0: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
2: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpenah punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpenah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jamaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, embarkasi dan debarkasi Batam mengungkapkan, barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ayo, ini kita cukup dia begini. Ini sama Indonesia Tangkai, sama Aja Madi ya. Ini Madinah, sama Madu. Oh, rata-rata yang laku itu semuanya sambil terdus-dus kan. Dan harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah. Baik pulang, berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan, kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang.
10: Pak, itu di sebelah sana, Pak.
9: Pembeli apa?
10: Ini dampaknya, Pak, gimana menjaga agar kuota Pertalite di subsidi tidak jebol?
9: Maksudnya dampaknya minimal bagaimana, Pak?
10: Itu hanya ke Pak Bale, mesti ada mekanisme
11: gimana? Tapi kalau dari Kementerian
10: Keuangannya gimana, Pak? Pak Bale lah.
9: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak? Ini minimal atau bagaimana?
10: Harusnya limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
9: Oke, terus pemerintah akan...
10: Angkutan barang juga nggak pakai...
11: Ada stimulus saya, Pak, yang diberikan, Pak.
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
12: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
13: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax ya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
14: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih, berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
15: Saya sebagai pengemudi ojo ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.
4: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
5: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1. Terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya pendengar kita akan simak informasi perakiraan cuaca pagi hari ini bersama petugas dari BMKG dari stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Selamat pagi.
6: Selamat pagi Mbak Putri.
5: Iya, silakan Pak Sewardi untuk laporannya.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI Program 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam tangguh dan tetap semangat. Berikut akan kami sampaikan update perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Bali Mas Cakap mulai Kamis 11 Juni sampai dengan Jumat 12 Juni 2026 mulai jam 7 pagi. Pada pagi hari, cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Menjelang siang hari, cuacanya cerah. Pada siang hari, cuaca cerah hingga cerah berawan. Pada sore hari, cuacanya cerah berawan hingga berawan. Pada menjelang malam hari hingga malam, cuacanya berawan. Pada tengah malam, cuacanya cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada pagi dini hari, cuaca umumnya cerah berawan dan umumnya berkabut. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Kebumen dan wilayah Kabupaten Banjarnegara, cuaca umumnya berawan hingga berawan tebal. Suhu udara umumnya berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Untuk wilayah pesisir, suhunya antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Sedangkan untuk wilayah perbukitan, suhunya antara 12 hingga 26 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Arah angin umumnya bertiup dari timur laut hingga selatan dan kecepatan antara 5 hingga 25 km per jam. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk mulai melakukan penghemat air, tidak melakukan bakaran lahan ataupun ilalang. Jika melakukan pembakaran, pastikan api sudah padam dengan sempurna sebelum meninggalkan tempat lokasi. Atau masyarakat jangan membuang puntung rokok di area yang banyak terdapat rumput ilalang yang kering. Untuk saat ini cuacanya cenderung dingin sekali, maka kami mengimbau kepada masyarakat untuk memperbanyak minum air putih, ataupun jika beraktivitas di luar ruangan untuk tetap memakai penutup kepala untuk mengurangi terjadinya penyakit, terutama karena cuaca yang sangat panas. Jangan lupa pula update selalu informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG atau di website bmkg.go.id. Demikian, Sawardi melaporkan. Terima kasih.
5: Iya, baik. Terima kasih Pak Sawardi. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Dengar Pro 1, tidak semua orang cerdas itu merasa nyaman ya berada di tengah keramaian. Ada sebuah studi yang menunjukkan kalau kecerdasan yang tinggi justru sering membuat seseorang jadi lebih menikmati waktu sendiri. Apa ya alasannya?

Mereka cenderung disiplin mengatur waktu ya, dan memilih aktivitas yang dianggap lebih produktif. Kelima, suasana yang tenang justru bisa membantu mereka berkonsentrasi ya, berpikir jernih dan juga bisa melahirkan ide-ide baru. Nah pendengar, meskipun seperti itu bukan berarti orang cerdas ini antisosial ya. Mereka tetap menjalin hubungan dengan orang lain, tapi lebih selektif dalam memilih lingkungan dan juga interaksi yang dianggap bermakna. Jadi, kalau ada orang yang lebih suka menikmati waktu sendiri daripada berada di keramaian, belum tentu dia gak ramah ya. Bisa jadi kesendirian adalah cara terbaik bagi seseorang untuk bisa berpikir, berkarya, dan juga mengembangkan potensi diri.

unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Pendengar, kalau dulu banyak orang percaya ya, semakin banyak produk skincare yang dipakai, hasilnya makin baik. Tapi sekarang tren perawatan kulit justru bergeser ke arah yang lebih sederhana. Nah, pendengar, tren ini dikenal dengan istilah skip care ya. Nah, seperti apa dan kenapa demikian? Pendengar, tren skip care kini semakin populer di dunia kecantikan. Kalau sebelumnya rutinitas skincare ini identik dengan banyak tahapan ya, sekarang orang memilih perawatan yang lebih sederhana, praktis dan juga sesuai kebutuhan kulit. Konsep skip care ini menunjukkan penggunaan produk yang benar-benar diperlukan, sekaligus juga mengurangi langkah perawatan yang dianggap kurang penting ya. Tren ini muncul karena semakin banyak orang menyadari bahwa penggunaan terlalu banyak produk ini tidak selalu membuat kulit lebih sehat ya, bahkan mungkin akan memicu iritasi pada sebagian orang. Nah, produk multifungsi seperti pelembab yang mengandung bahan aktif atau sunscreen ya, ini menjadi pilihan favorit. Nah, selain menghemat waktu dan biaya, ini juga bisa membuat rutinitas perawatan jadi lebih sederhana dan juga mudah. Para ahli juga menilai tren skincare saat ini tidak lagi berfokus pada banyaknya produk, melainkan pada kesehatan kulit jangka panjang. Dan karena itu, masyarakat juga dianjurkan memilih produk yang sesuai dengan kondisi kulit. Jadi pendengar, merawat kulit ini tidak harus selalu rumit ya. Yang penting adalah kita bisa memahami kebutuhan kulit, memilih produk yang tepat, dan juga bisa menjalankannya secara konsisten. Karena pendengar, kulit yang sehat ini bukan ditentukan oleh banyaknya skincare ya, tapi melainkan oleh perawatan yang bijak dan sesuai kebutuhan.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Iya, baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, pada pukul 8 pagi nanti saya akan hadir menemani Anda dalam dialog Purwokerto menyapa edisi hari ini ya. Ya, dan edisi Kamis 11 Juni 2026 nanti kita akan mengulas tema tentang ya. Oke, baik. Ya, baik pendengar Pro 1, nanti kita akan mengulas tema tentang penguatan perlindungan pekerja rentan ya lewat program Salin Asli Mas. Dan untuk Anda nanti bisa bergabung baik melalui line telepon maupun melalui WhatsApp Pro 1. Jadi untuk Anda pastikan terus hanya di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Saya akan kembali hadir untuk menemani Anda pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita akan simak dahulu lintas informasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, BPBD Cilacap mulai menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah yang mulai terdampak musim kemarau. BPBD Cilacap telah menyalurkan bantuan air bersih kepada 40 kepala keluarga di Desa Kedung Benda, Kecamatan Nusa Wungu. Berikut Reni Tania melaporkan. Silakan Reni.
2: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, memasuki musim kemarau, sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Bantuan perdana disalurkan ke Dusun Api-Api, Desa Kedung Benda, Kecamatan Nusa Wungu setelah warga mengajukan permohonan karena sumber air yang biasa digunakan mulai berkurang. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan pihaknya langsung merespon kebutuhan masyarakat dengan mengirimkan bantuan air bersih pada Selasa 9 Juni 2026 kemarin. Bantuan tersebut disalurkan kepada sekitar 40 kepala keluarga atau 120 jiwa yang mulai terdampak kekeringan dan membutuhkan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui UPT PKBD Kroya, BPBD mendistribusikan air bersih ke 3 titik penyaluran yang berada di RT 1 RW 3 dan RT 4 RW 3 Dusun Api-Api agar bantuan dapat menjangkau seluruh warga yang membutuhkan. Ternyata tidak hanya di Kecamatan Nusa Wungu, BPBD juga telah menerima permohonan bantuan air bersih dari warga Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi, dan saat ini tengah dilakukan koordinasi untuk menentukan teknis penyaluran bantuan ke wilayah tersebut.
3: Nah, kemarin kita sudah mendistribusikan sebanyak 3.000 liter untuk warga masyarakat yang ada di Desa Kedung Benda, Kecamatan Nusa Wungu. Kemudian permohonan juga sudah masuk ke kita dari Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi, dan ini juga dalam waktu yang tidak terlalu lama akan kita koordinasikan teknis penyalurannya dengan Pak Kades setempat. Jadi sampai dengan saat ini distribusi air kita sudah mengirim ke Desa Kedung Benda, Kecamatan Nusa Wungu, dan nanti juga kita akan distribusikan ke Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi. Intinya ketika ada permintaan dari masyarakat, Pak Kades kita oleh Pak Camat pada Bupati CPU BPBD akan segera kita tindak lanjuti dalam memenuhi kebutuhan air bersih.
2: Dan selanjutnya Taryo menegaskan BPBD siap menindaklanjuti setiap permohonan bantuan air bersih yang diajukan masyarakat melalui pemerintah desa dan kecamatan. Selain melakukan distribusi bantuan, BPBD Cilacap juga terus memantau perkembangan kondisi di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau. Dan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air bersih selama musim kemarau, BPBD telah menyiapkan sekitar 250 tangki air bersih yang sewaktu-waktu dapat didistribusikan ke daerah terdampak. BPBD juga bekerjasama dengan PMI, BUMN, BUMD maupun perusahaan swasta untuk ikut dalam distribusi air bersih apabila permintaan distribusi di wilayah Kabupaten Cilacap mengalami peningkatan. Hal ini dilakukan agar warga yang terdampak kekeringan tetap dapat memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau berlangsung. Demikian dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas memberikan perlindungan sosial bagi pekerja rentan lewat program Salin Asli Mas. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai program tersebut? Berikut kita dengarkan pendapat mereka.
4: Oke, menurut saya memang harus ya adanya perlindungan untuk pekerja rentan ini. Terutama pekerja rentan yang mungkin sangat berpotensi mengalami kejadian yang tak terduga. Karena bagaimanapun itu juga, hal itu perlu ditanggung keselamatannya.
5: Baik, kalau dari saya tentunya sangat menyetujui ya bahwa pekerja rentan itu sangat harus mendapatkan perlindungan sosial, mengingat resiko yang mereka dapatkan dari pekerjaannya sungguh sangat tinggi, dan harapannya dengan adanya bendungan itu akan membuat mereka terlindungi dari berbagai resiko yang ada.

0: Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1. Terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di pagi hari ini bersama dengan saya Putri. Dan pendengar Purwokerto menyapa untuk edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026, kita akan mengulas tentang penguatan perlindungan pekerja rentan lewat program Salin Asli Mas. Dan untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin berpartisipasi dalam dialog Purwokerto menyapa edisi pagi hari ini, Anda bisa bergabung melalui line telepon di 632336 atau melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-2540911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube RRI Purwokerto. Ya, pendengar Pro 1, pekerja rentan masih jadi kelompok yang menghadapi berbagai resiko dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ya, mulai dari petani, nelayan, pedagang kecil, hingga pekerja informal lainnya yang kerap belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan yang memadai. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, berbagai upaya terus dilakukan guna memperluas perlindungan bagi masyarakat pekerja rentan, salah satunya melalui program Salin Asli Mas yang mendorong kepedulian dan gotong royong dalam memberikan jaminan sosial bagi mereka yang membutuhkan. Lalu bagaimana implementasi program Salin Asli Mas di daerah? Sejauh mana manfaatnya yang dirasakan? Dan bagaimana peran pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat dalam memperkuat perlindungan sosial bagi para pekerja rentan? Semua akan kita bahas pagi hari ini dalam dialog Purwokerto menyapa bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Selamat pagi untuk Bapak Tasroh SSMAP MSC. Beliau adalah Kabid HI Dinakerin Kabupaten Banyumas. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Sehat selalu ya, Pak ya. Kemudian ada Ibu Finka Meitasari, Kepala Kantor Cabang BBJS Ketenagakerjaan Purwokerto. Selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi, Mbak Putri.
0: Iya, sehat ya, Bu ya.
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah. Baik, ini Bapak Ibu, kita mengulas tema menarik kita pagi hari ini, yaitu tentang penguatan perlindungan pekerja rentan lewat program Salin Asli Mas. Saya mau tanya dulu sama Pak Tasroh dulu nih, kondisi pekerja rentan di Banyumas sendiri saat ini seperti apa, Pak, dan kenapa mereka perlu mendapat perhatian khusus, Pak, dalam perlindungan ketenaga kerjaan?
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, para pendengar yang beriman di mana pun berada. Kami dari Dinakerin Kabupaten Banyumas menginformasikan, ya, memberikan data dan informasi bahwa Kabupaten Banyumas tahun 2025 sebenarnya itu menggagas satu program namanya Salin Asli Mas. Itu adalah singkatan dari Sadewo Lintarti, ASN Peduli Pekerja Rentan Kabupaten Banyumas. Mengapa kita perlu menggagas atau melaksanakan program ini? Ya, hal ini berkaitan dengan satu, salah satu tujuan atau sasaran dari pembangunan daerah di bidang ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada pekerja, termasuk di dalamnya adalah pekerja rentan. Ya, untuk itu kita sudah memiliki Perda 15 2024 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Di sana juga ada mandat untuk memberikan perlindungan pada pekerja. Yang kedua, kita juga punya Perbup 68 ya 2020 ya tentang pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi warga Banyumas ya, serta regulasi yang lain yang terkait dengan perlindungan pekerja. Khusus untuk pekerja rentan, Kabupaten Banyumas mendapat satu amanat publik ya, terkait dengan bagaimana untuk menggalang ya dukungan ya, peran serta semua pihak agar bersama-sama memberikan perlindungan bagi pekerja rentan ya. Di Banyumas jumlah pekerja rentan ini 5 kali dari pekerja formal ya. Kalau pekerja formal sekitar 68.649 sekian ya, itu berarti hampir 400 ribuan ya yang bekerja berstatus pekerja informal atau pekerja rentan. Nah, kenapa Banyumas butuh memberikan perlindungan? Karena di samping mereka jumlahnya mayoritas yang merupakan warga Banyumas sendiri, juga mereka selama ini mendapatkan penghidupan yang belum layak ya, ya tidak dari sesuai dengan SE 500.15/2026 ya tentang pelaksanaan program Salin Asli Mas ini, bahwa pekerja rentan itu memiliki ciri antara lain dia bekerja di sektor informal, ya. Mereka mendapatkan atau belum mendapatkan upah yang layak, ya. Upah yang layak itu minimal standarnya adalah UMK, ya. Tahun ini Banyumas itu UMK-nya 2.474.598 rupiah. Nah, mereka masih banyak yang berpendapatan di bawah itu, ya. Bahkan banyak juga pekerja yang pekerja rentan atau pekerja informal yang dibayar masih di bawah 1 juta. Ini kan sangat memprihatinkan. Nah, untuk itu melihat kondisi demikian, maka pemerintah daerah merasa terpanggil, ya, sekaligus juga bagian dari upaya membangun ketenagakerjaan, ya, yang lebih baik, sehingga menggagas atau membuat inovasi program Salin Asli Mas ini, ya. Program ini adalah bagian dari kontribusi keterlibatan ASN, ya, secara nyata terhadap pelindungan pekerja rentan khususnya, ya. Kenapa? Karena kalau dilihat dari jumlah ASN di Banyumas, ya, ASN Banyumas itu sekitar 15.000 sekian, ya, data per Desember 2025. Jika satu ASN melindungi atau menyertakan minimal satu pekerja rentan yang disertakan atau didaftarkan dalam program Jamsos Ketenagakerjaan, setidak-tidaknya tahun ini kita bisa menambah 15.000, ya, pekerja rentan yang terlindungi, ya. Dananya dari mana? Dananya dari adalah sebagian dari pentasarufan zakat yang selama ini sudah dibayarkan oleh para ASN di tiap-tiap OPD atau tiap unit kerja, ya. Kita kan sesuai dengan SE Bupati itu kan dimohon atau diharap untuk membayar zakat lewat Basnas, ya, sehingga dana pentasarufan Basnas ini sebagian, ya, itu dijadikan sebagai apa namanya premi, ya, bagi iuran untuk program Salin Asli Mas ini. Nah, data yang terakhir kami sampaikan di sini adalah bahwa sampai per bulan ini, ya, Bu, ya, itu sudah hampir 2.000, ya, pekerja rentan yang terlindungi. Nah, kami sangat berharap ketika nanti seluruh ASN di Banyumas sudah mendaftarkan semua, dan ini sedang masih on the way, masih running gitu, ya. Dan nanti ke depan, nanti tahap berikutnya adalah seluruh instansi yang ada di pemerintah Kabupaten Banyumas, yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Bukan tidak mungkin nanti pegawai RRI juga kami dorong supaya bisa memberikan apa jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Banyumas, ya. Ada masih banyak sekali yang belum terlindungi. Dan kalau kita intervensi sampai ke tingkat itu, berarti itu adalah kerja nyata dari kita semua, ya, untuk melindungi kepada pekerja rentan.
0: Baik, terima kasih Pak Tasro. Bu Finka, silahkan tanggapan Anda.
2: Ya, jadi mungkin sudah panjang dijelaskan oleh Pak Tasro. Jadi tadi disebutkan bahwa ada sekitar 15.000, ya, Mbak, ASN yang ada di Kabupaten Banyumas. Bayangkan kalau 15.000 orang menjadi terlindungi, maka insya Allah Kabupaten Banyumas ini akan tingkat kemiskinannya juga akan berkurang, gitu. Karena ahli waris yang menerima santunan dari BPJS Tenaga Kerjaan, entah itu janda atau dudanya atau mungkin anaknya, dari santunan yang diberikan itu nanti diharapkan bisa terus melanjutkan sekolah, kemudian bisa mungkin kalau ibunya mau bikin usaha itu mungkin bisa dimodalkan dari santunan dari BPJS Tenaga Kerjaan. Kemarin juga sudah kita bayarkan dari program CSR yang lain, itu sekitar ada satu penderes itu kita berikan santunannya sampai hampir 217 juta. Karena itu ada beasiswa untuk dua anaknya. Jadi selain santunan juga ada beasiswa untuk anaknya. Jadi tadi yang disampaikan Pak Tasro bahwa mari kita seluruh ASN yang ada di Banyumas ini sudah tidak perlu setor uang lagi, mungkin sudah dibayarkan lewat zakat mereka lewat Basnas, tinggal setor nama saja. Akan menggendong siapa, entah itu ART-nya atau mungkin marbot masjid di kompleknya, gitu. Jadi silahkan kami dari BPJS Tenaga Kerjaan siap untuk memfasilitasi terhadap pendaftarannya.
0: Oke, Bu, tadi sudah sedikit disinggung sama Pak Tasro soal jumlah pekerja yang sudah terlindungi, Bu, secara data berapa, Bu?
2: Jadi kalau di kami itu ada yang namanya Universal Coverage Jamsostek. Itu adalah coverage kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, kalau di Kabupaten Banyumas ini angkanya ada di sekitar 30%. Jadi dari data potensi tadi kalau Pak Tasro sampaikan ada sekitar 5 kali lipat pekerja informal, memang betul. Jadi mayoritas memang pekerja informal dan totalnya itu ada sekitar 800.000 tenaga kerja yang ada di Kabupaten Banyumas ini, baik itu sektor formal, sektor informal maupun dari pekerja konstruksi. Nah, dari 800 ribu itu yang sudah terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan ada 30%. Jadi kita masih punya PR yang cukup berat gitu ya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat atas pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan ini. Karena mungkin dari ASN atau dari pemerintah daerah tidak semua pasti bisa memberikan bantuan. Ada kelompok-kelompok masyarakat yang sebetulnya mampu untuk membayarkan iurannya sendiri. Jadi iuran untuk pekerja informal itu sebenarnya rupiahnya mudah-mudahan tidak terlalu besar. Ada 16.800 itu untuk cakupan dua program, kecelakaan kerja dan kematian. Jadi untuk kelompok masyarakat yang mungkin mampu atau mungkin mempekerjakan ada beberapa orang pekerja, silakan dilindungi jaminan sosial ketenagakerjaannya. Di samping itu juga kami juga ada program CSR. Jadi kalau misalkan ada perusahaan-perusahaan yang ingin berbagi, ingin melindungi masyarakat di sekitarnya untuk dapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, itu juga gagasan dari Pak Bupati. Kalau di Banyumas ini istilahnya CSR jimpitan. Jadi ada beberapa perusahaan yang sudah membayarkan iurannya untuk melindungi pekerja rentan.
0: Oke, terima kasih Bu Finka. Pak Tasro, ini sejauh mana nih Pak peranan dari Dinakrin sendiri Pak dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial pekerja sektor informal ini Pak?
1: Oh ya, terima kasih. Kami selaku dinas yang membina, ya termasuk juga yang memfasilitasi, itu sudah membuat regulasi. Ya. Jadi ada Perda 15/2024, ada Perbup, ada Inbup dan sebagainya, ada SE, itu sudah kita siapkan, sudah kita siapkan dengan sangat baik sebelum program ini berjalan. Lalu yang kedua, kita berkolaborasi dengan berbagai OPD, termasuk instansi lain yang bisa berperan terhadap program ini ya, antara lain dengan BPJS Ketenagakerjaan, kemudian juga dengan Basnas ya, kemudian juga dengan lintas OPD yang lain, dan bahkan dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki dana CSR untuk mendukung program ini. Kemudian yang berikutnya, kami juga mengaudit begitu data-data terkait dengan potensi yang bisa dikembangkan untuk sukses program ini ya. Kita sudah memverifikasi data-data, kemudian jumlah ASN berapa ya persisnya ya, kemudian juga berapa ASN yang mampu digendong oleh para ASN untuk sukses program ini ya. Karena kalau kita lihat dari jumlah di lapangan, ini sebenarnya masih sangat banyak pekerja rentan yang butuh dilindungi dan butuh peran serta ASN, dan jangan lupa juga P3K penuh waktu ya. Sekarang kan ada istilah itu ya.
0: Betul.
1: Nah, itu tidak, ASN itu adalah mencakup ASN PNS dan ASN P3K penuh waktu. Itu juga mereka sama-sama dilibatkan, dan kita himbau supaya bisa minimal membawa satu pekerja rentan menjadi peserta Jamsos Ketenagakerjaan. Ya. Yang berikutnya, setelah kita memverifikasi data dan sebagainya, maka tugas dari BPJS Ketenagakerjaan dan Basnas untuk saling berkoordinasi ya, dan komunikasi terkait dengan validasi kepesertaan ya. Karena ternyata setelah kita daftarkan ya, banyak juga ASN yang mendaftarkan pekerja rentan yang mohon maaf KTP-nya masih bermasalah ya. Atau kesalahannya di mana kita masih tidak deteksi ya. Kemudian juga masih ada data-data yang kedobel ya. Nah, banyak juga ASN yang masih susah atau kebingungan mencari pekerja rentan lah. Perlu kami sampaikan di sini bahwa sesuai dengan SE 500.215/2026 itu, yang kategori jenis pekerja rentan itu ada 13 jenis ya di sini ya. Yang pertama itu penderes, buruh tani ya, peternak, pekerja penyandang disabilitas, sopir, pedagang, tukang kayu atau bangunan, tukang becak atau andong kusir, asisten rumah tangga, marbot, pekerja pada sektor pengelola sampah yang tidak dibiayai dari APBD, kemudian relawan sosial, dan yang terakhir pekerja informal lainnya, artinya di luar yang 12 tadi ya. Ini kan sudah sangat jelas ya, kalau tidak menemukan pekerja demikian di lingkungan ASN ya, Dinakrin siap membantu ya, mencarikan, dan bahkan kita sudah punya database untuk pekerja rentan yang siap diajukan ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, cuman tantangannya adalah justru dari akurasi database yang ada di Basnas. Ya, kita memohon kepada Basnas kemarin juga untuk bisa memiliki database terkait dengan ketersediaan atau data berapa sih ASN yang sudah bukan membayar, sudah membayar zakatnya lewat Basnas ya. Bagi ASN yang non muslim misalnya, apakah ada mekanisme lain selain melalui zakat dan infak sedekah ya. Nah, itu sedang kita diskusikan untuk terus memperbaiki ya proses verifikasi data ya, sekaligus juga dalam rangka untuk meningkatkan jumlah kepesertaan perlindungan sosial kepada pekerja rentan tersebut.
0: Oke, ya. Terima kasih Pak Tasro. Bu Finka, untuk mekanismenya sendiri Bu, kepada masyarakat atau pihak yang ingin berpartisipasi dalam program ini Bu.
2: Ya, jadi kalau program Salin Asli Mas ini kan memang ditujukannya kepada ASN ya, ASN dan juga P3K ya, penuh waktu. Jadi kami sudah menyiapkan sebuah ya semacam aplikasi dashboard gitu. Jadi nanti itu bisa diakses oleh seluruh OPD untuk bisa langsung mendaftarkan, cukup memasukkan NIK, kemudian jenis pekerjaan, dan juga ada beberapa data lain yang dibutuhkan untuk bisa selanjutnya kami verifikasi. Jadi sebetulnya caranya cukup mudah, teman-teman ASN itu cukup mengumpulkan data NIK saja dan jenis pekerjaannya, nanti bisa dilakukan penginputan lewat dashboard tersebut. Dan kalau untuk masyarakat umum yang mungkin di luar ASN yang ingin mendaftarkan pekerjanya atau mendaftarkan dirinya sendiri mungkin gitu, itu banyak sekali kanalnya. Kami bisa, yang pasti bisa datang ke kantor BPJS, bisa pendaftarannya lewat kanal-kanal kami di perbankan, di Bank Himbara, kemudian di PT Pos pun bisa. Terus kami juga punya agen-agen di desa yang namanya agen perisai. Jadi agen-agen kami juga ada di desa yang bisa memfasilitasi proses pendaftaran BPJS ketenagakerjaan. Jadi sebetulnya untuk cara pendaftarannya bisa melalui banyak kanal gitu. Dan mungkin perlu disampaikan juga paradigma ya, masyarakat itu kadang masih menganggap bahwa nanti kalau ikut BPJS ketenagakerjaan itu jadi putus gitu bantuan-bantuan PKH-nya, kemudian bantuan BSU-nya mungkin dari pemerintah. Nah itu yang terkadang memang menjadi apa ya, masyarakat itu berpikirnya masih seperti itu, padahal itu jelas tidak ada keterkaitan gitu antara bantuan sosial maupun jaminan sosial, itu suatu hal yang berbeda. Jadi mungkin di kesempatan ini juga masyarakat silahkan kalau ingin didaftarkan oleh ASN gitu, diminta KTP-nya, diyakinkan bahwa itu tidak akan memutus hubung apa bantuan yang akan diberikan kepada yang bersangkutan.
0: Oke, satu pertanyaan lagi Bu sebelum nanti kita akan coba untuk membacakan pesan singkat dan juga kita buka pertanyaan dari pendengar ini. Perkembangan pelaksanaan program Salin Asli Mas ini di BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto ini udah sejauh mana Bu?
2: Ya. Jadi sejak di launching ya pada tanggal 1 Mei kemarin itu siang sudah terdaftar ada 1.065 tenaga kerja. Alhamdulillah sudah ada 1.000 tenaga rentan yang digendong ya Pak ya, dilindungi oleh teman-teman ASN. Dan ini datanya terus masuk sampai saat ini sudah hampir 2.400. Jadi dari 15.000 mungkin sudah sekitar 10% lebih ya, hampir 15% itu sudah mengikut sertakan ya. Mudah-mudahan nanti sisanya bisa segera cukup nanti masukkan link KTP-nya dan kemudian iurannya tidak perlu dibayar lagi. Kadang itu juga jadi pertanyaan dari teman-teman ASN, berarti ini ngiur lagi yuk. Padahal sebetulnya enggak, itu nanti diambilkan dari dana zakat yang disetorkan lewat Basnas.
0: Oh gitu ya, oke. Baik, terima kasih banyak. Baik pendengar Pro 1, kembali untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami di Purwokerto Menyapa untuk edisi kali ini, silahkan di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540911. Sebelum saya bacakan WhatsApp dari pendengar kita yang sudah bergabung, saya mau hadirkan dulu satu lagu untuk menemani Anda. Kita nikmati dulu lagu dari miliknya Isyana Sarasvati untuk Anda.

0: We done?
1: Baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di pagi hari ini dalam Dialog Purwokerto Menyapa. Dan langsung saja saya akan bacakan pertanyaan dari pendengar kita di pagi hari ini. Selamat pagi dari Pak Agus Setiawan yang ada di Celongok. Bagaimana pengawasan terhadap data penerima program agar tidak terjadi salah sasaran atau bahkan penyalahgunaan? Terima kasih untuk narasumber. Monggo silakan Pak Tasro.
2: Ya, terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Pendengar yang budiman, bahwa kita memastikan ya bahwa seluruh pekerja rentan yang sudah didaftarkan atau disertakan dalam program ini dijamin tidak kedobel atau tidak salah sasaran ya. Karena kriterianya sudah sangat jelas, kita sudah informasikan hal ini kepada seluruh OPD, kepada seluruh ASN lewat kanal-kanal yang tadi sudah disebutkan ya, sehingga memastikan bahwa tidak akan ada salah sasaran. Yang kedua, kita juga ada tahapan verifikasi ya. Verifikasi itu adalah untuk mengecek akurasi database berbasis KTP ya. Jadi kalau ada ASN atau ada pekerja rentan yang didaftarkan kemudian datanya ternyata tidak valid ya, maka akan dikembalikan dan diganti oleh pekerja rentan yang lain yang akan diusulkan oleh ASN atau P3K penuh waktu tersebut ya. Sehingga kami memastikan data itu tidak akan kedobel, tidak akan ada tumpang tindih, sekaligus juga tidak mungkin akan ada salah sasaran karena kriterianya sudah sangat jelas ya, sesuai dengan SE 500.15/2026 ya. Yang berikutnya perlu kami pastikan juga bahwa kita melakukan pengawasan itu sepanjang hari ya, bahkan kita setiap hari melototin terus gitu ya. Nah, kita di setiap OPD juga sudah ada PIC-nya ya untuk memastikan data itu valid dan sebagainya ya. Dan kalaupun ada yang kemudian kedobel ataupun ternyata salah, itu biasanya terverif pada saat BPJS dan Basnas melakukan elaborasi data ya, itu akan terdetek di situ ya. Jadi tidak mungkin kedobel, tidak mungkin salah sasaran, dan kita akan awasi terus ya, seperti watchdog begitulah. Jadi kita tidak pernah lengah untuk terus memantau program itu. Karena ini juga dibantu langsung oleh Pak Bupati ya. Karena ini bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memberikan peluang kepada pekerja rentan.
1: Okay. Ya. Baik, terima kasih Pak Tasro. Bu Finka, ini ada pertanyaan ini dari Bu Nur Hidayah di Sumpiuh. Assalamualaikum. Jika terjadi kecelakaan kerja, berapa lama proses pencairan manfaat BPJS ketenagakerjaan bagi peserta salin asli, Mas? Silakan Bu Finka.
3: Makasih Bu Diah ya, dari
1: Nur Hidayah.
3: Nur Hidayah ya. Dari Sumpiuh ya. Jadi kami ada proses pengumpulan berkas gitu ya. Jadi kalau berkas sudah lengkap itu dalam 6 hari itu sudah harus kita bayar memang itu. Jadi sudah menjadi standar pelayanan dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi selama berkas itu sudah lengkap maka maksimal 6 hari akan kita bayarkan. Cuman memang terkadang masyarakat terkendala pada saat pengumpulan berkasnya gitu. Jadi memang syarat-syaratnya juga harus dilengkapi dulu. Misalkan jaminan kematian itu ada surat keterangan ahli waris, surat keterangan kematian dan sebagainya. Itu yang biasanya membutuhkan waktu cukup lama untuk melengkapinya. Tapi pada saat berkas-berkas itu sudah lengkap, sudah dipastikan memang yang menerima adalah orang yang berhak, maka dalam waktu 6 hari kerja kita sudah wajib membayarkan.
1: Iya, baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan. Assalamualaikum, selamat pagi untuk para narasumber. Ya, dari Pak Joko Prasetyo yang ada di Wangon. Apakah program ini juga menjangkau petani, pedagang pasar, dan pelaku UMKM yang selama ini belum memiliki perlindungan kerja? Mau jawab dari Pak Tasro dulu, silahkan nanti ditambahkan oleh Bu Finka, silahkan.
2: Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus ya. Bahwa petani, pedagang yang di pasar-pasar, tadi sudah saya sebutkan, itu masuk dalam kategori jenis pekerja rentan atau informal. Dan itu mereka sangat bisa untuk diajukan sebagai salah satu peserta program ini ya. Untuk itu kepada Bapak Ibu di luar sana yang juga mungkin memiliki data itu ya, bisa di-sharing ke kita ya. Share ke kita untuk kita verify dan kita nanti cek juga gitu ya. Karena apa? Karena banyak sekali juga data-data pekerja rentan yang mungkin selama ini belum masuk ke database Pemkab ya. Dan itu sangat mungkin ya. Meskipun sudah ada kategori, jenis, klasifikasi dan sebagainya di database sesuai dengan data pemerintah, ya, tapi kami tidak menutup mata untuk tetap menerima dan mempertimbangkan apabila ada warga masyarakat luar yang di luar data pemerintah itu mempunyai data pekerja rentan, ya. Nanti kita diskusikan lebih lanjut, ya. Insya Allah kita tetap terbuka untuk mendapatkan saran masukan dari masyarakat.
1: Baik, terima kasih Bu Finka, mau menambahkan, silakan.
3: Jadi memang kami sangat membutuhkan database pekerja rentan itu, karena kami jadi semua tadi yang disampaikan, apakah pedagang pasar, petani, itu pastinya masuk ke dalam kategori yang bisa kita lindungi, bahkan mungkin itu menjadi prioritas untuk perlindungan kami. Cuman terkadang kami memang ada kendala di masalah pendataan. Jadi kalau misalkan contohnya penderes ini oleh bagian Kesra Pemkab Banyumas itu sedang dilakukan pendataan di seluruh desa. Jadi silakan mungkin menghubungi desanya masing-masing untuk bisa didata bahwa ini ada petani, ada kelompok petani. Nah nanti untuk Salin Asli Mas atau program CSR lain yang sekiranya membutuhkan data siapa saja yang ingin dibayarkan untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaannya, kita sudah memiliki, bahkan itu adalah data yang valid gitu. Kemarin kita juga bekerja sama dengan ini PDAM Banyumas gitu. Jadi ada 700 jukir yang akhirnya kita lindungi. Jadi itu pendataannya juga lewat Dinas Perhubungan. Jadi data-data seperti itu sangat kami butuhkan pada saat ada donatur yang akan melindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi silakan menghubungi desanya masing-masing, nanti desa bisa ke kecamatan langsung ke BPJS ketenagakerjaan atau melalui mekanisme yang lain, nanti bisa kita masukkan dalam satu database pekerja rentan, sehingga pada saat ada pihak-pihak yang ingin membayarkan, entah itu dari program Salin Asli Mas atau program donasi-donasi yang lain, nanti bisa kita gunakan database itu, sehingga diharapkan memang menjadi lebih tepat sasaran.
1: Oke. Bu Finka, ini bagaimana menjaga keberlanjutan ini, Bu? Perlindungan setelah bantuan kepesertaannya berakhir, Bu?
3: Jadi kami sih berharapnya bantuan ini bisa terus gitu ya, selama mungkin ASN itu belum pensiun, dia kan masih membayarkan zakatnya gitu. Syukur-syukur malah nanti gak diputus tapi justru ditambah. Jadi misalkan tahun ini satu ASN per satu pekerja rentan per ASN, nanti tahun depan kita coba dua dan seterusnya, sehingga kita terus mendorong dan mengawal pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga program ini terus berkelanjutan.

0: memang sudah mampu, sudah bisa membayarkan iurannya secara mandiri, itu bisa dibayarkan secara mandiri untuk iurannya.
1: Terima kasih Bu Finka. Pak Tasroh, ini bagaimana nih Pak menjaga keberlanjutan program di tengah keterbatasan anggaran Pak?
2: Ya, kita kemarin sudah mendiskusikan terkait dengan skema ya. Bahwa nanti ketika misalnya saya pensiun ya, siapa yang akan melindungi, meneruskan apa yang sudah saya daftarkan kemarin ya. Kemarin salah satu alternatifnya adalah nanti ada kebijakan pemerintah daerah ya terkait dengan penyedia penyandang dananya dari ASN yang menggantikan saya misalnya begitu ya. Kenapa? Karena seluruh ASN itu kan sudah didorong untuk membayar zakat lewat Basnas. Jadi siapapun yang duduk di posisi saya nanti, misalnya saya pensiun, bisa menggantikan posisi saya gitu. Termasuk dalam memberikan iuran itu ya. Karena sekali lagi ASN tidak membayar lagi ya. Kita hanya mengalihkan saja ya kemanfaatannya supaya lebih luas ya untuk sebagian dana pentasarufan yang selama ini sudah dibayarkan ke Basnas ya.
1: Ya, baik, terima kasih, dan saya lanjutkan lagi untuk membaca WhatsApp dari pendengar kita pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum, dari Pak Hendra Gunawan yang ada di Kalibagor. Jika anggaran pemerintah terbatas, bagaimana jaminan keberlanjutan program Salin Asli Mas untuk tahun-tahun mendatang? Pak Tasroh, silakan.
2: Ya, terima kasih. Sekali lagi saya tegaskan, program ini tidak ada kaitannya dengan kemampuan APBD atau anggaran pemerintah. Karena dana iuran untuk para pekerja rentan yang sudah diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan itu sudah adalah dana pentasarufan Basnas yang mana berasal dari pembayaran zakat ASN atau P3K penuh waktu yang selama ini sudah dibayarkan per bulan. Ya. Jadi ini adalah supaya upaya inovasi Pemkab ya terkait bagaimana ASN berperan langsung ya terhadap peningkatan perlindungan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja rentan. Ya, jadi sekali lagi ini tidak ada hubungannya atau tidak ada kaitannya dengan anggaran yang tersedia atau tidak tersedia di kas daerah atau APBD ya. Tetapi ke depan ya sesuai dengan instruksi Mendagri ya bahwa APBD nanti juga akan diarahkan untuk sebagian untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rentan atau pekerja atau buruh secara umum ya. Karena di daerah lain seperti Malang, Surabaya, Surakarta itu sudah sebagian APBD khusus untuk memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan kepada warga masyarakatnya termasuk pekerja rentan ya.
1: Oke, baik, terima kasih. Dan selanjutnya dari sini dulu ya, dari Ibu Fitriani di Patikraja. Assalamualaikum, salam kenal. Apakah ada target kapan seluruh pekerja rentan di Kabupaten Banyumas bisa terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan tanpa terkecuali? Dari Pak Tasroh nanti ditanggapi tambahan oleh Bu Finka.
2: Kalau target kita 2027 dan 2028 kita sudah harus selesai itu ya. Dalam 2 tahun sudah harus selesai ini ya. Sekitar berarti 15.000 ASN sudah harus bisa membawa minimal satu pekerja rentan terlindungi, yang dilindungi ya. Nah, kami nanti setelah tahap OPD atau instansi Pemkab selesai ya, nanti menginjak ke tahap berikutnya itu kepada ASN atau pegawai di wilayah Kabupaten Banyumas ya, termasuk instansi vertikal ya, kayak perbankan ya, kemudian mungkin RRI ya, termasuk Kemenag ya, kepolisian ya, TNI dan sebagainya, mungkin akan bergerak ke sana. Tapi itu masih butuh diskusi yang panjang dan musyawarah perlindungan pekerja yang lebih intens mungkin ke depan.
1: Oke, Bu Finka mau menambahkan.
0: Jadi kalau target coverage sendiri sebetulnya tiap tahun itu selalu ada gitu dari Kemendagri selalu disampaikan. Cuman kami pastinya ingin percepatan gitu. Jadi tadi disampaikan Pak Tasro, ya diharapkan mungkin 2027 itu sudah 15.000 ASN sudah bisa melindungi satu orang, karena sebetulnya mereka tinggal menyetor nama dan membayar zakat gitu, tidak perlu membayar iuran lagi. Tapi kalau untuk total coverage itu, kalau tahun ini memang targetnya sekitar 47% yang ada di Kabupaten Banyumas itu yang sudah dicanangkan oleh Kemendagri dari total tadi 800.000 pekerja, tidak hanya pekerja rentan. Jadi dari total pekerja baik itu yang mampu maupun yang rentan itu kita ditargetkan tahun ini 47% itu sudah bisa tercover. Syukur-syukur bisa melampaui.

0: di tahun ini. Jadi mungkin kalau seperti BPJS Kesehatan UHSI-nya di sini mungkin sudah 100%. Kami sebenarnya dari BPJS Ketenagakerjaan juga terus mendorong agar bisa setara dengan BPJS Kesehatan, baik itu melalui penganggaran APBD maupun dari mandiri. Kami sebenarnya juga sangat mendorong kepesertaan secara mandiri gitu. Jadi kalau memang masih perlu sosialisasi, masih perlu penjelasan kepada masyarakat, kami terus menerus akan menyampaikan itu kepada masyarakat terkait dengan besaran iurannya, kemudian klaim-klaim yang sudah kami bayarkan. Kalau dari data klaim kami sebetulnya sampai dengan bulan ini kami sudah membayarkan hampir 150 miliar. Untuk klaimnya baik jaminan hari tua, kecelakaan kerja, kematian maupun jaminan pensiun gitu. Jadi kami terus mensosialisasikan itu bahwa jangan dianggap ini seperti asuransi yang kemudian nanti tidak bisa diklaim, klaimnya sulit. Ini adalah program perlindungan dari pemerintah gitu. Jadi ini negara, bukti bahwa negara itu hadir gitu, hanya dengan kontribusi iuran yang mungkin tidak seberapa, tapi diharapkan ahli waris, masyarakat itu semuanya punya akses perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
1: Oke, baik, terima kasih Ibu. Ini selamat pagi dari Pak Mulyono yang ada di Pekuncen. Jika peserta meninggal dunia, bagaimana BPJS memastikan ahli waris memahami dan dapat mengakses haknya dengan mudah? Monggo Bu Finka.
0: Jadi untuk pengurusan klaim, misalkan ada ahli waris yang ditinggal meninggal oleh keluarganya, itu sebetulnya bisa melalui banyak cara. Bisa datang ke desa, nanti dari desa itu akan membantu memfasilitasi ke BPJS Ketenagakerjaan. Atau mungkin lebih paling mudah ya datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Jadi nanti diterima oleh teman-teman kami di BPJS, nanti akan diberikan persyaratan-persyaratan klaimnya, nanti dilengkapi, kemudian jika berkasnya sudah lengkap maka akan kami bayarkan. Tapi biasanya itu kadang takut gitu ya, mungkin sungkan datang ke kantor BPJS, silakan datang ke kantor desa. Kami juga sudah sering memberikan sosialisasi, bahkan tata cara klaim itu sudah kami pasang juga di kecamatan-kecamatan di Banyumas ini, sehingga nanti biasanya pemerintah desa sangat peduli terhadap warganya, dan nanti ada perangkat yang membantu datang ke kantor kemudian membantu melengkapi berkas-berkasnya seperti itu.
1: Iya, ini sebentar, ini masih ada beberapa pertanyaan, saya sedang pilih mana nih jawab pertanyaan yang saya bacakan, dan beberapa tadi sudah dijawab juga nggih sama narasumber. Iya, baik. Oke. Oke. Ya, sebentar. Nggih, ini dulu nggih dari Bu Ratna Kusuma yang ada di Lumbir. Di era digital saat ini, apakah pendaftaran, pengecekan kepesertaan dan pengajuan klaim dapat dilakukan secara lebih mudah melalui layanan online? Tadi juga sudah sedikit disinggung nggih. Mau ditambahkan silakan Bu Finka.
0: Terima kasih nih pertanyaan yang bagus ya. Jadi kami juga pastinya mengikuti era digital saat ini. Kita punya aplikasi yang namanya JMO atau Jam Sostek Mobile. Itu silakan di-download, bisa di iOS atau di App Store kalau di Android. Nah, itu di-download, nanti itu bisa dicek kepesertaannya. Cukup dengan mendaftar, kemudian memasukkan NIK, nanti bisa dicek bahwa oh, ternyata saya masih punya, bahkan mungkin nanti bisa dicek dulu pernah bekerja di PT apa gitu. Oh, ternyata masih ada saldonya. Itu tidak pernah hilang gitu saldo yang sudah disetorkan ke BPJS. Jadi kalau semuanya nanti yang merasa sudah pernah jadi peserta BPJS atau ingin mengecek, itu bisa lewat aplikasi Jam Sostek Mobile. Jadi nanti mendaftar, nanti masuk di situ, bisa ketahuan punya saldo JHT atau punya perlindungan apa pada jam BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk proses klaimnya pun itu bisa dilakukan melalui JMO juga. Jadi nanti pada saat klaim, selama saldonya itu ada di bawah 15 juta, itu bisa langsung dilakukan melalui JMO. Bahkan kalau lewat JMO itu, masukkan data, langsung saat itu juga bisa cair. Itu untuk saldo-saldo yang di bawah 15 juta. Jadi untuk masyarakat yang masih belum punya JMO, silakan diinstal JMO-nya. Di situ untuk peserta BPJS kadang juga ada diskon. Jadi kayak kapan hari itu kita di KFC, kemudian ini boleh ya menyebut merek ya, Kopi Kenangan gitu, yang memang terafiliasi kerjasama dengan kita, itu ada diskon-diskon khusus kalau bisa menunjukkan aplikasi JMO-nya. Gitu Mbak Putri.
1: Oke, baik, terima kasih. Ini saya pilih-pilih saja ini pertanyaan sekaligus sebagai closing statement saja nggih untuk narasumber kita di pagi hari ini. Ini tidak menyebutkan nama, dari 1317. Jika perlindungan pekerja rentan merupakan bagian penting dari upaya pengentasan kemiskinan, menurut Bapak, pertanyaan mungkin ke Pak Tasroh ya, sejauh mana program Salin Asli Mas mampu menjadi instrumen strategis untuk menekan munculnya kemiskinan baru akibat kecelakaan kerja atau kematian pencari nafkah di Kabupaten Banyumas? Monggo Pak Tasroh.
2: Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang program ini memang salah satu tujuan dan sasarannya adalah dalam rangka untuk eradikasi kemiskinan. Ya, kenapa? Karena dengan ada hadirnya program ini, ya diharapkan pekerja rentan itu mendapat tambahan ibarat itu gizi baru lah ya, terkait dengan pendapatan serta kemampuan untuk melindungi dirinya. Ya, sehingga kami memastikan bahwa dengan suksesnya program ini, ya secara langsung ataupun tidak langsung itu upaya untuk eradikasi kemiskinan. Ya, kemiskinan di Banyumas masih cukup tinggi ya, dan ini bahkan kemarin masih termasuk kategori kabupaten dengan kemiskinan ekstrim ya. Tegas jelas bahwa dengan hadirnya program ini, maka secara otomatis nanti pekerja rentan itu akan mendapatkan energi baru ya untuk mendapatkan perlindungan sosial khususnya dalam ketenagakerjaan. Yang kedua, bahwa kemiskinan itu kan banyak faktor ya. Nah, salah satunya kan dia tidak ada perlindungan ya. Hadirnya program ini mereka menjadi terlindungi ya. Setidak-tidaknya tadi disampaikan oleh Bu Finka ya, bahwa kalau mereka mendapatkan perlindungan, maka klaimnya ketika diklaim itu nilai manfaatnya sangat luar biasa ya. Tidak seperti asuransi yang lain ya. Kalau asuransi yang lain kan klaim itu sesuai dengan jumlah yang kita sudah berikan ya kepada unit itu. Tetapi kalau BPJS kan tidak, karena ini adalah wujud negara hadir ya, sehingga negara banyak mensubsidi. Ibaratnya itu dalam bisnis itu mungkin ya bisnis tekor itu ya. Tapi ini adalah bagian dari upaya negara atau pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada pekerjanya. Dan itu secara otomatis nanti akan mengurangi angka kemiskinan. Demikian.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Finka. Jika harus menyampaikan satu pesan ini Bu kepada pekerja rentan yang belum jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, apa yang ingin Ibu sampaikan Bu?
0: Ya, kalau untuk pekerja rentan cukup mendatakan diri atau menyerahkan data atau bisa menghubungi desa-desa yang setempat gitu ya, untuk bisa nanti masuk ke dalam database kita sebagai penerima bantuan dan atas pekerja rentan. Itu untuk yang pekerja rentan. Nah, untuk yang pekerja yang mampu, pekerja informal, ayo kita lindungi diri kita masing-masing gitu ya, dan juga pekerja-pekerja kita, seperti slogannya BPJS Ketenagakerjaan kan, kerja keras bebas cemas gitu. Jadi silahkan bekerja keras untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Nah, tapi kalau terjadi resiko tidak perlu cemas, karena nanti BPJS Ketenagakerjaan yang akan memberikan perlindungan pada para pekerja.
1: Iya, baik, terima kasih banyak untuk narasumber-narasumber kami di pagi hari ini. Dan juga saya aturkan banyak terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung, berpartisipasi dalam Dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi pagi hari ini. Tuntas sudah tadi pertanyaan dijawab semua oleh narasumber. Beberapa pertanyaan yang belum sempat terbaca, kurang lebih pertanyaannya hampir sama dengan yang sudah disampaikan oleh narasumber kita di pagi hari ini. Dan pendengar, Anda bisa simak kembali Purwokerto Menyapa besok di waktu yang sama pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan mengulas topik bahasan yang lain yang lebih menarik tentunya. Ya, baik pendengar Pro 1, terima kasih banyak untuk atensi Anda, dan akhirnya saya Putri yang bertugas pamit dalam Purwokerto Menyapa untuk edisi pagi hari ini. Selamat pagi.
3: Pro 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Banyumas Job Fair 2026, dengan ini kami nyatakan dibuka dan dimulai.
2: Ribuan peluang kerja kembali dibuka bagi masyarakat Banyumas melalui gelaran Job Fair 2026 yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Banyumas. Job Fair menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk memperluas akses lapangan pekerjaan dan menekan angka pengangguran. Berlangsung selama 2 hari pada 3-4 Juni di Convention Hall Putra Sang Fajar Menara Teratai Purwokerto, Banyumas Job Fair tahun ini diikuti 61 perusahaan secara hybrid dengan menghadirkan hampir 3.000 lowongan kerja dalam 226 formasi jabatan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Dinakerin Banyumas Wahyu Dewanto menjelaskan, dari total perusahaan yang ikut serta, 28 diantaranya mengikuti Job Fair secara langsung, sedangkan 33 perusahaan lainnya berpartisipasi secara daring.
3: Adapun tujuannya adalah yang pertama untuk memberikan fasilitasi para pencari kerja untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kompetensinya. Bagi pihak perusahaan agar bisa mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Perusahaan-perusahaan yang mengikuti Job Fair ini, baik secara offline maupun secara online, dapat diakses oleh pencari kerja secara hybrid, yaitu offline dan online, pada sistem informasi ketenagakerjaan Banyumas, atau menggunakan sistem aplikasi Simak Kerja Mas, yang sudah terintegrasi dengan portal Banyumas Pas.
2: Dalam kesempatan yang sama, Bupati Banyumas Sadewo Trilasiono mengatakan, Job Fair merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Selain mengurangi angka pengangguran, kegiatan ini juga merupakan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja yang lebih luas. Menurutnya, peluang kerja bagi masyarakat tidak hanya tersedia di sektor industri dalam negeri, tetapi juga terbuka di berbagai bidang usaha lain, termasuk kesempatan bekerja di luar negeri bagi tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kemampuan bahasa asing.
4: Ini Banyumas kan penting, tiap tahun. Kalau bisa malah pengennya ya setahun berapa kali.
5: Dua kali
4: ya. Cuma tadi saya ngomong ke kepala Nakerindus, supaya pelatihan-pelatihannya itu disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Yang saya sering cerita, pernah kejadian Sangsang itu dilatih misalkan jahit katok jebule, apa kenne jahite kelapi kencilaka. Kemudian pelatihan servis handphone, tukang servisnya sudah banyak banget sampai di sana. Jadi pelatihan-pelatihan nanti ditunjukkan yang kira-kira dibutuhkan. Kemudian sertifikatnya juga dikeluarkan. Cuma tadi saya minta juga ke Kepala Dinas, nanti dicoba selanjutnya, perusahaan-perusahaan yang kemarin ketemu kita ya, yang dari Jepang, yang bisa memfasilitasi orang-orang Banyumas untuk bekerja di luar negeri, tolong ikut membuka stand di sini. Yang penting modal nekat.
2: Sementara itu, salah seorang pencari kerja asal kembaran Banyumas, Amanda, mengaku terbantu dengan adanya Banyumas Job Fair 2026 karena memudahkannya memperoleh informasi lowongan pekerjaan setelah lulus dari SMK Widya Manggala Purbalingga. Lulusan jurusan akuntansi keuangan lembaga itu berharap bisa mendapatkan pekerjaan tahun ini sebelum melanjutkan studinya ke perguruan tinggi.
6: Ikut Job Fair hari ini tuh buat kayak cari pengalaman, terus cari mungkin ada pekerjaan yang bisa saya masukin.
2: Mau masuk mana nih cita-citanya nih?
6: Masih belum tahu nih mau kemana.
2: Oh ya, oke. Dari mana, sekolah mana nih, Mbak?
6: Dari SMK Widya Manggala Purbalingga.
2: Jurusan apa nih?
6: Akuntansi keuangan lembaga.
2: Oh, berarti mau daftar yang sesuai dengan jurusan pas SMK ya?
6: Iya, bisa.
2: Oke. Lulus kapan?
6: Tahun ini.
2: Baru tahun ini?
6: Iya.
2: Oh, gak mau lanjut kuliah dulu?
6: Tahun depan. Ya.

Oke, selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 masih semangat menemani Anda di Purwokerto pagi ini edisi 11 Juni 2026 ya. Tadi sudah ada satu lagu mengawal sekaligus membuka kebersamaan kita di pagi hari ini. Lepas kita sudah simak bersama ada yang hadir di jam 9 info kita pagi hari ini ada fokus berita ya. Dan tentunya pendengar Pro 1 tadi ada lagu dari miliknya Crash Bottom ya, 9 tahun. Aduh sedih banget ya, 9 tahun udah dipertahankan ternyata gak jadi. Ya udah kata orang sih, ya udah kalau gak jadi buat saudaraan aja ya. Oke deh, kita dengarkan lagi ada lagu dari Dewa 19, Cinta Adalah Misteri.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Terus satu, kanal informasi dan inspirasi.

Sedia aku sebelum hujan ya, biar kamu gak kehujanan. Oke. Pendengar Pro 1 masih menemani Anda di pagi hari ini, masih menghadirkan dengan beragam informasi menarik ya, sampai nanti di jam 10 pagi. Pendengar, kebaikan ini gak selalu harus dalam bentuk besar ya, ternyata tindakan sederhana seperti membantu orang lain, kemudian senyum, atau mungkin kita menunjukkan empati ya, ini bisa memberikan dampak positif tidak hanya bagi penerimanya saja ternyata pendengar, tapi juga bagi otak kita sendiri. Nah, pendengar Pro 1, sebuah studi menunjukkan bahwa kebiasaan melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari ini bisa membantu membentuk dan juga memperkuat jalur saraf positif di otak kita. Semakin sering seseorang menunjukkan kepedulian kita, empati dan sikap baik kepada orang lain, semakin kuat juga pola positif yang terbentuk melalui proses yang dikenal sebagai neuroplastisitas ya. Nah, para ahli juga menjelaskan ya, dari setiap tindakan yang dilakukan berulang kali, ini bisa memperkuat jaringan saraf yang mendukung perilaku tersebut. Jadi, kebiasaan berbuat baik ini bisa membantu otak untuk lebih mudah merespon situasi dengan tenang, penuh empati dan lebih positif. Sebaliknya pendengar, kebiasaan marah atau berpikir negatif juga bisa membentuk pola yang sama kuatnya dalam otak ya. Selain itu pendengar, tindakan baik juga berkaitan dengan pelepasan zat kimia di otak yang berperan dalam perasaan bahagia dan kepuasan ya. Jadi jangan heran nih pendengar, ketika Anda berbuat baik dengan orang lain ya, ketika misalnya Anda memberi atau Anda melakukan kebaikan seperti senyum terhadap orang lain atau menunjukkan empati Anda terhadap orang lain, tidak hanya orang lain saja yang bahagia, ada rasa kepuasan dan kebahagiaan juga dari kita ya. Nah, efek inilah yang membantu mengurangi stres, meningkatkan suasana hati dan juga memperkuat hubungan sosial dalam kehidupan sehari. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan kecil. Menyapa dengan ramah, membantu sesama, atau sekedar memberi perhatian kepada orang lain bisa jadi investasi positif untuk kesehatan otak dan kebahagiaan kita. Terbayang pendengar, satu orang melakukan kebaikan ya, ada berapa orang ya yang menerima dan juga merasakan kebahagiaan tersebut.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Bicara Pro 1, biasanya tuh rasa haus ya, ini hilang kalau kita sudah minum. Tapi pernah tidak Anda merasa tetap haus meskipun Anda sudah minum berulang kali ya? Ternyata ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari pola makan kita sampai kondisi kesehatan tertentu. Nah, ini dia, rasa haus yang tidak kunjung hilang meskipun kita sudah minum ya. Dan ini terjadi karena tubuh belum terhidrasi secara optimal. Penyebabnya yang paling umum biasanya adalah ketidakseimbangan elektrolit ya, yaitu mineral seperti natrium dan kalium yang membantu tubuh menyerap dan juga mempertahankan cairan. Selain itu, tubuh yang banyak kehilangan cairan akibat berkeringat, cuaca panas, atau mungkin aktivitas fisik berat lain, ini juga membuat rasa haus ini bertahan lebih lama ya. Nah, kondisi seperti ini, tubuh tidak hanya kehilangan air, tapi juga elektrolit yang perlu digantikan. Penyebab lainnya adalah mengkonsumsi makanan tinggi garam, minuman berkafein, atau obat-obatan tertentu yang bersifat diuretik, sehingga membuat tubuh banyak mengeluarkan cairan. Bahkan, rasa lapar kadang bisa disalahartikan oleh tubuh sebagai rasa haus. Mungkin seperti saya pagi ini ya. Jika rasa haus terus-terusan muncul ya, meskipun kebutuhan cairan ini sudah terpenuhi, kondisi ini bisa menjadi tanda gangguan kesehatan ya, misalnya seperti diabetes atau masalah pada fungsi ginjal. Karena itu pendengar, masyarakat disarankan untuk memeriksakan diri ke tenaga kesehatan ya, kalau memang keluhan ini berlangsung lama atau disertai gejala lain seperti sering buang air kecil dan juga mudah capek. Jadi pendengar, rasa haus yang tidak kunjung hilang tidak selalu berarti Anda kurang minum. Bisa jadi tubuh membutuhkan elektrolit, pola hidrasi yang lebih baik ya, atau bahkan sedang memberi sinyal adanya gangguan kesehatan ya. Anda mungkin bisa mengenali penyebabnya dulu ya, dan jangan ragu untuk memeriksakan diri kepada petugas medis. Ya, pendengar Pro 1 masih menemani Anda di pagi hari ini sampai nanti di jam 10 pagi di Purwokerto Pagi.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pendengar, banyak orang merasa mampu berbicara tenang dengan teman atau rekan kerja ya, tapi justru kadang mudah tersulut emosi saat berbicara dengan orang tua sendiri. Aduh, kenapa ya bisa kayak gitu ya? Nah, pendengar, psikolog menjelaskan ya bahwa hubungan antara anak dan orang tua ini salah satu ikatan emosional yang paling kuat dalam kehidupan seseorang ya. Oleh karena itu, percakapan yang kelihatan sederhana sekalipun sering akhirnya memunculkan perasaan lama ya, harapan sampai kekecewaan yang tersimpan sejak bertahun-tahun ya. Sebenarnya sih awalnya mungkin ngobrolnya ngobrol santai aja ya pendengar ya, tapi tiba-tiba kayak akhirnya jadi emosi aja. Nah, selain itu orang tua dan juga anak juga memiliki perbedaan cara pandang yang dipengaruhi oleh usia, pengalaman hidup, dan juga nilai yang berkembang pada zamannya masing-masing. Nah, ketika salah satu pihak merasa tidak didengar atau tidak dipahami, emosilah akhirnya. Faktor lain yang turut berperan pendengar adalah ekspektasi ya. Anak sering berharap mendapat dukungan dari orang tua, sementara orang tua juga punya harapan tertentu terhadap anak. Nah, ketika harapan tersebut tidak terpenuhi, percakapan akhirnya jadi perdebatan ya. Nah, para ahli juga menyarankan agar setiap pihak berusaha untuk mendengarkan lebih dulu, menghindari reaksi spontan saat emosi, dan juga memberi jeda sejenak kalau perbincangannya ini mulai memanas.

Nah, cara ini bisa membantu menjaga komunikasi tetap sehat dan produktif ya. Jadi pendengar, kalau obrolan dengan orang tua kadang memancing emosi itu adalah hal yang cukup umum terjadi ya. Kuncinya adalah membangun komunikasi yang terbuka, saling mendengarkan dan juga berusaha memahami sudut pandang masing-masing.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Oke, pendengar Pro 1 sampai di sini perjumpaan kita di pagi hari ini dalam Purwokerto Menyapa ya. Dan selepas ini Anda bisa simak Purwokerto siang ini sampai nanti di jam 3 sore ya. Terima kasih banyak pendengar. Akhirnya saya pamit dalam Purwokerto pagi ini untuk edisi kali ini. Jumpa kembali besok di Purwokerto pagi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana pun Anda berada. Apa kabar? Siang hari ini senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali mendengar menyapa Anda di Purwakarta siang edisi kami 11 Juni 2026. Menggantikan rekan Putri yang tadi sudah temani Anda di sepanjang Purwakarta pagi. Nah, pendengar di segmen Purwakarta siang kali ini tentu kami akan hadirkan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu yang bisa membuat Anda bersemangat tentunya di siang hari ini. Kita awali pendengar dengan Marcel dengan Semusim.

Mendingan semoga siang hari Anda tetap aman dan kondusif ya. Meskipun akhir-akhir ini situasi kondisi ekonomi sosial masyarakat kita benar-benar sangat dinamis begitu ya. Tahu-tahu beberapa hari lalu beberapa harga sudah mulai merangsek naik. Nah, salah satunya adalah kenaikan harga Pertamax RON 92 dari 12.300 menjadi 16.250 per liter mulai kemarin ya Rabu, dan ini tentu memicu keluhan warga Purwakarta dan sekitarnya. Lonjakan harga hampir Rp4.000 per liter membuat banyak pengguna kendaraan beralih ke Pertalite demi menekan pengeluaran harian. Nah, ini saya baru mencoba pagi tadi ya, dan benar-benar yang biasanya tidak mencapai angka tinggi ketika menggunakan Pertamax full tank memang luar biasa sekali. Nah, lalu bagaimana warga menanggapi hal itu? Pendengar, dilansir dari berbagai sumber, ada namanya Sugeng 51 tahun, warga Purwakarta yang mengaku terkejut mengetahui kenaikan harga Pertamax yang dinilai mendadak. Ia mengetahui kabar tersebut saat membaca berita sesaat setelah bangun tidur, begitu. Bangun tidur tahu-tahu BBM naik begitu ya. Dan ia menilai kenaikan BBM berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan lainnya. Dampaknya tentu masyarakat harus kembali menyesuaikan pengeluaran sehari-hari. Keluhan serupa juga disampaikan oleh Tisha Elea, 25 tahun. Warga Purwakarta itu mengaku semakin kesulitan mengatur kebutuhan hidup setelah harga Pertamax melonjak tajam begitu. Sementara itu petugas SPBU Sukaraja Effendi membenarkan harga baru Pertamax mulai berlaku sejak Rabu malam pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sejak kenaikan diberlakukan, pengguna Pertamax mulai ramai-ramai berpindah ke Pertalite begitu. Tapi memang kalau dari segi kualitas ya pasti orang akan tetap bertahan ya menggunakan Pertamax. Semua dikembalikan kepada masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Ya udahlah ya, walaupun mungkin beberapa harga sudah mulai merangsek naik, kita harus tetap optimis dan juga semangat menghadapi hidup ini yang memang benar-benar dinamis.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar, kita lupakan sejenak beberapa hal yang gak enak akhir-akhir ini, termasuk salah satunya adalah kenaikan harga BBM begitu ya. Di balik itu semua, masyarakat Banyumas dan sekitarnya saya yakin dan juga percaya, yakin dan percaya, semuanya tetap bergeliat, semuanya tetap bergerak. Salah satunya bagaimana menghidupkan UMKM lokal dalam ruang bersejarah. Nah, kemarin tengah berlangsung pendengar Festival Sokaraja yang mana ini berlangsung meriah di kawasan Dalem Jernih, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas pada Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan yang didukung oleh Dana Indonesia, Kementerian Kebudayaan tersebut memadukan pelestarian budaya dengan pemberdayaan UMKM lokal melalui pemanfaatan ruang publik bersejarah. Adapun Ketua Panitia Festival Sokaraja 2026 Rati Alifah mengatakan bahwa festival ini bertujuan menghidupkan kembali bangunan bersejarah Dalem Jernih agar lebih dikenal masyarakat khususnya generasi muda. Selain itu festival juga menjadi ruang kolaborasi bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan budaya dan ekonomi kreatif. Dilansir dari rri.co.id Banyumas, pendengar, festival menghadirkan berbagai kegiatan seperti melaku-melaku nang Sokaraja, pasar lama, kemudian ada pelatihan UMKM, workshop budaya hingga pertunjukan video mapping. Kehadiran pasar lama ini menjadi daya tarik tersendiri karena menampilkan kuliner tradisional, produk kerajinan, serta berbagai karya kreatif masyarakat dan juga pelaku UMKM lokal.

0: RRI Digital. Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: curhat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku izin tukang tambalkan.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Rodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Rodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, di tengah derasnya arus modernisasi dan perubahan budaya, geguritan sebagai salah satu warisan sastra Jawa terus mencari ruang untuk tetap hidup dan relevan. Upaya itu menjadi tema utama dalam talk show bertajuk Membumikan Geguritan di Era Kini. Mungkinkah? Yang digelar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Kegiatan yang berlangsung di Aula Bambang Lelono FIB Unsu tersebut mempertemukan akademisi budayawan, mahasiswa, dan pegiat seni untuk mendiskusikan masa depan geguritan di tengah perubahan zaman. Acara diselenggarakan oleh Laboratorium Pertunjukan dan Seni FIB Unsu bekerja sama dengan Pusat Riset Budaya Kearifan Lokal dan Agama LPPM Unsut. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unsut Prof. Eli Triasih Rahayu menegaskan komitmen kampus dalam menjaga sekaligus mengembangkan budaya lokal agar tetap dekat dengan generasi muda. Senada dengan itu, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unsut Prof. Eli Tugianti Eng menekankan pentingnya sinergi antara riset dan kebudayaan. Talkshow menghadirkan dua narasumber yakni Jarod C. Setioko dan dari Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas dan Wanto Tirta yang dikenal sebagai Presiden Geguritan. Diskusi dipandu oleh Dr. Linda dan berlangsung sangat interaktif. Dalam pemaparannya, Jarod C. Setioko mengulas perjalanan panjang puisi Jawa, mulai dari tradisi mocopat hingga lahirnya geguritan modern yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: 101, channel informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami program 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di manapun Anda berada, kita sudah mulai memasuki hari-hari libur sekolah ya. Lalu persiapan apa yang ada di destinasi wisata Banyumas? Nah ini dia pendengar, dilansir dari rri.co.id Banyumas, musim libur sekolah menjadi momentum yang dinantikan oleh pelaku wisata termasuk pengelola hutan pinus Limpakuwus di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Berbagai persiapan telah dilakukan guna mengantisipasi peningkatan jumlah wisatawan yang diperkirakan terjadi selama periode liburan. Nah, Ketua Koperasi Wisata Alam Hutan Pinus Limpakuwus Eko Purwono menjelaskan bahwa pihak pengelola telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak awal Juni. Persiapan tersebut dilakukan berdasarkan pengalaman tahunan menghadapi lonjakan kunjungan saat masa libur sekolah. Jadi sebagai destinasi wisata alam, pengelola menempatkan akses dan kenyamanan pengunjung sebagai prioritas utama. Hal ini dilakukan mengingat kondisi geografis kawasan yang memiliki kontur cukup menantang sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam pengelolaannya. Selain fasilitas, aspek keselamatan juga menjadi perhatian penting. Pengelola secara rutin memberikan informasi kepada pengunjung melalui berbagai media termasuk petugas lapangan dan pengeras suara yang tersedia di area wisata untuk membantu mengantisipasi potensi resiko. Jadi kira-kira libur sekolah mau ajak anak-anak kemana?

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim Nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi tackle berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel mengganti 6 pemain awal di babak kedua dan tidak butuh waktu lama untuk anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eberechi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
3: La realidad un poco,
2: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad dan melihat para pemain termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan. Dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami, dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah kondisinya. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, misalnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang benar kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madin Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantai Losari dan kawasan Car Free Day, Sudirman, Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantai Losari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoma Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah warta berita. Warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janis Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janis kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janis Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Iva Jovic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Iva Jovic.
2: Petenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan ke-6 itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
4: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiro, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrialo Pes dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan kerasnya menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya sama seperti yang dibilang Pak, ya beberapa momen kita terkendala oleh wasit, tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi baruin, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmill mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmill menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bronze, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmill kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmill unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Li Chakyu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wise Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih dari jantung kota Purwakarta, Jalan Jenderal Sudirman 427. Pendengar, suasana siang hari ini lumayan cerah sekali. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bersemangat ya. Harus bersemangat karena ini hari Kamis. Karena besoknya hampir semua karyawan ataupun juga pegawai kantoran ya akan melakukan WFH, kecuali tenaga yang operasional. Tenaga operasional itu tidak tidak mengenal WFH di hari Jumat. Tetapi paling tidak pendengar, kita sudah ada di hari Kamis, hari di mana ya mungkin kita tinggal menaklukkan satu atau dua hari saja untuk bisa menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga tercinta ya. Jadi apapun itu, semoga kita menjalani hari-hari ini dengan penuh semangat. Dan salah satu yang membuat semangat adalah apa yang kita konsumsi, apa yang masuk dalam tubuh kita. Nah, karena kita sudah masuk di jam-jam rawan, pastikan yang masuk ke dalam perut kita adalah makanan yang mengenyangkan, makanan yang membuat kita bahagia. Tidak harus mahal, tapi paling tidak sudah memenuhi unsur kewajiban perut, yaitu yang penting perut kenyang. Di tengah kondisi ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian ini ya, pendengar, kita wajib mensyukuri peluang-peluang bagus dalam hidup kita begitu ya, sehingga akan lebih tertata lagi ke depannya. Aduh, ini mah nuansanya adalah nuansa curhatan mama yang pagi tadi sudah mengisi full tank Pertamax dengan harga yang wow banget ya. Oke, baik mendengar dimanapun Anda berada, yang pasti saya masih akan terus temani Anda di sepanjang Purwakarta siang ini sampai jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan juga waktu zuhur untuk wilayah kota Purwakarta dan sekitarnya akan masuk di menit ke 45 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menantikan waktu zuhur tiba, kami hadirkan dengar satu nomor lagu bernuansa religi Islam untuk Anda.

0: Baik, pendengar, pukul 11:45 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelangi kehidupan terasa sangat menawan, manakala diisi dengan perilaku ikhlas. Ibarat sebuah rumah, ia tampak indah karena ditopang oleh bagian-bagian yang ikhlas. Fondasi, meskipun tak tampak dari luar, tapi ia ikhlas, sehingga bangunan bisa berdiri kokoh di atasnya. Tembok, meski sering disakiti oleh paku-paku dinding, tapi ia juga ikhlas, sehingga bertenggeranlah di atasnya hiasan-hiasan dinding yang indah menawan. Genteng, meski harus tersengat panas, tersiram hujan, tapi ia ikhlas, sehingga rumah itu enak dijadikan tempat berteduh. WC, meskipun dikotori tiap hari, tapi ia ikhlas, sehingga rumah terjaga dari aroma kotoran dan udaranya tetap segar. Oleh karena itu, ikhlas artinya adalah bersih, dari kata kholis yang artinya membersihkan. Jika setiap amal dilakukan dengan ikhlas, artinya amalan itu adalah amal yang dilakukan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tidak ada pamrih duniawi, baik kepada benda-benda maupun kepada manusia. Siapa yang ikhlas, maka ia akan merasakan kedamaian dalam kehidupan. Siapa yang damai hatinya, akan mudah menemukan kebahagiaan. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
3: Next day.
2: Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
4: Aku di belakang.
5: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
6: Ya, pendengar, kami akan update informasi Anda bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di Lintas Informasi Pro 1.
7: Lintas Informasi Pro 1.
6: Kelompok wanita tani KWT di Desa Adipala mengikuti pelatihan pembuatan parfum berbahan dasar bunga Kamboja. Lewat pelatihan ini, peserta dibekali keterampilan mengolah potensi lokal menjadi produk bernilai jual, sekaligus membuka peluang usaha baru untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Berikut Reni Tania melaporkan. Silakan Reni.
8: Ya, baik. Sebanyak 30 anggota kelompok wanita tani atau KWT di Desa Adipala, Kabupaten Cilacap, mendapatkan pelatihan pembuatan parfum berbahan dasar bunga Kamboja. Pelatihan yang digelar oleh PT PLN Indonesia Power UBP Jawa Tengah 2 Adipala ini digelar untuk membuka peluang usaha baru bagi masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal yang selama ini belum tergarap maksimal. Dalam kegiatan tersebut, peserta diajarkan cara mengolah bunga Kamboja menjadi parfum organik yang bernilai jual. Mulai dari proses pemilihan bahan baku hingga teknik pembuatan aroma. Bunga Kamboja dipilih karena banyak tumbuh di wilayah Adipala dan selama ini umumnya hanya dibiarkan gugur atau dijual dalam bentuk bunga kering dengan nilai ekonomi yang rendah. Perwakilan Sri Kandi PLN Indonesia Power UBP Adipala, Andiani Kuswardani mengatakan, pelatihan ini diharapkan mampu memberikan keterampilan baru sekaligus mendorong tumbuhnya usaha rumahan yang dapat menambah pendapatan keluarga.

0: Selain pelatihan, nantinya PLN Indonesia Power juga berencana memberikan pendampingan lanjutan agar produk parfum bunga Kamboja yang dihasilkan dapat berkembang menjadi produk unggulan khas desa Adipala dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi di pasaran. Kepala Desa Adipala Subur menyambut baik program tersebut. Ia menilai inovasi pengolahan bunga Kamboja ini menjadi parfum dapat meningkatkan nilai jual komoditas karena selama ini hanya dijual dalam bentuk bunga kering dengan harga relatif rendah. Mendapatkan ilmu baru yang membuat para peserta yang seluruhnya adalah ibu rumah tangga sangat antusias dalam mengikuti pelatihan. Salah seorang peserta, Supriani, mengaku senang mendapatkan keterampilan baru mengolah bunga Kamboja yang diharapkan ke depan dapat menjadi tambahan sumber pendapatan bagi keluarga. Demikian dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Baik, terima kasih Reni atas laporan Anda dan kita akan update terus informasi-informasi bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwakarta.

0: Senajane rega-rega lagi pada mundak panas, mundak panas, mundak mengganas. Saya gue ya abong-abong kena mau esok nyong kaget lur. Enggak ngisi pertamak biasanya seket sewidake wis full tank. Mau bisa ngasih 75 apa ya. Nah gue kari kayak gue apa mending ngepit bahan ya. Ngepit malah sehat ya. Sehat bonusnya langsing insya Allah. Gak ketemu maning nang acara apa kan Banyumasan lur Rikan duwe apa jenengane ya paribasane duwe sambatan-sambatan utawane duwe ni komentar-komentar mari rega-rega sing lagi pada naik sing jerene lah wong anu dolar kan anu sing nganggo wong dhuwuran iki wong desa ora terdampak. Iya, iya. Lah, tapi buktinya apa jajal? Tapi ya kepriyen maning ya maksudnya ke lagi ya rembuk-rembuk tua kayak gue ya. Rika oleh menyikapi rega-rega sing lagi pada mundak ke kepriwe ngene. Namun telu lara telu telu 6 ya utamane nang 0811 loro 54 0911. So Kang siang topokan Banyumasan. Salam layu. Ini tok buka maning ya lur ya nang 6 telu lara telu telu 6 so Kang siang topokan Banyumasan.
1: Sugeng siang, topokan Banyumasan, Ram Kayu Desi.
0: Iya, Potini. Amin. Kepada kabar Potini.
1: Alhamdulillah, mendingan sistem lebih kuat.
0: Oh iya.
1: Kemudian terjadi karena lo tetap masih bunyi plus kuat jadi mereka dalam goyah gitu loh. Lagi dikasih nikmat, bersyukur nikmat Allah.
0: Iya iya benar banget. Oke, Potini yang Ram jalur komentar dari KG karo rega-rega sing lagi pada mundak.
1: Ya, kalau aku semua komen, dan aku nggak punya kendaraan.
0: Iya kan, rega-rega asing muda, kok orang mau bensin, tok. Lian-liannya juga pada muda. Iya,
1: kalau kita masih bisa, kalau masih bisa membeli ya, sedikit miring ya, nggak masalah. Tapi jangan terlalu tinggi banget, kasihan yang rakyat kecil ya, Mbak Desi ya.
0: Iya.
1: Kalau rakyat kecil, kayak aku kan gimana gitu loh. Kalau Mbak Desi, kita yang kena keluban, nggak masalah.
0: Iya ya, yang penting ya apa sih jenengane aja terlalu dipikir nemen ya, kudu iya, benar-benar pinter cermat menghemat.
1: Kehidupan naik ada turunnya Mbak Desi.
0: Iya benar, pokoknya kudu semangat ya Potini ya.
1: Iya. Enggak mau ngomongin apa-apa lagi gue.
0: Kiana Caping Gunung, Banyumas Satria.
1: Terus?
0: Terus sana Baturaden, nangis sorwit kenari.
1: Kayak gue.
0: Nangis serbet kenari. Nangis serbet kenari ya, ya oke.
1: Pertanyaan Mbak Desi, ingat ikut jembegi pariporno ya. Tetap semangat dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
1: Sugeng siang, Bu Moningah, Bu Monija, Mau Ida di Ketasari, Mau Ida Tembangan Jaya, Kita Serungkul, Kiradun, Mata Tika, Terus juga ada Gandrowo, Rebahanom, Adek, dari itu permana, Siti KDM, ada Ibu Sarmila, terus ada juga Ki Dalang Suwadi, apa Suwanto?
0: Suwadi.
1: Suwadi. Ya terus, ya juga Pak Ben Mbak ya, langsung yang buri lah, durasi. Kembali ya semuanya itu, semuanya itu Mbak Desi.
0: Oke, Waalaikumsalam. Sugeng siang, topokan Banyumasan.
2: Siang, topokan Banyumasan, Mbak Des.
0: Ya, komentarnya ini, rekan-rekan pada mundak.
2: Mikir teman komentar, pengen BBM mundak.
0: Oh, iya.
2: Karena komentarnya enggak, terserah mundak, yang penting aneh duit cukup, orang melaku ya.
0: Oh, iya, aneh duit ya cukup, orang ya wis premaning melaku apa ngepit ya, gue ya. Aja
2: tiga pusing ya. Mereka ngepit, kan orang anu jadi langsing, orang lupa.
0: Iya, benar banget. Kena gak olahraga kok ya.
2: Olahraga lah, merasang ya kan. Yang penting ada pengusti, uang masyarakat itu karena ngerti saya, yang duur lah. Apa itu program?
0: Iya, wis. Sing sebagai rakyat sing, kecil ya manut baik gue.
2: Iya, manut sing mending ngurus kesehatan sekarang. Kayak itu perlu juga komentar ini dan itu. Komentar demo masa ditambah orang enggak mesti itu pada dibitek.
0: Pesimis disit kok.
2: Lah ya ora pesimis, nyatane gak ada gue.
0: Iya. Iya.
2: Pokoknya salam olah gue.
0: Lagune iki nang isor wit kenari arep
2: Banyumas bae lah.
0: Banyumas Satria.
2: Banyumas Satria
0: bae. Oke.
2: Banyumas Satria men apa pada Satria.
0: Iya, iya, iya. Terima kasih ya Mas Kumbang. Geser nggo maring nggih, ya, maring ngene mamake sing paling ayu dewek sugeng siang topokan Banyumas.
3: Sugeng siang ugi topokan Banyumas. Assalamualaikum, bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan suka-suka lemes, Mak.
3: Lemes ngapa sih?
0: Lah kowe anu reka PPM mundak. Brambang
3: nah,
0: mundak.
3: Genah koror kayak kucing.
0: Rika tara puyeng ya, Rika tara ngaruh ya, ora puyeng ya.
3: Aja kita ngaruh banget Mbak, temenan gaje aja. Apa-apa mundak.
0: Jadi kepriwe?
3: Pusing nguling ngatur.
0: Puasa bae apa?
3: Lah mangan aja karo sambel teh jeung bar karo teh kencuran wis teh gandul bae celum wis ayem. Wis
0: ayem sing penting. Sing penting duwe beras kambi selawuan lah ya.
3: Iya. Siki misalnya metu yo, tuku BBM saya ketahui purpira. Angar mobil mbok, paling orangnya kelat tus-tus, dia pusing. Dia
0: pusing ya, suka mending motoran bae ya.
3: Motoran bae, 10.000 ya lumayan, butuh maning wangon.
0: Butuh maning wangon kok. Berarti ya Siki, sing penting benar-benar kudu mengencangkan ikat pinggang ya.
3: Pokoknya Siki berpandai-pandai dalam memutar otak.
0: Iya benar banget, Chan. Sing penting aja
3: ora duwe apa-apa ya nyengket gandul, sing penting wis lombok kuyah wis ayem.
0: Nah, wis ayem. Sing penting ana rasane legi asin lah wis ya.
3: Nah, sing penting kan ngwasin asin gampang aja mbok tini yo.
0: Ya bener-bener. Ya.
3: Nek mangan mewah-mewah ya tak gaji siki ngasuk entong.
0: Bener kudu berhemat ya.
3: Lah pokoke berhemat sen berngirit dan manajemen kudu dadi. Ora dadi kondangane umbiak ada pusing ya, Mbak.
0: Kita berbagi kepusingan pokoknya nang kene.
3: Pokoknya lagi berbagi macam-macam. Kuwi lah yo, Mbak.
0: Bener.
3: Tapi ya aja fisik lah anu lagi umumnya yo.
0: Iya kok.
3: Anu kabeh-kabeh ngelakoni cuman kok harus hari ini bulan ini banyak banget.
0: Bulan Juni ya, Jen.
3: Iya. Nyolong
0: gunung Banyumas. Banyumas ya, Banyumas Satria ya.
3: Ya, salamnya ke Mbak Desi. Pengin nyong si gerok ya Mbak Setina mbok nyumbang.
0: Iya, kenang apa sih? Dan yang gue suaranya jadi kayak gue.
3: Kena esok naksani japa nang Ramalo. Jam siji jam rolas pulang, jam siji ngaji, jam loro mangkat nyumbang konda aring Kelapa Gading, aring Tinggar Jaya, Pali Mahrib, please pokoknya. Masa ke gunung si gerok. Patok. Terus engko Mas sing di situ sama mau ya, Mbak?
0: Sing di situ dewek mau kayak anak Potini.
3: Oh iya, Moktini. Moktini sering banget sakit ya, kalau online pasti lagi sakit. Mudah-mudahan sehat ya Moktini. Amin. Anak Suwati, Mama Dede, Mama Ade Bumun. Niatet mari ngono be urung terrealisasi ya, lagi sibuk kondangan. Paling RRI maksudnya.
0: Iya, tenteni
3: pokoknya. Tapi kena lagi umjak, ya nyong orang bisa bagi waktu ne.
0: Ya wis kenteni selo lah.
3: Ya ngo bare-bare selo-selo ya Mbak. Terus buat Kang anak Kang Basron. Kang Gendro.
0: Iya.
3: Mama Luna. Mama Siti. Terus ngo Mama Ida, Mama Ida. Terus ngo Bumun Loro-Lorone. Mama, siapa yo sing ayu yo?
0: Siapa sing paling ayu?
3: Itu terus siapa sing aneh?
0: Siapa sih?
3: Indes.
0: Mama Indes.
3: Iya, Mama Indes. Oh, kami paling ya, Mbak.
0: Yuk, eh.
3: Nyo lagi monitor kita ke rokok lah.
0: Oke. Okay. Ditunggu ya.
3: Terus ada Kang Tato lagi, Ndi.
0: Lagi cuti kayak kok, lagi ora balak.
3: Ora balak, jorna ora batir.
0: Lagi ora batir, iya.
3: Spesial ngulik ginah di kulturen.
0: Oke, okay, yuk.
3: Makasih, Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Tukang siang, topokan Banyumasan. Bisa selmaning yulur nang 6 telur lara telur telur nama tawannya nang 0 11 lara sakat papat 0 sangat 11 ya. Keprivensi kita ya. Halo, Sugeng siang.
4: Halo siang.
0: Sugeng siang Pak Saka, kepripun kabare?
4: Ya, alhamdulillah, berkat doa semuanya penyiar saya.
0: Alhamdulillah, siap. Niki, Pak Saka.
4: Gimana Mbak?
0: Niki,
4: kelihatannya rame sekali nih.
0: Rame Pak, oh rame tangan ya. Kira-kira lagi pada mundak ya Pak Saka kepriwe golek meng apa jenengane golek menyikapi.
4: Lah, nek nyongan bocah lanang. Pas rakyat sing aring buri bae lah. Sing penting aja langka lah.
0: Sing penting aja langka, kudu aneh ya.
4: Karep apa maning ya?
0: Iya.
4: Bisa lu meraya gue, doa aja langka lah.
0: Aja langka.
4: Terus diparingi sehat, ben irit pemetune lah.
0: Amin, amin, amin, amin ya robbal alamin. Ya, moga-moga diparingi sehat waras selamat panjang umur.
4: Iya.
0: Kayak gue ya.
4: Berarti sing nomor lu siapa, Mbak?
0: Sing pripun?
4: Sing nomor loro mriki sapa?
0: Sing nomor loro mriki sapa Mas Kumbang?
4: Oh enggak, sing wadon.
0: Mama Cantika.
4: Oh, salam untuk semuanya ya, sama Boktini dan Mama Cantika ya.
0: Oke.
4: Semuanya dan pandemen RRI semua sehat. Enji. Terutama pada Mbak-mbak penyiar.
0: Enji.
4: Semoga tambah cantik.
0: Amin.
4: Dan manja lah.
0: Terima kasih.
4: Lagunya apa Mbak?
0: Niki wonten nang isor wit kenari Banyumas Satria Caping Gunung.
4: Caping Gunung kaya nyen.
0: Caping Gunung mawon enji. Dateng kok mawon.
4: Ya, makasih Mbak Desi ya.
0: Nggih, leres.
4: Ya. Ya, bareng Mbak Desi.
0: Nggih, monggo padha-padha jayanya. Nggih, kakine tuk encengi, lawange wis buka kambuh. Kok hari ribut, sugeng siang.
5: Sugeng siang, kapan?
0: Oke. Kakine sehat kakine?
5: Yo, selalu sehat teman.
0: Alhamdulillah, kinyong mau kaget yang kanan ngisi bensin mundak akeh banget.
5: Nah, jadi cara masyarakat kaki yang penting anai.
0: Aja ngasih langkah yang kuih ya. Ya, tapi kalau kudutnya ngeliatnya kuduk keyeng.
5: Kuduk keyeng, gih.
0: Aja nanggon senggonrok.
5: Saya ngantri ini aja kesuwen, yang penting stoknya akeh kayak Mbak Desi.
0: Iya benar.
5: Iya, cara langka ngantri ini suwen jatuh koleti.
0: Nah gue.
5: Larang-larang mang yude kayak gue.
0: Iya, yang penting aja langka.
5: Yang penting akeh, jadi orang bingung.
0: Tersedia ya gue lah, perkara regane pira mundak-mundak ya diusahakan ya gue yakin.
5: Diusahakan, nah syukur ya bisa stabil maning
0: ya Mbak Desi. Amin ya robbal alamin.
5: Itu aja, ya usaha ngolet.
0: Iya benar banget.
5: Ini Mbak Desi.
0: Nci, leres.
5: Lagunya nih sorwit kenari.
0: Iya, Arab. Nang sorwit kenari Arab ngapa sih? Ngolet di kenari sing pada tiba Pak.
5: Iya, karo silir.
0: Karo silir-silir. Jangan ngerano. Anu buah kenari gue ditutup, harus matengnya ditutup, terus jerone dipangan ini legi ya Ki.
5: Nampak legi?
0: Legi.
5: Gue kenari gak terus napa.
0: Enak banget gue zaman yang TK liwati gereja nawit kenari. Lah gue enak wain pada tiba tutuki enak pisang.
5: Wain ini gak terus napa nih Mbak Desi?
0: Wain ini ya cara-caranya ini kayak nu buah pala lah ya bentuknya apa sih ya kayak gue tapi isinya enak.
5: Klasem gak terus napa?
0: Ya untuk wit kenari. Ya sejen untuk klasem untuk klasem tuh liat nu buah anu sing amoh. Kena kenari kan mandanatos.
5: Oh mandanatos.
0: Kulitnya atos. Dalam.
5: Atas penyare.
0: Penyare tak anu amoh pisan ngeji ku atos.
5: Tau. Tapi kan kenceng kok kembang banget kumpah jasih kok.
0: Kakinya tak ntentennya wit mau bene tekala.
5: Ini tal tu usaha.
0: Oh, jadi
5: langkah-langkah ya kan usaha.
0: Iya benar banget.
5: Ya, usaha aja mengurung hasil ya entah ini. Ya saya enggak masak. Kita sangin pun ini aslinya masak. Masak sangin pun dah.
0: Masak aja aslinya nang Banyumas.
5: Oh Banyumas. Salam kenal. Ini waktu ini Mama Tantika. Mama Ade Pak Kristianto nih. Terus Mbak Wati, Mbak Tarisa, Pak Gendro, Pak Dalang Juwadi, oh Pak Kati, Pak Dasrul, Pak Junong, Sugeng Siang, Bu Ida, Bu Tertari, Bu Rusti, Bu Muninga, Bu Ida, Bu Dasar, Anu, Bangun Jaya, Mister Palo, kalau Mas Kumbang, Mas Paela, ceng, ya Mas Kumbang.
0: Inji.
5: Kita cuma pada sih kita sendang buri. Kembali saya mau terus di pada sih.
0: Inji.
5: Sehat-sehat.
0: Sehat-sehat ya Ki.
5: Ya, amin. Inji.
0: Matur nuwun. Lagune nang isor wit kenari spesial ngori kapada sing mene gabung ketek wene iki disit ya lur.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Iya, sedulur sinang acara Topokan Banyumasan. Rika kebreng boleh nanggapi rega-rega ki pada munda kayak gue ya. Sing mau cerene langka gue ya. Kare-karene dewek ngolek kayak ngolek-ngolek duit. Sugeng siang Topokan Banyumasan.

0: Oke baik. Kamu udah orang mama urus aku satu urus sang Rasulullah urus aku sa. Sing penting tak tahu aku namu kamu kata yang tu. Aku baik budak si tongane.
1: Amin. Sing penting judulnya.
0: Tapi yang tu.
1: Oh yang tu.
0: Duit duit tapi yang tu. Aku. Tegane murah nana. Wan ulang kau barang yang rata yang tu. Ya pada pengen lombok budak si.
1: Lah kau berarti kan keperluan carane bisa golek duit sing akan go nyukupi kebutuhane gue ya.
0: Nah, ya intine asal usaha apa baik. Pangupan jiwane insyaallah anak dalan Gusti kan anak dalan sang Gusti Allah kayak kebudi.
1: Amin amin amin.
0: Penting usaha lah gue. Apa baik usahane sing penting halal. Niat tinggi ibadah go napa koi keluarga insyaallah anak dalan keluarga anak dalan keluarga lah ini.
1: Yes, amin amin amin amin.
0: Ya Rabbi. Ayam baik, sing tentrem baik, sing sabar baik lah, sing ikhlas ben menerima pasangan naik gue. Ini nyokai gue yuk pedisi yuk, kayak penyiar yuk.
1: Loh, makan jaluk pendapatnya pendengar.
0: Iya benar benar. Kanu apa benar ketularan sih pedisi anu. Jadi kan pria yang pinter, ketularan pinter.
1: Ya Allah, ya orang lanyong ya berbaik.
0: Iya benar-benar, ya kayak gue lah intinya, kan tergantung sawung ya Bu Desi. Kalau ngin pinter ya ketularan ilmu.
1: Amin.
0: Itu Bu
1: Desi.
0: Lagu sing arep tersumet tanpa Bu Desi.
1: Lagu sing arep tersumet kayak Baturaden, Baturaden. Terus sana lancaran kulu-kulu.
0: Ya terus sih Sumani.
1: Kencana laras cap bo caping gunung iki wis enggak nen nanu mani
0: ya,
1: celeng mogok
0: lho celeng mogok tak ada suen
1: suen ya
0: suen kowe anu kowe paike miki tak anu baturaden wae wis kenang wae macem
1: ae kowe kan kenang ada macem ya
0: iya wong salame Bu Desi
1: yo
0: salame spesial go Bu Desi lagi siaran moga keluargane Bu Desi diparingi sehat lancar usahane lancar ajen larang ora sang resula moga moga teng tuku iki
1: iya
0: iku ya terusan mikir anak bunda cantik kan gerduren warga gerduren sing lagi mireng anak kabeh bae anak kok pini anak kang dar kang ratun anak mas kumbang asmara mama Idah lan spesial kanggo Bok Mar M Mbah Mar Karombah Slamet sing nang Sawangan Ngebar.
1: Iya.
0: Bu Desi ne kebagian matur nuwun dene iso nang iso ana anak tutut yo Bu Desi.
1: Nggih, ana sedalamane nggih.
0: Iya, kuwi. Ana sing nang we ayang ana telepon kena ora ketemu. Penting-penting. Matur suwun Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang burine kita. Oke, siang. Topokan Banyumasan.
2: Tukang siang, Kabupaten Banyumasan.
1: Nggih, kali sinten iki?
2: Kali Mama Bayu teng maos.
1: Mama Bayu teng maos, kepripun kabare Mama Bayu?
2: Alhamdulillah sehat, sakonduripun badhe sih sehat, Mbak.
1: Nggih, alhamdulillah sehat waras selamat niki menan nganging-nganging niku radione menan dicilikin napa nggih ben ora bengeng.
2: Oh, nggih kata saya mungkin kalau sampun apa nggih Mbak?
1: Nggih sampun niki. Mama Bayu.
2: Halo.
1: Kira rekar-rekar wis pada mulai mundak apa urung kene ngene Rika?
2: Lagi sami.
1: Sami mawon. Kepriwe Rika golek mengelola keuangan keluarga nggih?
2: Untuk mengelola keuangan nih sama-sama sami kali ini kok bak-bak dalang suwati penting sakit tumbas diparingi rezeki sing lancar onten sing tumbas ngimpul cukup lah masalah mundak-mundak mbak
1: dalem
2: pun mali wong niku saking pemerintah. Kantun melu mawon.
1: Sing penting manut.
2: Nggih. Sayuran pada mundak nggih penting onten sing tumbas paling tumbas bumbune.
1: Nah.
2: Sayuran iki mundut mawon teng katangan nopo pit lumbu, nopo godhong muntun. Apa gruncak lah cikli bilang nggih.
1: Nggih.
2: Paling

0: Bahasa sing boten gadah kados bawang brambang kan boten gadah kayambak. Apa nyuwun gandul teng tanggane jangan gandul. Nggih.
1: Sing
0: Kluban nggih, kelapane nutur teng kebon.
1: Sing duwe kebon ya. Sing duwe kebon.
0: Langgi kan muritane kula kebon kelapa nuturi mawon. Nggih. Niki dopokane melu mawon ya, Mbak.
1: Nggih.
0: Kantun kirim salam nggih Mama Mbak Desi, sugeng siang sehat selalu. Makin wonten Pak Dalang nggih sugeng siang Pak Dalang. Dan Mama Cantika, Mpok Tini, Mama Indes, Mama Septi. Nggih kagem Kang Dasrun. Kang Balo sing ora tau mateng nggih.
1: Nggih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur kabeh, nyatane ya wong kenang ngerus kedadian wis keputusane sekangkanane kon mundak ya kepremaning, kari-karine dewek ya golek ngatur sekabehane. Terus juga kudu sing sehat waras selamat, sing tenang uripe kaya gue ya. Makanya ngarep menyapa pendengar ge senang luar Jawa sugeng siang Pak Ilham.
2: Sugeng siang Mbak Desi.
1: Kepripun kabare? Alhamdulillah sehat nggih Pak Ilham. Kepripun teng mereka nggih sami minda regi-regi.
2: Ya sami lah Mbak.
1: Sami. Lah terus niku kepripun golek ngatur duit tek.
2: Tangan yang ngatur duit ya siti saiti wae Mbak.
1: Saiti saiti ya. Sing penting apaan nane nggih Pak?
2: Iya.
1: Nggih.
2: Mbak Desi teng mriko napa nggih? Anu kemarau Mbak.
1: Oh, teng mriki nggih. Ya ampun panas niki, cuacanya sampun panas.
2: Nggih, teng mriki nggih sami niki dor pokoknya.
1: Pokoke nggih.
2: Ya pokoknya dor ngeten.
1: Dor pada bae berarti panas pada bae, mangsa nutane pada bae. Sing penting tetep yes, mentalnya kudu dijaga ya Pak Ilham nggih.
2: Nggih, ngono iku lah.
1: Pada kintu salam nggih sinten mangga.
2: Nggih, kakek saya mawon nggih Mbak. Sinten iki wau Mbak sing pun lebet.
1: Mama Bayu.
2: Bayu salam kenal. Ardiansa. Mama Ida, Pak Radun, Mama Cantika, Mama Indes, Bu Muninga. Sedaya kemawon Mbak, mugi paringi tansah sehat mawon.
1: Enjing.
2: Mbak Desi, legeng siang.
1: Nggih.
2: Sehat selalu. Matur suwun Mbak.
1: Nggih. Pak Ilham matur nuwun. Tukang siang topokan Banyumasan.
3: Siang Mbak Desi.
1: Sugeng siang, kaya Mas Gendro ya?
3: Betul.
1: Ya, Rika maring dibae. Masa?
3: Iya.
1: Lho.
3: Sabar-sabar, aku Pak Radun mau.
1: Oke, anggaran gombong ya pada bae. Larang apa lagi, rega-rega, apa sih ajut?
3: Ya pada bae lah, tapi syukuri bae.
1: Iya, disyukuri bae ya, pemamani.
3: Disyukuri kayak sing penting barangnya anak akeh ora kurang iku.
1: Sing penting barangnya anak akeh ora kekurangan. Nah, gari kayang-kayange dhewe golek-golek duit ya.
3: Iya. Heeh. Dhewe golek duit bener-bener upet lah.
1: Ya bener. Bener banget kok kowe.
3: Pokok kudu obah lah ya.
1: Kudu obah ngerara obah aduh angel jaman siki.
3: Iya. Kudu prikel.
1: Kudu prikel.
3: Iya.
1: Benar banget. Ya, Kang.
3: Bentar ya, sorry kan aku di kafe udah sih ya.
1: Hah?
3: Ucapan itu di kafe kata-kata kayak baca jadi pintar cerdas banget ya.
1: Apa nih?
3: Buat jadi cerdas banget. Ucapan itu usah kafe gitu, nyaut kafe lo.
1: Nyaut kafe?
3: Bahasa kayak gini.
1: Bahasa sih kepriwe, bahasa sih sehat waras selamat.
3: Kalau ubat ya kayak ngerti kafe berarti ya.
1: Lah ya wong nyembok wong desa nyong asli deh wong Banyumas nyong.
3: Oh iya pada baik
1: lah. Iya. Tapi waktu lalu kaum pada baik.
3: Iya. Masalah berarti lah. Mas Adansa.
1: Iya.
3: Mas Permana. Mas Ratus. Mama Indes. Mama Cantika. Terus Pak Kratun, Pak Sasrun. Terus apa lagi ya? Mbak Bu Meninga, Bu Meninga, Bu Yanti. Terus mawon lah. Betul dulu balik, buat ini, ya, buat ini juga. Makan dulu balik, Mbak.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tukang siang, topokan Banyumasan.
4: Tukang siang
1: topokan
4: Banyumasan.
1: Waalaikumsalam lah gari koreden Mama Siti.
4: Layar papa tetuliake.
1: Reke mak menyikapi rega-rega sing pada mundak.
4: Ya ngombingungi banget kok ya Mbak Desi.
1: Apa bingungnya kak? Orang
4: nama papa mundak mangane karepe galtine ya.
1: Mangane karepe galtine orang nana jedane iya, ya.
4: Rasanya bingung banget yakin dari uang urip kok. Mbak Desi bingung apa ora?
1: Lah ya pada bae bingung lah, pada bae dewek.
4: Lah kowe wis genah nggal wulane keton, lah nggar nyong keton apane.
1: Lah kowe keton apane? Ya anggar kaki racun mulai ngomong mau jarene kon diake syukure ya kowe.
4: Ya karuan, ya syukur sih syukur lah tapi kan ya kepriye maning ya kowe wis ya agi dalami. Ya disyukuri bae tapi kan ya bingung pe ngature.
1: Kudune kepriwe kowe?
4: Kepriwe?
1: Kudune diature kepriwe kowe men ora bingung.
4: Ya kudune ya.
1: Kudune duitnya sing akeh. Sing marekna bingung kan anu semending arep diatur ke priwe.
4: Iya kowe bener, bener wae sih. Anu semending golem bagi angel. Nek akeh sih ra masalah ya Desi.
1: Lah kowe mulane.
4: Ke sing arep diputer apa Mbak Desi?
1: Lah ya ke terakhiran ke Baturaden.
4: Oh iya wis ora apa-apa lah nyang melu sain. Kombok kayak namun gak maring krok sang lu saya.
1: Oke.
4: Ya salam menyuka pesan Mbak Desi.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setulur kayak ngarep nangis aja nangis bareng tayeng kayak gue ya. Tapi apakah dengan menangis gue bisa menyelesaikan solusi? Orang bukan. Sing penting ya gue kudu sing tenang pikirane di ayem menabae. Anggar anak pikirannya tenang ayam insya Allah rezeki kita pada teka amin percaya baik baik ya karo Gusti Allah pokoknya lah bismillah bismillah. Kenyong tak pamitan ya lur Rika camari ngenti-ngenti makanya balik maning nggo Rika pada nang acara selanjutnya aja lungan-lungan neng kene baik ya pro 1 RRI Purwokerto si Cilorot lu kelilan.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Siang.

0: Radio Republik Indonesia Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Pendengar, penguatan perlindungan pekerja rentan melalui program Salin Asli Mas kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Kamis 11 Juni 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Kami juga akan menyampaikan rubrik Gema Piala Dunia 2026 di akhir berita. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Pendengar, program Salin Asli Mas menjadi bentuk kepedulian ASN Kabupaten Banyumas terhadap pekerja rentan yang ada di Banyumas. Program ini memberikan perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi pekerja rentan di sektor informal lewat BPJS Ketenaga Kerjaan. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Ramadhani.
1: Program Salin Asli Mas menjadi bentuk kepedulian ASN Kabupaten Banyumas terhadap pekerja rentan yang ada di Banyumas. Program ini memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di sektor informal lewat BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto Finka Meitasari mengatakan, pekerja rentan yang bekerja di sektor informal dianggap penting mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan karena penghasilan pekerja rentan yang tidak menentu sehari-harinya.
2: Karena seperti namanya pekerja rentan ya Mbak, jadi pekerja rentan itu kan pekerja yang untuk penghasilan sehari-harinya tidak menentu ya. Contohnya kayak kerja serabutan, dia kadang ada pekerjaan, kadang enggak gitu. Jadi pekerjaan gajinya, pendapatannya itu sehari-harinya tidak menentu. Di samping itu juga kalau dijumlahkan secara akumulasi itu di bawah UMK. Jadi mereka jangankan untuk ikut perlindungan jaminan sosial ya, kadang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk makan, mungkin untuk menyekolahkan anaknya, mungkin sudah sangat cukup gitu, sangat minim.
1: Program Salin Asli Mas mencakup perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kedua jaminan itu berupa santunan dan beasiswa terhadap keluarga pekerja rentan. Mekanisme program Salin Asli Mas dilakukan melalui kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dengan Basnas Banyumas. ASN yang menyalurkan zakat melalui Basnas secara otomatis turut membiayai perlindungan jaminan sosial bagi satu pekerja rentan, tanpa perlu membayar iuran tambahan. Selain itu, perusahaan dapat berpartisipasi melalui program CSR Jimpitan yang dikoordinasikan bagian Kesra Kabupaten Banyumas dengan kontribusi yang dihimpun untuk membiayai kepesertaan pekerja rentan.
2: Kalau masyarakat yang mampu, yang punya usaha, ya silakan mendaftarkan dirinya sendiri atau mungkin pekerjanya.
1: Finka berharap seluruh ASN di Kabupaten Banyumas dapat berpartisipasi aktif dalam program Salin Asli Mas. Dengan jumlah ASN yang mencapai sekitar 15.000 orang, program tersebut berpotensi memberikan perlindungan jaminan sosial kepada 15.000 pekerja rentan di Banyumas. Selain mengajak ASN, BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi untuk mendaftarkan diri maupun pekerjaannya secara mandiri dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Saat ini, iuran kepesertaan pekerja rentan mendapat program relaksasi dari pemerintah, sehingga hanya membayar sebesar Rp8.400 per bulan. Dengan perlindungan yang terjangkau tersebut, diharapkan semakin banyak pekerja rentan di Banyumas yang terlindungi dari berbagai risiko kerja dan risiko sosial yang dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarganya. Aisyah Ramadhani melaporkan.
0: Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas memberikan perlindungan sosial bagi pekerja rentan lewat program Salin Asli Mas. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai program tersebut? Berikut kita dengarkan pendapat dari mereka.
3: Oke, menurut saya memang harus ya adanya perlindungan untuk pekerja rentan ini. Terutama pekerja rentan yang mungkin sangat berpotensi mengalami kejadian yang tak terduga. Karena bagaimanapun itu juga, hal itu perlu ditanggung keselamatannya.
4: Baik, kalau dari saya tentunya sangat menyetujui ya bahwa pekerja rentan itu sangat harus mendapatkan perlindungan sosial, mengingat resiko yang mereka dapatkan dari pekerjaannya sungguh sangat tinggi, dan harapannya dengan adanya perlindungan itu akan membuat mereka terlindungi dari berbagai resiko yang ada.
0: Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas terus memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja rentan melalui program Salin Asli Mas, di mana program ini difokuskan untuk membenarkan atau memberikan jaminan sosial ketenaga kerjaan kepada pekerja sektor informal yang dinilai masih berada dalam kondisi rentan secara ekonomi maupun sosial. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinakerin Kabupaten Banyumas, Tasroh SS MAP MSC, dalam wawancaranya bersama Vinta Nur Fauzia. Silakan Vinta.
5: Ya, baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Bidang HI Dinakerin Kabupaten Banyumas, Tasro SSMAP MSC, dan akan membahas mengenai penguatan perlindungan pekerja rentan lewat program Salin Asli Mas. Izin Pak Tasro, boleh dijelaskan bagaimana kondisi pekerja rentan di Kabupaten Banyumas saat ini dan mengapa mereka tuh bisa perlu mendapatkan perhatian khusus dalam perlindungan ketenaga kerjaan?
6: Di Dinakerin Kabupaten Banyumas menginformasikan bahwa ada salah satu program inovasi ya Pemkab Banyumas terkait dengan perlindungan pekerja rentan. Ya. Pekerja rentan itu adalah pekerja informal ya sektor informal yang bekerja baik di bidang jasa ya perdagangan ataupun umum ya yang mereka adalah warga Banyumas yang notabene adalah bagian dari warga yang perlu mendapat perlindungan ya. Jadi di Banyumas ini kondisi pekerja rentan cukup memprihatinkan kalau boleh saya sebut begitu, karena pertama mereka jelas bekerja secara rebutan ya, tidak memiliki penghasilan yang tetap ya, bahkan penghasilannya di bawah UMK ya. UMK tahun ini kita Rp2.474.598. Nah, mereka jauh di bawah itu. Bahkan masih ada yang di bawah gaji 1 juta. Ya, ini kan sangat membatinkan. Ya. Di samping itu, yang paling prinsip adalah sebagai tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan kampanye Pak Bupati ya, bahwa ke depan ya pekerja rentan itu harus mendapat perlindungan sosial. Ya. Apa itu adalah perlindungan atau jaminan sosial antara adalah jaminan sosial ketenagakerjaan ya. Karena mereka pekerjaannya tidak tetap, penghasilannya tidak tetap, tidak menentu, maka perlu dijaminkan ya. Bagian dari program itu adalah namanya program Salin Asli Mas ya. Itu adalah kepanjangan dari Sadewo Lintarti ASN Peduli Pekerja Rentan Kabupaten Banyumas ya. Kalau dilihat dari jumlahnya itu mungkin 5 kali dari jumlah pekerja formal. Jadi pekerja formal kita itu data di kami itu hampir 68 ribuan ya. Kalau 5 kalinya berarti bisa dihitung ya, itu ratusan ribu ya. Karena sebagian besar pekerja di Banyumas itu justru berada pada status pekerja informal. Dan ini merupakan satu pekerja yang sangat rentan ya. Rentan dari berbagai hal ya. Dari resiko sosial, dari resiko ekonomi ya. Bahkan resiko politik ya, karena mereka kalau lemah secara pendapatan, lemah secara sosial, kan mereka juga rentan terhadap apapun ya. Sehingga Kabupaten Banyumas berpedoman bahwa semakin banyak pekerja rentan yang dilindungi atau mendapat perlindungan atau dalam hal ini adalah perlindungan jaminan ketenagakerjaan, maka diharapkan warga Banyumas semakin sejahtera ya.
5: Oke. Lalu Pak, ada nggak sih Pak tantangan yang dihadapi dalam mengajak pekerja rentan itu sendiri untuk ikut serta Pak dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan ini?
6: Ya, ternyata setelah kita baru berjalan tahun ini resminya ya, itu ternyata tantangannya banyak ya. Tantangan terutama dari justru dari internal ya, dari pekerja rentannya, antara lain banyak pekerja rentan yang sudah kita daftarkan, sudah kita ajukan, ternyata mereka banyaknya juga yang tidak mau. Karena mereka masih beranggapan bahwa kalau saya mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diberikan oleh Pemda, maka bantuan sosial dari pemerintah pusat itu akan berhenti. Itu pendapat itu sama sekali salah. Ya, keliru ya. Jadi kami sudah komunikasi, koordinasi dengan Kemensos, dengan baik di tingkat pusat, provinsi ataupun kabupaten ya, dinas sosial itu tegas menyatakan bahwa tidak ada penghentian bantuan sosial kalau pekerja rentan didaftarkan mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan ya. Itu tantangan internal juga dari dalam ya. Yang kedua secara eksternal itu juga ternyata masih banyak juga anggapan masyarakat yang memandang bahwa lah ini kan anu hanya sementara ya, hanya temporal ya, daftar boleh nggak mendaftar boleh, padahal kita sudah sediakan waktu dan tempat serta anggaran ya, anggarannya berasal dari bantuan ASN yang rutin setiap bulan kita dipotong oleh Pemda itu 2,5% untuk zakat ya, itu sebagian itu untuk membayarkan premi ke jamsos ketenagakerjaan atau BPJS ketenagakerjaan. Jadi ini sangat membantu lah. Nanti kalau seluruh OPD atau instansi di pemerintah daerah sudah ASN-nya semuanya daftarkan minimal satu pekerja rentan, ya diharapkan nanti dalam tahun 2026-2027 itu ada tambahan sekitar 15.000 pekerja rentan baru yang terlindungi. Ya, itu baru kalau ASN satu minimal membawa satu. Kalau membawa dua, membawa tiga, ya itu pasti akan lebih bagus lagi. Nah, ke depan tahap berikutnya kalau seluruh OPD di Banyumas sudah membawa minimal pegawainya satu pekerja rentan, maka akan merambah ke OPD atau instansi lain, termasuk RRI mungkin, ya. Karyawan RRI mungkin ke depan juga akan diajak untuk bersama-sama Pemda membawa minimal satu pekerja rentan untuk dilindungi, ya. Karena hanya kalau tidak salah hanya 16.800 ya untuk satu pekerja rentan yang dibawa per bulan. Kami seperti itu.
5: Oke, terakhir Pak, apa yang menjadi harapan Bapak dan pesan sendiri nih untuk para pekerja rentan agar program Salinmas ini akan berjalan lancar gitu Pak, bagus untuk kedepannya Pak?
6: Ya, yang jelas pertama komitmen dan kesungguhan ASN ya sebagai penyedia iuran ya untuk terus meningkatkan kepesertaannya ya, karena di SE 500.15 2026 ya tentang program Salinmas itu kan di sana ditegaskan minimal satu ya, minimal itu berarti bisa dua, bisa tiga, bisa banyak ya, Pak Sekda itu sampai 7 Pak, 8 ya. Ya, Pak Bupati mungkin juga lebih banyak lagi dan sebagainya, dan ini mendorong yang lain untuk mengikuti jejak mereka ya, sehingga nanti seluruh ASN di Banyumas itu minimal bisa membawa satu pekerja rentan. Ya, sampai hari ini realisasinya baru di bawah 2.000 lah ya, ya karena baru mulai sih ya, ya wajar ya. Sedangkan target kami di Dinakerin itu tahun ini memang hanya 1.000 ya, sehingga itu sudah terlampaui ya. Tapi kalau melihat jumlahnya potensinya kan luar biasa, sehingga itu perlu ditambah. Ya. Yang kedua, kami berpesan kepada pekerja rentan agar mereka kan tinggal urun KTP sama nama ya. Tidak urun apa-apa ya, sehingga nanti mohon kesadarannya supaya kalau diajak oleh ASN ya mau saja gitu, karena mereka tidak membayar. Demikian juga ASN juga tidak membayar lagi karena sudah mengikuti atau sudah membayar melalui zakat yang sudah diberikan selama ini ya. Begitu Pak.
5: Oke, siap, terima kasih Pak Tasro atas wawancara bersama
6: ya. Terima kasih.
0: Ya, pendengar Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwakarta Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, penanganan anak tidak sekolah atau ATS di Banyumas menunjukkan kemajuan. Hingga akhir Mei 2026, sebanyak 1.254 anak menyatakan bersedia kembali bersekolah setelah pemerintah daerah menangani lebih dari 72% data ATS usia 6 hingga 18 tahun. Berikut laporan Faisal Rehan.
7: Upaya pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menekan angka anak tidak sekolah atau ATS terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga akhir Mei 2026, lebih dari 72% data ATS usia 6-18 tahun di Banyumas telah berhasil ditangani. Dari hasil tersebut, sebanyak 1.254 anak menyatakan bersedia kembali melanjutkan pendidikan. Bupati Banyumas Sadewo Trilasiono mengatakan, penanganan ATS dilakukan melalui proses identifikasi, verifikasi hingga intervensi yang melibatkan berbagai pihak. Meski demikian, masih terdapat ribuan data memerlukan verifikasi lebih lanjut dan sejumlah anak masih menjalani proses pendampingan. Oleh karena itu, menurut Bupati, penanganan tidak cukup dilakukan melalui pendataan semata, tetapi harus melibatkan keluarga, sekolah, pemerintah desa, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Ia meminta camat dan pemerintah desa secara rutin memantau perkembangan ATS di wilayah masing-masing, serta menyampaikan laporan berkala agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
8: Kita perlu memastikan bahwa setiap data yang telah teridentifikasi benar-benar ditindaklanjuti, setiap kendala yang muncul di lapangan dapat dicarikan solusi bersama, dan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk kembali mendapatkan haknya atas pendidikan. Saya mengajak seluruh pemerintah desa dan kelurahan untuk semakin aktif dalam mendukung program ini. Desa merupakan garda terdepan yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan keterlibatan pemerintah desa, proses identifikasi, pendampingan hingga pengembalian anak ke dunia pendidikan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
7: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Widodo Sugiri mengatakan, pihaknya telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Penanganan Anak Tidak Sekolah atau SIPATAS. Aplikasi ini digunakan untuk mendukung proses perekaman, verifikasi, dan intervensi data ATS secara terintegrasi. Widodo menambahkan survei lapangan dan proses verifikasi masih terus berjalan sehingga data ATS akan terus diperbarui. Ia juga berharap dukungan seluruh pihak termasuk para camat untuk mengawal percepatan penanganan anak tidak sekolah di wilayah masing-masing.
9: Kami menyadari bahwa hasil intervensi SIPATAS ini masih sangat dinamis dan survei lapangan terus bergulir demi menghasilkan basis data tunggal yang valid untuk dasar kebijakan daerah. Sinergi kuat dari seluruh lintas sektoral, khususnya para camat, sangat kami harapkan untuk mengawal gerakan ini di wilayah masing-masing.
7: Hingga saat ini, Pemkab Banyumas masih melanjutkan proses verifikasi data dan pendampingan terhadap anak tidak sekolah yang belum tertangani. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan semakin banyak anak kembali melanjutkan pendidikan. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, Satlantas Polresta Banyumas terus menggencarkan sosialisasi penerapan tilang elektronik sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
10: Satlantas Polresta Banyumas terus menggencarkan sosialisasi tilang elektronik sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas. Kanit Gakum Satlantas Polresta Banyumas, Ibtu Metri Zul Utami, mengatakan sistem ETLE di Banyumas telah berjalan dengan dukungan kamera pengawasan milik ATTC Dinas Perhubungan serta kamera handheld yang digunakan petugas saat patroli di lapangan.
11: Oh ya, terkait dengan ETLE, memang kami kerjasama dengan ATCS dari Disub, dan kami juga ada kamera handheld juga yang kami gunakan secara hunting untuk petugas kami melaksanakan kegiatan patroli ketika mendapati adanya pelanggar. Nanti kalau dari ATCS mengcapture ya terkait dengan pelanggar tersebut termasuk dengan handheld juga. Itu nanti ketika kami sudah mendapatkan terkait dengan data ya. Nanti untuk pelanggaran kasat mata nanti kami akan mengirimkan surat konfirmasi kepada yang bersangkutan sesuai dengan alamat yang ada di plat nomor tersebut. Terus kemudian nanti dari masyarakat tersebut mengkonfirmasi ke kami, nanti akan di kami dikonfirmasi, kemudian nanti akan kami berikan tilang secara manual. Nanti setelah itu prosedurnya adalah nanti akan yang tersebut bisa membayarkan denda tilang, baik bisa melalui Briva ataupun nanti bisa ke kejaksaan atau MPP yang depan Hotel Cahir.
10: Nah, nanti meski sistem ETLE telah diterapkan, pihaknya masih menemukan kendala berupa rendahnya tingkat konfirmasi dari sebagian masyarakat yang menerima surat pelanggaran. Metri menegaskan penerapan ETLE bukan semata-mata untuk menindak pelanggaran, melainkan mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat agar tertib berlalu lintas tanpa harus diawasi langsung oleh petugas. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, BPJS Kabupaten Purbalingga menuntaskan seluruh tahapan ground check penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional PBIJKN. Dari 23.087 penerima PBI, sebanyak 22.666 keluarga berhasil didata. Sementara sebagian lainnya tercatat tidak ditemukan atau telah meninggal dunia. Kita dengarkan laporan selengkapnya bersama Fitri Hasanah.
12: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga menuntaskan seluruh tahapan ground check penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional PBIJKN, yakni dari 23.087 penerima PBI, sebanyak 22.666 keluarga berhasil didata, sementara sebagian lainnya tercatat tidak ditemukan atau telah meninggal dunia. Kepala BPS Kabupaten Purbalingga Slamet Romelan mengatakan pelaksanaan ground check dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap pertama menyasar keluarga dengan anggota penderita penyakit katastropik yang didata langsung oleh petugas BPS. Kemudian tahap dua dilaksanakan oleh pendamping program keluarga harapan PKH pada April hingga Mei 2026 untuk menyelesaikan sasaran pendataan yang tersisa. Slamet menjelaskan pada pelaksanaan ground checking yang diperpanjang hingga 31 Mei lalu tercatat telah menyisakan 220 keluarga yang belum di ground check. Namun melalui berbagai upaya dan memanfaatkan akses data aplikasi Fasih yang belum ditutup, seluruh 220 keluarga tersebut akhirnya selesai didata pada 4 Juni. Penyelesaian pendataan terhadap 220 keluarga terakhir menjadi penanda tuntasnya seluruh program ground check PBI-JKN di Kabupaten Purbalingga. Selamat menjelaskan, hasil akhir pemeriksaan data dan penentuan desil penerima manfaat nantinya menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Data tersebut akan digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan dan penyaluran berbagai program nasional.
13: Pertanyaan di Fasih datanya ini, nah ground check itu memastikan data yang di database di Fasih ini sesuai, kalau nggak cocok deh diperbaiki dengan kondisi, maksudnya kondisi sebenarnya. Jadi membandingkan kondisi database yang apapun kondisi database diperbarui dengan kondisi yang terbaru. Ini sudah selesai.
14: Ya, data di kami 22.666. Sudah semua, karena mungkin kan dari 23.000 ini yang sekitar berapa itu karena mungkin nggak ditemukan, sudah meninggal atau apa gitu kan.
12: Selamat Romelan menambahkan, BPS juga masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait tindak lanjut data. 220 keluarga yang baru selesai didata masih dikaji apakah perlu diverifikasi kembali pada pelaksanaan sensus ekonomi 2026 atau cukup menggunakan hasil ground check yang telah dilakukan pendamping PKH. Fitri Hasana melaporkan.
15: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
0: Pendengar, Piala Dunia 2026 jadi ajang pembuktian bagi tim Kuda Hitam, salah satunya Swiss yang kini berambisi melangkah lebih jauh setelah tampil konsisten di berbagai turnamen besar. Berikut ulasan selengkapnya dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Amanda Rizky.
16: Tim nasional Swiss menata Piala Dunia 2026 dengan optimisme tinggi setelah menunjukkan performa konsisten dalam beberapa turnamen besar terakhir. Pelatih Murat Yakin meyakini timnya memiliki perpaduan ideal antara pengalaman dan talenta muda yang siap membawa Swiss bersaing di level tertinggi. Di bawah kepemimpinan Murat Yakin sejak 2021, Swiss terus menunjukkan perkembangan yang positif. Dineti bahkan berhasil mencapai babak gugur dalam 6 turnamen besar beruntun, termasuk melaju hingga perempat final Euro 2024 sebelum tersingkir lewat adu penalti melawan Inggris. Menurut Murat Yakin, salah satu kekuatan utama Swiss saat ini adalah fleksibilitas permainan yang semakin berkembang. Timnya mampu bermain dengan beberapa formasi berbeda dan melakukan penyesuaian taktik sesuai kebutuhan pertandingan. Selain aspek taktik, Swiss juga mulai melakukan regenerasi dengan memberi ruang kepada pemain-pemain muda berbakat. Murat Yakin menilai sejumlah talenta muda Swiss, baik yang bermain di dalam maupun luar negeri, memiliki potensi besar untuk menjadi bagian penting tim menuju Piala Dunia 2026. Di sektor permainan, Swiss memiliki kombinasi pemain cepat di area sayap serta gelandang-gelandang berkualitas yang mampu mengontrol tempo pertandingan. Variasi tersebut memungkinkan mereka menyerang melalui sisi lapangan maupun membangun permainan dari lini tengah. Pengalaman juga menjadi modal penting bagi Swiss dalam menghadapi persaingan di level dunia. Nama-nama seperti Granit Xhaka, Manuel Akanji, dan Remo Freuler menjadi tulang punggung tim yang dipadukan dengan pemain muda potensial seperti Dan Doye dan Noah Okafor. Murat Yakin mengaku banyak belajar dari pengalaman di Piala Dunia 2022, terutama saat Swiss tersingkir dari Portugal pada babak 16 besar. Setelah turnamen tersebut, federasi dan tim pelatih meningkatkan aspek medis, nutrisi, serta teknologi pemulihan pemain agar kondisi skuad tetap optimal sepanjang turnamen. Secara historis, Swiss merupakan salah satu tim yang cukup konsisten tampil di panggung dunia. Namun dalam beberapa edisi terakhir mereka kerap terhenti di babak 16 besar. Sehingga target berikutnya adalah melangkah lebih jauh dan menembus perempat final untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Kini, dengan skuad yang semakin matang serta hadirnya generasi muda menjanjikan, Swiss datang ke Piala Dunia 2026 dengan membawa harapan baru. Tetapi Dinati memiliki ambisi besar untuk menciptakan sejarah dan menjadi salah satu kejutan di turnamen tersebut.
15: Gem Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
0: Dengan informasi mengenai Piala Dunia mengakhiri perjumpaan kita di segmen Warta Siang edisi Kamis 11 Juni 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwakarta di Instagram @RRI_Purwakarta. Saya Desi Natalia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Malam-malam dengar burung gagak. Burung gagaknya mandan apa? Burung gagaknya mengerikan sekali. Daripada ngadepi pojok galak, mendingan dangdutan neng RRI. Iya, yeah. Pemanasan di sit ya. Sing duwe pojok galak, ge, aja galak-galak. Sing jenengane uma-uma bobojoan gue kudu Brian ya gue ya. Aja merasa paling ya gue. Ya ora. Who's

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan. Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
3: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: viral, informasi dan inspirasi.
1: Berdangdut adalah kita. Jadi tadi rembulan malam barusan sudah dihadirkan. Sebelumnya ada He always been to a pojo singkala. He always been sing omongane sengak. Nah, ya lur Rika anggel tuwe pojo galak ya. Arep ke priwe Rika ya. Galak itu kan pasti ada alasannya ya. Ada alasan kenapa seseorang tiba-tiba menjadi galak. Atau ada alasan kenapa tiba-tiba seseorang ataupun juga pasangan kita menjadi lebih tegas gitu ya. Lebih tepatnya sih begitu. Tapi menarik sih lagunya Nela Karisma, Bojo Galak. Itu seolah-olah adalah gambaran keseharian hampir sebagian masyarakat. Yang namanya emosi, galak, marah, nangis, sedih, empati. Itu namanya manusia begitu ya. Nah kalau misalkan nih kita punya pasangan yang galak banget gitu ya. Apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Yuk di 632336. Selamat siang Prodangdut.
2: Prodangdut adalah kita badai.
1: Iya Mas Kumbang emang. Nah iya Mas Kumbang gue bojo apa nih kalau ditanya begini nih.
2: Lah ngomong pernyawur sudah galak. Wah galak yang ngono orang yang ngono.
1: Galak yang ngono orang yang ngono. Yang penting apa?
2: Yang ngono.
1: Yang penting sebagai suami sudah memberikan kewajiban nih.
2: Lah iya gue pada.
1: Lah iya tapi lagunya ya tanpa batas waktu ada Roma Irama pertemuan yang ku nantikan. Terus anaknya rindu serindu-rindunya.
2: Iya gue yang nama sih gue yang lagi.
1: Rindu serindu-rindunya. Salamnya buat siapa nih?
2: Salam atau apa? Terus juga buat Mama Santika, terus Mama Rizky, Mama Septi, terus juga buat Mama Hanum, terus juga apa mau sih nang mau sih, Bayu, terus juga buat semuanya Kipalo, Kitasun, terus juga Pak Gendro, Ardiansa, Mak Indes, Pak Dalang Suwadi, kita mana banyak orang main orang kayak mau sih lah, orang kata larang kami mau kami mani kan.
1: Orang lanjut ke, ya bojo galak ya gimana kalau ya, punya pasangan.
2: Semuanya saja lah Mbak Desi juga galak iya mana main ya. Ya buat Mbak Desi betul juga Mbak Desi.
1: Oke.
2: Galak yang penting lah ya Mbak Desi.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kumbang Asmara ya. Kalau berarti kalau katanya Mas Kumbang Asmara nih ya arep galak bu apa gitu sih, yang penting kewajibannya dipenuhi ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Selamat siang Mbak Desi, Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini?
1: Dengan yang ada di Purbalingga Mbak Desi.
0: Ini Mama Indes ya.
1: Betul.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana kabar paling Mbak Desi?
0: Alhamdulillah aku juga sehat waras selamat Mama Indes.
1: Iya. Hmm. Yang selalu semangat.
0: Harus.
1: Iya.
0: Mama Indes.
1: Iya, dalam.
0: Nih, Mama Indes kalau punya bojo galak gimana nih?
1: Bojo galak ya ora apa-apa. Nek wong wedoke digalaki ya berarti
0: berarti tanda tanya
1: ya. Sama suami mbak, kemungkinan ada kesalahan jadi dikalaki.
0: Gitu ya, jadi harus introspeksi berarti ya.
1: Iya betul.
0: Oke.
1: Diingatkan sama suami.
0: Berarti digawe adem aja lah ya Mama Indes ya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Mbak Desi, lagunya apa yang mau diputar?
0: Rindu, rindu serindu rindunya.
1: Nah, aku ikut Mas Kumbang aja serindu-rindunya.
0: Oke,
1: ya Mbak Desi.
0: Boleh, boleh.
1: Banyak rindu dengan semuanya. Salamnya buat Mama Cantika, Mas Kumbang Asmara. Ada Kibalo, ada Pok Tini.
0: Iya.
1: Pak Tarsun, Kiratun, Pak Ilham, ada Mas Heldi, Bu Sarmila, Bu Darisa, ada Mama yang di Kutasari siapa ya? Mama Ida, ada Bu Ida.
0: Iya.
1: Terus ada Bu Darisa, udahnya tadi ya. Ohnya buat semuanya aja ya Mbak Desi.
0: Yes.
1: Tetap semangat buat Mbak Desi, sehat selalu, sukses selalu juga buat Mbak Desi.
0: Amin.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di belakangnya Mama Indes. Yuk silakan 63336. Jadi kalau misalkan kita punya pasangan yang galak, ya itu tadi ya kalau versinya Mama Indes, ya mungkin kita ada kesalahan kali ya, jadi pasangan kita galak gitu. Jadi harus introspeksi, harus apa ya? Dibikin adem dulu. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Dangdut, sama Mbak Desi.
0: Asik, ini adalah Ibu Darisa. Iya, bukan sih? Ini siapa dulu?
2: Lagi.
0: Ibu Darisa di Ulahar Wetan, gimana kabarnya? Gimana?
2: Iya, Mas.
0: Masih di Ulahar Wetan.
2: Masih.
0: Mama Darisa kalau punya bojo galak, Mama Darisa galak balik atau gimana?
2: Enggak ikut galak.
0: Gimana? Aduh, Mama Darisa sinyalnya putus-putus. Coba lagi ya, halo selamat siang Bro Dangdut.
3: Dangdut, ada lagi Mbak Desi.
0: Iya, Poti ini gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, lagi Mbak habis ngompres antara setari ini.
0: Iya, gimana Poti ini? Kalau punya bojo galak, ya putusnya tiap akna, ya bojonya nek galak-galak ya.
3: Ya, semikir mesti ada alasannya. Kalau tinggal nurut atau gimana-gimana ya mesti cuma akan galak, tapi nggak mungkin nggak selamanya galak gitu ya. Sesaat-saat atau itu nggak nurut dan apa gimana gitu.
0: Oke. Gitu aja. Jadi saling introspeksi lah ya.
3: Iya.
0: Oke, Depot ini mau bagi salam buat siapa silahkan.
3: Lagunya apa baik?
0: Lagunya nih ada Rindu Serindu-Rindunya, ada Tanpa Batas Waktu, ada Pertemuan dari Roma Irama, mau yang mana dulu nih?
3: Lah ikutin aja.
0: Ikutin aja ya, salamnya iya. Buat?
3: Mama Indes, Mama Indes ya. Mama Bayu di Lempang Mas, ada Mama Ida di Kertasari. Terus dari Batam Ida, Ibu Ida di Bangun Jaya,
0: yeah.
3: Tengah di karena jambu, lemon, nica juga, cantiknya keduren,
0: okay.
3: Ada kendro, ada iklan suwadi, ada asun, sekiradun, terus ada juga buat tadi yang nama-nama yang Jawa Timur, nama-nama tadi pas apa namanya, Pak.
0: Pak siapa?
3: Pak Asa ya, Pak Asa. Si Bapak Asa, Pak Asa, Pak tadi yang namanya gandekan.
0: Pak Ilham.
3: Pak Ilham ya. Iya, mas siang. Ya ini buat semuanya aja. Buat Mbak Desi, Mas Lama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Potini. Yuk kita buat yang lagi rindu. Kita rindu serindu-rindunya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

batas waktu dari Uci Sucita. Pendengar sudah mengantar kita di menit ke-9 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya mau menyapa dulu nih, ada Mas Rian di Purwokerto. Aku mau nimbrung Mbak menjawab tema hari ini. Kalau ditanya punya bojo galak atau enggak, ya saya jawab begini, bukan galak sih, cuma volume suaranya kadang lebih cepat naik daripada sinyal wifi di rumah. Tapi ya itu tandanya perhatian ya, selama masih diajak, selama masih bisa diajak ngobrol dan ketawa gitu. Oke. Iya, jadi jalan pagi beli ketupat, pulangnya mampir beli semangka. Kalau bojo sedikit galak jangan dibuat berdebat, ngalah sebentar rumah tangga tetap bahagia. Salamnya buat semua pendengar, semoga rumah tangganya adem meski sesekali ada sidang kecil di ruang tamu ya. Ya namanya juga rumah tangga yang mesti ada aja ya kan. Ada siapakah ini? Ada Mas Anton di Purwokerto. Salam goyang dan salam harmonis Mbak Desi. Boleh menjawab ya. Jadi kalau ditanya punya bojo galak atau enggak, jawabannya bukan galak tapi apa nih? Mode ngomongnya kayak pakai pengeras suara ya. Oke. Beli cilok dekat perempatan, pulangnya bawa es kelapa. Bojo galak jangan dilawan, nanti makan malam jadi tanpa suara. Biasanya gitu ya. Esok-esok pada padu pengine orang nana suara nih. Oke. Pergi ke pasar beli pepaya, sekalian beli ikan tongkol. Kalau bojo mulai bertanya, jawab pelan biar gak dongkol. Oke, selamat siang Pro Dangdut, ada Mas Budi di Sokaraja. Kalau ditanya misal punya bojo galak apa enggak ya, gimana ya? Sebenarnya sih bojo saya gak galak, cuma kalau ngomong itu langsung to the point aja. Gak pakai trailer, tapi alhamdulillah malah rumah jadi tetap ramai dan hangat ya. Oke. Beli bakso dan juga buah salak, minumnya teh pakai gula. Kalau bojo sedikit galak, yang penting masih setia dan peduli sama kita. Yeay, terima kasih. Apa kabar nih buat Mama Ocha? Oh bukan Mama Ocha nih, Santi. Oke, ada Mama Santi di Aji Barang. Mbak, bojo saya kalau marah gak teriak tapi diem. Nah itu malah lebih bikin deg-degan. Jadi sekarang saya belajar, kalau salah ya ngaku duluan deh. Ke pasar beli pepaya, pulangnya beli ketan. Kalau bojo sudah mulai bertanya, jawab jujur biar aman. Nah betul ya, jadi pada bohong. Jujurlah walaupun kejujuran itu kadang ngepal hit rasanya. Selamat siang Pro Dangdut, ada Mas Denny di Cilongok. Punya bojo galak? Wah, ada sedikit sih, terutama kalau lagi lupa naruh anduk, asal barber-barber ya. Gelas habis dipakai, tapi ya itu tanda rumah masih harus diperhatikan ya. Beli cilok dekat stasiun. Apa? Mampir dulu beli kelapa. Kalau bojo sudah mulai apa? Kalau bojo udah mulai ngomel, mungkin sayangnya lagi meluap-luap. Ini pantunnya maksa banget deh, Mas Denny gak nyambung. Ada Mbak Ika di Purwokerto Timur. Mbak, kalau menurut saya bojo galak itu tergantung sudut pandang ya. Kadang bukan galak, cuma capek ngurus rumah terus kitanya gak peka. Cocok banget nih. Pergi pagi naik sepeda. Pergi pagi naik sepeda, pulangnya mampir ke rumah Bagas. Kalau bojo mulai berkata, didengar dulu jangan langsung ngegas. Iya, setuju, cocok banget ya. Kadang yang bikin ramai itu yang satu lagi panas, satunya lagi ikut panas. Jadi kuncinya mungkin kalau yang satu lagi panas, yang satu harus jadi es batu. Nanti kalau sama-sama panas ya kapan ketemunya ya. Oke deh, ini dia ada Roma Irama pendengar. Judulnya Beritemu yang aku nantikan. Yang mau gabung nanti saya buka lagi di 632336 ya.

0: Sherina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Oke, baik, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yuk, kalau pendengar Pro Dangdut nih ya, mendapati atau kedapatan punya pasangannya kok tiba-tiba galak atau memang kok jadi galak banget gitu ya. Nah, sebelum menyalahkan, mungkin tadi ada pendapat yang sangat bijak sekali ya. Mungkin kita ada salah kali Mbak Desi, jadi ditegur. Jadi mungkin gak galak ya, tapi teguran. Begitu. Oke, halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ida, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana Mama Ida kalau misal bojonya tiba-tiba galak, Mama Ida mau balik galaki atau gimana nih?
1: Kalau pas galak kita diem aja. Alhamdulillah,
0: bojoku
1: galak.
0: Malah Mama Ida yang galak ya. Tapi alasannya kenapa sih kok bisa galak gitu?
1: Mama Ida gitu?
0: Iya, kenapa Mama Ida galak? Kenapa harus galak-galak?
1: Gimana sih kadang-kadang apa namanya? Apa kurang apa ya? Kurang peka.
0: Kurang peka.
1: Kurang peka, iya. Ya kalau galak diam aja, nanti malam dia lulus-lulus kan galaknya.
0: Oh, ini iya. Dia lulus-lulusnya pakai duit ya, pakai segepok duit ya, mesti langsung luluh.
1: Iya. Apa tadi yang apa, kok bensin naik ya, ya. Tadi aku gak masuk yang temennya sekarang.
0: Oh iya, itu tadi di Dobokan Banyumasan. Oke deh, Mama Ida mau bagi salam buat siapa nih?
1: Oke, lagi mengikut aja.
0: Lagunya mengikut aja ya.
1: Selamanya kan Lekun, kan Basrun, Kepuningan, Kok Tini, Mama Adi, Kak Rusdianto, Mama Santika, Pak Jalan Suwesi, Mama Indes, Mama Daris. Nah, semuanya aja lagi belakang, mungkin masih banyak aku juga nunggu-nunggu ini.
0: Oke.
1: Iya.
0: Yes.
1: Jadi yang di belakang masih nunggu yang antri.
0: Oke, makasih Mama Ida. Saya selalu ya.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ada Kang Gudril nih. Halo, selamat siang Kang Gudril.
2: Selamat siang juga.
0: Lama banget gak ketemu Kang Gudril, kemana aja?
2: Ya, gak kemana-mana lah.
0: Gak kemana-mana tapi dengerin terus ya.
2: Ya iya gitu.
0: Kang
2: Kemarin gak ada ini apa, masalah Dobokan Banyumasan.
0: Kemarin itu hari, kemarin hari Rabu Warung Tarsun.
2: Oh iya.
0: Kang Gudril nih, tadi ya, kan lagu pertamanya itu Bojo Galak. Nah, Kak, Kang Gudril kalau punya Bojo Galak enaknya diapain nih Kang Gudril?
2: Enaknya dipantunin.
0: Enaknya dipantunin, boleh. Yuk, pantunnya boleh yuk.
2: Kaki tejo meti salak.
0: Cakep.
2: Anguit warna ireng. Kalau bojo lagi galak,
0: iya,
2: dikasih duit pasti senang.
0: Asik. Seneng banget aku. Terus?
2: Ya iya, biasanya ngeragi prengat-prengut. Adek mikir apa.
0: Asik.
2: Tangga uang adek mikir wiro. Tunggu cekang adek mikir apa.
0: Ya
2: ayo guyu, ayo guyu, tangga uang, ayo pade podong guyu.
0: Asik, ayo ya, padang guyu.
2: Ya karena agak kerangat terengut. Ramane ngetung duit kang sak, ceplok ya langsung senyum.
0: Langsung wah kok kenyong sih ya gelem kayak gue.
2: Iya kaya nembok.
0: Oke deh, berarti ya,
2: lagunya ini putar apa Mbak Desi?
0: Lagunya kayak Senandung Rembulan, Imam S. Arifin, Ana Dalan Liane Via Valen, Sugeng Dalu Mas Denny Caknan, Pelanggaran Koeta Kartu Abang Guyon Waton.
2: Ya sih penting apik lah itu.
0: Penting apik ya.
2: Ya salamnya gak masih bisa pada melepuh kape. sugeng siang, sugeng midhangetaken acara Prodangdut Dangdut adalah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setuju banget sih kalau Kang Gudril ya, nek bojone perangkat-perangkat langsung wedi. Nah, kema mau belanja. Jamin perangkat-perangkatnya hilang. Halo, Mama Cantika.
3: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Cantika. Tapi kayaknya sing galak Mama Cantika, gila. Bojone ta ora
3: galak pol.
0: Bojone ta ora galak ora, gila.
3: Ora, nyo sing galak temenan.
0: Anu kenang apa sih jane mawi temen galak-galak kok?
3: Lah, cokon ora manut te galak.
0: Tapi lumrahe wong wadon kudune malah sing dikandani, ora sing galak-galak.
3: Nyontoknya sing galak kenyong lah. Wis keton, Mbok.
0: Iya, wis keton kok. Kepremak dening suarane si mandan serak apa?
3: Es si watuk.
0: Acak kakin ngombeni es.
3: Pancen kena es terus.
0: Hmm.
3: Banyak lagune manus sing apa sih yo?
0: Ge, dalan liyane main ye.
3: Ya dalan.
0: Yo, salame nggo sapa, Ma?
3: Ya aku kabeh pake putune mainan radio.
0: Oh, alah.
3: Benang seroling muteri.
0: Oh, iya iya iya iya iya.
3: Iya, iya. Semuanya.
0: Mm-mm.
3: Makasih, Mbak Desi.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih juga. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mama Cantika. Yuk, di belakangnya Mama Cantika silakan yang mau gabung di 632336. Halo. Selamat siang. Halo.
4: Halo.
0: Halo. Ya mesti Mama Ida, ge. Eh, Bu Ida ya?
4: Suaranya kayak gitu hati aku ketawa.
0: Langsung ketawa ya, Bu Ida di Mangun Jaya.
4: Iya, Pak.
0: Gimana kabarnya?
4: Kabarnya lagi baik.
0: Baik, alhamdulillah. Ibu Ida di Mangun Jaya, kalau punya bojo galak enaknya diapain ya?
4: Disayang malah.
0: Disayang. Ora di
4: disayang kan dadi enggak jadi galak.
0: Enggak ditukar tambah enggak ya.
4: Iya, malah ngetut buri.
0: Oke deh.
4: Iya kok bener. Aku kalau digentak sebentar be terus niku ayo bener langsung banget. Terus ngerti disayang terus ngetut buri.
0: Oh, iya, pokoknya harus sabar ya berarti ya.
4: Iya, aduh. Maaf ya Bu, kayak gitu terus. Iya benar. Anaknya pada itu bilang, Bapak jangan nakalah, dikasihan ibu. Iya anak-anak pada bilang kayak gitu. Ibu kalau digendak terus nangis loh Pak.
0: Iya, nelongso ya. Siapa aja pasti.
4: Terus minta maaf. Maaf ya Bu.
0: Oke.
4: Ya tadi Bu Darisa udah masuk ya.
0: Sudah.
4: Mama Ida udah masuk.
0: Sudah.
4: Ya salamnya semuanya. Ya, semuanya aja lah. Si itu Bu siapa ya Silacap?
0: Ibu Sharmila.
4: Oh iya Ibu Sharmila. Bu Sharmila belum masuk ya?
0: Belum.
4: Pak Dasrun.
0: Iya.
4: Terus Kaki Ratu. Mas Herdi.
0: Ya.
4: Semuanya lah, Mbak.
0: Oke. Okay.
4: Lagunya apa, Mbak?
0: Lagunya nih ada Dalan Liane mau Senandung Rembulan.
4: Ya, kenal lah.
0: Oke. Okay.
4: Ya, tunggu ya, Mbak. Ya. Aku baru tiduran yang di
0: radio. Oke, okay, siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Ibu Ida ya. Yuk, kita mau nengok Dalan Liane ya. Siapa tahu ketemu kamu di Dalan Liane. Iya. Yeah.

0: Pak Odang.
1: Eh, Bu Jana. Ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang, bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Ih, segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
3: Ada beberapa kasih loh, Pak Odang, airnya.
1: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bahannya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Oke, baik, Mas. Guyon waktu nanti dulu dong, malah ini ya. Pelanggarannya nanti dulu, aku mau baca WA-nya banyak banget yang masuk di 0811-5400-911. Ada Pak Anto, selamat siang. Kang Dasrun belum nongol ya, belum nongol, belum kelihatan ya. Oke, sukang siang juga buat, ada Kaki Mijo, Kang Dasrun, sing sehat waras selamat ya. Selamat siang juga nih buat yang udah gabung di 0811-5400-911. Ada Mas Rudi di Banyumas. Kalau di rumah saya yang galak bukan bojo tapi tagihan bulanan Mbak Desi. Bojo mah cuma ngingetin aja. Oke, ke sawah cari belalang, pulangnya bawa aroma manis. Kalau bojo suka ngomel sekarang, mungkin dulu pas pacaran terlalu manis. Nah loh, jangan terlalu baik di awal berarti ya. Salam Bro Dangdut, ada Mbak Yanti di Kembaran. Bojo saya kalau marah cuma bilang terserah. Nah, itu yang bikin mikir semalaman ya. Iya, jadi soalnya gak bebas ya. Makan sate pakai kecap, minumnya es campur segelas. Kalau bojo bilang terserah, sekecap. Hati-hati itu belum tentu bebas. Oke. Ada Mas Wahyu di Sumpiu. Ada waktunya Mbak, kalau bojo galak kadang gak galak. Tapi kalau saya bantu beres-beres rumah, biasanya level galaknya bisa turun. Bagus. Jadi ini adalah suami yang peka ya. Jadi istrinya gak perlu ngomel-ngomel. Naik motor ke Karang Luas, jangan lupa isi bensin. Kalau mau rumah terasa, kalau mau rumahnya gak panas, bantu pekerjaan diurusin. Oke, ada Mbak Lina di Batu Raden. Bojo saya gak galak Mbak, cuma ekspresinya kadang kayak guru BK. Kepriwensi. Jalan-jalan beli semangka, sekalian beli rambutan. Kalau bojo mulai membuka mata, langsung ingat pekerjaan. Oke deh. Yuk, biar gak pelanggaran, kita dengerin aja dulu ya lagunya Mas Guyon Waton, judulnya

Bojo, nanti takutnya di kartu abang. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saya mesti pamitan ya dari ruang dengar Anda. Tapi jangan kemana-mana, selepas saya nanti akan ada Mas Undang Rizky, teman yang ada di sepanjang Purwakarta sore. Biar Bojonya itu gak galak ya, harus disayang ya. Kalau bisa sayangnya sampai bikin klepek-klepek hati. Oke, ini dia.

Rosa Kul Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

0: Pemirsa 1,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyimak ya melalui streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPMIP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu. Dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga. Akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Yeah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan, Pak. Mm-hmm. Masih ada sampah. Intinya masih ada sampah. Mm.
2: Petasol memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat, Pak, ya. Yeah. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya, Pak, ya. Mm-hmm. Kaleng bulat berapa kali, keluar api, apa segala macam. Yeah. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya, Pak, ya. Yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Yeah. Karena konsep kami ini bikin yang paling simple, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Mm-hmm. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Yeah. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya, Pak, ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya, Pak, ya, sama terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu, Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, nah itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Diuji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: RRI Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi ya, potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota transportasinya juga cukup banyak, sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat gitu, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
0: buruknya kualitas udara.
1: Oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor ya Mbak ya. Jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan sebagian mulai membakar sampah gitu nggih. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Nah kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya,
1: iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu ya, dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi dua atau tiga tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa? Trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah ini menunjukkan bahwa memang sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan nggih, itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang harus dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya, karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai, ya, akhirnya apa, dibakar di halamannya masing-masing gitu, ya, akhirnya itu berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu. Ya harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

sekali saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.

0: Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum.
1: Halo Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
1: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
2: Oke. Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
1: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
2: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik jadi kompos.
1: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
2: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemolasenya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga, artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
1: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposter atau seperti yang lainnya Bu?
2: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengepul.
1: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
2: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka, yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini, untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
1: Oke. Gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
2: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: Pengelolaan yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap Eko Mandiri Pak?
3: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan nagari, di mana salah satu program nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan nagari sangat mendukung daripada program ini, karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di nagari dengan melalui BUMNAG, dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah, pendengar, dukungan pemerintah nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut.
1: Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
4: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
5: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
6: Eko Mandiri. Eko Mandiri kita udah ke lapangan, sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya. Sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih, dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik. Itu Dinda.
5: Iya. Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
6: Oh ya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti negari-negari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap negari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
5: Oke, jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
6: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023, harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita Berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Paninjauan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita Berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Beranda Astacita. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional Berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
8: Baik, terima kasih pendengar RRI di mana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini, terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan

0: ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira. Ya, kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
1: Ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
0: Oke, jadi enggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita enggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu, ya. Bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan. Masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas. Sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya Alhamdulillah ada berbagai kebijakan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana. Baik yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi, sampai dengan hari ini, stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM. Ya, sampai dengan hari ini belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
1: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
0: Iya benar.
1: Oke. Dan pendengar, setelah melalui berbagai ujian, pendengar Sibolga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang, jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
0: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2 sampai 1, 2, 3

0: hari akan banjir lagi. Ketika banjir lagi orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga. Sepanjang Sungai Edoras, kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan, ya saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
1: Nah Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan Bang.
0: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
1: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasbullah Saribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cilacap mulai menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah yang mulai terdampak musim kemarau. Satu jemaah haji kloter 14 kota Pekalongan meninggal saat perjalanan pulang dari Tanah Suci. Saya Agil Selatsa menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cilacap mulai menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah yang mulai terdampak musim kemarau di Desa Kedung Benda, Kecamatan Nusa Wungu. Berikut informasi selengkapnya, pendengar, Reni Tania melaporkan.
1: Kita sudah mulai mendropping air bersih ke Desa Kedung Benda.
2: Memasuki musim kemarau, sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Menyikapi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Bantuan perdana disalurkan ke Dusun Api-Api, Desa Kedung Benda, Kecamatan Nusa Wungu, setelah warga mengajukan permohonan karena sumber air yang biasa digunakan mulai berkurang. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan, pihaknya langsung merespon kebutuhan masyarakat dengan mengirimkan bantuan air bersih pada Selasa 9 Juni 2026. Bantuan tersebut disalurkan kepada sekitar 40 kepala keluarga atau 120 jiwa yang mulai terdampak kekeringan dan membutuhkan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui UPT PKBD Kroya, BPBD mendistribusikan air bersih ke 3 titik penyaluran yang berada di RT 1 RW 3, dan RT 4 RW 3 Dusun Api-Api, agar bantuan dapat menjangkau seluruh warga yang membutuhkan. Tidak hanya di Kecamatan Nusa Wungu, BPBD juga telah menerima permohonan bantuan air bersih dari warga Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi. Saat ini koordinasi tengah dilakukan untuk menentukan teknis penyaluran bantuan ke wilayah tersebut.
1: Kita sudah mulai mendropping air bersih ke Desa Kedung Benda, Kecamatan juga dalam waktu yang tidak terlalu lama akan kita koordinasikan teknis penyalurannya dengan Pak Kades setempat. Jadi sampai dengan saat ini distribusi air kita sudah mengirim ke Desa Kedung Benja, Kecamatan Nusa Wungu, dan nanti juga kita akan distribusikan ke Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi. Intinya ketika ada permintaan dari masyarakat, Pak Kades diketahui oleh Pak Camat pada Bupati Sipio BPBD akan segera kita tindak lanjuti dalam memenuhi kebutuhan air bersih.
2: Taryo menegaskan BPBD siap menindaklanjuti setiap permohonan bantuan air bersih yang diajukan masyarakat melalui pemerintah desa dan kecamatan. Selain melakukan distribusi bantuan, BPBD Cilacap juga terus memantau perkembangan kondisi di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau. Dan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air bersih selama musim kemarau, BPBD telah menyiapkan sekitar 250 tangki air bersih yang sewaktu-waktu dapat didistribusikan ke daerah terdampak. Penyaluran akan dilakukan berdasarkan permintaan dan hasil asesmen di lapangan. Dengan langkah ini diharapkan warga yang terdampak kekeringan tetap dapat memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau berlangsung. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Satu jemaah haji kloter 14 kota Pekalongan meninggal dunia saat perjalanan pulang dari Tanah Suci. Berikut laporan Ima Larasati.
3: Semuanya lancar, tapi ada satu yang wafat di pesawat perjalanan pulang.
4: Pendengar, di tengah kebahagiaan keluarga yang menyambut kepulangan para tamu Allah tersebut, kabar duka turut menyertai perjalanan pulang rombongan. Satu jemaah haji asal Kelurahan Kradenan, Kota Pekalongan atas nama almarhumah Haja Nurjanah binti Kaprawi meninggal dunia saat berada di dalam pesawat dalam perjalanan menuju Indonesia. Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afsan Arslan Junaid menyampaikan kepulangan para jemaah dalam keadaan selamat, namun ia juga mengungkapkan bela sungkawa mendalam atas wafatnya salah satu jemaah haji tersebut.
3: Wafat di pesawat perjalanan pulang justru tadi sudah dijemput keluarganya, dan untuk yang lain yang lain alhamdulillah sih semuanya lancar. Meninggal, kita doakan husnul khotimah.
4: Maaf mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan almarhumah sekaligus menyambut para jemaah yang telah kembali dengan penuh rasa syukur. Menurutnya perjalanan spiritual selama berhaji diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi para jemaah dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Setda Kota Pekalongan, Priska Hermawan, menjelaskan, pada musim haji tahun 2026, Kota Pekalongan memberangkatkan jemaah dalam dua kloter penerbangan. Menurutnya, kloter 14 yang berjumlah 210 jemaah telah tiba pada Selasa kemarin. Adapun kloter 15 yang terdiri atas 133 jemaah dijadwalkan tiba di Kota Pekalongan hari ini.
5: Satu jamaah haji Kota Pekalongan atas nama Ibu Nurjana, usia 68 tahun dari Kradenan. Kami meninggal dunia pada saat perjalanan kembali ke tanah air.
4: Ini kedatangan kloter 14 proses pemulangan jemaah haji Kota Pekalongan memasuki tahap akhir. Pemerintah Kota Pekalongan berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan lancar dan seluruh jemaah yang kembali dapat mempertahankan kemabruran hajinya serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tangis haru menyertai kedatangan ratusan jemaah haji di halaman pendopo Kabupaten Batang. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
6: Suara tangis haru para sanak keluarga pecah saat menyambut kedatangan jemaah haji kloter 15 yang baru tiba di halaman pendopo Kabupaten Batang pada Selasa 9 Juni 2026. Beragam ungkapan dan doa mengiringi kedatangan jemaah haji yang lama berpisah dari kampung halaman selama 40 hari lamanya. Salah satunya jemaah haji asal Kota Batang, Edi Sumarsono dan Patriani, yang langsung disambut suara tangis dari sang cucu, Aklan, saat melepas rindu karena terpisah dari kedua kakek neneknya. Diakuinya, selama beribadah di Tanah Suci, sang cucu sering berkomunikasi dengannya melalui video panggil agar selalu mengetahui kabarnya di Tanah Suci. Di sisi lain, sebagai warga Batang tentu sangat bersyukur telah bertamu ke Baitullah dengan perasaan bahagia yang luar biasa.
7: Alhamdulillah, syukur Tuhan Gusti Allah, Gusti yang paling kemudahan, keselamatan, keberkahan dalam hari baru ini. Gantinya dengan bantuan dari pihak, terutama dari pihak Kabupaten Batang dan Kemenhat serta pihak ini.
8: Jadi sempat ketemu sama cucunya gimana?
7: Tanya-tanya gimana? Biasa,
8: gimana? Tadi cucunya nangis-nangis gimana?
7: Biasa dia begitu emang. Tinggal sehari dua hari aja udah repot.
8: Lama di Tanah Suci gimana komunikasi sama keluarga?
7: Baik, dia bisa berjalan dengan baik.
8: Sering ngapun?
7: Iya, sering video call.
6: Para petugas pendamping bus telah menyiapkan segala sarana-prasarana dalam melakukan penjemputan sejak dari debarkasi Donohudan Boyolali hingga kembali ke Kabupaten Batang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Batang, Siti Mahmudah, telah menugaskan para petugas untuk mengantarkan tiap kloter langsung di titik penjemputan.
9: Atau panitia haji daerah itu bersedia mengantarkan kepulangan jamaah ke titik-titik domisili jamaah kecamatan.
8: Jadi,
9: misalnya di jamaah kecamatan Limpung diturunkan ke kecamatan Limpung, kemudian jamaah Reban diturunkan Reban dan sebagainya.
8: Dengan mungkin keluarga yang ingin menjemput di mungkin di Solo, di Donohudan atau mungkin
9: tidak
8: di
9: boleh.
8: Gimana?
9: Keluarga tidak boleh menjemput di debarkasi kecuali panitia daerah.
8: Alasannya bu?
9: Alasannya karena akan mengganggu operasional debarkasi. Jadi,
6: tahun 2026, Kabupaten Batang memberangkatkan 941 jemaah haji, namun untuk kepulangan hanya 939 jemaah haji, dikarenakan ada 2 jemaah haji yang meninggal di Tanah Suci, yakni Sukirno bin Sutarbun dari kloter SOC-17 dan Monah binti Misra dari SOC-16. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Pemda DIY akan kembali melakukan penghematan ketika pemerintah pusat mengumumkan kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax terhitung mulai 10 Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
10: antara protokol dengan rumah tangga itu penggunaannya. Jadi nggak sendiri-sendiri lagi karena keterbatasan anggaran BBM tadi gitu.
11: Kenaikan harga BBM non subsidi jenis Pertamax dari Rp12.000 menjadi Rp16.000 per liter mengharuskan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berhemat sebab mayoritas kendaraan dinas milik Pemda berbahan bakar Pertamax. Kepala Biro Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta, Teguh Suhada, memilih mengurangi penggunaan kendaraan dinas di lingkup biro yang ia pimpin, terutama saat harus mengikuti kegiatan dinas yang digelar di luar kantor.
10: Jadi selektif betul kegiatan-kegiatan yang sangat penting. Misalnya untuk mendampingi Bapak Gubernur gitu, ke Gunung Kidul. Biasanya kan ada tim Aju. Ini ada dua mobil protokol itu biasanya. Nah ini kami jadikan satu. Ini rumah tangganya juga begitu. Kalau bisa nih kolaborasi antara protokol dengan rumah tangga itu penggunaannya. Jadi nggak sendiri-sendiri lagi. Karena keterbatasan anggaran BBM tadi gitu.
11: Saat ini dampak dari kenaikan harga Pertamax belum bisa terbaca secara menyeluruh. Pelaksana tugas Kepala BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Endang Tri Wahyuningsih, masih memantau dinamika yang terjadi di lapangan.
12: Ya kita lihat nanti seperti apa di bulan depan. Kita lihat pengaruhnya, tapi berpengalaman dari kemarin bahwa untuk administer price, ini kan administer price ini kan, jadi restri, kemudian bahan bakar minyak, itu biasanya mempengaruhi. Tapi seberapa besarnya kita lihat nanti. Mempengaruhi inflasi atau kenaikan indeks harga konsumen.
11: Sesuai pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kenaikan harga bahan bakar minyak akan memicu efek kenaikan berantai pada biaya produksi dan distribusi. Sebab menurut Endang, energi masih jadi urat nadi perekonomian secara nasional.
0: Dinas Perhubungan Pemkot Solo mengambil langkah tegas terhadap armada angkutan barang yang diketahui over dimension dan overload atau odol. Langkah tegas dilakukan dengan tidak meloloskan uji berkala kendaraan bermotor ujikir terhadap 80-an angkutan barang yang diketahui odol sepanjang 2026. Berikut laporan selengkapnya.
13: Artinya kan kita tidak meloloskan kan itu di
14: Dinas Perhubungan di Sub Pemerintah Kota Solo mengambil langkah tegas dalam menindak kendaraan angkutan barang yang menyalahi aturan overdimension dan overload atau odol di wilayah Kota Solo. Langkah itu krusial dilakukan mengingat kendaraan odol ditengarai menjadi salah satu piang utama rusaknya infrastruktur jalan yang kian berdampak di tengah efisiensi anggaran perbaikan jalan saat ini. Kepala di Sub Solo Taufik Muhammad menegaskan bahwa sepanjang tahun 2026 ini pihaknya telah menindak dan memaksa sekitar 80 armada truk untuk melakukan normalisasi ukuran kendaraan. Mayoritas pelanggaran ditemukan pada modifikasi bak terbuka yang sengaja dibuat lebih panjang dan lebih tinggi guna mendongkrak kapasitas angkutan. Taufik menjelaskan, pengawasan ketat terhadap pelanggaran overdimension ini juga dimaksimalkan melalui pelaksanaan uji kendaraan bermotor atau KIR yang wajib dilakukan setiap 6 bulan sekali. Setiap kendaraan yang masuk ke fasilitas pengujian akan diukur ulang dimensinya secara mendetail. Jika ditemukan ketidaksesuaian dengan aturan baku, kendaraan tersebut dipastikan tidak akan lolos uji KIR sebelum pemilik atau pelaku usaha mengembalikan bentuk bak truk ke standar asli pabrikan.
13: Berarti pengawasan overdimensinya bisa kita lakukan pengawasan dari situ. Nah, selama 2026 ini kami sudah menormalisasi sekitar 80-an ya truk yang overdimensi. Biasanya kan dari pelaku angkutan barang untuk menambah kapasitas angkut kan istilahnya bahasa lapangan nambahi buntut ngaruh nambahi dhuwur gitu kan biasanya bae ditambahi gitu kan. Nah itu kami sudah menormalisasi 80-an truk. Artinya kan kita tidak meloloskan kan itu di uji kirnya.
14: Sementara itu untuk pengawasan muatan overload, Taufik mengakui bahwa kewenangan utama dan fasilitas jembatan timbang berada di wilayah Kementerian Perhubungan. Kendati demikian, di Sub Solo tidak tinggal diam dan terus mengoptimalkan pengawasan lokal. Secara terpisah, Kasat Lantas Polresta Surakarta, Kompol Dayita Daneswari menyatakan bahwa penindakan di lapangan akan terus diselaraskan dengan instruksi Korlantas Polri. Menurutnya, regulasi dan pasal mengenai odol sebenarnya sudah siap, namun tahapan sosialisasi intensif perlu terus digalakkan agar para pelaku usaha tidak terkejut.
15: Kalau kita mengacu pada dari Korlantas bahwa untuk overload overdimensi itu kan nanti di tahun 2027. Nah, tahapan ini adalah tahapan persiapan bagi pelaku usaha terkait penerapan pasal di overload overdimensi. Sesuai dengan aturan yang ada, kan itu kan ada batas minimum dalam angkut, kemudian batas dari pengangkut itu sendiri. sendiri. Nah, jadi ya pelaku usaha pun juga harus memahami.
14: Kasat Lantas mengimbau agar seluruh pelaku usaha logistik maupun bengkel restorasi kendaraan angkutan mulai berbenah dan mematuhi batas minimum angkutan serta standarisasi bak pengangkut yang telah ditetapkan undang-undang. Apabila di kemudian hari ditemukan angkutan odol, kepolisian akan menindak secara tegas. RRI Surakarta Mulutuisan melaporkan.
0: Pelaku industri kerajinan tembaga di sentra kerajinan Tumang Kabupaten Boyolali merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Hal itu mengakibatkan pelaku industri kerajinan tembaga menghentikan sementara proses ekspor sampai rupiah membaik. Berikut laporan selengkapnya.
16: Kalau mereka mintanya cancel dulu, nanti lain waktu kalau harga sudah normal, pasti order lagi, kayak gitu.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar mulai dirasakan pelaku industri kerajinan tembaga di sentra kerajinan Tumang, Cepogo, Kabupaten Boyolali. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sejumlah perajin menghentikan sementara ekspor produksi barang karena biaya produksi melonjak dan pesanan dari luar negeri dibatalkan. Salah satu pelaku industri kerajinan tembaga yang juga pemilik Pendi Tembaga, Rina Ambarwati, mengatakan kenaikan dolar membuat harga bahan baku meningkat hingga sekitar 10%. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah pembeli dari luar negeri membatalkan pesanan dan memilih menunggu hingga harga kembali stabil. Mengantisipasi agar usahanya tidak bangkrut, Rina beralih pada pasar lokal dan mengurangi ketebalan bahan baku dari sebelumnya.
16: Orderan dari luar negeri di channel semua, nggak jadi karena bahan baku naik semua. Kalau mereka mintanya cancel dulu, nanti lain waktu kalau harga sudah normal, pasti order lagi, kayak gitu. Kalau lokal kita ngatasinnya bahannya itu lebih tipis gitu, tapi untuk kualitasnya tetap sama. Kita biasanya kan pakai 08, 07, kayak gitu, kita sekarang 06. Ya, tapi dengan apa enggak, dengan persetujuan mereka juga, dengan harganya bisa biar bisa menjangkau.
0: Sementara itu, Kepala Desa Tumang Mawardi menilai kenaikan dolar memberikan tekanan besar bagi para pengrajin. Selain harga bahan baku impor yang melonjak, banyak pelaku usaha yang telah terlanjur membuat kesepakatan harga dengan pembeli saat kurs dolar masih lebih rendah, sehingga keuntungan tergerus bahkan berpotensi merugi.
17: Bahan bakunya adalah impor. Dalam waktu tidak lebih dari setengah tahun ini sudah harganya sudah naiknya luar biasa. Yang menjadi persoalan itu pada saat pengrajin awalnya sudah melakukan MOU, sudah melakukan kesepakatan harga dengan pembeli buyer, itu kan perhitungannya masih tidak sedemikian tinggi dolarnya. Artinya sebenarnya sudah dihitung dan terusnya. Nah, namun karena ini tembus sampai 18.000, ini akhirnya kan menjadi persoalan tersendiri. Bahan bakunya itu otomatis tidak terbaku. Jadi kalau katakanlah dengan ketentuan tertentu sesuai dengan perjanjian awal, itu tidak terlalu. Pada akhirnya sudah tanahkan negosiasi ulang. Banyak yang mengalami kerugian karena rata-rata kalau sudah terjadi MOU dari perjanjian ini, bayar sudah tidak mau untuk diganti.
0: Mawardi menambahkan lebih dari separuh warga Tumang menggantungkan hidup pada sektor kerajinan tembaga dan kuningan. Karena itu pihaknya berharap pemerintah dapat mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri agar ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi dan daya saing ekspor tetap terjaga. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan. Bekayu Banyumas 2025, Syifadia Puspita terus mematangkan persiapan menjelang Grand Final Putri Otonomi di Indonesia 2026. Dukungan pemerintah Kabupaten Banyumas menjadi faktor penting yang mengantarkannya lolos ke jajaran 20 besar finalis tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
18: Persiapan kemarin memang aku visit roadshow gitu, jadi belajar ke dinas-dinas.
19: Bekayu Banyumas 2025, Syifadia Puspita tengah mempersiapkan diri secara intensif menjelang Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026. Keberhasilannya menembus 20 besar finalis nasional tidak lepas dari dukungan pemerintah Kabupaten Banyumas yang turut mendampingi proses persiapan sejak tahap awal seleksi. Syifa mengungkapkan dirinya baru mendapatkan kesempatan mengikuti ajang tersebut sehari sebelum pendaftaran ditutup. Dalam waktu yang sangat singkat, ia harus menyiapkan berbagai dokumen dan materi seleksi. Dukungan dari Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas serta sejumlah OPD di Banyumas menjadi bekal penting dalam proses tersebut. Selama masa persiapan, Syifa melakukan kunjungan ke berbagai dinas untuk memperdalam pemahaman mengenai otonomi daerah, potensi investasi, pengembangan UMKM, hingga berbagai program pembangunan daerah yang menjadi materi penilaian dalam ajang Putri Otonomi Indonesia tahun ini.
18: Setelah itu, alhamdulillah, dinas itu sangat mendukung ya, dari Bapak PLT Adinpora Budpar, Bapak Junaidi, membantu aku untuk mempersiapkan selama rangkaian persiapan ini. Dan alhamdulillahnya, dinas-dinas lain itu pun mendukung. Jadi banyak sekali yang dibutuhkan, baik tentang otonomi daerah, belajar tentang potensi daerah, UMKM, dan lain sebagainya. Jadi selama persiapan kemarin, memang aku visit roadshow gitu, jadi belajar ke dinas-dinas.
19: Selain memperkuat pemahaman mengenai potensi baju mas, Syifa juga tengah mempersiapkan proyek sosial bertajuk Sawarsa atau Satu Warga Satu Aksi yang berfokus pada edukasi pengelolaan sampah rumah tangga. Program tersebut menjadi bagian dari Local Impact Movement yang wajib dijalankan seluruh finalis Putri Otonomi Indonesia 2026. Saat ini, koordinasi dengan berbagai dinas terus dilakukan untuk mempertajam materi presentasi, mempersiapkan program unggulan daerah, serta mendukung kebutuhan teknis selama karantina dan grand final. Bekayu Syifa berharap dapat membawa nama Banyumas lebih dikenal di tingkat nasional, sekaligus mempromosikan berbagai potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Banyumas. Dirinya juga optimistis dapat memberikan penampilan terbaik dengan dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Banyumas serta seluruh masyarakat Banyumas. Fahrian Syah melaporkan.
0: Dua orang penjahat kambuhan atau residivis berhasil ditangkap karena aksi pencurian uang dan laptop di salah satu sekolah luar biasa SLB yang ada di daerah Bantul. Berikut laporan reporter Aji Pramono.
20: SLB Tunas Bakti mengalami kerugian total Rp28.341.000.
21: Dua orang pria berinisial RB 21 tahun dan MC 22 tahun harus berurusan dengan polisi karena kedapatan mencuri uang puluhan juta rupiah dan satu unit laptop di salah satu sekolah luar biasa atau SLB wilayah Pleret Bantul. Kedua tersangka ternyata merupakan residivis di kasus yang sama. Kapolsek Pleret AKP Rudianto menyatakan, aksi pencurian itu terungkap saat seorang saksi hendak membersihkan ruang guru pada 22 Mei lalu sekitar pukul 6 pagi. Saat di depan pintu, saksi kaget melihat gembok pada ruang guru sudah dalam kondisi tercongkel. Karena curiga, saksi lalu masuk ke ruang guru dan mendapati meja dan isi laci telah berserakan. Pihak sekolah lalu memeriksa rekaman kamera CCTV dan terbukti ada satu orang yang masuk ke ruangan itu dan mengacak-acak isi laci. Uang tabungan siswa senilai 10 juta rupiah dan satu unit laptop juga digasak oleh pelaku. Merasa dirugikan, pihak sekolah akhirnya melapor ke Polsek Pleret.
20: Selanjutnya dapat mengamankan atau melakukan penangkapan terhadap pelaku inisial RB dan inisial MC. Semua beralamat di Kapanewon, Pleret. Dari hasil penangkapan tersebut mengembang melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang sudah kita amankan, laptop di mana laptop tersebut belum terjual. Namun demikian uang yang diambil itu sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari.
21: Kanit Reskrim Polsek Pleret Ibtu Medi Irsianto menjelaskan, kedua pelaku ternyata sudah mengincar lokasi tersebut dengan melakukan pengintaian sebelumnya. Saat penjaga sekolah pulang, barulah keduanya melancarkan aksinya.
22: Ini kita sampaikan, jadi untuk monitor kejadian, dia mungkin sudah survei sebelumnya dari sekolah itu. Untuk melihat kan itu juga ada penjaganya juga, pada saat itu juga penjaganya pada pulang. Ada dua orang pulang, anak-anaknya pulang untuk penjaganya. Jadi kesempatan itu dia membawakan dari situasi yang sepi.
21: Dari hasil penyelidikan, uang hasil pencurian itu dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari serta judi online. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 477 KUHP ayat 1 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
0: Mendengar dengan disampaikannya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
3: Selamat sore dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Sore hari kita akan menyimak informasi lalu lintas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas bersama dengan Kak Sani sore hari ini. Kak Sani, silakan dengan informasi sore hari ini.
4: Oke, terima kasih. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sore hari ini bersama saya Sani dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini arus lalu lintas dari beberapa simpang langsung dari sisi room ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Baik, langsung saja kami informasikan arus lalu lintas pada sore hari ini dari simpang alun-alun. Untuk sore hari ini di simpang alun-alun, arus lalu lintas terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan, mobil pribadi, dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Sawangan. Untuk sore hari ini di simpang Sawangan, arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, namun dari kaki simpang timur, khususnya dari arah alun-alun Purwokerto, terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas pada sore hari ini yang didominasi oleh kendaraan, mobil pribadi, dan juga sepeda motor. Selanjutnya, kita beralih ke wilayah Simpang Omnia atau Simpang Jalan Masjid. Untuk sore hari ini di Simpang Omnia, arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, namun dari kaki Simpang Barat, khususnya dari arah Pasar Manis Purwokerto, terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas yang juga didominasi oleh kendaraan, mobil pribadi, dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Simpang Kebun Dalem. Untuk sore hari ini di wilayah Simpang Kebun Dalem, arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Simpang Gor Satria. Untuk sore hari ini di Simpang Gor Satria, arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, namun dari kaki simpang barat maupun sebaliknya terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Bundaran Andang Pangrenan. Untuk sore hari ini di wilayah Bundaran Andang Pangrenan, arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, sepeda motor, dan juga kendaraan angkutan barang. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Simpang Karanglewas. Untuk sore hari ini di wilayah Simpang Karanglewas, arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, namun dari kaki Simpang Barat, khususnya dari arah Aji Barang, terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas kendaraan yang didominasi oleh kendaraan, mobil pribadi, dan juga kendaraan angkutan barang. Tentunya pada sore hari ini, di beberapa simpang di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya terpantau ramai lancar. Untuk besok hari Jumat 12 Juni 2006 juga kami informasikan untuk beberapa pengguna jalan untuk menghindari ruas Banyumas karena akan adanya uji coba penutupan jalan yang akan dilaksanakan pada pagi hari pukul 6 hingga pukul 8 pagi dan juga sore hari pada pukul 16 sampai dengan 18 sore hari. Dan kami himbau kepada para pengguna jalan yang sedang beraktivitas pada sore hari ini untuk tetap waspada dan berhati-hati di jalan, serta jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan faktor keselamatan berkendara. Baik, itu saja yang dapat kami informasikan pada sore hari ini dan selanjutnya kami kembalikan lagi ke studio.
3: Baik, terima kasih Mbak Sani atas informasi sore hari. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mbak Sani.
4: Baik, selamat sore Kak.
2: Sekian info lalu lintas.

Buku Filosofi Teras karya Henri Manampiring merupakan karya non-fiksi populer yang memperkenalkan kembali ajaran filsafat Stoisisme dalam konteks kehidupan modern. Diterbitkan oleh Kompas pada tahun 2018, buku ini berupaya menjawab persoalan umum manusia masa kini seperti stres, kecemasan, dan overthinking. Henri memaparkan pemikiran para filsuf kuno seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Ia mengajak pembaca memahami bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kemampuan mengendalikan diri, bukan pada hal-hal eksternal yang di luar kendali kita. Konsep utama dalam buku ini adalah membedakan antara hal yang dapat dan tidak dapat kita kendalikan. Menurut Henri, penderitaan manusia sering muncul karena terlalu fokus pada hal-hal di luar kendali, seperti penilaian orang lain, kegagalan, atau ketidakpastian masa depan. Dengan memahami batas kendali tersebut, seseorang dapat hidup lebih tenang, rasional, dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan. Gaya penyampaian Henri yang membumi disertai contoh nyata dari kehidupan sehari-hari seperti tekanan di tempat kerja atau hubungan sosial membuat ajaran Stoik terasa relevan dan praktis untuk diterapkan. Secara keseluruhan, Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri yang menenangkan sekaligus mencerahkan. Henri Manampiring berhasil menghadirkan kebijaksanaan kuno dalam bahasa yang sederhana dan kontekstual bagi pembaca masa kini. Buku ini tidak hanya mengajarkan cara berpikir jernih dan mengelola emosi, tetapi juga menuntun pembaca untuk menerima kenyataan dengan lapang dada. Filosofi Teras layak dibaca oleh siapapun yang ingin hidup lebih damai dan bijak menghadapi tekanan hidup modern. Demikian esensi Filosofi Teras karya Henri Manampiring dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Mitigasi bencana program Kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda sore hari ini. Dan kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya undang Rizky dengan Koordinator Mitigasi Bencana Faisal Raihan. Pendengar Pro 1, kita awali informasi siaga negeriku sore hari ini dengan mendengarkan info dari prakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap bersama dengan Mas Adnan. Silakan dengan informasinya sore hari, Mas Adnan.
2: Baik, terima kasih Mas Rizky. Berikut kami sampaikan prakiraan cuaca untuk Kabupaten Banyumas berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk suhu diprediksi berkisar antara 18 hingga 27 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembaban berkisar antara 75 hingga 95%. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk suhu diprediksi berkisar antara 21 hingga 28 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 25 km per jam dan kelembaban berkisar antara 70 hingga 95%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap. Dan untuk suhu pada malam dan dini hari memang cenderung lebih dingin dibanding hari kemarin, dikarenakan angin timuran yang juga membawa suhu dingin dari wilayah dataran Australia dan juga cakupan awan yang kecil di malam hari membuat suhu di beberapa wilayah, terutama di dataran tinggi wilayah utara Banyumas dan Cilacap cenderung lebih dingin dibanding wilayah sekitarnya. Dan jika ada perubahan cuaca yang signifikan akan kami infokan lebih lanjut kembali baik lewat media sosial kami maupun dapat Bapak Ibu lihat di aplikasi info BMKG. Demikian Mas Rizky.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Adnan untuk informasi sore hari. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mas Adnan.
2: Ya, selamat sore, terima kasih.

0: saudara.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, informasi berikutnya. 19 kecamatan di Kabupaten Banyumas rawan kekeringan. Pemerintah daerah menyiapkan bantuan air bersih. Berikut laporan selengkapnya dari Faisal Raihan.
2: 19 kecamatan di Kabupaten Banyumas masuk dalam kategori wilayah rawan kekeringan saat musim kemarau. Kondisi tersebut menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banyumas, terlebih dengan adanya potensi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dari perkiraan. Berdasarkan pemetaan BPBD Banyumas, wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan antara lain Kecamatan Gumelar, Tambak, Sumpiuh, dan Kemranjen. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banyumas Awal Sudiono mengatakan, pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi potensi dampak musim kemarau, termasuk program dropping air bersih bagi daerah rawan terdampak kekeringan. Menurutnya, bantuan air bersih akan disalurkan berdasarkan permohonan resmi dari pemerintah desa apabila sumber air yang tersedia sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Mekanisme tersebut diterapkan agar distribusi bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai kondisi di lapangan.
3: Antisipasi apabila nanti terjadi musim kemarau waktunya agak panjang, kita sudah persiapan untuk dropping air bersih. Mereka dari pemerintah desa, kalau sudah mengalami kekeringan dan butuh air bersih, itu segera kirimkan surat untuk permohonan atau dropping air bersih untuk sekian warga ataupun kakak. Jadi di situ disebutkan apabila kita mengirim air itu berarti sesuai kuota yang ada.
2: Awal mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan efisien selama musim kemarau. Hal ini dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan, terutama apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang sesuai perakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG. Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tunggul Wulung Cilacap Bagus Pramujo menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Banyumas sudah mulai memasuki musim kemarau pada dasarian kedua Mei 2026. Untuk Banyumas bagian selatan dan barat, musim kemarau diprediksi berlangsung lebih panjang hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan lebih lama dari normal, bahkan berpotensi berlangsung hingga November 2026. Sedangkan wilayah tengah dan timur Banyumas diperkirakan mengalami tambahan durasi 1 dasarian, sementara wilayah utara lebih panjang sekitar 2 dasarian.
4: Nah, apakah ada potensi kemarau lebih panjang dibanding tahun sebelumnya? Jawabannya ada, karena memang diprediksi musim kemarau tahun 2026 ini akan cenderung lebih lama dibanding normalnya, di mana normal yang kita maksud adalah kondisi yang BMKG amati atau catat selama 30 tahun, yaitu dari tahun 1991 hingga 2020.
2: Bagus Pramujo mengajak masyarakat untuk rutin memperbarui informasi cuaca dan iklim melalui kanal resmi BMKG. Hal ini dilakukan guna mengetahui perkembangan kondisi musim kemarau maupun potensi bencana yang mungkin terjadi di wilayah masing-masing. Faisal Raihan melaporkan.

0: Pendengar Bro, satu langkah sederhana seperti memilah sampah di tingkat rumah tangga dapat berdampak positif pada iklim dan juga lingkungan. Selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
1: Ancaman perubahan iklim dan peningkatan volume sampah rumah tangga menjadi tantangan nyata yang kini dihadapi masyarakat. Di tengah kondisi tersebut, masyarakat didorong untuk mulai mengambil peran melalui langkah sederhana dari lingkungan rumah masing-masing. Penyuluh lingkungan hidup ahli muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, R. Stefanus Sigit mengatakan, persoalan sampah dan dampak perubahan iklim tidak lagi menjadi isu global semata, tetapi sudah mulai dirasakan langsung oleh masyarakat Banyumas. Menurutnya, Banyumas sebenarnya telah menunjukkan berbagai upaya perbaikan lingkungan melalui program konservasi, penghijauan, hingga pengelolaan sampah berbasis komunitas. Namun langkah tersebut masih perlu diperluas dan dilakukan secara konsisten oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, langkah sederhana seperti memilah sampah dari dapur, mengurangi pembakaran sampah, hingga menanam pohon di pekarangan bisa menjadi bentuk kerja nyata untuk iklim.
2: Kalau kita tidak mengolah sampah dari sumbernya dan kita masih semau saja sampah dibuang, tidak dipilah, ya tentunya nanti akan mempercepat masa pakai TPA. Apalagi di Kabupaten Banyumas tidak punya TPA, padanya TPA BLE, jadi tempat pemrosesan akhir sampah berbasis lingkungan dan edukasi. Di situ sebenarnya hanya sampah dari rumah tangga yang sudah dipilah, kemudian dikerjasamakan dengan KSM bagi residu ya.
1: Sigit menambahkan, perubahan besar dalam menjaga lingkungan dapat dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten di rumah tangga. Dengan langkah-langkah tersebut dapat menjaga iklim sekaligus bumi tetap lestari. Yanuar Adi melaporkan.

Sahabat tangguh, ada istilah, sedia payung sebelum hujan. Nah, pepatah ini tentu saja berlaku bagi kita untuk bersiap diri semua kelengkapan saat bencana tiba. Baik bencana gempa, banjir, longsor, tsunami, dan sejenisnya. Kira-kira perlengkapan apa saja ya yang perlu dipersiapkan saat bencana tiba? Berikut ini beberapa kelengkapan yang harus tersedia untuk menghadapi bencana. Alat P3K, box berisi obat-obatan dan alat medis ini tentu saja penting, baik untuk mengobati luka luar maupun dalam. Jadi, jika sewaktu-waktu kita terluka saat menghindar dari bencana, kita sudah siap ya sahabat. Peluit, alat peluit ini penting untuk penanda jika kita membutuhkan pertolongan, baik saat terdampar karena bencana banjir, kapal tenggelam maupun musibah bencana lainnya. Lampu senter, benda penerang jarak jauh ini sangat penting. Selain untuk penerangan di kala gelap, juga baik untuk memberi tanda sahabat. Dokumen penting, sahabat tangguh, dokumen penting saat bencana adalah salah satu yang harus selalu dibawa, karena ini akan jadi modal untuk bertahan hidup ke depan ya sahabat. Pakaian, pakaian menjadi salah satu hal utama selain menjadi kebutuhan.

Bahan primer, stok pakaian sangat berguna untuk bertahan hidup dari cuaca dingin maupun panas. Minuman dan makanan tahan lama. Minuman dan makanan tahan lama menjadi penting untuk bekal saat bencana. Karena stamina kita sangat bergantung dari seberapa siap stok makanan dan minuman yang tersedia. Power bank. Sahabat tangguh, zaman kekinian media komunikasi jadi kebutuhan dasar. Makanya power bank alias pengisi baterai handphone menjadi penting agar kita tetap bisa berkomunikasi saat terjadi bencana. Itulah tadi perlengkapan yang kalian butuhkan ketika bencana ya. Oh iya sahabat tangguh, Aga cuma mau mengingatkan sahabat tangguh kalau setiap tanggal 26 April kita memperingati HKB, yaitu Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siaga bencana dimulai dari kita, keluarga dan komunitas agar kita selamat tentunya. Ayo, tumbuhkan budaya siaga terhadap bencana.

0: Baik pendengar Bro Satu dimanapun Anda berada, sampai di sini Siaga Negeri sore hari ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

0: Sulit bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Sugeng sonten pawartos ingkang wigati marake aksi balap liar sing kerap gawe resah masyarakat lan bebayani keselamatan pengguna dalan liyane dadi perhatian serius dening Polresta Cilacap. Saya 14 wisudawan sekang Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri utawane Winsei Supurwokerto sing nampa sertifikat kompetensi saka Badan Nasional Sertifikasi Profesi utawane BNSP. Jangkeming werto getok tular kawasaken sonten iki denging undang Rizky Nurudin. Pendengar Pro Siji, informasi sonten iki merake aksi balap liar sing kerap gawe resah masyarakat lan bebayani keselamatan pengguna dalan liyane dadi perhatian serius dening Polresta Cilacap. Minangka upaya kanggo nyuda fenomena kuwi, Polresta Cilacap arep nganakna ajang drag bike kanggo memperingati Hari Bayangkara Kaping 80 tanggal 28 Juni 2016. Utawane kegiatan iki kabuka kanggo pelajar lan masyarakat umum sing duweni minat lan bakat nang dunia balap motor. Saliyane dadi ajang kompetensi, acara kuwi uga diharap-harap bisa dadi sarana positif kanggo generasi nom supaya bisa nyalurake hobine balapan nang lintasan sing aman, legal lan terukur. Kapolresta Cilacap Kombes Polisi Budi Adi Buono ngendika yen nganti saiki pihake isih nemoni aksi balap liar nang sawetara ruas dalan wilayah Cilacap. Kegiatan kuwi ora mung bebayani para pelakune nanging uga ngancam kasalamatan pengguna dalan liyane. Pendengar Pro Siji, informasi salajengipun pun cacahe ana 14 wisudawan saking Winsei Supurwokerto sing nambah sertifikat kompetensi saka Badan Nasional Sertifikasi Profesi utawane BNSP nalikane wisuda sarjana kaping 70G, magister kaping 35 lan doktor kaping 14 tahun 2016 iki. Sertifikasi kuwi dadi bukti menawane para lulusan duweni kompetensi profesional sing wis dilakoni saliyane prestasi akademik sing wis kasil diraih. Prosesi wisuda sing digelar ning auditorium utama Winsei Supurwokerto Selasa wingi nglulusna 475 mahasiswa, jumlahnya terdiri saka 455 lulusan program sarjana, 18 lulusan magister lan 2 lulusan doktor. Lan 14 penerima sertifikat kompetensi kuwi asale saka angkatan 2021 lan 2022 sing wis dinyatake lulus uji kompetensi lewat lembaga sertifikasi profesi LSPP Siji Winsei Supurwokerto. Informasi salajengipun pemerintah Kota Tegal duweni rencana arep ngewajibna nggunakna batik Tegalan saben dina Jemuwah wiwit Januari 2017. Kawicakasan kuwi disiapaken minangka upaya kanggo warna identitas budaya daerah sekaligus ndukung perkembangan industri batik lokal. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum lan Penataan Ruang DPUPR Kota Tegal Heru Prasetya ngandhakake menawa kawicakanan kuwi wis disampaikna dening Wali Kota Tegal kanggo nguripaken maning penggunaan batik khas daerah ning maneka kalangan masyarakat Tegal. Miturut dheweke kewajiban nggunakna batik Tegalan ora mung kanggo aparatur sipil negara utawa ASN nanging uga nyasar dunia pendidikan, dunia perbankan, lan pelaku usaha liyane nganti karyawan perusahaan Kota Tegal. Pendengar, informasi salajengipun musim liburan sekolah dadi waktu sing ditunggu-tunggu dening para pelaku wisata kalebu pengelola hutan pinus limbah kubus neng Kecamatan Sumbang, Banyumas. Aneka persiapan wis dilakokna kanggo antisipasi mundhake jumlah wisatawan sing diperkirakan bakal tekan luwih akeh sajrone masa liburan iki. Ketua Koperasi Wisata Alam Hutan Pinus Limbah Kuwus Eko Purwono jelasaken menawa pihak pengelola wis nindakna menaika longkoh antisipasi wit awal Juni. Utamanya persiapan kuwi dilakukannya ande dasar pengalaman saben tahun nalika ngadepi lonjakan pengunjung pas musim liburan sekolah. Pendengar Posiji utawa informasi selanjutnya pun IJ Akademi kasil ngukir prestasi
sing bangga nang marga bisa ngebut loro gelar juara sekaligus nang final Liga SSB PSSI Banyumas kategori umur 15 lan kategori umur 17 sing digelar nang lapangan Mandala Cipang Karang Lewas Kabupaten Banyumas sing berlangsung wingi. Kasil iki nunjukna menawa Teja Akademi pancen dadi tim sing dominan nang kompetisi bal-balan umur 6 se Kabupaten Banyumas musim iki. Nang partai final kategori umur 15 TJ Akademi kasil ngalahna Serayu Soma Gede kanthi skor 2-1. Pertandingan mlaku seru wiwit menit-menit awal loro tim padha-padha main nyerang lan silih gawe kesempatan gol. Ning ketajaman nang penyelesaian akhir dadi pembeda sehingga TJ Akademi bisa ngamanaken kemenangan lan mangkat piala juara. Dengan pros tunggal semantan warta ketok tular santan iki, Lilan.

101.01 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kali ini Cek Fakta kembali hadir memberikan fakta terbaik seputar berita-berita yang kemungkinan salah ya, yang beredar di masyarakat. Beredar unggahan foto dari akun Facebook Mursyid 2 pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2026 yang berisi narasi Roy Suryo ini dibebaskan hari ini. JKW tak cukup bukti penjarakan Roy Suryo CS. Roy Tifa ini resmi bebas dari jerat hukum P21 gagal total. Keadilan berpihak pada kebenaran. Hingga Kamis tanggal 11 Juni 2026 unggahan tersebut telah mendapatkan 3.300-an like, 1.300-an komentar serta di share, di repost ya lebih dari 100 kali. Di mana tim periksa fakta dari Turnback Hoax ini memasukkan kata kunci Roy Suryo dibebaskan dalam kasus tuduhan ijazah palsu ke mesin pencarian Google. Ini tidak ditemukan ya informasi valid dari pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Di mana Turnback Hoax ini memasukkan kata kunci perkembangan status hukum Roy Suryo dalam kasus ijazah palsu ke mesin pencarian Google, di mana hasil penyelusuran mengarah ke sejumlah pemberitaan gitu ya, di mana salah satu berita ini mengungkapkan bahwasanya berkas lengkap Roy Suryo, Dr. Tifa segera di sidang kasus ijazah Jokowi yang tayang ya hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Kemudian ada juga yang menyampaikan di artikel yang berbeda, ini juga sama ya, berkas perkara lengkap Roy Suryo segera disidang di kasus ijazah Jokowi yang tayang di hari yang sama, hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Dari pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa berkas perkara kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang menjerat Roy Suryo CS dinyatakan lengkap oleh Polda Metro Jaya. Gitu. Dan kesimpulannya mendengar tidak ditemukan informasi yang valid dari pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Jadi unggahan berisi klaim Roy Suryo CS dibebaskan dari kasus tuduhan ijazah palsu ini merupakan konten palsu ya, dan kita juga harus selalu waspada terhadap segala informasi yang beredar di media.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sore hari ini tepat pukul 17.37 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

Dimanapun Anda berada, tentunya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menunaikan ibadah salat maghrib di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya Purwokerto sore ini bersama saya undang Rizky masih akan membersamai Anda semuanya sampai dengan menjelang jam 19 nanti. Sebelum nantinya akan saya juga akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI. Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, hitung mundur menuju gelaran pesta sepak bola Piala Dunia 2026. Tinggal beberapa jam lagi, FIFA ini akan menggelar 3 upacara atau mungkin opening ceremony ya, terpisah yang masing-masing berlangsung di Meksiko, Kanada, dan juga di Amerika Serikat sebelum laga perdana tuan rumah dimulai. FIFA ini menghadirkan sederet bintang dunia untuk memeriahkan rangkaian pembukaan turnamen. Penampilan musik dipadukan dengan unsur budaya khas dari masing-masing negara tuan rumah juga ditampilkan. Berikut adalah jadwal opening ceremony dan kick-off perdana Piala Dunia 2026 yang tentunya saya melansir langsung dari laman resminya rri.co.id. Untuk Meksiko 12 Juni, ini untuk rundown acaranya adalah jam 10 malam, ini adalah open gate di stadion, kemudian jam 00.00 waktu Indonesia Barat upacara pembukaan dimulai. Dan tentunya nanti juga bakal disiarkan juga ya di Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Kemudian nanti pemanasan tim di 01.10, kemudian jam 2 pagi dini hari ini adalah kick off Meksiko versus Afrika Selatan. Kemudian Kanada 13 Juni jam 00.30 pagi upacara pembukaan dimulai gitu ya, dan lain sebagainya. Dan untuk Anda semuanya ini bisa ikut serta ya meramaikan gelaran Piala Dunia 2026, bisa mendengarkan di Pro 1 RRI seluruh Indonesia termasuk RRI Pro 1 Purwokerto, atau mungkin bisa langsung ditonton di saluran stasiun televisi Republik Indonesia atau TVRI.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan...

Peringatan Pro 1 kali ini ada informasi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ini meyakini kenaikan harga BBM jenis Pertamax ini tidak akan memicu lonjakan inflasi. Menurutnya efek domino dari kebijakan ini terhadap harga barang dan jasa di masyarakat ini akan sangat terbatas. Dimana Purbaya ini menyatakan dalam pernyataan tertulisnya yang dikutip dari Kamis tanggal 11 Juni 2026, dirinya menyebutkan karena karakteristik pengguna Pertamax ini mayoritas kendaraan pribadi kelas menengah ke atas, ini bukan kendaraan logistik atau transportasi publik yang menjadi urat nadi distribusi barang pokok di Indonesia. Dimana karena karakteristik tersebutlah, struktur biaya produksi dan juga logistik nasional diproyeksikan tidak akan terganggu. Sehingga laju inflasi sepanjang tahun 2026 diperkirakan akan tetap stabil dan berada di dalam koridor asumsi APBN tahun 2026. Namun ya, mendengar Pro 1, ada kekhawatiran kenaikan harga Pertamax ini membuat konsumen mengubah konsumsinya ke harga BBM yang lebih murah. Misalnya Pertalite yang juga BBM bersubsidi. Perpindahan konsumsi ini ke BBM bersubsidi dikhawatirkan akan makin membebani kuota BBM bersubsidi. Menanggapi hal tersebut, Menko Purbaya mengatakan telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang komprehensif. Pada Selasa kemarin, Pertamina menaikkan harga Pertamax sebesar Rp3.950 menjadi Rp16.250 per liternya. Kemudian harga Pertamax Greens di S95 ini juga naik sebesar Rp4.100 yang sekarang menjadi Rp17.000 per liternya. Kenaikan harga Pertamax seiring kenaikan harga minyak global, di mana sehingga Pertamina ini merasa perlu melakukan penyesuaian terhadap harga perekonomian yang beredar di Indonesia.

0: aku mendadak buyang ya. Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3
1: kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kali ini ada informasi dari lokal yang saja di Banyumas, kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana yang menyeret mantan pegawai PT Bank Mandiri Taspen cabang Purwokerto berinisial N alias D 36 tahun terus berkembang. Hingga penutupan posko pengaduan pada Rabu tanggal 10 Juni, jumlah korban tercatat mencapai 114 nasabah pensiunan dengan total kerugian diperkirakan menembus 24 miliar rupiah. Lonjakan jumlah korban terjadi dalam beberapa hari terakhir di mana posko pengaduan yang dibuka klinik hukum Peradi Sai Purwokerto dipadati para pensiunan yang mengaku mengalami kerugian akibat dugaan praktik yang dilakukan oleh tersangka. Kuasa hukum korban Haji Joko Susanto Ishain mengatakan hingga posko ditutup pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, jumlah pelapor terus bertambah. Seluruh data kerugian saat ini masih dalam tahap rekapitulasi. Menurut Joko, ini persoalan yang dialami korban tidak hanya kehilangan uang, sebagian besar korban ini juga masih dibebani kewajiban kredit perbankan dengan tenor panjang hingga 15 sampai dengan 20 tahun lamanya. Karena itu mendengar Pro 1, mayoritas korban ini lebih berharap adanya solusi penghentian kewajiban kredit dibandingkan sekadar pengembalian dana. Mereka ingin terbebas dari cicilan yang terus berjalan setiap bulannya, ya. Tetapi ini ya, uang yang mereka punya ini lenyap, belum adanya kejelasan sampai dengan sekarang. Tim kuasa hukum saat ini tengah menghimpun bukti dan dokumen dari seluruh pelapor. Selain mengawal proses hukum, mereka juga mendorong penyelesaian melalui mekanisme restoratif justice dengan mempertemukan pihak Bank Mandiri Taspen pusat ya, kemudian korban dan juga Komisi 6 DPR RI. Ini kita doakan pendengar ya, semoga kasus ini segera terungkap dan apa yang kemudian menjadi harapan para korban ini segera terrealisasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, lagu Shalom Seven dengan saat kau lanjut usia nih nampaknya harus menutup perjumpaan kita di kesempatan hari ini di Purwokerto Sore ini bersama saya Undang Rizky untuk edisi hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang senantiasa membersamai Pro 1 Purwokerto sepanjang hari ini ya. Jangan sampai terlewat, nanti juga bakal saya ajak Anda untuk bersama mendengarkan warta berita langsung dari Pro Liga RRI Jakarta. Kemudian nanti akan dilanjut di sesi Purwokerto malam ini bersama dengan Febrioni. Akhirnya saya harus pamit undur diri peringkat Pro 1. Selamat malam, selalu jaga kesehatan dan juga sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, ada 172 yang udah sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
5: Yang paling banyak di mana yang ditutup?
4: Yang paling banyaknya Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
6: Pesawat, Pak, naik, Pak.
7: Tadi pagi, TBA-nya gimana, Pak?
6: Tadi, Mas. TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
8: Tapi aturan
9: nanti juga akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
6: Kenapa? Fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
3: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anglet dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
2: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
10: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
8: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
10: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Seragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
11: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Seragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda, dari banyaknya volunteer 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
10: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
12: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
13: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
12: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
14: Tentunya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
12: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam.
16: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh yang disudahi mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Dandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dandi.
17: Saya capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar. Kita terima dengan apa? Dengan hati yang sikap terbuka. Lalu kita sempurnakan ke depan. Dan
16: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Irjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antaranya serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 Relief Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Airline yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
18: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi, yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci.
19: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diatasan oleh KBIK kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
18: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
20: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun dibalik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
21: Serangan jantung waktu mati. Ah, jadi dirawat 10 hari. Ya kemarin Sabtu meninggal pagi. Selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Sabar? Ya berdua.
20: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari debarkasi haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: So tonight, let us celebrate what we have achieved together.
2: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
3: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerjasama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
2: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
4: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
2: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
5: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
2: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
6: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim baik Indonesia maupun Australia sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan Timnas Senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Adkan Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari Timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Febri Onik hadir menyapa Anda dalam Purwokerto malam ini edisi hari Kamis 11 Juni 2026. Dan di sepanjang Purwokerto malam ini akan kami hadirkan serangkaian informasi dan juga program-program menarik lainnya untuk Anda hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Wah, dan ini menjadi hari yang penting karena nanti malam ya pukul 2 kita akan siarkan secara langsung pertandingan Meksiko versus Amerika Selatan dalam relay siaran bola dunia nanti malam ya. Dan tentunya pendengar, malam ini juga kami akan ajak Anda untuk menyimak program-program menarik lainnya. Sesaat lagi kami akan hadirkan Tadarus dan Tahsin Al-Quran pukul 20 waktu Indonesia Barat, serta kami hadirkan pula Ruang Rindu pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan Apresiasi Mocopat pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah. Uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh." Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir. Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak. Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa? Begitu tanya Pak Arif penasaran. Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, mengapa kami dipakaikan jubah ini? Dijawab, karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran. Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke pangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji, ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia, anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu, anakku, ujar sang ayah sambil menangis tersendu-sendu. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benah jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-An'am ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edi S. Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, pendengar, nanti sesaat lagi kita akan hadirkan program Tadarus dan Tahsin Al-Quran pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Jadi pastikan nanti Anda yang ingin bergabung mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk disiapkan Al-Quran atau Mushafnya. Dan malam ini, pendengar, kami ucapkan selamat malam bagi Anda yang udah mau prepare nonton bola nanti malam. Udah mulai beli-beli makanan, beli-beli jajan ya, atau mungkin udah nyiapin bakar-bakar kayak jagung, ubi, atau mungkin ayam untuk menikmati gelaran perdana Piala Dunia 2026 ya. Tapi yang jelas malam ini kami juga akan menyiarkan secara langsung Pesta Bola Dunia pada pukul 2 dini hari, yang mana nanti malam ada pertandingan antara Meksiko dan juga Afrika Selatan yang akan disiarkan langsung dari Stadion Meksiko City.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Pendengar, Piala Dunia 2026 akan menghadirkan duel menarik antara Korea Selatan dan Republik Ceko pada laga pembuka Grup A Jumat pagi. Kedua tim datang dengan modal positif, namun Korea Selatan dinilai memiliki peluang sedikit lebih besar untuk mengamankan 3 poin pertama. Berikut kita akan ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama Fahrian Syah.

Pertandingan pembuka grup A Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Korea Selatan melawan Republik Ceko di Estadio Guadalajara, Zapopan, Meksiko, Jumat 12 Juni pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Laga ini diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama mengincar kemenangan sebagai modal penting untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Korea Selatan datang dengan status salah satu kekuatan utama Asia yang untuk ke-11 kalinya secara beruntun tampil di putaran final Piala Dunia. Skuad asuhan Hong Byung-bo membawa kepercayaan diri tinggi setelah meraih 2 kemenangan beruntun pada laga pemanasan, yakni mengalahkan Trinidad Tobago 5 gol tanpa balas, serta menundukkan El Salvador 1-0. Sementara itu, Republik Ceko kembali tampil di panggung Piala Dunia setelah penantian selama 2 dekade. Tim besutan Miroslav Kubik juga menunjukkan tren positif melalui kemenangan atas Kosovo 2-1 dan Guatemala 3-1 menjelang keberangkatan ke Meksiko. Dari sisi peta kekuatan, Korea Selatan mengandalkan kecepatan transisi, pressing tinggi, kreativitas lini serang, serta kualitas individu pemain seperti Son Heung-min, Lee Kang-in, dan Hwang Hee-chan. Selain itu, lini pertahanan Taeguk Warriors juga sedang menunjukkan performa solid setelah mencatat 2 clean sheet beruntun pada laga uji coba terakhir. Di kubu Ceko, kekuatan utama terletak pada organisasi permainan yang disiplin, duel fisik, serta efektivitas bola mati. Kehadiran Patrick Schick sebagai ujung tombak dan Thomas Socek di lini tengah menjadi ancaman tersendiri bagi pertahanan Korea Selatan. Namun lini belakang Ceko masih menjadi sorotan karena selalu kebobolan dalam 2 pertandingan pemanasan terakhir. Berdasarkan performa terkini, Korea Selatan dinilai memiliki peluang menang sekitar 45%, sedangkan Republik Ceko 30%, dan peluang hasil imbang berada di kisaran 25%. Penilaian tersebut didasarkan pada konsistensi permainan Korea Selatan yang lebih baik dalam laga pemanasan, serta efektivitas lini depan yang dipimpin Son Heung-min. Sejumlah analis sepak bola yang dirangkum dalam materi pertandingan juga menilai Korea Selatan layak diunggulkan tipis. Mereka menyebut kecepatan serangan dan kualitas individu pemain Asia Timur tersebut berpotensi menjadi pembeda, meski Republik Ceko dipastikan mampu memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan. Prediksi skor yang banyak mengemuka adalah kemenangan Korea Selatan 2 gol berbanding 1 atas Republik Ceko. Hasil pertandingan ini diperkirakan akan sangat berpengaruh terhadap peta persaingan grup A yang juga dihuni tuan rumah Meksiko dan Afrika Selatan.

0: baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qur rabbighfir warhamhuma kama rabbayana shighara. Dan katakanlah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan ampunilah dosa-dosa ibu bapakku. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada setiap anak Adam. Tidak ada seorang manusia pun yang lahir ke permukaan bumi ini yang dia keluar dari batu atau kayu. Semua anak Adam lahir dari rahim seorang wanita, buah cintanya dengan bapaknya atau suami dari ibunya. Oleh karena itu, setiap anak sangat diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Bahkan ketika ibu bapaknya sudah meninggal dunia, baktinya kepada kedua orang tuanya tidak berhenti begitu saja. Ia masih bisa melakukan baktinya kepada ibu bapaknya dengan senantiasa mendoakannya. Mendoakan ibu bapak dengan tidak menghitung-hitungnya. Mendoakan ibu bapak dengan tidak membatasi waktunya. Sebagaimana kasih sayang ibu bapaknya tidak pernah dibatasi dengan masa dan usia. Sebagaimana kasih sayang ibu bapaknya yang tidak pernah dihitung-hitungnya di hadapan anaknya. Bahkan ketika memberikan pakaian yang berlembar-lembar jumlahnya dari hari ke hari, suap demi suap makanan yang diberikannya dari bulan ke bulan, orang tua tidak pernah menghitungnya. Berbuat baik kepadanya adalah bersikap lemah lembut di hadapannya, mendoakannya ketika jauh posisinya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Purwokerto. Senang sekali malam ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Tadarus dan Tahsin Al-Quran. Minggu lalu kita sudah menyelesaikan surat Ghafir ayat ke-28 dan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali Quran Surah Ghafir ayat 29. Dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Purwokerto Ustadz Syafiin. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Onik.
0: Kabar sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Allah. Masya Allah. Ini apalagi nanti malam bakalan ada bola nih Ustadz.
1: Bola. Bisa ngaji nonton bola.
0: Masya Allah. Mas Onik. Iya jadi ibadah tetap. Hobi juga tetap bisa ya, Ustadz ya.
1: Okay. Betul, Ustadz.
0: Baik, pendengar dan juga pemirsa, sebelum kita mulai siaran kita pada malam hari ini, Anda dapat bergabung melalui seluruh frekuensi radio kami, RRI Pro 1 Purwokerto, ataupun juga melalui link streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store secara gratis. Kami juga tayangkan secara langsung melalui YouTube channel kami, RRI Purwokerto, dan nanti kita akan membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, bertadarus bersama. Kita akan membuka lewat line telepon kami di 02816323336, ataupun juga melalui WhatsApp di 08112540911. Baik pendengar dan juga pemirsa, silakan dipersiapkan Al-Quran atau Mushafnya. Pada Quran Surah Ghafir, ini masuk di Juz 24, ayat 29. Kita akan mulai dari ayat 29. Jadi silakan dipersiapkan Al-Quran dan Mushafnya. Nanti kita akan buka kesempatan setelah Ustadz Syafiin memberikan tahsin dan tadarus di satu atau dua ayat pertama. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita langsung saja mulai program ini. Tadarus dan tahsin Al-Quran malam ini akan dimulai dari Quran Surah Ghafir ayat 29. Silakan Ustaz.
1: Ya, baik, terima kasih Mas Anik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'an min ahlihi wa khaswati. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in amma ba'd. Pendengar dan pemirsa kaum muslim muslimat di manapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini dapat berjumpa lagi bersama saya Syafiin di program Tadarus dan Tahsin Al-Quran, tentunya di Pro 1 RRI Purwokerto. Baik pendengar dan pemirsa kaum muslimin muslimat di manapun Anda berada, langsung saja kita lanjutkan Tadarus dan Tahsin Al-Quran pada malam hari ini. Surah Ghafir ya, juz 24. Ini ayatnya ayat 29.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: أهديكم وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. Baik pendengar dan pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada. Ya qawmi, ya panjang dua harokat, imat tabi'i, dan dengan harokat berdiri. Qawmi, huruf qaf, makhrajnya dari pangkal lidah. Ini tidak berdesis ya. Kemudian qo, tetap qo, walaupun di sini ada wawu sukun. Wawu sukun u sebagai u, qo tambah u, jadi qaw, jangan sampai qaw, ya qawmi. Tapi qawmi harus dibaca pendek. Karena sebelum wawu sukun berharokat fathah. Kalau sebelum wawu sukun berharokat dhammah, itu yang dibaca panjang dua harokat. Qawmi lakumul. Nah, mi pendek langsung ke la. Nah, huruf lam ujung lidah ke gusi atas. Kumul mulku. Lakumul. Huruf kaf. Makhrajnya dari pangkal lidah agak ke depan. Hamas atau berdesis. Ku ya. Mul ada alif lam qomariyah. Nah di sini ada tiga L atau lam sukunnya. Maka jangan sampai lakumul mul kul ya mul kul. Jangan sampai timbul pantulan. Lakumul mul kul yauma. Nah, yau juga harus cepat bacanya. Ya, lain ya. Yauma dho. Nah dho huruf dho. Ujung lidah ke ujung gigi atas tidak nempel ya, tafkhim dho ya, dho panjang dua harokat. Hi huruf h dari tenggorokan yang paling bawah. Rina ri panjang dua harokat karena ya sukun sebelumnya berharokat kasrah. Nafil arud. Nah fil jangan sampai fil. Kemudian ar tebal. Dho pinggir lidah ke gigi geraham atas, jadi arud. Nah, berhentinya itu jangan arid. Nah kalau arid berarti ke huruf dal, tapi ini huruf dud. Anda suala ya, al-wasulu awla, sebenarnya lebih baik lanjut, tapi karena tidak kuat berhenti saja bapak. Kemudian famai, ada fa, huruf fa, ini ujung gigi atas terkena bibir bawah bagian dalam, jadi fa fa. Nah, keluar nafas yang banyak. Famai nun sukun bertemu dengan huruf ya. Namanya bacaan idgham bi gunnah. Idgham masuk bi gunnah dengan berdengung. Jadi ma langsung masuk ke huruf ya. Kemudian di ye-nya ini ditahan dua harokat. Jadi nunnya ini dilebur ya, nun sukunnya tidak ada. Dihilangkan. Famai tahan dua harokat yang nun sukun bertemu dengan huruf sad. Ini namanya bacaan ikhfa awsad. Ikhfa yang tengah. Yang suruna jangan yan dan juga jangan yang ya itu nanti bentuk ikhfa abad. Yang suruna nah ru tebal. Na panjang dua harokat. Mim nun sukun bertemu dengan huruf b, ini bacaan iqlab ya, mengganti suara nun sukun atau tanwin menjadi mim ya. Di sini ada tanda mim kecil, jadi mi tidak ke n, tidak min, tapi langsung ke m nya kemudian b nya dibaca mim ba silah, jangan bak silah, jangan kaf, dan juga jangan jangan ayin. Dan ketika hamzah ba, jangan sampai ba silah, jangan sampai mantul ya, biasanya tidak terasa dan tidak merasa mantul gitu ya Mas Anik ya.
1: Iya betul.
0: Iya, jadi harus hati-hati ba silahi silah ya, karena kita mau membaca Allah. Nah mudahnya seperti itu, kita mau membaca Allah tapi ternyata sebelum Allah ini kasroh, maka pasti dibacanya A, ya jangan O. Dan tipis, silahi, lahi, lahnya tetap panjang. Yang nun sukun bertemu dengan huruf jim, ikhfa awsat, ikhfa yang tengah juga. Jadi disamarkan ya, samarnya itu ditahan dua harokat. Inja, nah jahnya ini bacaan mad wajib mutaswil ya. Jadi panjangnya lima harokat. Ini karena mad ini kan mad tabi'i, ja itu mad tabi'i karena alif sebelumnya berharokat fathah kemudian bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Jadi terus dibaca panjang lima harokat, namanya mad wajib mutaswil. Inja ana, jadi panjang yang ada tanda layarnya dan panjang yang tidak ada tanda layarnya, harokat berdiri, alif, waw sukun, ya sukun, domah balik ya, domah panjang, itu harus beda cara praktek membacanya. Jangan yang ada layarnya kok bacanya itu dua harokat, harus beda. Kemudian tanda qoflam, al-waqfu awla, disini berhenti saja ketika ada tanda qola atau qoflam. Kemudian qola, nah qonya panjang dua harokat, lanya pendek. Berarti ketika pendek harus cepat pindah huruf ya, jangan dilepas, jangan kentungkul mikir ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu harus lihat huruf selanjutnya, kalimat selanjutnya supaya tidak telat. Kalau istilahnya ya dipliriki dulu ya. Qala fir'aun, jadi tidak telat. Fir tipis, jangan sampai fir ya, karena di sini ada ra sukun sebelumnya berharokat kasrah ya. Kecuali ketika kasrah aridah itu bisa dibaca tafkhim atau tebal. Kalau kasrahnya kasrah asli itu harus dibaca tarqiq atau tipis. Fir. Nah, tipis ya jangan muncul. Tipis ya meringis. Fir auna. Au. Nah, au. Waw sukun sebelumnya fathah harus cepat. Aunu. Nah, ma'urikum. Ma panjang lima harokat. Ini bukan mad wajib ya, kan beda. Kalau di sini mad tabi'inya itu bertemu dengan alif. Karena ma itu sendiri, urikum itu sendiri. Ya berbeda, terpisah. Namanya mad jaiz munfasil. Panjangnya sama, yaitu lima harokat. Urikum, ri tipis. Rinya panjang dua harokat. Karena ya sukun sebelumnya berharokat kasrah. Yaitu huruf ro-nya. Kum illa. Mim sukun bertemu dengan huruf alif. Ini namanya bacaan idhar syafawi. Idhar itu jelas syafawi di bibir. Jadi di bibirnya itu jelas. Tidak usah mantul, tidak usah ditahan lama, atau tidak usah berdengung. Kum illa. Nah seperti itu. Illa ditekan, kemudian lanya dibaca panjang dua harokat. Nah di sini ada huruf lam dan huruf alif. Sedangkan huruf alifnya itu tidak ada harokatnya. Nah, maka dibaca panjang dua harokat. Memanjangkan lam ya. Alif memanjangkan huruf lamnya. Ma, ini juga sama. Yaitu seperti dengan ma'urikum. Ini majais mufasil. Auro, panjang dua harokat. Wa ma, ini juga majais mufasil. Ahdikum. Illa. Nah, ini juga namanya idhar syafawi ya, mim sukun bertemu dengan huruf alif. Illa, sama tadi sudah dibahas, sabilar rasyad, sabilar rasyad. Lar itu langsung masuk ke huruf ro, ini namanya idgham syamsiyah. Rasyad, nah saya ketika waqaf berhenti itu bisa panjang dua harokat, empat harokat atau enam harokat. Dan pentingnya ketika kita membaca Al-Quran itu harus disiplin panjang pendek, disiplin tajwidnya, disiplin makhrajnya. Shadaqallahul azim. Anik.
1: Baik, ya tadi kita sudah mendengarkan ayat 29 Quran Surah Hafir, dan silakan bagi Anda yang ingin bergabung 0281632336. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan ibu siapa ibu?
2: Bu Khomsah Pang, Mas.
1: Bu Khomsah?
0: Bukhom, sampang.
1: Oh, Bukhom, sampang. Oh iya, silakan Ibu Khom. Ayat 30, Ibu.
2: Ya, terima kasih. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ
1: صدق الله العظيم.
0: الله العظيم. Matur nuwun Kak Ustaz.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik di belakang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dengan Ibu siapa, Bu?
3: Dengan Ibu Eni.
2: Baik. Ibu Eni, silakan ayat 39.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Eni.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: يا قومي
1: يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا
0: هذه حروف ذلب يعني

Hadhi bukan ti. Kalau ti kan yang enggak ada titiknya. Kemudian hayatud dunya. Ya, monggo.

0: خيرا وإن الآخرة هي دار القرار
1: يا بندق و أني

Disesuaikan kekuatan nafas kita, Bu Eni. Jangan min berhenti terus dokerin, jangan dipisah. Ya, monggo.

0: غير حساب.
1: صدق الله العظيم.
0: صابون
1: صدق الله.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya lagi 0281632336 atau melalui WhatsApp di 0811254091. Ya, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Yatimah ayat 41.

0: Lanjut ayat 5.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sepertinya agak jauh dari mikrofon ya, jadi suaranya agak putus-putus nih Ustaz.
2: Iya, masalahnya kurang jelas.
1: Iya, baik. Di belakangnya lagi. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oke, dengan Bu Yati nggih?
3: Nggih.
1: Ya, silakan
3: Bu Yati. Betul, Mas.
1: Nggih. ayat 49.
0: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yati, monggo.
0: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu awalam taku tak.
1: Ayat 49 Ibu. Iya, ayat 49.
0: Durangi.
1: Iya.
0: Wa qala alladzina finnari li khuzana.
2: Diulang Bu Yati. Wa qala
0: alladzina finnari li khuzana.
2: Ri sama li itu pendek. Nari li khuzana.
0: Wa qala alladzina finnari li khuzana. Finnari li khuzana tijahannamat murabbakum.
2: Jangan ditekan semua Bu Yati. Diulang. Finnari.
0: Finnari li khuzana.
2: Li khuzana ti. Ini kan gak ada tasdidnya. Li khuzana ti. Gitu. Monggo. Jangan sanati. Jangan li khuzanati. Jangan. Gak ada tasdid Bu Yati.
0: Finnari li
2: khuzanati. Arinya kurang cepat. Pendek.
0: Finnari li khuzanati.
2: Nanya panjang. Nanya panjang.
0: Finnari li khuzanati jahannam.
2: Li khuzanati
0: jahannamat murabbakum yukhaffaf.
2: Yukhaffif. Li khuzanati.
0: Li khuzanati jahannamat. Li khuzanati. Di khuzanati jahannamat murabbakum yukhaffaf anna.
2: Bukan faf. Yukhaf. Fif.
0: Yukhaf.
2: Fif.
0: Yukhaf. Fif.
2: Oh,
0: finnari li khuzanati jahannamat murabbakum bakum yukhaffif manna.
2: Mana fafif. Yukhaffif.
0: Yukhaffif.
2: No, itu bisa loh. Ya,
0: tidak. Senang aku ntar.
2: Monggo.

0: Fafif.
1: Fafif apa Apriyati?
0: Yukhof.
1: Yukhof. Fif kayak gitu langsung.
0: Oh, Yukhof Fif gila. Iya, iya. Finnari li khosanati. Finnari li khosanati jahannamat ngurubakum Yukhof Fif ngana. Yukhofif nganna yu yawman minal azab. Qalu awalam taku taktikum. Taktikum rusulukum bilbayinat.
1: Takti panjang. Rusulukum berdengung. Monggo ya di.
0: Tak. Tikum rusulukum bil bayinat.
1: Rusulukum berdengung.
0: Tak tikum rusulukum mim bayinat.
1: Bukan mim yang teliti piati. Bil
0: tak tikum rusulukum bil bayinat.
1: Rusulukum bil bayinat. Jadi ditahan di M-nya. Diulang Bu Yati.
0: Ta'tikum rusulukum bil bayinat.
1: Ya.
0: Qalu bala. Qalu fadangu wa ma.
1: Ya, ada tanda ya berhenti saja Bu Yati.
0: Qalu fatangu wa ma dunga'ul kafirin.
1: Itu sebentar doa itu kan lima harokat lebih panjang lagi. Qalu fatangu berhenti.
0: Qalu fatangu

0: Innalanana
1: Lanang
0: suruna.
1: inna lanang suru rusulan. Diulang Bu Yati.
0: Inna lanana
1: Jangan lanang.
0: Rusulana.
1: Jadi ikhfa ya, jadi samar. Lanang suru rusulana gitu.
0: Inna lanang suru rusulana. Rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad.
1: Subhanallahul azim.
0: Sadaqallahul azim. Matur nuwun Pak Ustaz, Mas Oni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bu. Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya. Ya, pagi ya. Ayat 52 Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga bahagia.

0: yang bagi ta ta zakarun itu double lebih jelas lagi.
1: Alhamdulillah.

0: صدق الله
1: العظيم.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya terbatas nih Ustaz, kita mungkin langsung sedikit review untuk beberapa panel yang sudah masuk tadi. Silakan.
0: Mas Anik. Ya. Baik pendengar dan pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, untuk malam hari ini sampai surah Al-Ghafir ayat 59 ya, ya Mas Anik.
2: Betul Ustaz.
0: Ya baik, terima kasih kepada yang telah menyaksikan, mengikuti tadarus dan tahsin Al-Quran pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada yang telah bergabung dengan kami, ada Ibu Khom Sampang.

0: huruf ainnya ketika sukun ya, wahom, dan juga semua huruf qalqalah ketika mantul itu ya harus keluar pantulannya, harus jelas. Kemudian ada Ibu Eni Koper, ini huruf zal ya, huruf zal baik hadzihi baik kasrah ya, fathah, kasrah, dhammah, sukun itu tetap tidak boleh nempel, jangan seperti huruf dal yang tidak ada titiknya. Kemudian ketika nun sukun bertemu dengan huruf dal, itu ikhfa ausat ya, jangan dianggap sebagai idhar, dan jangan dipisah, jelas dulu kemudian baru dibaca. Tadi kan min zakarin gitu, jangan, tapi disamarkan, diikhfakan. Kemudian di akhir kata ya wa huwa fil, nah itu jadi wa huwa itu kan jadi panjang ya, tapi yang pendek ya harus dibaca pendek, juga sebaliknya. Kemudian Ibu Yatimah Kulon Progo, ini jadi kurang jelas suaranya ya Mas Sonik. Iya, jadi untuk evaluasinya agak susah juga ya Mas Sonik. Tapi ya Insya Allah sudah baiklah bacaannya. Baik. Untuk Ibu Yati Soka Negara, ini panjang pendeknya ya Bu Yati. Jadi cuma 2 ayat kayaknya. Biasanya 1 halaman. 1 halaman kurang. Kurangnya banyak ya. Tadi katanya banyak banget salahnya, tapi ya banyak benernya juga ya. Yang betul banyak juga Bu Yati. Tenang. Kemudian di tasdid ya, ketika ada tasdid berarti ada tekanan, dan sebaliknya ketika tidak ada tasdid ya jangan ditekan. Ya, huruf ain ya, jangan ngu ya. Ngunya itu masih ain ya, masih ngain biasa, nga ya. Tapi berusaha untuk dari tenggorokan yang tengah. Terakhir yaitu Bapak Kiat ya Kelampok. Ya tadi paling ketika ada huruf yang sukun seharusnya langsung masuk, tapi ternyata Bapak Kiat tidak panjang dulu. Kemudian di akhir kata itu juga yang pendek terkadang masih dipanjangkan. Makanya tadi saya suruh ulang gitu, yeah. Ulang, tapi ketika diulang benar bagian bacanya bagus ya. Baik, pendengar dan pemirsa kaum muslim muslimat di manapun anda berada, terima kasih untuk program Tadarus dan Tahsin Al-Quran pada malam hari ini sampai surah Ghafir ya, masih juz 24 ayat 59. Insya Allah kita akan jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Allahumma rahmna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran untuk Ustaz Syafiq. Insyaallah kita berjumpa lagi minggu depan, guys.
0: Insyaallah.
1: Di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan Quran surah Ghafir ayat 60, guys. Baik, dan itu tadi pendengar dan juga pemirsa perjumpaan kita dalam program Tadarus dan Tahsin Al-Quran malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung dan mengikuti sepanjang 1 jam kebelakang, dan insya Allah kita bertemu lagi di minggu depan. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak dari awal, dan insya Allah sesaat lagi kita akan hadirkan program selanjutnya yaitu Ruang Rindu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya Febronik dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tahsin dan Tadarus Al-Quran. Tahsin dan Tadarus Al-Quran. Tahsin dan Tadarus.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI dengan esensi buku. Ronggeng Dukuh Paru adalah sebuah novel karya Ahmad Tohari yang menghadirkan cerita yang kaya akan budaya, sejarah, dan perjuangan individu. Ronggeng Dukuh Paru mengisahkan kehidupan seorang perempuan bernama Serintil yang tumbuh di sebuah desa kecil bernama Dukuh Paru di Jawa Tengah. Cerita ini membawa pembaca ke dalam dunia yang penuh dengan budaya tradisional Jawa, termasuk seni ronggeng, yang merupakan tarian tradisional yang menggambarkan sensualitas dan keindahan. Serintil adalah seorang penari ronggeng yang dianggap sebagai perwujudan kecantikan dan keanggunan oleh masyarakat desanya. Namun, kehidupannya berubah secara drastis ketika ia menjadi ronggeng pilihan di usia yang sangat muda. Ia harus belajar seni ronggeng dari seorang maestro yang berpengalaman, dan perannya sebagai ronggeng membawa padanya banyak cobaan. Di tengah-tengah cerita, Ahmad Tohari memaparkan konflik sosial dan politik yang terjadi di Indonesia pada masa itu, khususnya pada zaman pemerintahan Soekarno dan awal Orde Baru. Desa Dukuh Paru menjadi saksi bisu dari perubahan besar yang terjadi di negeri ini, termasuk perjuangan rakyat jelata dalam menghadapi ketidakadilan sosial dan politik. Serintil harus menghadapi dilema antara kesetiaan pada budaya dan tradisi ronggeng dengan keinginannya untuk mendapatkan kebebasan dan hak-haknya sebagai perempuan. Novel ini menggambarkan perjuangan individu dalam mencari identitas dan kebebasan pribadi di tengah tekanan sosial dan politik. Melalui bahasa yang lugas dan penuh dengan gambaran budaya, Ahmad Tohari mengajak pembaca untuk merenungkan tentang arti kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Ronggeng Dukuh Paru adalah karya sastra yang menginspirasi dan mengedukasi, serta memberikan wawasan mendalam tentang perjalanan kehidupan dan perjuangan manusia. Demikian esensi buku Ronggeng Dukuh Paru, karya Ahmad Tohari, dari RRI Purwokerto, untuk Indonesia.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam pendengar, senang sekali kita masuk di segmen Ruang Rindu ya. Satu segmen yang selalu bikin apa? Bikin kangen, bikin rindu. Karena setiap lagu-lagu yang kami hadirkan malam hari ini pasti punya memori tersendiri bagi Anda gitu ya. Apalagi yang ngerasa bahwa ini lagunya saya banget nih, lagunya punya kenangan banget nih. Pasti langsung relate gitu ya. Oke, selama 1 jam ke depan hingga pukul 10 malam nanti saya akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia era 2000-an ya. Jadi dari 2000-an ke sini, jadi kalau masih era 90-an kita enggak puterin dulu. Mungkin di edisi selanjutnya ya, di edisi berikutnya baru kita puterin deh. Oke, nanti yang ingin gabung request lagu juga boleh. Mau kirim-kirim salam juga gak boleh banget di 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811254091. Kita akan buka sampai jam 10 malam ya. Baik pendengar, kalau tadi udah dibuka sama satu lagu yang ikonik banget dari Geisha, Selalu Salah. Selanjutnya kami akan hadirkan satu lagu dari The Massive dengan Sebelah Mata.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
2: Sembilan tiga poin satu. Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Pendengar, ini salah satu lagu yang legend ya dari Ari Lasso dan juga BCL. Ini kurang lebih hampir 10 tahun lalu. Enggak ya, 20 tahun lalu hampir. Jadi sekitar 19 tahun yang lalu lagu ini dirilis, tepatnya di tahun 2007. Dan lagu ini menjadi hit besar ya. Dan masuk ke dalam album kompilasi The Best of Ari Lasso dan juga albumnya BCL yang berjudul Tentang Kamu. Ya, ini lagu ini memang sangat ikonik banget dan sering jadi lagu wajib buat duet ya. Kalau lagi karaokean atau mungkin lagi wedding gitu ya. Waduh. Dan lagu ini memang punya tempat tersendiri ya bagi para fans Ari Lasso ataupun juga fansnya BCL. Karena memang dua orang ini punya ciri khas vokal yang khas dan enak banget ya kalau duet kayak gini ya. Jadi gak sabar nih pengen dengerin lagi kalau Ari Lasso sama BCL duet di lagu baru mungkin ya. Kita harapannya seperti itu karena satu lagu yang udah dirilis hampir 20 tahun yang lalu, Aku dan Dirimu, ini merupakan lagu yang sampai sekarang juga masih enak banget buat didengerin. Masih relate juga dan masih punya kenangan mungkin sepertinya. Bagi Anda yang udah pernah punya kenangan lewat lagu ini ya. Baik, nanti kita akan buka kesempatan bagi Anda yang kepengen request lagu favorit ya, atau mau kirim-kirim salam, nanti kita akan buka di 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811254 0911.

Pepongotan berasal dari kata dalam bahasa Gayo, yaitu pongot, yang artinya tangisan atau ratapan.

Tradisi ini dulu dilakukan pada saat adanya kerabat atau keluarga yang meninggal dunia, yang diungkapkan secara indah, puitis, yang disertai tangisan, dan hanya dilakukan oleh kaum perempuan saja. Setelah masuknya syiar Islam ke Tanah Gayo yang melarang orang yang masih hidup meratapi orang yang telah meninggal dunia, maka tradisi pepongotan ini mulai ditinggalkan dan hanya diadakan pada saat perhelatan pernikahan yang berisi ungkapan isi hati, kesan, pesan dan kenangan, kekhawatiran dan harapan dari seorang perempuan calon pengantin.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Okay, kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Ya, malam hari ini pengen bergabung, saya mau sapa dulu nih. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
2: Okay.
3: Memori lewat lagu.
2: Okay. Langsung mati. Iya, betul.
3: Bagaimana Mas Wani kabar punya?
2: Alhamdulillah baik, Kang Suwadi gimana kabar?
3: Alhamdulillah sehat, baru pulang ini Kang Oni dari acara.
2: Apa? Acara apa
3: pulang.
2: Ini? Acara apa ini?
3: Anu, biasa malam Jumat yakinan tahlilan.
2: Oh iya benar. Oh iya benar. Ini apa? Hari Kamis ya, pas ya, banget biasanya. Malam
3: Jumat, Kliwon.
2: Oh iya, kliwonan berarti.
3: Iya, kliwonan.
2: Ini lagi nonton bola atau gimana nih ceritanya?
3: Oh enggak, ini enggak, ya? Aku baru pulang terus.
2: Oh baru pulang.
3: Iya, nyetel radio nama Sony.
2: Alhamdulillah, langsung gabung ya akhirnya. Oke, Kang Suwadi, ini mau lagunya siapa atau mau kirim salam nih malam ini?
3: Lagunya dari siapa saja Kang Oni?
2: Lagunya kalau malam hari ini yang udah disiapin ada Sinden Tosca, terus juga ada Republik, Sandiwara Cinta, terus...
3: Nah, Sandiwara Cinta bego ya.
2: Oke, siap.
3: Ya,
2: kirimnya buat siapa nih?
3: Spesial buat Mas Monik yang sedang siaran, semoga sehat selalu.
2: Terima kasih, amin. Dan
3: buat Mama Ida, dan buat Mama Syifa, buat ini. Terus buat Asmara, buat Mama Indes, dan buat semuanya sampai yang sedang.
2: Oke.
3: Okay. Selamat malam, beristirahat. Semoga persembahan laguku berkenan di hati Anda semuanya. Semoga kebahagiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pokoknya mulih ngapal nih sebulan apal Mas. Sehat Mas Onik sekeluarga Mbok?
2: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah. Aku harap salam-salam Mas.
2: Oke, monggo.
4: Pitung dulu.
2: Iya.
4: Spesiale sekep sing ora spesial bolu. Tapi ini orang spesial tok bolu tok.
2: Siap.
4: Si tinggo pok ini lorong go Mama Indes, telung go Mama Ida, papa go Ibu Ida, lima go Pak Radun, enam go Mama Rusti, sing lorong go ngasuk Mas.
2: Siap.
4: Terima kasih dari Kabupaten Widara Payung, Bagol undur diri.
2: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Balo ya. Oke deh, nanti kita sambung lagi ya. Ada Republik dulu nih dengan Sandiwara Cinta.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Kembali lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Ada siapa nih? Selamat malam. Ini dengan Onik, bukan Mas Arya. Dari Wangon, ikut monitor aja. Karena lagunya era 2000-an, aku cukup monitor saja. Terima kasih. Oke, dari siapa nih? 226 ya. Terima kasih yang udah bergabung ya. Di belakangnya lagi yang pengen gabung 0281632336 masih kita buka bagi yang pengen request lagu malam ini ya, boleh banget. Ini kita masih hadirkan lagu-lagu Indonesia, pop Indonesia era 2000-an ya. Kami akan hadirkan untuk Anda. Iya, ini ada lagi dari Isna di Purwokerto, katanya pengen dengerin lagunya Elo yang gak kayak mantanmu. Salamnya buat seluruh pendengar Ruang Rindu, selamat malam. Terus buat Mas Oniknya, terima kasih. Oke, ini ada lagi seperti yang pengen gabung. Selamat malam, nah, Ruang Rindu.
2: Rindu dalam rindu apa ya?
1: Ruang berbagi rindu. Rindu. Iya, Ruang Rindu. Betul.
2: Ini dengan Mas Onik apa bukan?
1: Betul. Ini dengan siapa di mana nih?
2: Mas Onik kembali gagal Jawa karena ngelukup di Yogyakarta. Ya, kabar Mas Onik kemengi.
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Tangan gue, ada kelaran palingan dong, nggak bukan agaknya, tentang perapatan.
1: Apa?
2: Lagunya apa kalau Mas Onik?
1: Lagunya na Elo, nggak kayak mantanmu, na lagunya Ungu karo Noah bareng Arab Singendi.
2: Malu galak lah.
1: Oke. Okay.
2: Lagu popnya yang ada
1: siap.
2: Dalam
1: iya, apa apa.
2: Mau lupa salam ya, nggak bukan yang piratu. Pemeluna, pemetang di kanan melebu. Terus saya kaki sahrun ya. Melebu, terus kendrok. Terus kaki palo, malang melebu. Terus dalam suasi. Kemudian amunijah. Terus ada M. Mama Minet, Mama Indet. Sarnemila. Mama Ida, tapi Ibu Ida. Ya, semuanya aja lah ya. Buat Mas Onik bertugas.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam.
3: Selamat rindu.
1: Memori lewat lagu.
3: Memori lewat lagu.
1: Oke, dengan siapa di mana ini?
3: Ya, Mama Fai.
1: Oke, Mama Fai. Wah, lama banget nih ya.
3: Ayo, lama banget nih Mas Oni.
1: Kabar sehat Mama Fai? Ini seringnya malam. Alhamdulillah sehat. Mama Fai lagi sibuk apa nih malam ini?
3: Ada sih.
1: Apa ya? Lagi apa?
3: Punya apa sih?
1: Lagunya ada Elo, terus ada
3: Elo itu yang itu ya.
1: Enggak kayak mantanmu. Yang di request enggak kayak mantanmu nih. atau mau Ungu? Atau
3: request lain boleh.
1: Apa? Lagunya siapa?
3: Dari Yuvi Enuno yang
1: Apa?
3: Saya lupa.
1: Janji Suci?
3: Iya betul sekali.
1: Oke.
3: Kau tahu sih?
1: Iya dong.
3: Iya janji Suci ya betul.
1: Oke. Okay.
3: Salam ya buat
1: Sok,
3: yang baru ada Kumbang Asmara, terus ada Jessica juga, Ma Indri dan juga buat semuanya ada yang suka lagu ini.
1: Oke. Okay.
3: Selamat malam.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih Mas Amik.
1: Oke. Okay. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi deh. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Malam lewat lagu, Mas Onik.
1: Oke, dengan siapa nih malam ini?
4: Ini aku berpeluang aksi, tapi alhamdulillah.

0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Rumah ada aktivitas penting halal berkah barokah.
1: Amin.
0: Semuanya betul mau nanti ya Mas ya.
1: Oke.
0: Pas-pasonik.
1: Iya.
0: Yang luar biasa.
1: Terima kasih.
0: Top markotot.
1: Terima kasih.
0: Petugas Mas Lalu.
1: Siap.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita langsung ke lagu aja ya. Biar enggak kelamaan nih. Elo enggak kayak mantanmu.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini harus segera berakhir. Terima kasih banyak yang udah bergabung bersama kami. Dan selepas ini kami akan kembali lanjutkan Purwokerto malam ini hingga

tampilan nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Satu lagu terakhir di Ruang Rindu malam ini, Yovie and Nuno dengan Janji Suci.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 93.1 Channel informasi dan inspirasi.
2: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pro Kerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Wah, baru saja usai sepertinya laga Indonesia melawan Australia ya malam hari ini dengan pertandingan yang dramatis sekali. Kalau kita lihat hasil akhirnya adalah 1-0 kemenangan untuk Australia gitu ya, walaupun ya mungkin akan sedikit kontroversial nanti. Tapi setidaknya hasil malam hari ini sudah menunjukkan bahwa Garuda Indonesia bermain sangat baik. Mereka bisa dibilang mainnya all out gitu ya, apalagi setelah beberapa kali bertanding di ajang ini gitu ya. Dan selamat sekali lagi, skornya walaupun tipis banget itu menunjukkan bahwa kita luar biasa ya dalam penguasaan bola di lapangan. Wah, sekali lagi selamat untuk Indonesia walaupun malam hari ini kalah gitu ya dari Australia, tapi bertahannya luar biasa. Sekali lagi congratulations untuk Garuda Muda Indonesia.

0: gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Sembilan,

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Baik pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak apresiasi Tembang Mocopat edisi kali ini, Rabu, maksud kami Kamis 11 Juni 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sugeng dalu para miyarsa, sugeng mepanggen malih kalian kula rusamaji lumantar giaran program apresiasi seni Temang Mocopat RRI Purwokerto. Ingkang medal menika kula badhe ngapresiasi Sekar Mocopat Sinom Grandel Laras Lendro Partsongo podo kalih. Kangge amemiti giaran ing dalu menika kula badhe ngaturaken salam pambuka kanthi Sekar Mijil Laras Lendro Partsongo cengkok miring.

ing aguna. Sak solae kudu batin.

0: Nah, sameneika perlu kula wangsuli malih nggih. Gancaranipun foto setunggal kangge ngengetaken nggih. Swantenipun wau nggih. Ro 666 cinem mo. Ajeng kalimatipun nggih. Ambeke kang wus utama. Endapipun mo 666 ci tan ngendak gunaning calmi. Kotor tiga. Ciro ciluro cinem mo 6 ci mo monem maluro. Cakapanipun ami kuno inga kuno. Kotor sekawan ci mo roluro ci sak solae kutu badi. Lajeng gotro gangsal nem ciro cimomo nemo luro. Cakapanipun pinter den alingi. Gotro nem ci mo roluro ci bodone dinekek ngayun. Lajeng gotro pitu nem ciro lu ciro cinemo. Cakapanipun pamriye ten ino. Kutro balu cinem ciro lu molu ciciro lu ro cinemo. Ojo angarani bangkit. Ajeng kutro songo tapi kutro pungkasan ya. Lulu mo ci ciro lu mo mo lu ro ciro ro. Cakapanipun suka bungah den ino sak podo podo. Nah sameneika kula wangsuli malih gancaranipun nggih. Gotros pindah ambege kang wus utama. Kalau memakai bahasa Indonesia adalah sifat orang yang sudah mencapai kesempurnaan. Nggih. Mangertos nggih? Nah, tegesipun watak ing menungso ingkang sampun linangkung, linuwih kapinteranipun. Menika ambege kang wus utama, nggih, tegesipun watak ing menungso ingkang sampun linangkung, linuwih kapinteranipun. Nggih. Menika kotor kami kali, nggih.
1: Tan gendak gunaning calmi, tidak meremehkan kepinteran orang lain, selalu menghargai orang lain. Nah itulah ya. Tegesipun boten ngeremehaken kepinteranipun tiang sanes ya. Tansah ngormati ya. Nah. Lajeng kotor tiga ami kuno inga kuno.
0: Yang maksudnya adalah setiap tindakannya selalu berguna. Tegesipun kabeh apa tindakane mesti kanggo gawe piguna, penting migunane tumrap tiyang kathah. Nggih, niku. Lajeng kutres kawan. Cakapanipun sak solae kudu bati. Tindakannya selalu bermanfaat bagi orang lain dan bagi dirinya, bagi orang banyak. Nggih. Tegesipun salah gawene mesti ana paedahe. Nggih. Sae mboten mesti sae. Nah niku nggih. Lajeng gotro kaping gangsal.
1: Pintere den alingi. Kepinterannya ditutupi, ditutup-tutupi, mboten pamer nggih, tidak sombong.
0: Nah, ngertos nggih? Ngertos. Tos pinter nggih. Nah, tegesipun kapinterane ditutup-tutupi. Padha karo senajan ngerti tapi etok-etok ora ngerti. Eh, pancen dheweke ora sombong lan ora keminter. Nah niku, nggih, sing kotro kaping gangsal. Lajeng kotro kaping 6, nggih.
1: bodone dinekek ngayun, kebodohannya ditaruh di depan, ngakune bodoh. Tegesipun malah semune ngakune bodoh. Anu bisa ngaku ra bisa, mbok darani pamer lan niku. Rendah hati lan niku perlu sangat dipunmangertosi nggih teng para putra-putri lan para pelajar sedaya nggih adik-adik nggih. Lajeng baris utawi gotra kaping 7. Pamriye den ino. Nah, dengan maksud supaya dihina. Ya, wong dihina kok ngarep-arep. Nih, suka dihina nimbang diunggulaken. Tegesipun ben diarani bodoh temenan. Nah niku. Nggih. Ajeng salajengipun. Ojo angarani bangkit. Jangan sampai dikira yang terbaik. Nah, ora gelem diunggulaken. Nih, tegesipun ojo nganti dianggap paling apik, ojo nganti dianggap paling pinter. Rendah hati banget niku. Ngertos nggih? Nah niku. Lajeng gotra pungkasan nggih. Suka bungah den ino sak podo-podo. Senang ya, dirinya itu senang jika dihina sesama manusia, sesama teman yang lain. Ya, tegesipun malah lebih senang angger dheweke diinak neng sak padaning urip utawi sak kanca-kancane. Mboten gelok, mboten merinak niku. Lah menika kancaranipun Sekar Sinom Grandel podo setunggal. Ngancik sak menika Sinom Grandel podo kalih. Ngancik pupuk Sinom podo kalih. Bile mangkes podo kalih dereng saged dipun pahami, saged minggu ngajeng dipun mangsuli malih. Kula sekaraken rumiyin nggih, titilarisipun sami menika kados titilaras Sinom Grandel podo setunggal nggih. Podo kalih niki nggih. Dumateng para putra-putri nggih, adik-adik pelajar, monggo ingkang badhe nerat kasumangkaaken ngantos-atos nggih. Amun ngantos lepat nggih, dados mangke mboten tuno dungkap. Titilarasipun nggih siapaken menika nggih. Pilvoin apa pensil nggih kali kertasipun nggih. Titilarasipun nggih. Sekar Sinom Grandel laras endo partsongo podo kalih. Ro ro ro ro nem nem nem cinem mo. Ro ro ro ro nem nem nem cinem mo. Sampun. Pinter nggih. Lajeng gotra kalih. Momo momo monem monem ci. Nggih, kula mangsuli malih. Momo momo monem mo nem ci. Nggih. Sampun. Oke. Lajeng gotra ping 3 nipun nggih. Ciro ciluro. Nggih. Mangsuli malih. Ciro ciluro cinem monem ci. Nggih. Momo monem mo luro. Nggih, kula mangsuli malih niki mandan dawa nggih. Ciro ciluro cinem monem ci. Momo monem mo luro. Nanten nggih. Kecepetan mboten? Mboten nggih, pinter nggih. Lajeng ngandhapipun nggih. Ci ci ci ci ci mo mo ro luro ci.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, kembali lagi di Purwokerto malam ini pendengar ya. Gimana nih? Udah enggak ngantuk lagi? Mungkin tadi udah sedikit fresh. Iya ya, apalagi nanti malam mau perdana nonton bola ya, nonton Piala Dunia, karena emang nanti malam ini menjadi malam yang dinantikan oleh para pecinta bola di seluruh dunia. Di mana opening seremoni Piala Dunia 2026 ini tentunya menjadi satu event yang sangat-sangat dinantikan sekali ya, di mana ini menjadi opening seremoni yang terbesar dalam sejarah karena diselenggarakan secara bertahap di 3 negara tuan rumah yang berbeda ya. Di mana upacara ini akan dilangsungkan selama 90 menit sebelum kick off pertandingan pertama di masing-masing negara tuan rumah ya. Dan tentunya ini menjadi satu kebanggaan sendiri bagi tuan rumah gitu ya. Ya memang kita melihat juga bahwa ini menjadi momen yang paling dinantikan ya oleh para pecinta bola di seluruh dunia ya. Kita akan menantikan ya pertandingan untuk malam hari ini. Ini adalah Meksiko melawan Afrika Selatan ya, yang akan berlangsung pada dini hari nanti pendengar. Kita bisa melihatnya ya melalui kanal resmi, atau nanti kita juga akan siarkan secara langsung pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, yang disiarkan langsung dari Stadion Mexico City ya, untuk pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan di grup A tentunya. Nah, kira-kira siapa nih yang bakalan unggul malam hari ini? Kita akan lihat ya beberapa event ke depan, karena memang ini menjadi satu ajang yang selalu dinantikan setiap 4 tahun sekali. Terakhir kita melihat atau menyaksikan Piala Dunia di tahun 2022 lalu ya pendengar. Ini tepatnya di Qatar. Nah, kalau kali ini ada di 3 negara sekaligus gitu ya. Jadi kira-kira akan semeriah apa opening ceremony Piala Dunia 2026 nanti malam? Ya, kita tinggal menunggu hasilnya saja pendengar.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan informasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Iya, tentunya pendengar, kita memang melihat bahwa terkait Piala Dunia ini ya, jadi banyak banget yang pengen nonton ke Amerika ya, demi nonton langsung Piala Dunia. Tapi kalau bicara soal harga tiket Piala Dunia 2026 ini, dilaporkan mengalami kenaikan yang signifikan, pendengar. Kenaikan ini terjadi seiring tingginya minat penonton terhadap turnamen ini ya, di mana tiket termurah ini dibanderol sekitar $4,185 atau setara 66,9 juta rupiah. Wow. Sementara untuk kategori standar seats ini mencapai $5,575 atau setara dengan 89,2 juta rupiah. Sementara itu untuk kategori premium seats ini harganya mencapai $8,680 atau sekitar 138,8 juta rupiah. Wow. Iya, tentunya kenaikan harga ini dipengaruhi penerapan skema dynamic pricing oleh FIFA gitu ya, di mana sistem ini menyesuaikan harga berdasarkan permintaan dan ketersediaan tiket. Kebijakan ini memicu sorotan dari sejumlah kalangan supporter gitu ya, karena harga tinggi ini dinilai membatasi akses penggemar dari berbagai negara. Di mana Presiden FIFA Gianni Infantino ini juga membela kebijakan tersebut karena ia menilai bahwa penetapan harga mengikuti mekanisme pasar yang berlaku. Infantino juga mengatakan bahwa harga tiket ini mengikuti standar pasar olahraga Amerika Utara dan sistem penjualan resmi FIFA juga menerapkan harga dinamis ya. Sebelumnya FIFA menetapkan tiket final pada kisaran $8,000 hingga $10,000. Kebijakan ini juga memicu perdebatan mengenai aksesibilitas supporter. Namun demikian, FIFA mengklaim telah menjual jutaan tiket pertandingan dan sebagian tiket juga disediakan dengan harga lebih terjangkau. Tentunya bagi Anda, kira-kira gimana nih dengan harga? Harga tiket termurahnya aja hampir $67 juta ya. Wah, dikit lagi udah bisa dapet kendaraan baru ya. Oke deh pendengar, kita ke lagu berikutnya, spesial kami hadirkan untuk Anda dari Yoda dengan Cinta Tak Berpihak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 3 RRI ini siap mengawal setiap pertandingan Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung sejak pembukaan hingga final nanti ya. Di mana sebanyak 12 reporter serta 6 penyiar juga telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan siaran tersebut, pendengar. Dan Pro 3 RRI juga telah menyusun pola siaran mengikuti jadwal pertandingan dan siaran akan berlangsung sejak dini hari hingga malam hari selama turnamen berlangsung. Dan seluruh tim juga telah siap menjalankan tugas selama pelaksanaan Piala Dunia 2026. Di mana mulai malam nanti kita juga akan merelay siaran langsung dari Pro 3 RRI Jakarta terkait dengan opening ceremony Piala Dunia 2026. Jadi kita akan nantikan pukul 2 dini hari di mana nanti kita akan menyiarkan secara langsung yaitu siaran Bola Dunia Meksiko versus Afrika Selatan yang disiarkan langsung dari Stadion Meksiko City ya. Jadi nanti malam Anda bisa bergabung bersama kami pukul 2 pagi atau 2 dini hari waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Iya, kami ucapkan selamat malam buat Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Dan sayang sekali ya, saya Febronik harus segera pamit undur diri dari Purwokerto malam ini. Dan nanti kami juga akan hadirkan santapan rohani Islam edisi Kamis 11 Juni 2026. Dan sampai jumpa kembali di acara selanjutnya, karena nanti kami juga akan hadirkan siaran Bola Dunia pada pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat antara Meksiko dengan Afrika Selatan, yang akan disiarkan langsung dari Stadion Meksiko City. Jadi yang ingin bergabung bersama kami nanti malam, kita akan putarkan, kita akan siarkan untuk Anda pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat.

Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar RRI Purwokerto yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah berupa nikmat iman, Islam, nikmat sehat sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan istiqomah. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini dalam santapan rohani kami sampaikan tentang memperdalam iman. Iman yang ada di dalam hati kita bukanlah sesuatu yang statis. Iman kita begitu dinamis, seperti gelombang air laut yang kadang pasang naik, kadang pasang surut. Ketika kondisi iman kita lemah, dan kondisi lemah itu kita masih berada dalam kebaikan, kita akan beruntung. Namun, bila ketika kondisi iman kita lemah, dan kondisi lemah itu membuat kita berada di luar koridor ajaran Rasulullah SAW, maka kita akan celaka. Sungguh banyak cara yang bisa dilakukan seorang muslim untuk meningkatkan keimanannya. Di antara cara tersebut adalah mengkaji Al-Quran. Mengkaji Al-Quran merupakan salah satu cara yang utama untuk memperkuat keimanan. Semakin dalam seseorang mengkaji Al-Quran dan semakin banyak ilmu serta makrifat yang dia dapatkan di dalamnya, niscaya akan semakin bertambah keimanannya. Demikian pula ketika ia mengamati keteraturan dan ketetapan susunan ayat-ayatnya, niscaya dia akan mendapati bahwa keseluruhan ayat Al-Quran saling membenarkan antara satu dan lainnya, tidak ada pertentangan di antaranya. Pendengar yang berbahagia, apabila seseorang membaca Al-Quran dengan penuh tadabur, memahami makna dan maksudnya, niscaya dia akan dapat memahami maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran. Dan ini merupakan salah satu penguat iman yang paling besar. Perbanyaklah menyimak ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah sebagai cahaya dan petunjuk, juga sebagai obat bagi hati manusia. Kata Ibnu Qayyim, yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim untuk menyembuhkan hatinya melalui Al-Quran, caranya ada dua macam. Yang pertama, engkau harus mengalihkan hatimu dari dunia, lalu engkau harus menempatkannya di akhirat. Yang kedua, engkau harus menghadapkan semua hatimu kepada pengertian Al-Quran, memikirkan dan memahami apa yang dimaksud dan mengapa ia diturunkan. Engkau harus mengamati semua ayat-ayatnya. Begitulah kondisi hati kita sesuai dengan namanya, hati selalu berubah-ubah dengan cepat. Rasulullah SAW bersabda, dinamakan hati karena perubahannya. Sesungguhnya hati itu ialah laksana bulu yang menempel di pangkal pohon yang diubah oleh hembusan angin secara terbalik. Oleh karena itu, Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah doa agar Allah menetapkan hati kita dalam ketaatan. Allahumma musarrifal qulubi, sarif qulubana ala ta'atika. Ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, balikkanlah hati kami untuk taat kepadamu. Pendengar yang berbahagia, hati kita akan kembali pada kondisi ketaatan kepada Allah. Jika kita senantiasa memperbaharui keimanan kita, Rasulullah bersabda, sesungguhnya iman itu dijadikan di dalam diri salah seorang di antara kamu sekalian. Sebagaimana pakaian yang dijadikan, maka memohonlah kepada Allah agar dia memperbaharui iman di dalam hatimu. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinash shiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Aremantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Menjadi sajian yang apik, tarian dan sastra lisan yang masih mendayung sangatlah indah.

0: Pendengar dan juga pemirsa, selamat datang kembali di Bolkes Pesta Bola Dunia 2026. Bersama saya Arya Setia, kita akan membahas hal-hal yang unik seputar Piala Dunia 2026. Dan kali ini saya bersama orang narasumber yang luar biasa, beliau akademisi, dikenal juga sebagai pengamat sepak bola. Dan beliau ini akan mengupas banyak hal ya di Bolkes kali ini. Dan langsung saja saya sapa, beliau adalah Dr. Ugung Dwi Aryo Wibowo. Halo Mas Ugung, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat Mas Ugung?
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa.
1: Sehat mental, sehat fisik. Karena orang psikologi ya.
0: Oh iya, harus gitu ya. Oke, Mas Ugung, senang sekali saya bisa ketemu lagi di suasana yang lebih menyenangkan. Biasanya kan kita menanggapi curhatan pendengar ya, tapi kali ini kita akan mencoba sesuatu yang beda, sesuatu yang menyenangkan, yakni bicara tentang bola. Apalagi kalau bicara tentang Piala Dunia ini Mas Ugung ya, itu kan pesta bolanya yang luar biasa, pesta bola dunia yang pasti sudah ditunggu-tunggu oleh para pecinta sepak bola dimanapun ya. Tapi Mas Ugung, ini perasaan saya saja ya, atau mungkin gak tahu nih Mas Ugung merasa begini juga atau tidak ya. Jadi Piala Dunia 2026 ini rasanya kok gerengsengnya itu agak kurang ya. Kalau biasanya nih Mas Ugung, 3 bulan sebelum Piala Dunia itu hadir, saya itu sudah punya jadwal lengkap. Saya tempel di tembok, di situ kan ada kolom-kolom skornya. Saya isi tuh seluruh pertandingan.
1: Kelihatan nih orang lama.
0: Sama kan. Tapi kok apa ya, tahun ini tuh beda ya. Apakah ini cuma perasaan saya saja atau Mas Ugung juga merasakan gitu?
1: Ya, yang pertama adalah kita tahu ini adalah siklus 4 tahunan. Ya, gitu ya. Harusnya ditunggu-tunggu dong. Ya, kan gitu ya. Okay. Dan prosesnya menuju proses Piala Dunia ini panjang dan kita ngelihat banyak pernak-pernik lah menuju perjalanan di 4 tahun atau menuju bulan Juni-Juli 2026 ini. Nah yang pertama mungkin kalau menurut saya sih kita bicara di luar konteks sepak bola dulu ya. Okay. Kita sekarang ada isu besar yang lebih global, yang lebih mendominasi dan selalu menjadi trending topic adalah bukan di sepak bola. Tapi di suhu politik di Timur Tengah. Okay. Nah kita tahu itu pasti akan mempengaruhi. Karena kan kita bicara algoritma nih. Ya kan? Dan zamannya dulu kita itu kan langganan satu tabloid. Oh, iya. Atau mungkin hal yang masih.
0: Ya, berarti ya, sama
1: iya,
0: ya.
1: Masih hard file. Ya, gitu ya. Okay. Jadi kita nempel di kamar. Kalau sekarang kan mungkin orang sudah main di nyatet. Ya. Ya, di note di handphone masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi itu faktor pertama. Faktor kedua, memang liga beberapa liga itu selesainya di bulan-bulan ini, gitu ya. Kita tahu di Liga Inggris Arsenal baru juara semalam, dinyatakan juara semalam.
0: Dinyatakan. Akhirnya gitu setelah 20 data.
1: Saya nggak bicara di Italia karena dia nggak ikut. Kemudian kita bicara di Spanyol juga gitu ya. Jadi sekitar 2 pekan yang lalu atau 3 pekan lalu muncul juara gitu. Jadi baru pekan-pekan ini. Jadi masih fokus, bahkan kalau mau jujur aja, kita belum tahu juara Liga Indonesia siapa. Kan,
0: oh gitu? Iya, sampai pertandingan terakhir juga.
1: Betul.
0: Ya.
1: Ya. Jadi bisa dibilang kita masih sibuk dengan isu-isu di Liga domestik masing-masing gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita tahu kalau dulu mungkin karena format ya, kita berbicara negara-negara besar atau negara-negara peserta Piala Dunia yang 32. Sekarang kan yang dibicarakan lebih luas,
0: gitu ya, 48 negara peserta.
1: Betul, jadi mungkin lebih terbagi-bagi lagi gitu ya, karena nanti mungkin kita akan bisa bahas 48 negara ini bisa gimana nih, kan gitu ya. Nah jadi bukannya gerengsengnya belum ada, memang momentumnya belum.
0: Oh momentumnya belum.
1: Masuknya kira-kira nanti ya setelah liga-liga ini selesai kan satu semua pekan ini ya. Nanti kemudian orang akan beralih, mungkin mulai akan banyak browsing dan searching dan otomatis algoritma naik karena kita bicara di dunia ini kan apa namanya sosial media dan internet
0: gini. Oke, baik. Tapi kalau bicara Piala Dunia 2026 ini menjadi sebuah hal yang luar biasa Mas Ugo. Karena tadi sudah disinggung juga yang tadinya 32 sekarang 48 tim. Artinya 104 pertandingan itu akan disajikan di pesta bola dunia ini. Betul. Begitu Mas Ugo. Nah, kalau bicara tentang Piala Dunia, mungkin agak sedikit flashback ke belakang Mas Ugung ya. Zaman-zaman.
1: Seberapa belakang nih?
0: Iya, Piala Dunia sebelum-sebelum inilah ya. Masih dengan format 32 tim gitu ya. momen Piala Dunia yang paling tidak terlupakan bagi Mas Sugeng itu yang tahun berapa?
1: 98.
0: 98.
1: Eh, terlalu jauh enggak?
0: Enggak sih. ya, cukup lah segitu. Kenapa begitu 98?
1: 98 personal sih sebenarnya. Hmm. Jadi kita waktu itu habis hajat nasional, yaitu era reformasi di bulan Mei.
0: Oh iya.
1: Ya. Okay. Kemudian orang euforia bulan Mei itu ya, reformasi. Nah, waktu itu saya masih mahasiswa gitu ya. Jadi nilai saya jeblok. Ya.
0: Gara-gara bola itu?
1: Gara-gara nonton. Selama kuliah kita fokus di reformasi, okay. Ketika ujian pas Piala Dunia.
0: Oh,
1: hancurlah IPK. Kan, gitu ya. Tapi saya senang karena tim Prancis waktu itu, yang waktu itu Prancis dikenal dengan tim yang multikultur.
0: Oh,
1: bahkan okay. Tidak ada satupun yang murni orang Prancis. Hmm. Ya, jadi Zinedine Zidane itu dari Aljazair dan banyak sekali pemain yang jadi tim pemenang ini benar-benar diramu oleh Aimé Jacques waktu itu pelatihnya menjadi tim yang kuat karena diversity-nya. Gitu ya, bukan karena kesamaannya, justru karena multicultural di dalamnya.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Itu yang paling keren dan di final mengalahkan Brasil yang di situ ada Ronaldo yang sedang keren-kerennya.
0: 3-0 lagi waktu.
1: Betul.
0: Itu, aduh, itu saya dukung Brasil itu. Dan kalau saya ditanya momen ya sama juga 98 karena tim saya kalah 3-0 waktu itu.
1: Oh.
0: Oke. Okay. Kembali Mas Gung ke Pesta Bola Dunia 2026 ini, di mana di tahun ini itu kan diselenggarakan di 3 negara dan ini memiliki kultur sepak bola yang berbeda, Amerika Serikat, kemudian Meksiko dan juga Kanada. Okay. Apakah ini juga cukup berpengaruh terhadap kemeriahan dari Piala Dunia dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Kan kita pernah 2 negara ya, Jepang, Korea.
1: Ya, Jepang, Korea.
0: Tapi kan mereka deketan juga. Kalau yang ini kan secara geografis kan cukup berbeda gitu.
1: Sebenarnya secara geografis justru ini berdekatan gitu ya. Berdekatan. Karena kan bersebelahan semua gitu ya. Cuma memang luasnya itu hampir seluas Eropa.
0: Okay.
1: Jadi ini yang jadi masalah ya. Jadi bagaimana dari Kanada semisal dia lolos ke perempat final kemudian ke semifinal. Itu dia akan mengalami lintas negara.
0: Okay.
1: Otomatis supporternya juga akan berpindah.
0: Gitu.
1: Kalau dulu kan 32 lebih di pertandingan di grup itu udah localized ya. Dalam satu distrik atau provinsi gitu ya. Kalau sekarang dia harus lintas negara. Dan kultur MLS, kemudian Meksiko itu apa, MX ya, kemudian Liga Kanada yang berbeda juga, itu akan mempengaruhi juga gitu ya, karena bentuk stadionnya. Karena di Amerika kan,
0: kan ini apa ya?
1: Sepak bola bukan olahraga favorit, gitu ya. Jadi basketball sama rugby itu nomor 1 dan 2 baru sepak bola. Jadi di Kanada juga apa bukan menjadi yang utama. Kalau Meksiko, nah Meksiko sepak bola adalah mirip dengan Brasil sepak bola adalah agama kan gitu ya. Jadi kultur yang berbeda ini nanti akan menjadi menarik gitu ketika mereka bersama-sama menyelenggarakan Piala Dunia ini secara kolektif.
0: Oke. Okay. Nah, dengan bertambahnya menjadi 48 tim, artinya nanti akan ada 104 pertandingan.
1: 104 dari 64
0: dari
1: yang
0: 64,
1: biasanya.
0: Ya, dan nanti ketika sebuah tim akan menjadi juara, artinya dia harus bertanding 8 pertandingan.
1: Ya.
0: Dengan jeda waktu 1 bulan atau 1 bulan ya, karena Juni-Juli ya.
1: Ya.
0: Apakah ini juga berpengaruh terhadap kualitas pertandingan? Karena kan jeda pertandingan lumayan dekat gitu kan. Apakah ini berpengaruh juga terhadap kualitas pertandingan yang nanti akan tersaji?
1: Ya, yang jelas FIFA itu membuat peserta lebih banyak karena ingin partisipasi. Kita belajar sejarah dulu bahwa munculnya ini salah satunya adalah karena komplain Afrika ya, yang negaranya sedikit selalu masuk ke Piala Dunia sehingga kemudian ingin partisipasi lebih banyak. Ya, kemudian dibuatlah 48 negara. Nah, kalau kualitas menurut saya tim-tim besar tetap ada gitu ya. Yang menjadi masalah adalah tim-tim medio menengah yang saat ini bahkan menjadi debut.
0: Oh ya, ada 4 negara.
1: Ada 4 negara okay. Dan itu bahkan itu negara-negara kecil.
0: Kan kita pernah ngalahin salah satunya tuh Curacao.
1: Curacao itu jumlah penduduknya itu sama kota Purwokerto itu lebih banyak
0: Purwokerto. Ya.
1: Saya nggak ngomong Banyumas ya. Purwokerto itu lebih banyak Purwokerto. Jadi dengan saya bilang range-nya, range kualitasnya itu ada di peringkat 1, 2, 3 dunia, ya, bertemu dengan peringkat 90-an, 80-an itu menjadi menarik. Yang ditunggu pastinya adalah kejutan.
0: Nah,
1: ya, kalau kita bilang secara modalitas awal bahwa ini adalah tim yang setara, tidak. Ya, kita lihat dari peringkat FIFA dulu. Yang kedua, nama-nama besar yang kadang-kadang orang baru dengar. Hah? Ada negara Kulak? Hah? Tanjung Verde? Verde. Kan nah. Gitu ya. Negara apa itu kan gitu ya. Nah, sebenarnya sama sih di pertandingan di era sebelumnya ada Islandia yang baru pertama kali. Itu juga ketika kita mendengar juga. Atau meskipun Selandia Baru itu besar ya, tapi kan dia masuk ke Piala Dunia itu sangat jarang. Gitu ya. Dari apa... zona Australia apa zona Australia lah. Nah, sekarang ketika tim-tim itu bertemu dengan range peringkat ya di FIFA yang sedemikian jauh gitu ya. Dan itu terbagi dalam grup-grup yang kita tahu di setiap grup itu seakan-akan sudah ada ah ini juaranya nih, ini juara nih. Nah, kemudian kita akan nyari oh ini peringkat keduanya nih, keduanya gitu. Nah, menariknya mulai tahun ini kita bicara peringkat ketiga.
0: Okay.
1: Karena dari 48 tim itu nanti akan ada 32 plus 8 gitu kan ya.
0: Sorry. Tiga terbaik.
1: Berapa? Berarti 4 grup kan 4 berarti berapa? Kemudian memunculkan 8 peringkat terbaik. Kan gitu ya. Untuk digabung lagi di 32 besar. Nah, jadi bisa dibilang ini menjadi menarik gitu ya. Proses menuju ke 32 besar versi. Jadi gini, dulu kan 32 negara.
0: Ya, betul.
1: Sekarang nanti hasilnya akan tetap 32 negara nih. Okay. Tapi hasil dari playoff di masing-masing grup. Gitu ya. Dan 32 negara ini adalah peringkat pertama kedua di setiap grup. Plus 8 dari peringkat ketiga terbaik. Jadi orang masih nungguin sampai pertandingan terakhir. Untuk ngelihat siapa nanti yang akan lanjut di babak penyisian berikutnya. Itu yang menarik dari 48 tim.
0: Baik, artinya kalau bicara tentang Piala Dunia juga itu kan selalu memunculkan kejutan-kejutan, Segung ya. Seperti halnya kita takjub ya dengan Kroasia, kemudian juga Maroko.
1: Yang Piala Dunia sebelumnya.
0: Ya. Gitu. Nah, di tahun ini, kira-kira seperti apa? Apakah memang nanti akan muncul juga tim-tim yang seperti itu?
1: Saya yakin setiap perhelatan Piala Dunia selalu ada tim-tim yang kuda hitam yang kemudian nyelip ya sampai ke semifinal gitu. Okay. Sampai final mungkin berat ya.
0: Okay.
1: Sampai final berat ya. Karena kita bisa melihat 10 peringkat 10 besar dunia itu memang udah agak flat aja antara Brasil, Argentina, Spanyol, Jerman ya di itu-itu gitu ya. Tapi kita bisa melihat pertandingan yang nanti akan ketat gitu ya. Dan kita bahkan mungkin seperti tahun dulu Kroasia dan Maroko sampai di level itu gitu ya. Maroko di tempat final, Kroasia di semifinal bahkan gitu ya. Jadi kita akan menjumpai itu mungkin gitu ya. Bahkan dari tim yang mengandalkan kolektivitas, bukan mengandalkan pemain bintang.
0: Betul.
1: Nah ini yang menarik karena sepanjang sejarah selalu ada tim yang memang bermain karena kolektivitas. Bukan karena punya pemain bintang gitu ya. Yang kadang-kadang yang menjadi kunci bukan pemain, tapi pelatih. Kan, itulah kenapa kemarin Brasil sampai mempertahankan Carlo Ancelotti diperpanjang. Karena apa? Karena dia bisa membangun kolektivitas di Brasil.
0: Oke, okay. Kira-kira tim dari mana? Kira-kira prediksi Mas Gung yang nanti akan membuat kejutan.
1: Kita yang jelas gini.
0: Nunggu pertandingan mulai dulu baru kelihatan.
1: Kita banyak tim yang buta. Artinya gini ya, biasanya kan kita Piala Dunia itu kita udah kenal nih tim, ya 90% kenal lah. Kalau sekarang kan kita gak kenal nih, coba kalau saya tanya Curaçao gitu ya. Siapa pemainnya? Meskipun pernah tanding di Indonesia, kita
0: tapi gak tahu juga ya, karena ya pemainnya tidak ada yang level bintang kan maksudnya.
1: Ketika kemarin Bosnia Herzegovina ketika mengalahkan Italia di partai terakhir, kita sudah belajar bahwa kita gak boleh menyepelekan tim-tim kecil. Ya, karena Bosnia Herzegovina itu adalah pertahan 3 kali loh. Jadi dari tim Yugoslavia pecah lagi menjadi, kemudian pecah lagi menjadi Bosnia Herzegovina. Jadi ini tim yang sudah sangat kecil tapi masih bisa lolos. Kan itu kan menarik.
0: Ya, kita tunggu saja nanti Mas Hugo. Kira-kira siapa yang akan menjadi kuda hitam gitu ya, menjadi tim yang cukup mencuri perhatian gitu. Tapi begini Mas Hugo, kalau bicara Piala Dunia kan itu menjadi selalu disebut menjadi panggungnya Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Tapi Piala Dunia 2026 ini diprediksi akan menjadi panggung terakhir mereka berdua. Nah, selepas ini, selepas tidak adanya Ronaldo dan juga Messi, kira-kira siapa yang menggantikan dan nanti akan dibicarakan lagi di kemudian hari di Pesta Piala Dunia selanjutnya begitu.
1: Kabar baiknya Messi dan Ronaldo saya yakin 99% masih akan bermain 1-2 musim ke depan.
0: Oh ya.
1: Kan gitu ya artinya. Jadi ini Piala Dunia bukan akhir dari karir mereka ya. Kenapa? Satu, Ronaldo masih mengejar 1000.
0: Oh iya.
1: Kan gitu ya.
0: Rekor pribadi.
1: Iya, rekor. Kemudian Messi juga sedang mengejar rekor asis kan ya. Jadi dua ini dua orang yang berbeda sebenarnya. Satu ngejar asis, yang satu ngejar target goal. Messi dengan Ronaldo ini kayak kita membicarakan Pele dan Maradona di era lama. Ah, kemudian bedanya Pele dan Maradona mereka hadir di, sempat ya berselisih bukan siapa berada di dalam satu frame waktu. Hanya sekitar 4 tahun setelah itu Pele pensiun, Maradona masih lanjut. Bedanya kalau sekarang Messi dengan Ronaldo di waktu yang bersamaan. Sehingga orang itu selalu membanding-bandingke menyaing-nyaingke gitu katanya Farel kan gitu ya. Jadi dibanding-bandingke disaing-saingke dan sampai ke tim yang dibela waktu itu. Kebetulan itu Barca dan Real Madrid. Jadi kita pernah menjumpai satu pertandingan yang selalu ditunggu-tunggu gitu ya, El Clasico, yang itu bukan hanya sekedar tim tapi juga pemain bintang di dalamnya. Nah, saat ini mereka sudah bermain di dunia di Liga, kompetisi yang berbeda.
0: Ya, berbeda.
1: Satu di Amerika yang secara umum liga ini punya dua kesamaan. Ya, jadi baik itu MLS maupun di Liga Arab Saudi itu mereka punya pemain-pemain bintang.
0: Ya, betul.
1: Ya, jadi yang disisipkan ke dalam setiap tim. Nah, sekarang mereka bertanding di pertandingan Piala Dunia terakhir. Kemungkinan besar saya yakin ya 90% enggak akan main lagi di tahun 2030. Ya, kemungkinan ya karena usia kan gitu ya. Mungkin kalau toh masih mungkin akan ada istilah ini apa pemain manager. Oh, masih ingat kan dulu ada pemain tapi juga manager. Masih ingat siapa contohnya? Gianluca Vialli misalnya gitu ya. Okay. Nah, kemungkinan seperti itu karena saya lihat Ronaldo itu di pinggir lapangan dia orang yang selalu
0: mengarahkan. Jadi mentor lah ya untuk adik-adiknya gitu ya.
1: Nah, tapi sebenarnya kita nggak boleh mengecilkan pemain lain, ya. Icon-icon yang juga akan mengantar, misalnya Neuer di Jerman atau Modric di Kroasia, gitu ya. Jadi jangan lupa dengan pemain-pemain seperti itu. Jadi saya nggak tahu nih Neymar masih main nggak?
0: Dipanggil.
1: Nah, panggil. Neymar berarti kan ini panggung Neymar juga, kan gitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat. Mungkin perhatian masih ke tim ini, tapi ingat ini masih pada pemain ini. Tapi ingat perjalanan di Piala Dunia adalah tergantung dari timnya.
0: Iya.
1: Seperti kita nggak akan bisa melihat Ibrahimovic di pertandingan Piala Dunia. Kenapa? Karena setara tim nggak lolos atau sampai di babak awal. Nah, jadi seperti itu kira-kira ini panggung mereka. Orang tetap tertuju matanya kepada mereka, tapi memang mungkin sulit ya untuk mereka dibandingkan ketika mereka masih usia 20-an. Ketika bersinar dan bermain masih seperti eranya gitu ya. Tapi bahwa dua orang ini menjadi ikon dan menjadi pemain yang menyerap atensi, iya.
0: Gitu ya. Tapi kira-kira siapa yang edisi Mas Sugong nih? Yang akan menggantikan mereka berdua nanti?
1: Oh, menggantikan. Gitu ya. Oke, okay. Jadi kita lihat sebenarnya yang muda-muda saat ini yang selalu masuk Mbappe itu sudah orang sudah membandingkan setara, apalagi di Piala Dunia sebelumnya mereka bertanding di final, kemudian ada Erling Haaland.
0: Oh iya, betul.
1: Jadi menjadi pemain. Jadi sebenarnya sekarang banyak pemain muda tapi tidak sestabil mereka.
0: Oh, jangan lupakan Yamal juga kan.
1: Betul, ya. Kalau Yamal di eranya Vinicius. Jadi ini satu level di bawahnya. Oh. Jadi kalau Haaland dibandingkan Mbappe itu di atasnya. Jadi range usianya kan kayak siklus 4 tahunan gitu ya. Jadi termasuk pemain-pemain muda yang nanti akan mencuri perhatian dunia pasti akan ada gitu ya. Dan bahkan misalnya gini, Maroko ya tadi disebutkan ketika mereka lolos sampai di perempat final waktu itu, kita lihat langsung banyak pemain Maroko laris manis.
0: Oh iya, iya betul, kan, betul.
1: Amrabat langsung iya, diambil Manchester United kan dia. Jadi dan kita juga mungkin ingat di zaman dulu ada pemain Kolombia apa
0: Rodriguez.
1: James Rodriguez.
0: Berkat gol itu ya kerennya ya.
1: Nah, akhirnya dia dibeli oleh Real Madrid dengan harga yang sekian. Jadi akan ada pemain-pemain muda yang mencuri perhatian tim-tim elit Eropa nanti, dan itu kita tunggu ya di Piala Dunia.
0: Oke, dan sepak bola sekarang ini kan sudah dalam tahap industri ya Mas Ugung ya. Disitulah kemudian muncul berbagai hal yang tidak kita temukan di Piala Dunia sebelumnya. Misalnya teknologi garis gawang, VAR dan sebagainya. Nah, kalau melihat atau flashback ke belakang, Mas Ugung ini kan sudah mengalami berbagai Piala Dunia ya. Dengan segala kontroversinya gitu ya. Ada gol yang tidak disahkan karena waktu itu belum ada teknologi VAR. Nah, saat ini 2026 ini akan menggunakan teknologi itu. Apakah itu akan mengurangi apa ya sisi ya sepak bola ya seperti itu gitu maksudnya. Ramenya di
1: sudah
0: situ.
1: Sudah ada
0: gitu.
1: AI untuk menentukan out, menentukan masuk disahkan gol atau tidak gitu ya, selain dari VAR kan itu ya. Dan VAR-nya juga sekarang sudah bukan 3 dimensi lagi tapi 4 dimensi bahkan. Jadi menurut saya itu tidak bisa, apa ya, itu sudah menjadi bagian dari perkembangan zaman. Kita sudah tidak bisa menyaksikan misalnya golnya apa pemain Chelsea Frank Lampard. Nah, di Piala Dunia yang tidak disahkan padahal itu bolanya masuk kan gitu ya, hanya karena mantelnya keluar, dan itu menjadi dasar yang kemudian menjadi dasar kenapa kita harus pakai VAR. Ya, dan didesak betul kita kasusnya Frank Lampard tidak boleh terjadi lagi kan gitu ya. Jadi perkembangan zaman pasti akan membuat itu masuknya teknologi ke dalam industri sepak bola. Tapi kalau saya sebagai orang lama ya yang kita menyaksikan bahwa intrik-intrik kesalahan wasit menentukan keputusan juga kadang-kadang menjadi
0: bumbu-bumbu kan,
1: betul,
0: jadi menarik
1: gitu
0: kan.
1: Ya, dulu ya dulu. Sekarang mungkin orang tidak mentoleransi itu gitu ya. Tapi sekali lagi mungkin eranya sudah berubah dan kita harus menerima peraturan-peraturan baru terbaru FIFA, termasuk pergantian pemain yang jumlahnya.
0: Oke. Kemudian Piala Dunia 2026 ini tanpa kehadiran beberapa tim besar. Seperti tim favorit saya Italia ya. Itu kan sayang sekali enggak lolos ya. Kemudian juga Denmark ya. Dan yang lainnya gitu. Apakah ini juga
1: saya sih gak kaget kan Italia 3 kali gak lolos.
0: Tahun ini kan harapannya lolos gitu kan, tinggal selangkah lagi gitu.
1: Karena dia 2 kali kemarin gak lolos, jadi kan kita gak perlu kaget sebenarnya gitu ya.
0: Tahun ini juga berpengaruh terhadap kualitas Piala Dunia 2020.
1: Jadi justru itu bumbu-bumbu menarik dan kita mau bilang bahwa siapapun yang nanti masuk Piala Dunia itu gak boleh tim yang meskipun tim itu stabil tapi dia harus hadir di momen-momen yang tepat. Jadi di momentum dia harus lolos playoff, harusnya dia lolos playoff, tapi ternyata tidak. Jadi memang gini, kalau kita lihat ada tim yang memang kuat di kompetisi, ada tim yang kuat di liga. Jadi kalau liga itu dia pengumpul poin, kan? Kalau di kompetisi kan dia tuh kan benar-benar mentalnya sudden death. Ya sudden death itu kalau dia nggak bisa lolos sampai gak bisa bikin gol di babak pertama atau di 15 menit pertama, dia mulai merasa ini akan ada masalah gitu ya. Jadi pelatih-pelatihnya juga biasanya sudah pelatih-pelatih yang memang terbiasa dengan kompetisi dibandingkan yang liga yang terlalu panjang gitu ya. Dan di sini termasuk pelatih-pelatihnya adalah tipe-tipe motivator, karena jarak pertandingan satu ke dua hanya 3 atau 4 hari dia akan main lagi dan seterusnya. Jadi dan ketika dia lolos, dia harus membangkitkan lagi. Dia harus punya core science yang kuat, gitu ya. Psikologisnya harus main, karena membangkitkan bukan hanya fisik para pemain, tapi juga mental pemain. Dan dia tahu betul sebagai coach mana pemain yang paling siap untuk pertandingan berikutnya dengan jenis lawan yang seperti ini. Dan ini yang menarik ketika berkumpulnya pelatih-pelatih terbaik dunia, pemain-pemain terbaik dunia, dan tim-tim terbaik dunia di Piala Dunia 2026.
0: Oke, artinya tim yang akan bertanding ini adalah tim-tim terbaik dari yang
1: saat
0: terbaik
1: ini. Gitu ya, saat ini. Gitu. Ya, karena kita tahu ya ada fluktuatif.
0: Gitu ya, tapi kan kalau bicara pesta bola ya, Piala Dunia ini kan selalu saja ada unsur-unsur lain di balik itu, politik lah segala macam. Yang saat ini kita tahu sendiri kan ramai juga 2026. Iran, Amerika gitu. Nah, ini pengaruhnya seperti apa bagi
1: ada tiga hal yang saya sorotin ini. Pertama, termasuk tadi kenapa kok gregetnya kurang. Ya, kita sekarang lebih, kita tahu dolar berapa?
2: 17.000 ya?
1: 17.700 sudah okay. Menentu. Ini di Indonesia. Sebenarnya tidak beda. Saya kemarin seminggu di Malaysia. Mereka juga sedang mengeluh karena harga, nama mereka gas ya, bahasa gas atau bensin ya di Indonesia itu dua kali lipat. Jadi orang sudah beralih ke transportasi umum gitu ya. Nah kemudian kita tahu ini orang nonton sepak bola itu pasti karena kelebihan uang. Ya kan? Ya, kalau ketika ekonomi dunia sedang pas-pasan, saya nggak ngantan turun ya, maka kita juga akan melihat seleksi siapa yang akan berangkat ke sana. Amerika itu negara mahal. Betul. Ya, untuk membelanjakan sesuatu atau untuk perjalanan ke sana. Jadi, dan kita tahu mungkin stadion tidak akan sepenuh biasanya. Gitu ya. Satu faktor ekonomi dunia yang sangat ya sedang
2: lesu lah ya.
1: Nah, dampak dari apa? Dari konflik Timur Tengah. Kita sekarang tarik nih Timur Tengah. Akan ada tim Iran yang bermain di Amerika. Menarik kan ini. Yeah. Tim Iran sudah mengajukan diri nih, tolong dong saya dipindah ke Meksiko tapi tidak diizinkan oleh FIFA.
2: Tapi ada 10 syarat itu yang harus dipenuhi kan.
1: Iya. Katanya begitu. Dan bukan hanya 10 syarat, saya yakin sudah dipertimbangkan baik-baik tim Iran akan bermain di Amerika. Berarti akan ada sejumlah pemain dan ofisial yang akan berangkat ke sana. Dan harapannya akan ada pendukung kan gitu ya, akan ada pendukung yang ada di sana. Dan kita tahu dua negara ini seperti Tom and Jerry kan gitu ya. Jadi sudah tidak akan mentoleransi beberapa. Sehingga nanti ini akan lari ke isu keamanan gitu ya. Khusus di negara Amerika. Jadi pertandingan di Amerika saya yakin lebih memiliki ada dampak politik, geopolitik dunia yang akan masuk ke situ. Jadi itu kemudian...

0: menjadi bumbu politik right. juga. Wah, kan gitu ya. Di Piala Dunia sebelumnya juga sebenarnya sudah ada bumbu-bumbu politik okay. itu. Hanya ini memang sedang hangat-hangatnya dan memang mungkin bahkan saya bilang ini sedang di puncak-puncaknya. Mudah-mudahan tidak berimbas pada pertandingan di lapangan.
1: Oke, okay, tapi mungkin satu sisi ini akan semakin menarik minat penonton untuk menyaksikan Piala Dunia 2026 ini.
0: Iya. Terutama kita yang
1: iya, betul.
0: Teman dari sosial media mungkin.
1: Oke, okay, tapi sayang sekali Mas Igung, ini waktunya terbatas. Yang jelas okay. terima kasih sekali sudah berbagi perspektif yang luar biasa. Karena kalau bicara tentang Piala Dunia bagi kita, itu kan banyak nostalgia-nostalgia yang tergambar gitu ya. Mungkin nanti 2026 ini juga akan menjadi satu pesta bola yang menurut kita akan, wah ternyata lebih menarik gitu. Kan bisa saja begitu ya Mas Igung ya?
0: Bisa aja, karena okay. gini, tahu gak dampak dari 48 ini? Okay. Jadi gini, nanti akan ada juara grup yang akan bertanding melawan tim lemah. Yang okay. sangat lemah gitu. Sehingga nanti pertandingannya akan menuju final akan lebih bervariasi okay. dibandingkan berdinamika gitu. Okay. Dan apa namanya, bicara tentang juara, kita melihat tidak akan jauh-jauh dari peringkat 1 sampai 10 besar. Nah,
1: kita tunggu aja nanti seperti apa ya. Oke, okay, sekali lagi terima kasih Mas Igung. Ya. Sayang sekali waktu kita terbatas, nanti mungkin satu set bisa kita sambung lagi obrolan kita yang menarik di Pesta Bola Dunia 2026 ini. Dan untuk Anda pendengar serta pemirsa, jangan lewatkan siaran langsung di TVRI pertandingannya dan juga dengarkan audionya di RRI Purwokerto. Jangan lupa follow juga media sosial kami, IG @RRI_Purwokerto dan juga YouTube channel kami RRI Purwokerto. Saya Arya Setia pamit, terima kasih Mas Igung, semoga tim favoritnya nanti berjalan jauh ya sampai puncak. Bukan siapa sih? Sayangnya. Dari tadi enggak nanya ya. Ya rahasia-rahasia.
0: Ya, nanti ya. Kita buka apa, di. Saya buka aja. Saya buka aja. Ya,
1: oke.
0: Okay. Kan kamu udah membuka kamu tim Brasil kan. Ya. Ini kita ketemu di Argentina di
1: final berarti ya. Oke, okay, terima kasih. Sampai jumpa lagi di Ballcast selanjutnya.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia.

0: aku mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi keredaan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singobarong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singobarong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singobarong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singobarong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan, kan?
3: Nah, itu udah paham. Bentar, kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik, kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
4: Siap, Kak.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketaatan melahirkan kedamaian. Kedamaian adalah assalam. Assalam adalah asma Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang taat dalam hidupnya, kedamaian selalu melingkupinya. Kebahagiaan akan mudah diraihnya. Sampai-sampai Rasul menyebutkan, Inna sidqa yahdi ilal khair, wa innal khair yahdi ilal jannah. Sesungguhnya, kebenaran itu akan menghantarkan pada kebaikan. Dan sesungguhnya, kebaikan itu akan menghantarkan ke dalam surga. Surga yang di dalamnya penuh dengan kedamaian. Surga yang dihuni oleh orang-orang yang memiliki hati yang damai. Hati yang damai, hati yang senantiasa berlabuh kepada Tuhannya yang maha damai. Maka, doa orang-orang yang taat kepada Zat yang maha damai adalah Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayina rabbana bis salam, wa adkhilal jannata daros salam. Ya Allah, dari engkau lah kedamaian. Kepada engkau jualah kembalinya kedamaian. Maka ya Allah, hidupkanlah kami dalam kedamaian. Dan jika kelak kami mati, masukkanlah kami ke dalam sorga, negeri yang penuh dengan kedamaian. Kedamaian hanya bisa dirasakan dengan ketaatan. Ketaatan hanya akan bisa dijalankan dengan kekuatan iman. Iman yang mampu melahirkan ketaatan adalah iman yang diiringi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memberikan jalan yang terang. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: berjalan di sepanjang babak pertama ini, Bung Estu?
1: Iya, yang
0: 12 menit.
1: Saya melihat seorang Roberto Alvarado ini bisa menjadi pemutus serangan ketika Afrika Selatan mencoba menyerang, dia menjadi pemutus. Dari duelnya dia sudah menang 3 kali. Lalu ada Gallardo di sana bermain sangat disiplin. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Meksiko yang mampu membuat penyerangan dari Afrika Selatan tidak terlalu efektif. Tapi ada sedikit sebenarnya yang saya pertanyakan, salah satu striker terbaik yang dimiliki oleh Afrika Selatan yaitu Oswin Apolis justru masih di cadangan. Ini padahal pemain ini sebenarnya cukup baik di beberapa pertandingan terakhir, tapi ternyata masih di cadangan. Dan kenyataannya beberapa pemain dari lini depan South Africa belum maksimal ketika melakukan serangan, ini yang terlihat dari tadi.
0: Ya, Afrika Selatan kali ini masih mencoba untuk membangun serangan. Jayden Adams, pemain nomor punggung 23, masih berputar-putar dia mencari rekannya. Menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan kali ini. Umpan langsung jauh diberikan, yang dituju adalah Mokoena. Nomor punggung 20, Huliso Mudao, yang dituju namun tidak berhasil menguasai bola. Meninggalkan lapangan bola, menghasilkan lemparan ke dalam untuk ke Meksiko di pertandingan malam hari ini. Nomor punggung 23 dari Meksiko, Jesus Gallardo, ini akan melakukan lemparan ke dalam. Masih mencari rekannya, yang dituju adalah Quiñones. Nomor punggung 9, terjatuh Quiñones. Nah, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Nah, terjadi pelanggaran kali ini terhadap seorang pemain Meksiko ya. Setelah tadi terjadi perebutan bola antara Mokoena dan juga Fidalgo ya. Fidalgo yang tersikut ini, tidak sengaja tersikut ketika terjadi perebutan dengan Mokoena. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Sambutan sangat meriah ini diberikan oleh para pendukung Meksiko yang tentunya memadati stadion di Azteca di Meksiko City kali ini.
1: Iya, dari sejauh ini ya, untuk touch itu terdiri paling banyak Jayden Adam dengan 12 touchnya bersama Gallardo juga seperti itu. Tapi memang kalau lihat efektivitas dari kedua tim, memang Meksiko lebih efektif. Pergerakan bola mereka tidak sering kehilangan bola, yang pasti mereka mampu memaksimalkan beberapa celah-celah ruang yang ada, dan penyerangan mereka memang lebih efektif dan terbukti dari successful dribble-nya. Walaupun dikuasai tim lawan, Jayden Adam, tapi rata-rata pemain Meksiko memiliki successful yang cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
2: Ya, upaya lagi dari Afrika Selatan coba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko, dimana juga tadi Ngedua baru coba membangun serangan angkat lagi sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Meksiko. Nomor punggung 6 dari Afrika, Modiba, namun patah lagi di tengah jalan. Bagaimana upaya dari Afrika Selatan tadi, jatuh di kaki pemain Meksiko, sebuah pelanggaran nampaknya terjadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Wilton Sampaio dari Brazil, ini dengan tegas langsung mengeluarkan kartu kuning bagi pemain Afrika Selatan. Sebuah pelanggaran yang terjadi terhadap Alvaro Delgio ya, Teboho Mokoena ini dengan kartu kuning.
1: Iya, sebuah
2: keras ya.
1: Iya, menurut saya agak sedikit terlambat
2: ya,
1: mengantisipasi lawan Mokoena ini. Memang wasit pas point view-nya, wasit pas di depan dia, jadi cukup mudah wasit memberikan keputusan kartu kuning pertama bagi pemain Afrika Selatan ini.
2: Kembali lagi Afrika Selatan mencoba membangun serangan. Nomor punggung 14 dari sektor sebelah kiri, bagaimana Bokazi tadi masih memainkan bola. Afrika Selatan mendapat tekanan yang cukup tinggi dari Meksiko, mundur ke belakang dan kepada Williams menjaga gawang, lebar kiri ke sektor sebelah kanan. Bagaimana Afrika Selatan, ada Mudau langsung memberikan umpan terobosan namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel, ayah dari pemain-pemain Afrika Selatan melakukan serangan cepat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko tadi. Bola kini masih dikuasai Power Angel. Bola tenang, sodorkan saja ke depan dia, lebar ke sebelah kanan dalam. Kontes kembalikan lagi pada Angel. Dan juga Vasquez masih memainkan bola, mendapat kanannya juga cukup tinggi dari pemain-pemain Afrika Selatan, masih mencari celah. Gimana lebih tenang di menit ke-18 babak yang pertama ini. Unggulan Meksiko 1-0 atas Afrika Selatan di pertandingan perdana fase grup Piala Dunia 2026. Ya, mundur sudah ke belakang kepada William. Kawan William penjaga gawang dari Afrika Selatan juga masih dengan tenang menguasai bola, memberikan celah kepada rekannya untuk memberikan langsung jauh ke depan. Dapat sundulan tadi atau dapat pengawalan nomor punggung 25 tadi Roberto Alvarado, menguasai bola, kirimkan lagi kepada Alvarado sektor sebelah kanan dan sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Berbahaya saudara-saudara, bagaimana Meksiko mencoba mengeksploitasi pertahanan di sektor sebelah kiri dari Afrika Selatan. Mundur kepada Reyes, angkat ke depan, mencoba mencari lagi pemain Julian Gimenez tadi. Upaya dari Julian Gimenez tadi, lakukan tendangan dari luar kotak penalti, pencetak gol pertama bagi Meksiko. Kembali melakukan percobaan tadi, namun sayang masih berada di atas mistar gawang dari Afrika Selatan. Belum membahayakan.
1: Inilah Gulen Bosua yang kembali menjadi cadangan di 2010 ketika lawan yang sama aja cadangannya Oscar Perez. Yeah. Sekarang cadangannya Raul Rendes. Yang pasti sejauh ini pemain yang dengan rating tertinggi adalah Quinn Nunes. Dia sudah melakukan 2 kali shooting sama dengan Raul Jimenez. Sedangkan touch-nya paling banyak sejauh ini adalah masih dimiliki oleh Vasquez, Juan Vasquez, yang memang kelihatan sekali di sisi back tengah. Juan Vasquez ini cukup rapi ya dalam mengamankan, terutama di sisi kiri ya, di sisi kiri tengah pertahanan dari Meksiko. Sedangkan dari Afrika Selatan, mereka masih mencoba meraba-raba. Even di situ ada Mudau yang salah satu back yang mencoba untuk membantu serangan, tetapi memang pertahanan dari Meksiko sangat rapat sekali sejauh ini, dan kembali serangan coba dilakukan. Nah, patah lagi, Johan lagi yang mematahkan.
2: Ya, nampaknya gampang terbaca atau mudah terbaca oleh barisan pertahanan dari pemain Meksiko, upaya umpan terobosan atau upaya dari akselerasi pemain-pemain Afrika Selatan di daerah pertahanan Meksiko. Sebuah pelanggaran terjadi, menghasilkan tendangan bebas nampaknya kembali bagi Meksiko. Dimana tadi punggung 3 Montes, Cesar Montes mendapat tackle yang cukup keras dari pemain Afrika Selatan nomor punggung 6
0: Modiba
2: ya.
0: Ya.
2: Ya, kembali lagi bagaimana Jesus Gallardo tadi. Upaya lagi. Ada juga Quinones mencetak gol tadi. Lebar kini kembali kepada Alvarado. Alvarado sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan sudah dilakukan langsung jauh ke depan, namun membentur tadi atau berhasil diamankan dengan sundulan kepala oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Mencoba menggiring bola di nomor punggung 9 di sana, Lyle Foster tadi mencoba menguasai bola. Kita lihat juga bagaimana nampaknya juga legenda-legenda pemain sepak bola yang hadir pada pertandingan malam hari ini. Salah satunya terlihat bagaimana Roberto Carlos dan juga Cafu, legenda pemain Brazil yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia kemudian hari.
1: Ada yang menarik dari komposisi lini belakang, terutama bek tengah dari Meksiko ya, dengan memainkan Cesar Montes dan juga Juan Vasquez sebagai duet di belakang.
2: Oh, berbahaya sebuah pisan tadi dari Rangel tadi. Namun tangan dari pemain Afrika Selatan tadi sempat membentur pemain dari Meksiko, masih menguasai punggung 4 dari Afrika Selatan, dapat tekanan tadi. Namun bukan pelanggaran kah? Ya.
0: Mokoena.
2: Mokoena
1: Oh, 40 menit kedua.
2: Begitu cepat ya. Tadi menang tunggu 26 dari Ryan ya.
1: Iya,
0: Gutierrez.
1: Ryan Gutierrez. Pemain di Guadalajara yang tadi mencoba menghalangi tapi mengambil kaki pemain nomor 4 dari Afrika Selatan, Mokena. Dan Mokena tadi yang mendapatkan kartu kuning, sekarang dia dilanggar dan yang melanggar mendapatkan kartu kuning.
0: Iya. Karma kah? Karma. Enggak karma ya. Tendangan bebas ya. Kali ini akan dihadapi oleh Mokena sendiri. Main nomor punggung 4 di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko. Sedang bersiap dia. Setidaknya ada sekitar 5 pemain Afrika Selatan ini berada dalam kotak penalti Meksiko. Terjadi sedikit ketegangan antara dua pemain, yaitu nomor punggung 9 dari 19 dari Afrika Selatan, Cibilisi ya, dengan salah satu pemain Meksiko. Bentar lagi akan mundur dia beberapa langkah ke belakang kali ini. Mokena menggunakan kaki kanan sedang bersiap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Cundulan dipatahkan oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Bola namun masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Afrika Selatan. Pemain nomor 14 4 langsung ke dalam kotak penalti Meksiko, berhasil digagalkan. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Meksiko nomor punggung 16, Quinones. Quinones ke belakang dia maksudnya, namun berhasil menyentuh pemain Afrika Selatan. Bola meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang bagi Meksiko di menit 25 pertandingan. Ada break dulu untuk water break ya, istilahnya ya, hydration break sekarang, karena memang cukup panas di sana, 23 derajat. Ini kebijakan baru, menit 25 hydration break. Seperti beberapa kebijakan baru saat ini sudah diberlakukan ya, Bung Estu ya, dalam pertandingan FIFA kali ini ya.
1: Jadi harus sangat hati-hati ya, termasuk ketika dia tidak boleh mendelay terlalu lama lemparan ke dalam. Ada review VAR untuk kartu kuning kedua, dan ini menurut saya aturan-aturan ini memang sebenarnya secara bagi kita penikmat sepak bola yang agak old school ini kan agak-agak agak-agak terlalu banyak aturan. Tapi memang seperti itu tadi, ada semacam ini sepak bola ini menjadi entertainment baru di dunia sekarang ini, dan itu terjadi ketika tadi lagu kebangsaan dimainkan di tengah. Menurut saya hal-hal seperti itu memang selalu baru di Piala Dunia, dan tidak hanya aturan di law of the game sepak bola saja, tapi juga hal-hal yang lain seperti contohnya timnas Haiti ya. Seminggu sebelum turnamen, sebelum lawan Skotlandia, mereka kaosnya harus ganti dulu.
0: Yeah.
1: Ada unsur dalam tanda kutip
0: perang itu ya.
1: Perang revolusi tahun lama sekali, tapi dianggap itu desain yang kurang pas seperti itu. Jadi aturan-aturan ini memang baru. Tapi kalau kita lihat balik lagi ke pertandingan ini, kita lihat bahwa keberanian Javier Aguirre mencadangkan kapten mereka sebenarnya dengan memainkan dua wakil kapten mereka ini juga menarik sebenarnya. Jadi mereka mencadangkan kapten mereka untuk pertandingan ini dengan memainkan dua pemain yang selama ini justru dari deputi, yaitu Cesar Montes yang jadi kapten dan juga Juan Vazquez, sedangkan Edson Alvarez yang sang kapten harus di bangku cadangan. Ini memang pilihan di lini belakang dari Meksiko cukup banyak ya. Ada juga di sana ada Jorge Sanchez yang dimainkan, tapi memang kalau lihat yang sedang on fire memang Juan Vazquez, dan sejauh ini Cesar Montes sebagai kapten berjalan cukup baik memimpin lini belakangnya. Walaupun memang peran di tengah seperti Roberto Alvarado juga cukup baik memotong serangan dari lawan, dan kelihatan sekali bahwa sampai sekarang shoot on goal ataupun shootnya dari Afrika pun belum ada ya yang dicoba dilakukan oleh para pemain mereka. Sedangkan dari
0: Meksiko
1: sudah ada 5, dua orang yang melakukan itu, penyerang mereka Raul Jimenez dan juga Quinones di sana.
2: Ya, kembali dilanjutkan pakaian pertandingan Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Angkat langsung jauh ke depan, cari juga pemain depan tadi bagaimana Jimenez, namun lebih dekat pemain Afrika Selatan menguasai bola nomor punggung 4 tadi. Oke, nah mundur ke belakang, alirkan ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 19 nampaknya.
1: Iya, kelihatan sekali para pemain Afrika Selatan masih mencari formulasi untuk bisa memberikan tekanan ke depan, karena dari sisi kanan, kiri maupun tengah mereka selalu dipatahkan oleh para pemain bertahan dari Meksiko yang memang sejauh ini bermain sangat bagus ya di lini pertahanan mereka. Kalau dilihat dari catatan statistik defense mereka ya cukup baik mereka. Ini terbukti dari fouls mereka lebih sedikit walaupun mereka mampu melakukan hal-hal banyak. Dan ini kembali serangan dari Meksiko.
2: Serangan balik coba dibangun oleh Meksiko. Ada Quinones di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan mundur ke belakang pada Galardoka di sana masih memainkan bola. Bagaimana Meksiko, Quinones mundur kembali ke belakang pada Vasquez, pada Raul Rangel, balikan lagi Vasquez di sektor sebelah kiri pertahanan. Coba membangun lagi kembali Gallardo, Jesus Gallardo, Quinones di sana di tengah mencoba memainkan bola kepada Eric. Ada lagi di sektor sebelah kanan masih pertahanan dari Meksiko. Afrika Selatan berada di daerah kotak penalti. Berbahaya saudara-saudara, bagaimana main Meksiko tadi melepaskan tendangan Brian Gutierrez, namun kembali masih membentur daerah pertahanan atau barisan pertahanan dari Afrika Selatan. 3 menit ke 29 babak yang pertama ini.
1: Iya, dari catatan duel kedua tim ya, duel kedua tim itu memang sangat jomplang. Ada 18 yang sudah dimenangkan oleh para pemain Meksiko dan hanya 9 dimenangkan oleh para pemain Afrika Selatan. Ini bukti pertahanan dari Meksiko cukup baik sejauh ini. Bahkan soal clearance juga jauh. Ada 9 clearance dari pemain Meksiko sejauh ini dan 5 dari Afrika Selatan. Goalkeepernya bahkan yang kerja keras memang kelihatan dari tim Afrika, walaupun baru sedikit save ya dari overallnya. Baru 2 save sejauh ini di menit ke-29 menjelang menit 30 ini atau setengah jam pertandingan berjalan. Dan ini bukti bahwa serangan memang lebih banyak di Meksiko, baik itu juga penguasaan bola termasuk penciptaan peluang. Sedangkan untuk catatan yang lain seperti touch in dimasuk di kotak 16 juga masih dikuasai oleh para pemain dari Meksiko. Belum ada yang dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan sejauh ini. Ada 6 kali masuk sampai kotak 16 para pemain Meksiko. Dan ini membuktikan mereka layak unggul 1-0. Bahkan kemungkinan bisa jadi bertambah ya, Bu. Di menit masih ada 15 menit waktu normal lagi. Ada kemungkinan gol akan bertambah kalau memang seperti ini terus permainan, karena kelihatan sekali pertahanan maupun penyerangan dari Meksiko sangat seimbang. Nah, ini lihat lagi bola selalu dikuasai oleh para pemain dari Meksiko.
0: Ya, disiplin ya mereka ya.
1: Disiplin dan build up-nya dari belakang dari kiper itu cukup baik ya, cukup efektif seperti itu.
0: Ya, silakan Bung Indra.
2: Upaya lagi dari pemain Meksiko tadi lebih dekat pemain barisan pertahanan dari Afrika Selatan yang menguasai bola bagian punggung satu di sana dari Afrika Selatan, lebar ke sektor sebelah kiri tadi memainkan bola. Nampak masih juga mencari celah pemain Afrika Selatan untuk masuk ke daerah pertahanan dari Meksiko. Punggung 14 di sana, Bukasi mundur ke belakang, kembalikan kepada penjaga gawang Rowan Williams, memainkan bola masih di daerah pertahanannya sendiri, cukup kesulitan. Nampaknya pemain Afrika Selatan angkat langsung jauh ke depan, coba mencari kawannya nomor punggung 6 di sana, sektor sebelah kanan pertahanan. Tentu pemain dari Meksiko tadi, upaya yang dilakukan memainkan umpan crossing. Apakah memang sudah posisinya, kita lihat dari pemain-pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 ini.
0: Modiba. Offside ternyata Indra.
1: Ya, offside. Sekarang bola dibiarkan keluar dulu baru wasit keputusan baru diangkat oleh hakim garis. Offside seperti itu.
2: Power Angel tadi melakukan tendangan bebas langsung jauh ke depan dari Tunanes. Langsung mundur ke belakang, ada Jesus Gallardo. Aspes masih dengan tenang, kembalikan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Mainkan bola di daerah pertahanan sendiri, mundur ke belakang pada Raul Reyndel, menjaga gawang dari Meksiko. Siapakah akan diberikan? Namun kontrol yang kurang cermat tadi umpan yang diberikan oleh Raul Reyndel kepada Gallardo sektor sebelah kiri. Ini pertahanan dari Meksiko, bola kini dikuasai oleh pemain Afrika Selatan. Mukazi mundur ke belakang, menumpung 21 di sana. Ime Okon tadi cuma mengirim bola, kirimkan lagi ke tengah berbahaya, sudah menumpung 9 dari Afrika Selatan tadi. Bagaimana lain poster, namun upaya punggung 20 tadi tidak menguasai bola. Udau, kita lihat bagaimana juga
0: Colina ya, Colina wasit legendaris ya,
2: dari Italia juga turut menyaksikan pertandingan kali ini
1: bersama Matrix ya, Materazzi sebelahnya.
0: Iya, yeah, The Matrix. Identik sama Zidane biasanya, The Materazzi.
1: Iya, yeah, selalu diingat setiap
2: kali. Upaya kembali dari Meksiko mencoba melakukan serangan, melirikkan ke sebelah kanan pengguna Alvarado. Masih Alvarado tidak sama dia dengan Reyes, namun dapat tackle yang cukup kencang tadi Kazi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan, menghasilkan lemparan ke dalam Reyes. Pada siapakah yang diberikan? Reyes, sana juga ada Alvarado. Alvarado pendek saja tadi, dan masih Alvarado mencoba ke tengah tadi, coba menggiring bola pemain Meksiko. Pung 8 di sana ada Quinones, akhirkan kepada Gallardo tadi untuk umpan crossing maksudnya tadi, namun tepat dilukan penjaga gawang Williams. Potong tadi bagaimana umpan crossing yang diberikan pemain Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan.
1: Iya, lagi-lagi para pemain Meksiko mampu masuk ke kotak 16. Sepertiga permainan terakhir mereka mampu menguasai itu, dan ini menurut saya yang menjadi kelebihan dari Meksiko pertandingan ini. Di luar mereka menguasai ball possession, ini cukup bagus ketika mereka masuk sampai kotak 16, bahkan 4 kali, dan mereka bisa melepaskan tendangan di 3 kali kesempatan. Ini menurut saya kelebihan dari Meksiko dibandingkan tim Afrika Selatan yang beberapa kali mencoba untuk masuk ke kotak 16, tetapi ketika menjelang masuk ke kotak 16 kesalahan mereka bikin sendiri, entah salah umpan atau bola direbut oleh lawan. Dan ini menurut saya keunggulan dari Meksiko di pertandingan ini, memang pertahanan mereka sangat kuat, tapi lini tengah mereka juga menjadi penyeimbang yang baik, sehingga lini serang mereka cukup efektif. Quinones bekerja sangat baik, mobiling sekali di situ. Raul Jimenez ditempatkan sendiri, dan ini sebenarnya memperlihatkan permainannya tidak menjadi 4-1-4-1 ya
0: di polanya ya.
1: Awal mereka, tapi kelihatan sekali menjadi 4 di depan itu seolah-olah ada 3 pemain di situ dengan menempatkan Jimenez yang paling depan sendiri. Jadi Quinones yang menjadi apa ya istilahnya pengganggu di second line.
0: Ya, serangan kali ini coba dibangkitkan oleh Meksiko, namun digagalkan oleh pemain-pemain Afrika. Berhasil dikuasai oleh pemain kayak Gallardo kali ini. Umpan ke tengah dia yang dituju adalah Eric Lira, namun terlepas. Pemain Afrika Selatan mencoba untuk membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 23 bergeser dia ke belakang sedikit. Kali ini ada pemain nomor punggung 4 yaitu Teboho. Bergeser dia, Mokoena kali ini. Pemain nomor punggung 20 Mudau ya. Mudau kembali ke belakang dia, melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Kali ini pemain-pemain Afrika mulai merangsek. Adam Bokazi, Bokazi umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Ikram Reyes, namun sundulan yang dituju adalah Foster maksud saya. Namun sundulan Foster ini masih melenceng di sebelah kiri gawang yang dijaga Rangel ya.
1: Ya,
0: Rangel ya, ya, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Meksiko. Belum merubah kedudukan, masih tetap Meksiko unggul dalam pertandingan kali ini melalui gol yang dicetak oleh Quinones tadi di menit ke-9. 1-0 Meksiko masih unggul di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-38. Afrika masih mencoba membangun serangan kali ini setelah tadi ada lemparan ke dalam dan pemain nomor punggung 14 di sana ada Bokazi. Ke depan dia kali ini kembali lagi ke belakang melebar ke sebelah kanan. Pemain-pemain Afrika Selatan, pemain nomor 19 langsung di ke depan dia, yang dituju adalah Reyners maksud saya. Tidak berhasil dikuasai dengan mudah oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Reyes dari Meksiko membawa bola, melebar dia, Lira. Kali ini yang dituju adalah Alvarado. Dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, balik belakang dia ada Reyes. Melebar dia ke sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri maksudnya, ada Gallardo di situ. Ke belakang dia, pendek saja kepada Vasquez. Masih mencari rekannya Vasquez. Lira, Eric Lira, masih menguasai bola di sektor pertahanan di tengah. Geser ada Fidalgo di situ. Fidalgo kembali kepada Gallardo. Geser lagi ke belakang. Vasquez kali ini masih menguasai bola. Sang kapten Cesar Montes kembali kepada Vasquez. Coba ke tengah kali ini ada Lira. Depan yang dituju, namun tidak berhasil. Terjadi benturan tadi antara Eric Lira, pemain nomor punggung 6 dari Meksiko, saat mencoba untuk melakukan terobosan tadi, umpan terobosan, namun terbentur sepertinya dengan salah satu pemain dari Afrika Selatan, masih tergeletak memegang kaki kanannya Eric Lira. Ini sepertinya agak terjadi bermasalah ya dengan paha sebelah kanannya tadi setelah terjadi benturan dengan pemain nomor punggung 13 dari Afrika Selatan yaitu si Tole. Wah, seperti teman kita ya namanya ya Tole ya, si Tole ya.
1: Sejauh ini dia menjadi pemain dengan rating terbaik kedua di bawah Quinones. Bahkan dia sebagai pemain yang cukup agresif, dia memiliki bertahan yang cukup baik Eric Lira, dengan 3 kali menang, selalu menang duel. Dan ini menurut saya catatan yang baik, dan dia juga selalu menang duel udara. Ini menjadi salah satu keunggulan dari Meksiko ketika mereka bertahan, meskipun memang tidak hanya Eric Lira ya yang dalam bertahan yang bagus, tapi Raul Jimenez, bahkan seorang pemain menyerang pun dia juga ikut melakukan bantuan pertahanan meskipun tidak jauh ke belakang, dengan seperti memotong, dia menang duel. Bahkan dari catatan duel udara pun Raul Jimenez dari 5 kali duel 4 kali menang duel udara. Ini sebuah catatan yang menarik untuk seorang Raul Jimenez yang meski bermain di depan mereka, dia juga selalu menangkan duel, dan itu membuka ruang bagi pemain lain untuk masuk melakukan penyerangan, terutama ketika masuk ke kotak 16 dari Afrika Selatan.
0: Meksiko kali ini masih menguasai bola, pendengar. Kali ini ada Gutierrez mencoba melakukan serangan. Kali ini yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Kembali bola bisa dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko, masuk dalam ke sektor tengah pertahanan Afrika Selatan. Pemain-pemain Meksiko melebar kali ini dia. Alvarado, Reyes maksud saya. Pendek saja dia. Kembali lagi kepada Reyes, masih di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Dalam kotak penalti yang dituju adalah Quinones tadi, namun terjatuh. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil diselamatkan oleh Williams. Umpan cantik tadi kepada Raul Jimenez dalam kotak penalti. Sontekan kaki kanan Jimenez berhasil dibaca dengan tepat oleh Ronwen Williams ya, sambil terbang dia menggunakan tangan kiri mematahkan sontekan dari Raul Jimenez. Gagal lagi peluang dari Meksiko untuk menambah keunggulan. Kali ini masih mencoba membangun serangan kembali Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Kali ini ada Fidalgo merupakan tendangan langsung, masih membentur pemain Afrika Selatan. Kembali lagi serangan masih datang dari Meksiko. Hampir saja Meksiko menambah ketika tidak membentur mistar gawang. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Afrika Selatan kali ini. Serangan bertubi-tubi terus dilakukan oleh pemain Meksiko. Seakan ingin terus menambahkan pundi-pundi golnya, tidak puas hanya dengan satu gol. Apalagi mereka juga saat ini didukung oleh puluhan ribu supporter yang memadati stadion. Ini tentunya menjadi suntikan semangat baru bagi para pemain-pemain Meksiko untuk menambah pundi-pundi gol. Pemain nomor punggung 16 tadi, Quinones, mencoba untuk melakukan serangan namun digagalkan oleh tiang gawang Afrika Selatan.
1: Iya, hampir saja Queen Orange menciptakan brace ya.
0: Iya.
1: Tapi digagalkan oleh tiangnya. Pasti kalau kita lihat serangan pemain Meksiko sangat leluasa ketika melakukan improvisasi menyerang di sepertiga akhir pertahanan penyerangan mereka lapangan atau di depan kotak 16 dari Afrika Selatan. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh Afrika Selatan sejauh ini, termasuk Queen Nunes yang cukup mobile, yang Raul Jimenez tadi yang sontekannya hampir saja membobol gawang lawan, dan inilah yang sejauh ini tidak atau sulit diantisipasi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Bahkan ketika duel-duel pun mereka selalu menang. Ini menjadikan Afrika Selatan makin kesulitan untuk menekan maupun ketika bertahan. Oh, tapi panas ball.
2: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain nomor punggung 20, Mudau, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko, pakai menghasilkan tendangan penjuru bagi Afrika Selatan di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Meski masih tertinggal 0-1 dari Meksiko, nomor 6 nampaknya akan melakukan tendangan penjuru dari Meksiko, dari Afrika Selatan maksud kami. Madiba sudah dilakukan dengan cepat ke sektor tengah tadi. Kena angkat langsung kotak penalti, namun disundul saja oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Lepaskan tendangan, namun tepat dipelukan atau tangkapan Raul Rangel tadi. Bagaimana nomor punggung 14 Mokazi lepaskan tendangan kaki kirinya. Raul Rangel dengan tenang berikan saja kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Masih memainkan bola di pertahanan sendiri Meksiko, coba menggiring bola perlahan. Bagaimana Vasquez, alirkan lagi kepada Montes, balikan kepada Raul Rangel yang tenang memainkan bola dan cukup percaya diri nampaknya pemain-pemain Meksiko memainkan bola di daerah kotak penaltinya sendiri. Coba
1: ya, tadi merupakan shoot on goal pertama ya di Bukasi tadi ya.
2: Ya, sebuah serangan cepat tadi di Pinonet mencoba menggiring bola, namun dengan cepat tadi bagaimana dari gawang dari Afrika Selatan, Williams tadi keluar dari sarangnya sehingga berhasil menyapu si kulit bundar tadi. Berbahaya serangan cepat di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan tadi, upaya dari Meksiko. Pemain lagi Vasquez coba kepada Lira, dorongan kepada Reyes di sektor sebelah kanan, masih memainkan bola kembali lagi ada Vasquez. Vasquez memainkan bola, masih Vasquez, alirkan kepada Gallardo. Gallardo mencoba balikan mundur lagi kepada Vasquez, masih Vasquez, balik kepada Raul Rangel. Mainkan bunda di daerah pertahanan sendiri sekitar tambahan 4 menit. Extra time yang diberikan, waktu tambahan 4 menit di babak yang pertama ini. Angkat langsung jauh ke depan kepada Jimenez, berbahaya sudah serangan mencoba dibangun dari Meksiko. Bagaimana juga Alvarado ada di sana, namun dibuang saja oleh pemain nomor punggung 14 tadi. Bagaimana Mbokazi memparang ke dalam kiri bagi Alvarado. Meksiko dilakukan oleh Alvarado, tapi nampaknya dilakukan oleh Reyes. Reyes sudah dilakukan, ada Jimenez tadi muncul dari belakang. Meksiko lepaskan tendangan, namun kali dapat diselamatkan oleh Kluk tadi. Bagaimana Williams, Williams hampir 1,5 menit waktu bergulir di tambahan di babak yang pertama ini. Bagaimana pemain juga Afrika Selatan mencoba membangun serangan sektor sebelah kanan, ada Mudau, berikan lagi kepada Teboho juga, ada Mudau juga untuk ke belakang, masih memainkan dekat garis tengah lapangan pertandingan, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serangnya. Di nomor punggung 6 di sana ada Mobiba. Oh, dibayangi oleh Alvarado tadi. Masih

0: Iya, kalau lihat dari baru saja aja ketika Modibo melakukan penetrasi, Alvarado yang dari posisi winger dia turun ke bawah, ini menunjukkan bahwa rapatnya pertahanan dari Meksiko ini tidak hanya dilakukan oleh para pemain depan, kontribusi maksimal dari pemain depan mereka. Lagi-lagi salah umpan tadi para
1: Jimenez, berbahaya ya, upaya dari Jimenez juga kini menguasai bola, berbahaya, sodorkan bola ke depan. Oh, bahwa pemain Meksiko melepaskan tendangan, masuk ya.
0: Oh,
1: tadi bagaimana Brian ya, Brian Gutierrez tadi tendangannya lebar, juga upaya sebenarnya juga umpan mencoba atau mencari pressing tadi di sektor sebelah kiri gawang dari Afrika Selatan, dikawal oleh Rowan Williams di menit akhir babak yang pertama ini. Hampir saja kembali menciptakan peluang berbahaya bagi Meksiko untuk menambah pundi-pundi golnya di babak yang pertama ini. Tersisa beberapa detik lagi saja. Empat ke depan tadi mencoba pemain Afrika Selatan. Coba, kami tidak mampu kejar dengan cepat tadi oleh Ian Reynes. Ini menghasilkan para ke dalam saja bagi Meksiko. Ya, nampaknya sudah berakhir di babak yang pertama ini. Wasit Wilton Sampaio dari Brazil sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini. Keunggulan 1-0 untuk Meksiko di babak yang pertama melalui gol yang dicetak oleh Julian Quinones. 1-0 untuk Afrika Selatan, dan kita akan kembali lagi bagaimana melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua nanti. Dan kita kembalikan kepada Bung Sabil.
2: Ya, baik, terima kasih Bung Indra, dan tadi sudah sama-sama kita simak laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, di mana sementara 1-0 gol cetak Julian Quinones pada menit 9. Kita nanti akan lanjut lagi di babak kedua, namun kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
3: Saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City, atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan

penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Kulon Progo menganggarkan perbaikan ratusan rumah tidak layak huni. Laporannya disampaikan Harun Susanto.
1: Mekanisme untuk mendapatkan bantuan RTLH silahkan berkomunikasi dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW yang tentunya nanti akan diverifikasi. Dan saya pastikan akan disamaratakan dan sama, tidak ada perbedaan apapun.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya agar masyarakatnya memiliki tempat tinggal yang layak. Bekerjasama dengan Basnas, diberikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan pihaknya berkomitmen berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Pada tahun ini ditargetkan perbaikan kepada 264 unit rumah. Ambar juga mengapresiasi berbagai pihak yang terus bergerak cepat menyisir warga yang membutuhkan bantuan, terutama di luar skema anggaran reguler Pemkab.
1: Di tahun ini, di tahun 2026 ini, Kabupaten Kulon Progo menganggarkan yaitu 189 dan 75 RTLH totalnya 264. Silakan masing-masing Pak Lurah khususnya berkoordinasi dengan RT RW untuk mendata selingkup masyarakat, pasti insya Allah akan kami layani dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan siapa.
2: Maitin Prastika, warga Kadingan Wates, salah seorang penerima bantuan mengaku tinggal sebatang kara di rumah peninggalan orang tuanya sejak masih SMA. Ia mengaku tidak pernah mengajukan proposal mandiri. Perhatian justru datang dari lingkungan sekitarnya yang prihatin atas kondisi tempat tinggalnya.
3: Awalnya dari ketua RT, ngasih proposal ya ke pemerintahnya, terus kurang tahu juga, terus tiba-tiba dapat kabar dapat ini bantuan dari Basnas. Belum pernah ajukan sama sekali.
2: Ia menambahkan, rumahnya biasa bocor saat hujan deras. Namun berkat bantuan yang diberikan, ia kini menempati rumah yang baik dan tidak bocor lagi. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro3 RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon menyebut peningkatan pengguna vape usia 15 hingga 19 tahun perlu diwaspadai karena rentan disusupi modus peredaran narkotika. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
1: Meningkatnya penggunaan vape di kalangan remaja menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon karena berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cirebon, Yusdian Abdi Perdana, mengatakan peredaran narkotika terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan tren yang digemari masyarakat, termasuk vape. Ia menyebut isu tersebut karena vape mulai ditunggangi sebagai sarana penyalahgunaan narkotika.
2: Untuk vape yang digunakan oleh vape itu meningkat. Waktu dulu mungkin kita dengar heroin, kokain, nah diambil alih tempatnya oleh sabu dan ganja, kemudian dengan ekstasi dari narkotika yang alami semi sintetis jadi sintetis. Nah ke depan kita nggak tahu nih, BNN mungkin kan harus memberikan brief ya kepada pemerintah bahwasannya ini ada narkotika jenis baru yang masuk ke dalam vape yang mungkin ke depan menggeser narkotika sekarang sudah mulai posisi 4 besar tuh di Indonesia saat ini.
1: Di sisi lain, kekhawatiran terhadap peredaran vape yang diduga mengandung narkoba mulai muncul di kalangan masyarakat. Salah seorang warga Kota Cirebon, Ramdan, menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap penjualan vape dan memastikan peredarannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
3: Kekhawatiran itu ada, ya balik lagi ke tiap individunya, dia mampu memfilter atau enggak, membedakan mana yang mengandung narkoba atau tidak. Mungkin harus diperketat saja dalam peredaran vape-nya gitu, sesuai regulasi aja. Seharusnya dari pemerintahnya memperketat pengawasan peredaran dari penjualan vape yang mengandung narkoba tersebut.
1: Lebih lanjut, Yusdian menjelaskan kelompok usia dan generasi Z menjadi sasaran yang rentan karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Meski saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih didominasi sabu, ganja, tembakau gorila, dan ekstasi, BNN menilai penggunaan vape sebagai media konsumsi narkotika berpotensi berkembang di masa depan, sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar tadi kita sudah sama-sama dengarkan siaran langsung laporan pandangan mata babak pertama. Pertandingan Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan yang sementara ini skornya masih 1-0. Tadi dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-9. Dan kami mengundang Anda untuk memberikan review dan juga nantinya mungkin prediksi hasil akhir ya dengan skor sementara 1-0 ini. Silakan bagi Anda di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213866712. Jika melihat dari statistik di babak pertama ini terlihat dominasi Meksiko begitu luar biasa ya. Dimana tembakan ini 10 berbanding 2. Dan tembakan ke arah gawang 3 berbanding 1. Dan satunya menjadi gol pada menit ke-9 tadi oleh Quinones. Dengan penguasaan bola 57% berbanding 43%. Dominasi luar biasa Meksiko ini juga tentu saja ada dukungan dari 80 ribu lebih penonton yang memadati Stadion Azteca tentunya untuk mendukung tuan rumah Meksiko.

0: Peranding terbaik pada babak pertama tadi dari kubu Meksiko ini ada atas nama Lira ya, gelandang yang juga tadi berkontribusi pada terciptanya gol Quinones. Namun gol Quinones ini lebih kepada blunder dari penjaga gawang Afrika Selatan Williams ya. Dan juga ini ada beberapa yang terkena kartu kuning, diantaranya dari Meksiko ada Gutierrez, dan juga dari Afrika Selatan ini didapat kartu kuning oleh Mokona. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan mungkin review dan juga analisa hasil akhir nanti. Mengingat di babak pertama tadi sementara Meksiko unggul 1-0 ya. Dan ini terlihat kedua pemain sepertinya sudah keluar dari locker room, memasuki lapangan. Dan terlihat juga ini supporter tuan rumah masih memadati Stadion Azteca, dan nampaknya malah makin semangat ya dengan adanya skor 1-0 ini. Tentunya harapan untuk mempertahankan keunggulan atau bahkan menambah keunggulan menjadi semakin besar bagi para pendukung Meksiko. Dan kick-off babak kedua sudah dimulai pendengar. Ini bola kick-off pertama dilakukan oleh Afrika Selatan, dikuasai oleh penjaga gawang Williams, masih berkutat di lini belakang mencoba build up pemain Afrika. Oh, blunder kembali. Pemain Meksiko mencoba melakukan finishing, namun ya umpan tadi berhasil digagalkan oleh pemain Afrika Selatan. Dan ya tadi tendangan jarak jauh dari Gutierrez namun melambung tinggi di atas mister gawang kiper Afrika Selatan. Dan selengkapnya laporan pandangan mata akan dilanjutkan oleh rekan saya Bung Tomo dan Bung Indra, serta ada Bung Estu. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil. Jalannya pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit. Bola masih 1-0 bagi Meksiko. Sebuah upaya lagi kembali dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan di sektor sebelah kiri, namun kembali patah dari Quinones tadi yang mampu mematahkan serangan dari pemain-pemain Afrika Selatan. Mencoba lagi namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Quinones yang mendapatkan umpan tadi dari pemain nomor punggung 8 Fidalgo. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Afrika Selatan. Ada William sedi angkat langsung juga ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah namun tidak menemui pemain atau rekannya sendiri di depan di sektor sebelah kanan lini serang dari Afrika Selatan. Lemparan ke dalam, ada Gallardo akan melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri. Gallardo ke depan, balik Gallardo. Ada Quinones juga di sana. Quinones mundur ke belakang. Ada Jimenez. Balik kembali ke Quinones. Quinones berbahaya saudara-saudara memasuki daerah kotak penalti dan lepaskan tendangan jauh ke depan. Namun dapat mudah ditangkap oleh penjaga gawang Rowan Williams tadi. Upaya spekulasi dari Quinones. Namun tendangannya juga masih terlalu lemah dan dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Afrika Selatan Williams tadi. Upaya lagi kemari dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan, terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Gallardo Alvarado di sektor sebelah kanan. Coba berputar-putar, bayangin punggung 14 di sana, bagaimana Bokazi tadi mundur ke belakang pada Williams. Lihatkan sektor sebelah kanan, ada Mudau. Ya, sebuah upaya tadi berhasil direbut namun kembali lagi pemain Afrika Selatan mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri mainan dari Meksiko, namun kembali dapat dipotong lagi, terhenti lagi upaya dari Afrika Selatan memainkan si kulit bundar. Fidalgo. Masih Fidalgo. Mainkan bola mundur ke belakang. Pada Vasquez. Montes tadi. Reyes. Angkat ke depan. Cari Jimenez tadi. Cari lagi pemain. Lagi bagaimana berbahaya. Sudah serangan balik dari Meksiko. Oh, terjatuh. Pemain dari Meksiko tadi. Bagaimana Brian Gutierrez tadi.
2: Wah, kartu merah langsung ya.
1: Merah langsung ya.
3: Iya, ini
1: pelanggaran ya. Yang
3: iya. Iya, kelihatan sekali bahwa ini pelanggaran yang sangat sangat layak untuk diberi kartu merah karena memang sudah berhadapan dengan kiper satu lawan satu, istilahnya seperti itu, dan umpannya sangat cantik tadi, dan ini memang harus mau tidak mau harus dijatuhkan, walaupun memang kelihatannya hanya sedikit menyenggol, tapi ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan seorang Brian Jimenez ini, dan Brian Gutierrez ini. Nah, ada sikutan yang memang tidak kalau nyaris tidak kelihatan ya, tapi kalau dari sudut pandang wasit kelihatan sekali bahwa ada salah satu tangan atau sikutan dari pemain nomor punggung 13.
0: Sitole.
3: Ini gelandang bertahan seperti Erik Lira yang memang harus membantu lini pertahanan, tetapi harus keluar lebih cepat karena sikutannya tadi. Walaupun kelihatan dari gesturnya dia tidak mengambil dari kaki, tapi ternyata ada masih di
2: luar ya.
3: Ya di luar.
1: Memang ya
2: bukan penalti.
1: Pelanggarannya tadi
3: ya, terjadi. Tapi memang hal seperti ini ya yang sering terjadi, yang dilakukan oleh para pemain Meksiko ketika memasuki kotak 16, dan itu terlihat sekali bahwa mereka sangat efektif memainkan kemampuan mereka dalam menguasai bola di kotak 16 lawan, dan terbukti barusan walaupun memang diawali dari umpan yang cukup bagus tadi dari Lira yang cukup baik. Dan kali ini Raul Jimenez tampaknya akan melakukan tendangan bebas.
1: Ya, Raul Jimenez konsentrasi akan melakukan tendangan bebas. Berapa set saja di depan garis gawang sudah dilakukan. Oh, membentur dari barisan pertahanan. Masih ada lagi bagaimana permainan. Oh, Parado atau Gallardo tadi juga melakukan tendangan. Namun masih melenceng jauh dari sasaran gawang Afrika Selatan. Sayang sekali peluang yang berhasil diciptakan tadi, membentur barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Belum merubah kedudukan, masih 1-0 hingga memasuki menit ke-51 babak yang kedua ini. Unggulan 1-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Upaya lagi mencari Quinones mundur ke belakang kepada Valdo. Lagi Quinones di sektor sebelah kiri kerjasama dengan Gutierrez nampaknya. Masih lagi mencoba menggiring bola. Oh, namun dengan cepat bagaimana Mudau tadi bertor bola dan berhasil membuat kulit bundar keluar lapangan. Nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Meksiko di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Coba maju sejumlah pemain Meksiko, bola dia ada Piro nomor 25,
2: Alvarado
1: dengan kaki kirinya sudah dilakukan. Oh, disundul saja oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Mencoba dikejar lagi oleh pemain Lira tadi, pemain Meksiko. Bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan. Mundur ke belakang Demokena tadi, Naruto dengan nomor 19 di sana.
2: CBC. Mengulang kata ya, CBC. Gitu.
3: Ya, ini salah senior ya di tim Afrika Selatan, CBC ini. Paling salah satu pemain yang usianya di atas 30 tahun dan punya cap bermain cukup banyak bersama tim nasionalnya, CBC ini. Dia pemain yang berpengalaman dan menjadi salah satu tulang punggung di belakang. Tetapi kehilangan seorang Sitole ini sebuah pukulan telak bagi lini belakang, karena Sitole adalah gelandang bertahan atau jangkar mereka yang sejauh ini perannya seperti Erik Lira memotong serangan, tetapi harus keluar lebih dulu, dan ini tentunya membuat Ocon, Bokassi maupun CBC harus bekerja lebih ekstra karena harus memotong lebih depan, tapi dia juga tidak boleh lengah dengan lini belakangnya. Sedangkan dari Meksiko kita lihat bahwa Alvarado makin agresif, Eric Lira sejauh ini ratingnya nomor 2 di bawah Quinones dengan kemenangan duel maupun intercept-nya yang sangat baik. Ini menurut saya jadi makin menyulitkan bagi pemain-pemain Afrika Selatan untuk minimal bisa menguasai bola lebih lama.
2: Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan, main nomor punggung 4 yakni Mbeki, Bokassi ya, mengirimkan kepada pemain nomor punggung 15 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko ke belakang dia. Kali ini ada Mudau melewat ke tengah kali ini. Ada pemain nomor punggung 4 kali ini, Mokoena, mencoba untuk berputar-putar dia mencari kawannya, siapa yang akan diberikan. Masih Mokoena, kembali lagi bola masih dikuasai oleh pemain nomor punggung 4 dari Afrika Selatan. Melebar dia, Mudau kali ini di sektor sebelah kiri, mencoba untuk mengeksplorasi, kembali ke tengah kali ini. Mokoena mencoba ke depan kali ini, tendangan langsung dilakukan namun berhasil dengan mudah diamankan oleh Rangel ya. Upaya yang coba dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan tadi.
3: Iya, menurut saya hal seperti ini yang dilakukan oleh Modiba ini, tendangan-tendangan kayak ini memang harus dilakukan dalam kondisi mereka memang sudah kehilangan satu pemain. Mereka pasti ditambah sulit lagi menyerang. Ketika mereka dapatkan ruang tembak, mereka harus memaksimalkan hal seperti ini. Walaupun memang terlalu sulit ya, tidak terlalu mudah. Bahkan kita lihat kiper juga bermain dengan baik, tetapi memang ini salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan. Dan tampaknya pergantian pemain pertama, Foster, siapa yang akan masuk?
2: Ya, Lyle Foster ditarik, digantikan oleh Mbata, pemain nomor punggung 5 dari Afrika Selatan, masuk untuk menggantikan Lyle Foster di menit 56 pertandingan malam hari ini. 1-0 masih unggul Meksiko melalui gol Quinones di menit ke-9 babak pertama tadi. Meksiko masih menguasai bola kali ini, coba melebar kali ini, melakukan akselerasi di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan, namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan Afrika Selatan. Kali ini coba untuk membangun serangan kembali pemain-pemain Afrika Selatan ke belakang. Kali ini mencoba mengeksplorasi bagian tengah, melebar ke sektor sebelah kiri, berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Meksiko, pemain nomor punggung 14 tadi, Mbokassi. Kali ini Meksiko masih mencoba membangun serangan, dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, gagal lagi serangan dari Meksiko. Kembali bola dikuasai oleh pemain Meksiko tadi, setelah salah umpan pemain Afrika Selatan, namun terjatuh pemain nomor punggung 6 dari Meksiko.
3: Iya, Eric Lira ya.
2: Iya, Eric Lira saat mencoba untuk menguasai bola kembali. Kali ini posisi menguntungkan diraih oleh timnas Meksiko karena tendangan bebas ini berada di sekitar 2 meter ya dari kotak penalti Afrika Selatan, di sisi sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Tendangan bebas kali ini akan dicoba lakukan oleh pemain Meksiko, menggunakan ada dua pemain Meksiko ini sedang berhadapan dengan bola. Sementara itu ada terjadi sedikit ketegangan di dalam kotak penalti Afrika Selatan.
3: Langsung ke depan nih, Juan Vazquez ini.
2: Iya.
3: Ini back yang rajin celah gol 2 pertandingan terakhir, dan memang perannya seperti ini.
2: Iya. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini. Bola kuasai oleh pemain nomor 14, Bokassi tadi buang jauh ke dalam pertahanan Meksiko, coba untuk dikejar namun berhasil, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan Vazquez kali ini menguasai bola, coba mengatur ritme permainan sepertinya anak-anak Meksiko ini. Di sektor tengah kali ini melebar lagi dia ke sektor sebelah kanan. Ada pemain nomor punggung 25 Alvarado mengecoh satu pemain dari Afrika Selatan. Belakang lagi dia. kali ini pemain-pemain Meksiko mencoba untuk mengatur ritme permainan. Vasquez di sektor sebelah kiri, melebar dia, main nomor punggung 23 Gallardo, belakang lagi Vasquez, tengah dia Cesar Montes, masih menguasai bola ini. 4 pemain Meksiko berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Vasquez, tengah dia kali ini. Meksiko sudah melewati garis pertahanan dari Afrika Selatan. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah main nomor punggung 25 Alvarado. Namun ternyata bola lebih deras meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Afrika Selatan. Masih selamat gawang Afrika Selatan di menit 60 pertandingan babak kedua kali ini.
3: Ya, sebuah kerja keras yang bagus dari seorang Quinones tadi. Dari sisi yang berbeda dengan Alvarado, dia langsung melakukan umpan ke Alvarado. Dan ini variasi serangan seperti ini yang makin menyulitkan Afrika Selatan dengan kondisi mereka kalah pemain, walaupun memasukkan Bata, seorang gelandang bertahan yang menggantikan pemain yang dikeluarkan tadi, yaitu Sitole. Tapi memang dengan gaya bermain seperti ini, Meksiko memang pasti akan di luar mereka menang jumlah pemain, mereka terus menguasai karena variasi serangan mereka cukup baik. Baru saja Quinones tadi melakukan umpan yang sangat jauh antar winger ya, karena Quinones dan juga Alvarado kan dua winger yang berbeda posisi di kanan dan di kiri, tetapi mereka mampu berkolaborasi dengan baik walaupun jaraknya jauh. Dan ini salah satunya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, dan sepertinya hal-hal seperti ini akan terus dimaksimalkan oleh Meksiko untuk menambah gol, karena memang dengan gol yang lebih banyak lagi mereka akan lebih di pertandingan selanjutnya mereka bisa menabung gol. Dan satu lagi pemain yang dimasukkan oleh Hugo Broos, dan kali ini yang diganti pemain tengah ya, Adam,
2: Jaden Adams.
3: Jaden Adam digantikan Suame. Ini pemain Suame ini salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang tengah dengan kurangnya pemain. Ini salah satu wakil kapten, dia penyerang yang cukup senior, 36 tahun. Dia seorang gelandang bertahan. Dengan masuknya Suame ini artinya lini tengah akan lebih variatif dari Afrika Selatan. Di samping dia bisa membantu serangan, tentunya dia diharapkan bisa membantu memotong serangan dari tengah. Tetapi memang butuh kerja keras ya, dengan hanya dengan 9 pemain saja atau 10 pemain di lapangan.
1: Ya, kembali lagi mana Meksiko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Lalu juga Montes dan juga Reyes tadi Guterres mundur ke belakang. Montes masih memainkan bola di tengah pertahanan sendiri, mendapat tekanan dari pemain Afrika Selatan. Dan Fidalgo tadi mundur ke belakang, Fidalgo kepada penjaga gawang Raul Rangel. Masih tenang-tenang dan cuma mancing pemain Afrika Selatan membuka ruang, angkat langsung jauh ke depan mencari Raul Jimenez tadi. Jadi perebutan. Nampak salah satu pemain Afrika Selatan tadi letak, telah berbenturan tadi nampaknya dengan Nunes, mendapatkan sentuhan tadi kaki tepat di kepalanya ya. Ya,
2: terlalu tinggi ngangkat kakinya Indra.
3: Iya, walaupun Quinones mengatakan bahwa ini hampir ya, belum sampai gitu, sepertinya seperti gesturnya.
2: Ya.
3: Tapi cukup berbahaya tadi gerakan dari Quinones. Dan sepertinya ada satu pemain yang disiapkan oleh Javier Aguirre. Di cadangan ada Chavez tadi sepertinya. Garcia Chavez. Pemain yang merupakan pemain tengah. Disiapkan, apakah dia akan menggantikan salah satu pemain dari Meksiko di lini tengah.
2: Serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan. Yang sudah kotak penalti Meksiko kali ini yang dituju adalah main nomor punggung 20 Mudau, namun kembali lagi bola terlalu deras sehingga meninggalkan lapangan. Tendangan gawang saja untuk Meksiko kali ini. Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain Bafana-Bafana untuk mengejar atau setidaknya menyamakan skor di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko sudah dilakukan pendek saja. Raul Rangel main nomor punggung 1, kiper Meksiko ini coba mengatur teman-temannya untuk membuka ruang pendek saja. Sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko kali ini umpan langsung jauh dilakukan, yang dituju adalah Quinones tadi, namun bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk ke Afrika Selatan kali ini.
3: Ada beberapa hal yang riskan sebenarnya dilakukan oleh para pemain dari Meksiko ketika mereka melakukan build up dengan memancing lawan, dan ini harus secara tepat dilakukan, karena meskipun Afrika Selatan kesulitan dari tadi, mereka bisa mencuri bola ketika build up itu dilakukan di terlalu berani di kotak 16, dan ini bisa menjadi mencuri gol, apalagi gol masih 1-0 ya. Jadi secara ketinggalan Afrika Selatan belum terlalu banyak untuk menyerah gitu, dan ini kelihatan sekali mereka masih coba berjuang. Dan sepertinya di babak kedua ini, walaupun kehilangan satu pemain, Afrika Selatan bermain jauh lebih disiplin, lebih tertutup dibandingkan sebelumnya, dan ini tentunya warning bagi Meksiko. Keunggulan 1-0 ini belum aman bagi mereka.
2: Dua pergantian pemain dilakukan oleh Meksiko.
3: Oh, Mora masuk ini. Brian yang digantikan. Inilah pemain saya tunggu di Gilberto Mora, 17 tahun usianya. Oh, penonton langsung bersorak ya. Mora ini memang
2: wonder boy ya.
3: Iya, pemain paling muda, dan prestasi dalam tanggung terbaru dia adalah beri assist di Gold Cup kemarin waktu final mengalahkan Amerika, dan ini menjadi salah satu pemain yang sejak itu diprediksi akan menjadi bintang atau calon pemain muda terbaik di turnamen ini. Karena di antara semua pemain-pemain di bawah usia 20 tahun, dia paling muda 17, yang lain ada 18 tahun. Dan apakah Mora ini bisa menjadi penerus legenda-legenda Meksiko yang lain seperti Hugo Sanchez ataupun Chicharito ataupun Carlos Vela? Karena kita tahu sebenarnya Meksiko pernah punya Giovanni Dos Santos. Sayang sekali karirnya tidak terlalu lama. Dan kali ini ada Mora, pemain 17 tahun yang memulai debut. Quinones di sana. Masih pemain Meksiko. Crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan. Sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain. Sebuah gol yang cukup baik dengan skema yang sangat baik. Raul Jimenez mencetak gol dan berkaca-kaca dia.
1: Begitu emosional sekali bagaimana Raul Jimenez tadi cetak gol ya.
3: Iya, dari Alvarado, Roberto Alvarado. Kelihatan sekali ada dua pemain Meksiko bebas berdiri di sana. Buah modal yang sangat bagus bagi Meksiko di grup A. Karena di pertandingan selanjutnya mereka akan melawan tim yang secara peringkat ranking FIFA di atas South Africa atau Afrika Selatan ini.
1: Gak 2-0 kini menjadi keunggulan Meksiko di menit ke-67 babak yang kedua ini. Kembali terjadi hydration break atau water break pada babak yang kedua ini, menit ke-68. Keunggulan 2-0 bagi Meksiko setelah gol yang cetak oleh Quinones dan juga Raul Jimenez di babak yang kedua. Jadi hal yang positif itu bagi Meksiko di laga perdana Piala Dunia 2026 ini.
3: Dan ini menjadi gol ke-46 seorang Raul Jimenez yang sejauh ini pemain 35 tahun ini sudah memiliki 124 caps. Dia menjadi salah satu pemain yang paling banyak caps-nya di Meksiko dan masa bermainnya juga cukup jauh, cukup banyak. Sekarang ada di peringkat ke-9 untuk caps-nya 126. Sedangkan untuk golnya dia sudah mendekati Jared Borghetti ya, 46 gol. Artinya dia harus mengejar lagi 6 gol lagi untuk bisa menggeser Javier Hernandez atau Chicharito.
2: Ya. Sanggup lah ya.
3: Ya, dengan 34 tahun mungkin 2 tahun lagi lah. Dan ini tampaknya ada Guillermo Ochoa yang kembali menjadi penonton ketika laga pembuka. Menarik sekali pertandingan ini. Tapi memang dengan kehilangan satu pemain, Afrika Selatan mau tidak mau harus membagi konsentrasi lebih di pertandingan lanjutan di babak kedua ini.
2: Afrika Selatan ya bersiap untuk melakukan tendangan lagi ya setelah hydration break. Tinggal 2-0 Afrika Selatan sudah dilakukan kali ini. Kembali Afrika Selatan menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Langsung umpan diberikan oleh sang penjaga gawang Williams, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Meksiko. Namun tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan sehingga bola harus meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Afrika Selatan kali ini. CBC yang akan melakukan lemparan ke dalam, mencari rekannya dia, siapa yang akan dituju. Langsung saja jauh, hampir ke tengah, berhasil kuasai oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Ya, Mora tadi menjatuhkan diri, dipepet 3 pemain Mora, sang wonderboy Meksiko ini yang baru masuk. Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Ke belakang yang dituju adalah Vasquez di sektor sebelah kiri pertahanan sendiri. Pelan saja Vasquez meminta rekan-rekannya untuk mengisi ruang. Geser lagi dia, Gallardo. Belakang lagi Vasquez. Lebar dia, ada Montes di situ. Ke kanan dia, Reyes. Ke tengah yang dituju, siapa yang dituju itu? Oh, Gallardo. Nah, kali ini serangan kembali dilakukan oleh Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Namun ternyata offside. Jimenez sudah berada dalam posisi offside. Gagal serangan yang dilakukan oleh Meksiko. Jelas ya offside itu.
3: Iya, walaupun sangat tipis ya sebenarnya. Tapi menariknya Jimenez bermain agak geser ke samping ya. Karena sepanjang pertandingan tadi sebelum menit 70 dia bermain selalu di depan. Dan ini sepertinya sedikit ada perubahan di lini depan. Dan ini sebenarnya juga jadi bagian dari variasi dan kombinasi pemain-pemain Meksiko yang tentunya makin menyulitkan lawan.
2: Ya, serangan kali ini datang lagi dari Meksiko. Coba melakukan serangan. Saat terjatuh kali ini bukan merupakan pelanggaran. Ya, main nomor Vasquez ya sepertinya ya.
3: Oh, Jimenez tadi.
2: Jimenez. Oh ya. Yang wah, tersikut.
3: Tipis banget ya.
2: Ya, mencoba menghalau tadi. CBC ya.
3: Menang posisi di posisi ini.
2: Jatuh dalam kotak penalti Afrika Selatan. Tapi bukan merupakan pelanggaran.
3: Ya, masih dilihat Vasquez sebagai 50-50 ya, walaupun kalau dilihat dari samping CBC kelihatan dia menang posisi dengan posisi dia lari dia. Tapi wasit benar 50-50 dan bukan sebuah pelanggaran. Oh,
4: kartu keras tadi kepada Quinones ya, pelanggaran lakukan
2: CBC.
3: Iya, CBC lagi-lagi
4: kartu kuning.
3: Dan memang dengan keluarnya Sitoli dan meski ada pemain yang masuk tadi Bata, CBC harus kerja keras karena dia sepertinya agak digeser lebih maju sedikit. Wow, tangannya cukup keras sekali tadi, pelanggaran.
4: Mencengkeram leher ya, lumayan itu.
3: Iya, makanya sebenarnya kan potensi untuk merah lagi besar dia.
4: Tak? Iya.
3: Tapi mungkin wasit
4: masih baik ya.
3: Iya.
4: Upaya lagi dari Meksiko membangun serangan sektor sebelah kiri. Ya, melihat Gallardo tadi, juga nomor punggung 24 dari Meksiko yang baru masuk di babak yang kedua tadi.
0: Chavez.
4: Masih Chavez. Mundurkan lagi Quinones, mundur ke belakang.
0: Vasquez.
4: Masih pemain Meksiko coba membangun, ada Chavez, balikan kepada Gallardo di sektor sebelah kiri, atau kanan pertahanan dari pemain Afrika Selatan. Chavez, Quinones, masih Quinones, bisa sama dan Chavez tadi memainkan bola ke tengah, cari Jimenez di sana, kerjasama 1-2 Quinones, namun dapat direbut lagi, terjadi perebutan namun kembali dapat kuasai. Oh, terlepas lagi penguasaan bola, masih kembali coba direbut oleh pemain dari Afrika Selatan. Ya, di perebutan pelanggaran. Ya, oleh Chavez. Di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan akan terjadi kembali pergantian pemain di kubu Meksiko. Ada nomor punggung 4 dan juga nomor punggung 14 nampaknya yang sudah bersiap lira nampaknya ya. Digantikan.
3: Digantikan Edson Alvarez, ini kapten 11-an sebenarnya statusnya.
4: Alvarez dan Gonzalez yang masuk dan menggantikan Jimenez.
3: Armando Gonzalez salah satu pemain yang mengisi di depan. Dia posisinya adalah penyerang dari Guadalajara.
4: Iya.
3: Sedangkan Modiba dan juga Reiners yang ditarik keluar dari Apolis dimainkan ini.
4: Salah satu ya.
3: Striker yang cukup bagus sebenarnya. Agak aneh pertimbang ketika dia dimainkan di babak kedua. Tapi mungkin Apolis ini bukan tipe pemain yang bisa bertahan di lini serang, jadi dia memilih duet pemainnya jadi Foster tadi yang memang cenderung bisa bertahan. Topi sombrero bertebaran di mana-mana karena memang ini stadion Azteca di Mexico City. Dan yang menarik dari pertandingan ini adalah penonton sangat warna-warni ya, karena
4: yeah.
3: Mexico sendiri kan dengan julukan El Tri kan tiga warna.
4: Yeah, tiga warna.
3: Tiga warna dan kelihatan sekali event itu dominan warna hijau, tapi memang warna-warninya ini kelihatan sekali. Dan kita ingat bahwa dulu mereka pernah punya kiper dengan jersey yang cukup mencolok.
4: Campos. Jorge Campos.
3: Menarik sekali memang kalau lihat Meksiko dengan budaya mereka tari sombrero, topi sombrero, segala macam. Dan ini menurut saya salah satu hal yang menarik dari Piala Dunia kali ini. Kalau mungkin dimain di Amerika saja tidak akan terlalu menarik. Meksiko kan budayanya sangat bagus.
4: Kental ya.
3: Kayak kental sekali. Okay.
4: Meksiko kali ini masih mencoba untuk membangun serangan kembali di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Vasquez tadi, kali ini melebar dia sebelah kanan. Ada main nomor punggung 15. Si Meksiko mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah. Sudah melalui tiga setengah. Mora. Sang Wonder Boy.
3: Berharapnya Mora cetak gol, dan apakah dia bisa memecahkan rekor pencetak gol termuda di sini?
4: Ya.
3: Nah, ini menarik sekali untuk Guillermo Mora.
4: Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Namun sebelumnya terjadi pergantian pemain.
3: Oh, Quinones ya.
4: Quinones ya. Quinones keluar digantikan main nomor punggung 10 Vega.
3: Vega.
4: Ya, nggak pakai R ya Veganya ya.
3: Iya. Ini yang pasti winger diganti winger, ini hanya pergantian tenaga saja, bukan perubahan taktik. Menarik sekali serangan Meksiko. Oh, masih belum bisa dikuasai lagi. Men Afrika coba amankan bola. Masih berkutat di pertahanan mereka.
2: Bingung sepertinya dia.
3: Mora terus menempel dan berhasil rebut, sayang sekali. Foul dilakukan oleh Mora dari Gilberto Mora.
2: Terhadap Mokozna. Mokoena tadi ya.
3: Mokoena.
2: Iya. Mokoena ya.
3: Yang sejauh ini sebenarnya Mokoena salah satu pemain yang cukup agresif.
2: Dia ya, Meksiko mencoba untuk melakukan serangan kali. Gagal dicuri tadi Dre ya.
4: Ya.
2: Meksiko masih mencoba untuk bangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Belakang kali ini Montes ke tengah dia. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri Meksiko. Vasquez menguasai bola. Sebelah kanan dia yang dituju adalah nomor punggung 25 tadi, Alvarado. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini mencoba untuk membangun serangan. Afrika Selatan di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Umpan langsung dalam kotak penalti maksudnya, namun satu pemain Meksiko tergeletak tadi. Masih mencoba melakukan serangan. Ah, kaki kanan tendangan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 dari Afrika Selatan. Namun masih dapat diselamatkan oleh penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Gagal upaya yang dilakukan oleh Afrika Selatan, serangan yang dilakukan oleh mereka tadi. Tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Meksiko. Pertandingan sudah memasuki menit 80, sisa 10 menit di waktu pertandingan normal.
3: Ya, diganti seorang Lira ini memang seperti disimpan untuk tenaga dari seorang Lira di lini tengah karena keunggulan 2-0. Tapi yang menarik adalah tiga kapten yang dimainkan langsung setelah dimasukkan tadi pemain yang terbaru Edson Alvarez, artinya Cesar Montes, Edson Alvarez dan Juan Vasquez, ini kan ketiganya adalah kapten dan vice kapten, dimainkan semuanya di lini belakang, dan ini semakin kuatlah lini belakang dari Meksiko. Dan menyimpan Quinones juga sepertinya pilihan yang harus dilakukan oleh Aguirre, karena di pertandingan selanjutnya mereka juga akan mendapati pertandingan yang tidak kalah beratnya.
2: Ya, ini
3: apa yang
2: terjadi? Apa ini? Cek VAR sepertinya. Ya, sepertinya ketika terjadi pelanggaran di depan kotak penalti Meksiko tadi.
3: Apa Bung Estu? Oh iya, apakah review?
2: Wah, satu pemain Afrika Selatan lagi ya, terancam kartu merah.
3: Ya, karena sikutnya ya, tadi ada gerakan sikut. Walaupun Alvarado juga sengaja menabrak ya, membelakang seperti itu. Tapi ada sikut yang
2: bermain di situ ya. Masih memperhatikan VAR, masih mengecek VAR dan berkomunikasi dengan wasit VAR di ruang VAR ini, sang pengadil lapangan.
3: Kalau red card ya 8 orang saja ya.
2: Nah, itu dia.
3: Oh, tangannya agak nakal ya.
4: Tangannya ini.
2: Apa keputusannya? Masih kita tunggu sama-sama. Awas, kata wasitnya. Gue mau lewat, katanya. Awas.
3: Seperti tadi Mudau ya, melakukan pelanggaran tadi.
5: Decision direct free kick, red card.
2: Oh, kartu merah lagi.
4: Merah, tendangan bebas. Bagaimana Suwane ya?
3: Sepertinya Suwane pemain baru ya.
4: Ya Suwane.
3: Iya, tadi memang tangannya kelihatan sekali ya.
2: Suwane.
4: Bebas Suwane.
2: Iya.
4: Yang kartu merah.
3: Kartu merah.
4: Kartu merah langsung ya.
2: Direct ya.
3: Pemain baru di Temba Suwane yang baru masuk tadi menggantikan Adam di menit ke-61 harus keluar cepat, dan hanya tersisa 9 pemain atau 8 pemain di lapangan tengah.
4: Ini jadi kerugian besar bagi Afrika Selatan, dua pemainnya.
3: Ini juga kerugian bagi Meksiko kalau nggak nambah gol.
4: Harusnya bisa menambah gol untuk bersaing dengan.
3: Iya, minimal nabung selisih gol lah ya.
4: Ada Hafez kini menguasai bola, mundur ke belakang. Montes main Meksiko, Hafez lagi angkat ke depan. Cari siapa Kamora di sana, penunggung 10 yang tadi baru masuk.
3: Vega.
4: Namun pelanggaran meski terjatuh tadi Vega. Tangan gawang saja bagi Afrika Selatan. 9 pemain di babak yang kedua ini, masuk di 85 menit babak yang kedua. Meksiko masih unggul 2-0 atas Afrika Selatan. Angkat langsung jauh ke depan lewat di garis tengah, terjadi duel kop di sana mencoba. Oh, namun lebih dekat kepada Raul Rangel. Jaga gawang dari Meksiko.
3: Yes. Ya, yang pasti sejauh ini prediksi saya di FIFA Fantasy 2-0 benar ya.
4: Pasquez menguasai bola, sodorkan lagi ke sebelah kanan lini serang. Bagaimana Alvarado tadi beralih ke sektor sebelah kiri, mencari Gallardo. Masih Gallardo menguasai bola. Hafez mundur ke belakang. Pada Pasquez, kembalikan lagi pada Hafez. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Vega, Hafez, pada Gallardo kembali. Tenang-tenang. Mora tadi, Vega mainkan bola dari kaki-kaki pemain-pemain Meksiko, coba menciptakan peluang. Orang arahkan lagi ke sektor sebelah kanan kini. Alvarado mundur ke belakang kembali. Hafez kini menguasai bola, pemain Meksiko mencoba kembali membangun serangan. Berbahaya, ada Vega di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Tengah lagi pada Hafez, alirkan lagi kepada Gallardo. Masih Gallardo, tengah dia mencari Mora di sana sektor sebelah kanan, ada Perkas di sana. Jadi perebutan namun berhasil dicuri tadi bola oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Terjadi perebutan kembali. Pelanggaran tadi meski terjatuh salah satu pemain Meksiko, coba menggiring sektor sebelah kanan Reyes tadi, terjadi dorongan tadi terhadap Reyes. Nomor 14 dari Meksiko,
2: Bogazi.
4: Gimana point of view juga kita

0: sepak bola yang menjadi hiburan luas ya. Sepak bola kan sudah menjadi hiburan cukup luas, dan setiap Piala Dunia memang selalu ada yang baru, selalu ada yang baru, dan semoga ini kali ini tercipta juara-juara yang benar-benar pilihan, karena memang pesertanya kan cukup banyak ya.
1: Iya, 48 ya.
0: Pertama kali yang sangat banyak ya peserta. Walaupun ada harapan juga semoga tidak terlalu timpang para pesertanya.
1: Meksiko mencoba melakukan serangan namun gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Terjatuh tadi nomor punggung 14 Gonzales baru saja masuk. Tendangan bebas untuk Afrika Selatan di sisa-sisa babak kedua ini, sekitar 2 menit lagi babak kedua waktu normal akan berakhir. Keunggulan bagi Meksiko 2-0 dengan keunggulan jumlah pemain juga, setelah 2 pemain Korea Afrika Selatan ini diberikan kartu merah oleh wasit. 11 berbanding 9 keunggulan jumlah pemain ini coba untuk dimanfaatkan dengan baik oleh tim Meksiko. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko, pendek saja sudah dilakukan oleh Rangel. Vasquez tadi masih di sektor pertahanan sendiri, di sektor sebelah kiri. Ke tengah kali ini dia yang dituju adalah pemain nomor punggung 4 Fake. Langsung dia ke tengah. Masih pemain-pemain Meksiko. Umpan coba dilakukan namun membentur pemain Afrika Selatan. Terjatuh satu pemain Meksiko namun bukan pelanggaran. Ya, 2 pemain Meksiko ini terjatuh di dempet oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Coba untuk bangun serangan kembali, berhasil dicuri. Meksiko kembali menguasai bola kali ini.
0: Di depan masuk persis ya pelanggaran tadi. Parado lagi yang kena.
1: Bokazi. Nomor punggung 14 ini ya. Enggak punya pilihan kayaknya ini Bung Estu.
0: Langsung di
1: di toyor kalau bahasa Citayamnya. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko.
0: Tambahan waktu 7 menit ya.
1: Ya.
0: Apa ya 7 menit ya? Karena banyak ada beberapa kejadian termasuk kartu merah tadi.
1: Checking VAR juga tadi juga.
2: Bel Tomora menguasai bola. Tengah lagi pada Hafes. Pemain Meksiko masih perlahan memasuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Sektor sebelah kiri Alvarado mundur kembali. Pemain-pemain Meksiko mencoba memberikan lagi umpan terobosan ke Alvarado, sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Reyes, Montes, berikan lagi pada Vega di sektor sebelah kiri. Mencoba memberikan umpan 1-2 pemain Meksiko, buka pelanggaran meski terjatuh tadi. Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko. Terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya. Lakukan pelanggaran yang cukup
0: ya, menurut saya
2: jelas terlihat.
0: Pelanggaran yang merugikan ya Montes. Karena benar sekali. Pancar sekali. Dia melanggar posisi pemain yang sedang menyerang dengan posisi berada pada depan. Dan ini sebuah kerugian menurut saya. Ngapain ya Montes melakukan itu gitu? Karena kondisi timnya unggul dan tidak belum terlalu berbahaya, kenapa dia harus menjatuhkan? Memang bola sudah digulirkan dan kemungkinan dia kehilangan, tidak bisa menutup, tapi dengan cara menutup seperti itu tentunya sangat merugikan. Walaupun memang potensi tercipta gol tidak terlalu besar, tapi dengan kesalahan seperti itu mengurangi kekuatan tim di musim di pertandingan berikutnya. Apalagi Montes sejauh ini bermain cukup baik, tapi satu kesalahan dia harus bayar dengan sangat mahal.
2: Iya, betul sekali. Kerugian bagi Meksiko sebenarnya. Kehilangan satu pemain di akhir-akhir babak yang kedua ini, Montes.
0: Kapten tim.
2: Kapten tim.

0: bebas bagi Afrika Selatan, sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Kena nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan bebas kali ini. Melihat apakah ya dapat arahan apa ya. Bebas akan dilakukan oleh Mokena. Sejumlah pemain Afrika Selatan juga berada di daerah kotak penalti. Setidaknya ada 5 pemain di sana. Kita masih nantikan. Masih bersiap-siap
1: Mokena dan Bokazi ya.
0: Sudah apa? Tidak nampaknya Mokena.
1: Mokena mau enggak? Bukan ya.
0: Harus masuk. Dapat ya. Sayang sekali trik yang dilakukan tadi. Dapat dibaca dengan baik. Buru-buru. Angkat langsung di depan, masih Afrika Selatan coba dapat dikuasai oleh Vega tadi, namun cocor keluar lapangan. Hasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko di sektor sebelah kiri, Gallardo. Vega kembali ke Gallardo, angkat ke depan, namun lebih dekat kepada pemain Afrika Selatan tadi. Bokazi langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Coba menggiring lagi ada Mokena. Pemain-pemain Afrika Selatan coba menguasai bola. Bokazi lihat ke sektor sebelah kanan, namun terlalu jauh tadi dijangkau oleh Dau. Tidak mampu dijangkau di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Sisa kurang lebih 2 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini. Meksiko kembali mencoba membangun serangan, dapat lagi direbut oleh pemain Afrika Selatan. Adam Bau. Lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan. Dau mundur ke belakang pada penjaga gawang Williams. Masih Williams, pemain Afrika Selatan yang kini bermain dengan 9 orang. Angkat langsung jauh ke depan Williams, cari Dau sektor sebelah kanan. Ini serangnya dibayangi oleh Gallardo tadi, angkat ke depan. Oh, namun kembali lagi dapat dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Mencoba Vega menguasai bola, kontrol yang kurang cemat dari Vega tadi di sisi kiri dari Meksiko. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. CDC tadi juga menguasai bola, beralih ke sektor sebelah kiri. Pemain Afrika Selatan coba menggiring di tengah lingkaran lapangan pertandingan, namun kembali dapat dipotong oleh Gallardo tadi. Gallardo angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Vega. Masih Vega berada di sektor sebelah, kontrol bola sejenak. Vega mencari kawannya ke depan, langsung crossing ke daerah kotak penalti, namun kembali dapat dipotong oleh pemain bertahan dari Afrika Selatan. Coba menggiring cepat. Wow, terjatuh tadi. Ada persentuhan tadi nampaknya dari Gallardo, pemain satu pemain Afrika Selatan. Nampaknya Mudau.
1: Ya, ya Mudau. Betul sekali Indra, Mudau tadi yang berbenturan ya.
0: Berbenturan dengan Gallardo tadi.
1: Ya. Kaki ketemu kaki itu.
2: Ya.
1: Tulang kering itu lumayan itu Indra. Ini kan. Gimana basah ya? Harus diulang. Ah, sudah selesai.
0: Selesai ya. Terakhir sudah pertandingan antara Meksiko menghadapi Afrika Selatan dengan keunggulan 2-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah. Gol dari Jimenez dan Quinones di babak yang pertama tadi. Namun tentu dua tim juga mengalami kerugian, tiga pemainnya juga mendapatkan kartu merah, baik dari Afrika Selatan juga dari Meksiko.
1: Hujan kartu ya, hujan kartu merah ya.
2: Pasti ini salah satu, kalau ditulis beberapa media, langsung ditulis beberapa media bahwa ini salah satu opening match Piala Dunia keotik ya. Kartu merah, dan ini memang sebenarnya pelanggaran-pelanggaran tidak terlalu keras ya, tapi memang sangat kelihatan sekali membahayakan
1: serangan
2: lawan gitu. Jadi ini menjadi opening match yang sangat keotik dengan 3 red card ini, menurut saya, menurut beberapa media cukup menggambar bahwa betapa ramainya pertandingan pembukaan ini, walaupun memang ada hal yang negatif ya dengan banyaknya kartu merah seperti ini.
1: Ya, dengan demikian berakhir sudah pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 di seluruh penjuru tanah air untuk pertandingan pembuka Grup A Piala Dunia 2026 dalam pesta bola dunia RRI antara Meksiko, tuan rumah Meksiko, menghadapi Afrika Selatan. Jangan lewatkan, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan menghadirkan pertandingan di Grup A lainnya, yaitu antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti bersama Senpi Hilham Syah dan juga Rizky Febian ya, Indra ya. Bukannya Erik Hamzah ternyata. Yang biasa memperhatikan IG ada beda timbuk Erik. Nah, itu dia nanti orang yang akan hadir di ruang dengar Anda. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, saya Tomo Hakim Sastro Taruno. Kemudian ada Indra Virgiantara dan juga Bung Estu. Pamit mundur, terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan.
3: 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Kamera rolling, action.
2: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
2: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak.
3: Frustra.
2: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak.
2: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
3: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
4: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
3: Frustrasi.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
3: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
2: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
2: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. "Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga?" Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr, "Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang." Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah, "Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu." Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.

0: jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para

pejalan kaki yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra
1: dan juga saya Putri hadir kembali menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto pagi untuk edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026.
0: Iya, dan tentunya pendengar sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat kami akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik.
1: Ya, dan pendengar di antaranya di jam 5 pagi ini akan hadir menemani Anda Mutiara Pagi ya, dan insya Allah pagi hari ini akan bersama dengan Ustadz Saifuddin Kamali. Pastikan Anda terus simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: 93.1 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Saya Putri dan juga rekan saya Citra kembali hadir menemani Anda dalam Dialog Purwokerto pagi ini dalam kajian Mutiara Pagi. Dan pendengar, pagi hari ini kita akan mengulas tema tentang percaya hari akhirat, menguatkan iman dan beramal baik. Dan pagi hari ini insya Allah kita bersama Bapak Ustadz Saifuddin Kamali yang sudah tersambung melalui telepon. Dan pendengar Pro 1, Anda bisa berpartisipasi bersama dengan kami di pagi hari ini melalui line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-254-0911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami di YouTube RRI Purwokerto.
1: Ya, baik. Pendengar, percaya hari akhirat menguatkan iman dan juga beramal baik. Ini merupakan salah satu rukun iman yang menjadi pengingat bahwa kehidupan dunia bukanlah tujuan akhir. Setiap amal akan dimintai pertanggungjawaban dan setiap kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan terhadap hari akhir ini mendorong seorang muslim untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, memperbanyak amal soleh, serta menjauhi perbuatan yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Lalu bagaimana keimanan pada hari akhir bisa menguatkan semangat beribadah dan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari? Kita akan bahas sekali lagi dalam Dialog Mutiara Pagi di edisi hari ini bersama dengan Ustadz Saifuddin Kamali. Langsung saja kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat, semoga kita semuanya sehat walafiat, bahagia dunia akhirat.
1: Amin, insyaallah. Amin.
2: Ya, baik. Gimana Bro, sejuk apa dingin?
1: Dingin sekali.
0: Dingin ya, Pak Ustaz.
2: Segar. Angkatan masa kemarau biasanya lebih dingin.
1: Iya, betul sekali.
0: Ya, baik Ustaz, tema kita percaya hari akhirat menguatkan iman dan beramal baik, ya Ustaz.
2: Ya, insya Allah ya. Semoga bermanfaat.
0: Baik, kami persilahkan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau taro idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pagi hari yang indah, sejuk dan insya Allah diberkahi ini. Kita semuanya masih dirahmati oleh Allah. Ditandai adanya nikmat iman dalam hati, nikmat sehat dalam fisik. Alhamdulillah kita juga disatukan dalam satu majelis silaturahmi melalui satu RRI Purwokerto dalam program Mutiara Pagi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita oleh Allah dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah yang diridhoi dan mendapatkan pahala yang berlimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Para pendengar yang berbahagia, izinkan kesempatan yang baik ini untuk bersama-sama mengevaluasi tentang satu perjalanan hidup agar kehidupan kita ini lebih mapan dalam satu tujuan, yaitu bahagia dunia dan juga bahagia dan masuk surga di akhirat. Dalam hal ini ada satu hal yang harus kita bersama-sama garis bawahi, bahwa hal terpenting di antara hidup ini adalah iman kepada Allah. Tetapi juga ada unsur iman yang oleh Allah Ta'ala dijadikan sebagai satu hal yang untuk menyempurnakan iman, yaitu kalau kita iman kepada hari akhir. Disebut hari akhir karena besok sudah tidak ada hari lagi. Disitulah manusia akan selamanya di surga atau selamanya di neraka bagi orang kafir. Ada kalimat menguatkan iman, karena memang iman itu kadang menguat, kadang melemah. Kapan iman itu menguat? Dalam ilmu tauhid disebutkan al-imanu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan menguat, grafiknya, kekuatan sinar dan cahayanya akan lebih terang manakala dia taat kepada Allah, dan akan menurun grafiknya, melemah imannya kalau dia melakukan maksiat. Kalau kita bandingkan dengan para malaikat penjaga surga, ya pasti mereka percaya adanya Allah yang menciptakan surga, adanya surga. Tapi kalau orang-orang seperti malaikat Malik misalkan penjaga neraka, mereka tahu betul tentang neraka sehingga wajar kalau mereka beriman. Lah, untuk hal itu ada istilah iman itu ada yang stabil ajeg, yaitu imannya para malaikat. Ada yang imannya naik terus, yaitu imannya para nabi dan para rasul. Tapi imannya kadang naik, kadang turun, kadang drop, malah kadang-kadang enggak beriman, itulah manusia biasa yang hidup di dunia. Kita akan lebih termotivasi pada menguatkan iman dan amal soleh manakala di hati kita tertanam satu keyakinan bahwa setelah ini akan ada kehidupan yang mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita. Dan itu disesali oleh orang-orang yang kafir. Peristiwa Al-Quran menyebutkan yang tadi kita baca dalam surat Al-An'am ayat 27. Dan seandainya engkau Muhammad melihat mereka dihadapkan di dalam neraka, mereka berkata, seandainya dari dulu kami dikembalikan, atau seandainya kami dikembalikan ke alam dunia, walanukadziba, dan tidak mendustakan Al-Quran, dan kami dulu beriman. Penyesalan orang-orang kafir yang tidak beriman dengan hari akhirat akan menjadikan mereka hidup menderita selamanya. Karena dulu waktu di dunia masih hidup, mereka berprinsip in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Hidup ya di dunia inilah, tidak mungkin kita akan dibangkitkan. Saking tidak percayanya adanya hari akhirat, setelah hari kiamat akan ada hari kebangkitan, maka orang kafir ada yang nekat, maaf, mengambil tulang dari kuburan. Bertanya pada Nabi SAW, apakah orang yang sudah menjadi tulang seperti ini akan dibangkitkan kembali? Saking tidak percayanya terhadap hari akhirat. Kalau hari ini kita sebagai hamba-hamba Allah yang jauh dari turunnya wahyu, jauh dari kenabian, mendapatkan anugerah iman kepada Allah dan juga percaya adanya hari akhirat, maka ini sebuah anugerah yang sangat besar yang harus kita syukuri, harus kita jaga. Yang ini oleh Nabi SAW pernah disebutkan, ana mustaqun bi ikhwani, saya rindu dengan keluargaku. Para sahabat menjawab, alasnya.
1: Iya, baik. Pendengar Pro 1, mohon maaf sekali ini sepertinya ada kendala pada jaringan sehingga hubungan kami terputus nih ya, iya, dengan Pak Ustadz. Komunikasi Pak Ustadz iya, terputus ya. Ya baik, kami akan kembali mencoba menghubungi narasumber kita pada pagi hari ini. Namun iya, sebelumnya pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu yang berikut ini untuk Anda.

0: Allah yang sangat berharga, kita patut bersyukur kepadanya. Sehingga dengan demikian, kita akan semakin menguat imannya, semakin banyak beramal kebaikan, dan juga adanya satu motivasi memperbanyak pahala agar kita di akhirat termasuk di antara jajaran hamba Allah yang baik dan bahagia. Itu sebabnya salah satu di antara ayat, di antara firman Allah yang perlu kita terima informasinya adalah fa'idha ja'atis soho. Nanti setelah ditiup sangkakala yang kedua yang sangat memekakan telinga, yaitu ada satu tiupan trompet raksasa yang dilakukan oleh malaikat Israfil atas perintah Allah. Nanti apa yang terjadi? Semua manusia akan bangun, akan bangkit dari alam kubur. Setelah mereka berkumpul di alam mahsyar, disebutkan dalam surat Abasa itu, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu saudara lari dari saudaranya. Padahal yang namanya di dunia, namanya saudara, meskipun tidak baik kita bela, meskipun jelek kita bilang ganteng, meskipun salah kita tutup-tutupi, itu karena saudara. Bahkan meskipun tidak layak, kalau dia nyalon sesuatu kita bantu bidding-nya, karena memang dia saudara. Tapi di akhirat saudara ditinggalkan. Bukan hanya saudara, Al-Quran menyebutkan wa ummihi wa abi. Ibu dan bapaknya pun ditinggal pergi oleh manusia pada hari akhirat nanti, yang pada saat itu menunjukkan bahwa telah terputus kasih sayang antara seorang ayah dan seorang ibu ataupun seorang anak terhadap ibu dan bapaknya. Bahkan disebutkan wasohibatihi wabani, dan mereka meninggalkan istrinya, meninggalkan anak-anaknya. Padahal yang namanya istri, Masya Allah, waktu lamaran saja menyiapkan segalanya. Waktu mau menikah, serba dibikin, serba dipersiapkan dengan sedemikian. Apalagi kalau ada karunia anak, Masya Allah, mereka itu begitu menyayangi dan begitu memperhatikan, bahkan merajakan anak. Apa yang dimiliki orang tua adalah milik anak. Tapi pada saat hari kiamat itu, apa yang terjadi? Istri anak ditinggalkan. Mengapa demikian? Al-Quran ada menyebutkan rahasia. Likulli mri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu, semua manusia disibukkan dengan urusannya sendiri-sendiri. Para pendengar yang berbahagia, saat saudara ditinggalkan, bapak ibu ditinggalkan, istri anak ditinggalkan, ada yang datang menemui kita, ada yang datang atas perintah Allah menemui kita dan menolong kita. Apa itu? Nabi menyebutkan, Iqra'ul Qur'an. Bacalah oleh kamu sekalian Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena bacaan Al-Quran akan datang nanti di hari kiamat untuk memberi syafaat, memberi pertolongan kepada para pembacanya. Indahnya baca Al-Quran sekarang mungkin belum terasa manfaatnya dalam bentuk kehidupan. Tetapi kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, ternyata yang datang membantu kita atas perintah Allah sebelum adanya syafaat dari Nabi SAW adalah bacaan Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, semakin baik untuk akhirat kita. Semakin rajin beribadah, semakin baik untuk akhirat kita. Sehingga akan tetap bersemangat dalam baca Al-Quran, semangat beribadah kepada Allah, dan tentunya ini akan menjadi bekal yang baik untuk di alam akhirat nanti. Karena saat saudara, orang yang kita cintai pada bubar lari masing-masing, dia justru datang. Perjalanan alam akhirat sangatlah berat. Dalam satu riwayat disebutkan ada perjalanan bawahnya adalah batu-batu yang tajam. Di atasnya matahari sangat dekat. Maka pertolongan Allah sangat dibutuhkan. Syafaat dari Nabi SAW atas izin Allah dibutuhkan. Tetapi syafaat dari Nabi sebelum datang, karena ini mahsyar, itu sudah datang yang namanya amal soleh yang kita lakukan. Dimulai dari bacaan Al-Quran. Kalau kita hidup 24 jam, tentunya punya waktu untuk bekerja, punya waktu untuk maaf nonton TV, punya waktu untuk tadarus WA, tapi juga harus punya waktu untuk tadarus Al-Quran. Membaca Al-Quran harus disempatkan, karena kalau tidak disempatkan, tidak pernah sempat. Waktu begitu penting untuk bekerja, untuk beramal. Dan yang namanya pekerjaan tidak ada selesainya, silih berganti terus-menerus. Apalagi ibu-ibu, sore sudah menyiapkan makanan, menyiapkan segalanya. Jemuran sudah diambil, masih numpuk, perlu dilipat, perlu disetrika. Pekerjaan tidak ada selesainya. Akan tetapi kalau kita menyempatkan untuk baca Al-Quran, itu sesuatu yang baik. Itu sebabnya para pendengar yang berbahagia, dalam satu keyakinan kita, karena akhirat akan ada. Penderitaan akhirat sangat nyata yang Allah gambarkan dalam Al-Quran dan juga dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersiap untuk menyiapkan amalan akhirat. Dari atas matahari disebutkan sangat terik. Al-Quran mengungkap yauma takunu sama'u kal muhli. Pada hari itu hawa langit seperti minyak yang mendidih. Kalau air mendidih 100 derajat, kalau minyak yang mendidih antara 600 sampai 700 derajat. Bayangkan kalau pas kita di tempat yang terik 40 sampai 42 derajat saja sudah kelimpungan. Apalagi sampai 600 derajat. Apa yang bisa membuat kita nyaman di hari yang sangat panas itu? Nabi pernah menyebutkan, innama yastazillul habdu yaumal qiyamah bisodaqotihi. Nanti di hari kiamat saat terik matahari, manusia akan dapat iyub-iyub, akan dapat naungan dengan sedekahnya. Bersedekah bukan hanya menjadi bersih harta kita, bersih jiwa kita dari kikir, bukan hanya bermanfaat bagi sesama, tetapi juga akan bermanfaat untuk akhirat kita kalau kita beriman kepada Allah. Kita misalkan sedekah senilai 25.000, itu berarti kita punya yub-yub naungan sebesar payung. Kalau kita pingin yub-yubnya, naungannya lebih besar, tentunya bersedekah yang lebih banyak lagi. Yang kemudian, para pendengar yang berbahagia, ada satu menjelang diberinya syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu yang harus kita persiapkan, yaitu menyiapkan ibadah yang namanya sholat dengan baik. Karena wudunya saja akan menjadi identitas. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat umat ini tidak dengan sulit, tidak perlu dengan yang namanya tanda pengenal dunia, pengenal akhirat. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan beribadah sholat dengan baik, karena wudunya akan menjadi identitas. Dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, Nabi pernah menyebutkan, inna ummati, sesungguhnya umatku, yud'auna yaumal qiyamati, akan dipanggil nanti di hari kiamat, muhajjalina min asaril wudu, bersinar, mencorong, karena bekas-bekas berwudu. Famanistato'a minkum ayyutilla hurratahu falyaf'al. Siapa yang mampu bisa memanjangkan kilauan cahayanya, boleh dipanjangkan. Mestinya berwudu tangannya sampai siku, tapi boleh dilebihkan. Atau mestinya sampai mata kaki, boleh dilebihkan ke atas sedikit, supaya nanti cahaya kilauannya lebih besar. Apa manfaat daripada identitas sholat kita ini? Karena memang Allah akan memberitahukan kepada Nabi, simahum fi wujuhihim min athari sujud, tanda-tanda mereka, kamu akan mengenali dari wajah mereka manfaat daripada bekas-bekas sujud. Dan itu nanti semua umat Nabi SAW akan mendapatkan satu minuman dari yang namanya haud, telaga di alam akhirat yang dimiliki oleh Nabi SAW. Nabi menyebutkan bahwa gelasnya nanti di akhirat itu sejumlah bintang di langit, saking banyaknya. Dan semua umat Muhammad SAW akan meminum air tersebut yang kemudian tidak akan mengalami kesulitan, kehausan sampai dengan masuk surga. Baik, para pendengar yang berbahagia, ada informasi bocoran tentang kejadian-kejadian di alam akhirat yang Allah kabarkan tadi dalam surat Ngabasa, yang kemudian Kita juga membaca hadis sahih tentang kemungkinan adanya pertolongan sementara sebelum mendapatkan syafaat Nabi melalui tilawatul Quran, melalui bacaan Al-Quran. Sebagai niat ibadah kepada Allah, monggo kita yang jarang baca Quran, ya mulai hari ini nyenggol Quran, besok buka, besoknya membaca meskipun satu halaman. Selanjutnya Al-Quran menjadi bacaan harian. Syukur Alhamdulillah, seperti para sahabat, mereka menargetkan satu hari satu juz, one day one juz, satu hari satu juz, itu lebih baik lagi. Misalkan tidak, karena kita sibuk, karena kita punya kepentingan, setidak-tidaknya ada agenda. Maka perlu ditulis di tempat kita. Pertanyaan satu sederhana, sudahkah hari ini baca Al-Quran? Karena setiap hari kita bernafas, kita harus bersyukur, kita harus mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah. Salah satunya adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Dan itu akan menjadi baik untuk dunia kita terlebih dari akhirat kita. Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan, dibuka untuk pertanyaan. Dipersilakan, terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz. Ya, dan pendengar Pro Satu, saatnya untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami untuk menyampaikan pertanyaan. Kami persilahkan di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540911. Dan juga Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar di YouTube RRI Purwokerto.
2: Ya, ya, kita baca dulu saja ya ini yang sudah masuk melalui kolom komentar YouTube dulu Pak Ustadz. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, ini dari Ibu Marhamah Rosadi. Pak Ustadz, apakah ada orang, mohon maaf, apakah ada doa agar besok di hari kiamat tidak terasa panas ketika matahari di atas kepala nih Pak Ustadz? Terima kasih, mohon jawabannya. Monggo silakan.
0: Ada yang lain ditampung dulu?
2: Oh, ditampung dulu saja? Baik,
0: ya, boleh.
2: Kita baca lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya iman kita tetap terjaga? Wong kadang-kadang kita mau berbuat baik, kok rasanya aras-arasan ini Pak Ustadz. Apakah ini termasuk orang yang imannya masih setengah-setengah Pak Ustadz? Dari Ibu Rusti di Sumbang. Barangkali dua pertanyaan baik, dulu, monggo silakan.
0: Iya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kaitannya dengan bacaan ataupun semacam permohonan pertolongan kepada Allah untuk di hari akhirat, semoga bermanfaat. Ibu bisa dibuka firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, suratnya Ali Imran, surat yang nomor 3 tentunya. Kemudian di ayat yang nomor 193 sampai 194, dua ayat itu, di situ disebutkan Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Mereka mengatakan kami mendengar seruan beriman untuk iman kepada Allah, maka kami pun beriman. Doanya dimulai, Rabbana faghfir lana zunubana, ya Allah maka ampunilah dosa-dosa kami, wa kaffir anna sayiatina, dan hapuskanlah kejelekan kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan panggillah kami, matikanlah kami bersama orang yang berbakti. Nah, selanjutnya di ayat 194-nya, Rabbana wa atina ma wa'attana ala rusulika, ya Allah, berikanlah untuk kami apa yang telah Engkau janjikan lewat rasul-rasulmu. Ada kalimat wala tuhzina yaumal qiyamah. Di sini disebutkan wala tuhzina yaumal qiyamah, yang cara bahasa kita ini janganlah engkau hinakan kami pada hari kiamat. Terakhirnya innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji. ada satu kalimat yang Allah ajarkan, wala tuhzina yaumal qiyamah, jangan engkau hinakan kami di hari kiamat. Terdapat dalam Al-Quran suratnya Ali Imran, lengkapnya ayat 193 dan 194. Kalau yang kaitannya biar akhirat kita baik-baik saja, mendapatkan apa yang Allah janjikan lewat para rasul, di ayat 194-nya yaitu ada kalimat wala tuhzina yaumal qiyamah, jangan engkau hinakan kami di hari kiamat. Untuk bab ini memang tadi sudah kita singgung mengenai matahari yang dekat, itu berkaitannya dengan sedekah, di mana mungkin sudah disampaikan dalam kesempatan yang lain, ada 7 golongan orang yang dinaungi oleh Allah saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Sekian, salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin, seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah, fa'akhfaha, maka dia merahasiakan sedekah itu, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, saking rahasianya sedekah, tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Artinya melakukan ibadah ini, sedekah ini dengan ikhlas, tanpa mengundat-undat, tanpa mengharapkan balasan, tanpa merendahkan orang yang kita sedekahi. Tadi juga sudah kita sampaikan bahwa innama yastazilul abdu yaumal qiyamah, seorang hamba akan dilindungi, dinaungi, diberi naungan oleh Allah berupa yub-yub dari panasnya matahari dengan bersedekahnya. Maka bekerjalah untuk mendapatkan rizki, dan setelah mendapatkan gunakan seperlunya, selebihnya kembalikan kepada Allah dengan bersedekah. Nah, tentang sedekah ini tentunya sudah difahami, wa yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepadamu bagaimana kami bersedekah, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain, bersedekah itu utamakan kedua orang tua. Kemudian yang berikutnya adalah wal aqrabin, orang dekat, baru orang miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat untuk pertanyaan pertamanya. Terima kasih. Kemudian yang kedua berkaitan iman terjaga. Ini memang hal yang perlu kita perjuangkan. Di salah satu kesempatan sudah kita sampaikan, agar iman terjaga sampai hari kiamat, dalam bahasa yang pernah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah qul amantu billahi summastaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah dalam iman. Istiqomah dalam iman seperti apa? Tetap bertauhid dalam kondisi apapun. Bagaimana biar kita berbaik sangka kepada Allah? Percaya kepada qada dan takdir, bahwa apa yang terjadi semoga yang terbaik untuk kita. Agar kita pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan, lihatlah orang yang di bawah kita. Hari ini kita memang punya mobil itu, tapi malah ada yang tidak punya mobil. Hari ini mungkin punya rumah begini, ternyata ada yang tidak punya rumah. Hari ini kita punya motor seperti ini, alhamdulillah ada yang tidak punya motor, dan seterusnya. Maka ini kita akan pandai bersyukur. Nah, bersyukur itu akan melengkapi rasa bahagia di dunia kalau dia beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, Nabi pernah menyebutkan jadidu imanakum. Ceslah, perbaharuilah iman kamu sekalian. Sahabat dangu matur, kaifanu jadidu imanana ya Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman kami wahai utusan Allah? Nabi bersabda, aksiru zikra la ilaha illallah, perbanyaklah zikir la ilaha illallah. Berapa kali banyak itu tidak bisa dihitung, sebanyak-banyaknya. Kalau yang pakai hitungan-hitungan dalam beberapa hadis, rata-rata itu menyebutkan 100. Misalkan istighfar 100 kali, baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ada subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Kalau dalam bentuk hitungan dalam hadis-hadis yang meriwayatkan jumlah lebih banyak ke angka 100. Kalau kita ingin lebih tidak usah dibatasi sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian salah satu ikhtiar agar iman terjaga, pagi baca Sayyidul Istighfar, sore baca Sayyidul Istighfar. Ini insya Allah iman akan terjaga karena di situ ada kalimat wa a'udzu bika min syarri ma sona'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perilakuku. Maka insya Allah oleh Allah hari itu akan dijaga dari perilaku buruk yang menyebabkan dosa, yang menyebabkan dia mati dalam keadaan kafir. Tayyib, semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Dan kita coba angkat di 632336. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa di mana, Pak?
3: Dari Pak Tuslam Kanding Semagete.
1: Silakan Pak Tuslam.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Yang saya tanyakan tadi Bapak menyampaikan bahwa ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ada 2 orang pemuda yang selalu ingat kepada masjid. Ini kenapa disebutkan 2 pemuda yang selalu henti-henti ingat kepada masjid? Ini termasuk naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekedar mengingatkan, dalam hadis Al-Bukhari Muslim itu memang menyebutkan ada 7. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Pemimpin ini punya peluang mendapatkan pertolongan dari Allah kalau dia bersikap adil, tidak menzolimi. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Ibadahnya itu tumbuh. Tumbuh itu ya begini. Jadi tadinya mungkin hanya sholat di rumah. Lama-lama kemudian sholatnya berjamaah. Setelah itu dia hanya baca Quran, lama-lama mempelajari isi kandungan Al-Quran, mempelajari terjemahnya, lama-lama mempelajari hukumnya. Kemudian dia dalam beribadah bukan hanya itu, tetapi juga melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang banyak. Ini pemuda yang tumbuh dalam beribadah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Mengapa pemuda yang tumbuh di dalam beribadah ini masuk dalam naungan? Karena pemuda ini berpotensi untuk hura-hura, berpotensi semau gua, berpotensi untuk hidup mengikuti hawa nafsu. Kok ada pemuda yang hidupnya beribadah? Maka ini menjadi prioritas, dapat semacam apresiasi dari Allah, akan dapat naungan. Yang ketiga, seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Terpaut dengan masjid itu hatinya selalu ingin kembali ke masjid. Yaitu orang-orang yang merindukan panggilan azan. Bukan mengabaikan, tetapi merindukan panggilan azan. Begitu ada azan, bersemangat sekali untuk mendatangi masjid, untuk beribadah. Bukan hatinya dicopot, dicandalkan ke masjid, tapi hatinya terpaut di masjid itu, yaitu merespon sekali panggilan azan. Keluar karena memang ada satu kebutuhan. Maka hidup adalah untuk beribadah. Di sela-sela menunggu ibadah sholat yang satu dengan berikutnya, dia melakukan aktivitas. Lah ya, memang ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ada riwayat lain menyebutkan ada seorang yang bersilaturahmi karena cinta kepada Allah. Ditanya oleh malaikat, apakah dia ada urusan saudara? Tidak. Apakah dia itu ada urusan perdagangan? Tidak. Apakah dia ada urusan kaitannya dengan kehidupan dunia? Tidak. Dia semata-mata bersilaturahmi, mencintai karena Allah. Artinya kita berkunjung pada seseorang bukan karena ada kepentingan, bukan karena ada apanya, tapi karena memang kita semata-mata mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantaranya mungkin yang kelima, seseorang yang diajak berbuat setidak senonoh tapi dia menolak. Yang keenam, bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Dan yang ketujuh, seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi sehingga meneteskan air matanya. Tayyib, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.
1: Iya, baik, terima kasih Ustaz.
2: Baik, berikutnya kita baca lagi dulu nih yang sudah masuk ya Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustadz, izin bertanya, kalau kita baca Al-Quran hanya memilih surat-surat tertentu saja dalam kesehariannya, apakah itu juga bisa menjadi naungan di hari kiamat nanti Pak Ustadz? Mohon pencerahannya dari pendengar di Bumi Ayu nih Pak Ustadz.
0: Alhamdulillah, terima kasih Bumi Ayu. Jadi baca Al-Quran itu memang perintahnya Iqra'ul Quran, bacalah oleh kamu sekalian Al-Quran. Al-Quran ya keseluruhan, dari Alif Lam Mim sampai dengan surat An-Nas. Jadi memang ada program membaca Al-Quran 30 juz semua. Misalkan kita bagi pagi, kalau tidak pas ada kesibukan, baca Al-Quran yang dari Alif Lam Mim sampai An-Nas. Nah, kalau baca-baca suratan, nah ini ya, memang ada suratan-suratan yang punya katakanlah bahasa gampangan ini ku faedah atau manfaat atau hikmah. Itu sebenarnya motivasi dari Nabi agar kita itu lebih bersemangat dalam baca Al-Quran. Tapi memang tidak dilarang membaca misalkan surat Al-Baqarah. Karena Nabi pernah bersabda, Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah oleh kamu sekalian surat Al-Baqarah. Fa'inna, sesungguhnya al-bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, rumah yang dibaca surat Al-Baqarah, yafirru minhu syayatin, akan bubar setan-setan, katal batolah sampai teluh sekalipun. Ya ini kan ada perintahnya, ya baca, gak apa-apa. Jadi membaca Al-Quran hanya surat tertentu kepada Allah dan diberi hikmah oleh Allah seperti itu, tidak apa-apa karena ada dalilnya, ada hadisnya, ada perintahnya dari Nabi. Lah kemudian misalkan kita sore habis maghrib atau habis isya menjelang tidur baca surat Al-Muluk, karena memang surat Al-Muluk itu namanya dikenal oleh para sahabat suratul maniah, surat penolak bencana ataupun siksa kubur, boleh dibaca. Misalkan ada satu hadis menyebutkan siapa yang membaca surat Yasin fi lailatin, di suatu malam, maka turun kepadanya kebaikan rahmat dari Allah. Ya baca tidak apa-apa. Yang penting kita itu niatnya ngibadah. Terus ada program awal sampai akhir. Kemudian untuk sore malam kita baca surat-surat tertentu. Atau mungkin pagi sore baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Biar menjadi zikir pagi sore, boleh tidak apa-apa. Tapi sempurnakanlah dengan niat ngibadah yang kemudian juga membaca dari Alif Lam Mim sampai selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat.
1: Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz. Selanjutnya pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, selamat pagi admin penyiar dari Purwokerto dan juga Ustaz. Ya, saya Amin dari Semarang, ingin bertanya untuk sesi tanya jawab program interaktif hari ini, bagaimana pandangan agama mengenai orang yang terus-menerus memikirkan dan merasa dihantui oleh dosa masa lalunya, padahal ia sudah melakukan taubat nasuha. Mohon pencerahan dan nasihatnya agar hati bisa lebih tenang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pernah ada seorang sahabat yang sore-sore datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia menyebutkan, wahai Nabi Allah, saya banyak sekali berbuat dosa. Maka kemudian apa yang harus saya lakukan? Nah, setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya nanti kita bahas. Ini azan, mari kita sholat dulu. Nah, setelah itu dia ikut sholat. Setelah ikut sholat, maka kemudian dalam dalam sholat itu dia setelah selesai menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian setelah sholat dia bilang lagi, bagaimana dengan urusan dosa-dosa saya yang saya lakukan? Maka Nabi kemudian bertanya kepada orang tersebut dengan satu pertanyaan yang sangat mudah, apakah kamu tadi ikut sholat bersama kami? Dia bilang, iya tadi kami ikut sholat bersama engkau. Maka Nabi kemudian membacakan firman Allah, wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibna sayiat zalika zikro lidzakirin. Ini terdapat dalam surat Hud ayat yang 114 yang menyatakan bahwa bagi para pendosa yang menyesal, yang kemudian ingin kembali ke jalan yang benar, pertama lakukan menyesal telah berbuat salah, berbuat dosa. Yang kedua berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tanamkan dalam dirinya janji tidak akan mengulangi. Nah, kemudian yang ketiga mengganti dengan amal soleh. Maka ini akan menjadi penghapus dari dosa itu, yang kemudian kalau sudah melakukan tindakan-tindakan ini, lambat laun insya Allah akan menjadi bersih. Ya, misalkan saya gambarkan begini, kalau kita minum kopi sisanya di gelas, kemudian kita taruh di bawah pancuran, pancurannya kita alirkan, maka lama-lama sisa kopi di gelas itu akan terbawa oleh aliran air tersebut dan lama-lama nanti akan menjadi bening. Maka mengatasi efek dosa yang pernah dilakukan, kalau kaitannya dengan keuangan ya kembalikan. Misalkan maaf dosa mencuri, ya kembalikan. Kalau dosa-dosa yang lain, lakukan tindakan-tindakan yang sangat baik untuk bisa menghapus dosa. Misalkan sedekah dengan angka besar, atau mungkin mengganti dengan sholat fardu selalu berjamaah, atau mungkin membaca Al-Quran yang ekstrim yang sedemikian banyak, sehingga lama-lama tidak lagi terbayang atau terhantui oleh jiwa akibat melakukan perbuatan dosa. Terima kasih, semoga bermanfaat Masnya di Semarang.
2: Iya, baik, terima kasih sekali Pak Ustadz. Sayang sekali ini waktunya sudah tidak memungkinkan lagi Pak Ustadz. Jadi barangkali yang terakhir untuk kesimpulan saja untuk topik kita pagi hari ini, singkat waktu saja Pak Ustadz, monggo.
0: Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar Pro1 RRI Purwokerto yang berbahagia, beriman kepada Allah lengkapnya adalah tidak hanya beriman pada Allah, tapi ada beriman pada para malaikat, iman pada kitab, iman kepada para rasul, juga hari kiamat. Dan beriman pada qada dan takdir. Beriman kepada kiamat akan mampu menjadi sebuah pengendali diri yang baik. Karena kalau mau berbuat dosa, tidak nanti mau di akhirat disiksa. Tapi justru sebaliknya, akan lebih bersemangat untuk melakukan kebaikan, misalkan sholat jamaah, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, bersedekah, dan menjadi orang yang baik. Dan itu menjadi amalan harian. Jangan sampai kemudian membuat satu kesimpulan yang salah. Lah itu dan yang tangga kung ibadah bendina uripe melarat baik. Jangan. Ini bukan tujuan bahwa ibadah itu mencari pahala, investasi akhirat, agar kita bahagia dunia dan akhiratnya. Maka dengan demikian, cita-cita setiap manusia bahagia di dunia, bahagia di akhirat, salah satu hal penting adalah beriman adanya hari berbangkit, adanya hari pembalasan, adanya pertanggungjawaban amal yang kita lakukan di dunia.

0: menyiapkan segala amal perbuatan sebagai investasi bekal akhirat. Dan itu yang oleh Nabi dikatakan orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang menyiapkan amal untuk setelah kematian. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya, memberikan anugerah pada kita iman yang kuat, rezeki yang berkah, bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan nanti saat dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan lafal hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pendengar Pro 1, demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini bersama dengan Ustadz Saifuddin Kamali mengenai percaya hari kiamat, menguatkan iman dan beramal baik.
2: Dan pendengar, kita akan jumpa kembali kajian Mutiara Pagi setiap hari mulai pada pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Purwakarta Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar, informasi pertama mengenai Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga yang terus mempercepat pemutakhiran data ekonomi melalui program inovatif bertajuk Ngisi Barang. Informasi selanjutnya, Gema Piala Dunia pagi ini akan membahas mengenai prediksi laga pembuka Piala Dunia 2026 antara Korea Selatan melawan Ceko. Kedua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Jumat 12 Juni 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra Aditya
1: dan juga Putri Diana.

0: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga terus mempercepat pemutakhiran data ekonomi melalui program inovatif bertajuk Ngisi Bareng. Kegiatan ini melibatkan berbagai sektor usaha dan instansi guna memudahkan pelaku usaha mengisi data sensus ekonomi secara mandiri maupun dengan pendampingan langsung dari petugas. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga terus mengakselerasi proses pemutakhiran data ekonomi wilayah melalui inovasi pengisian data mandiri dan terbimbing yang bertajuk kegiatan Ngisi Bareng. Ngisi Bareng dilakukan kepada pelaku usaha skala besar yang didorong untuk melakukan pengisian sensus ekonomi secara mandiri dengan mengumpulkan beberapa pelaku usaha untuk melakukan pengisian secara kolektif yang telah berjalan sejak bulan Mei lalu melalui tautan resmi yang disediakan di website BPS. Kepala BPS Purbalingga Slamet Romelan menjelaskan bahwa strategi pengumpulan data ini menyasar unit-unit usaha spesifik yang tidak terkait langsung dengan sosial ekonomi keluarga. BPS merangkul berbagai elemen masyarakat dan instansi, diantaranya unit kesehatan seperti puskesmas dan apotik, sektor pendidikan yakni sekolah di bawah naungan Dindikbud dan Kemenag, pelaku ekonomi kerakyatan seperti pedagang pasar dan asosiasi perajin knalpot, badan usaha milik daerah BUMD, Perumdam, kantor pos hingga dapur PPG. Dijelaskan Slamet, khusus untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, kegiatan Ngisi Bareng mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia BI Purwokerto yang memfasilitasi dan memberikan pendampingan langsung. Langkah strategis ini juga mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah Pemda Purbalingga yang berkomitmen menyukseskan jalannya pendataan.
2: Sudah dilakukan. Karena kan periodenya dari Mei. Untuk yang ngisi-ngisi bareng itu bisa dari Mei. Kalau yang door-to-door, baru mereka nanti tanggal 15 Juli. Ya, kita janjian dulu. Satu orang bisa dapetin 2-3. Yang masuk list ya, kantor pos, puskesmas, apotek, sekolah-sekolah yang udah didik dan Kemenag, perbankan, tapi saya belum masuk, jadi saya nunggu OJK belum. BPD dan Perumda.
1: Slamet menambahkan metode ini membawa dampak positif yang besar bagi kinerja BPS. Selain membuat pengumpulan data menjadi jauh lebih cepat, metode ini juga meningkatkan efisiensi kerja sebab dengan berkurangnya petugas yang harus datang langsung ke perusahaan-perusahaan besar, BPS dapat mengalihkan sumber daya yang ada untuk menjangkau sektor lain yang membutuhkan perhatian khusus seperti pedagang keliling dan rumah tangga. Terlebih lagi, cakupan pendataan kali ini cukup besar karena tidak hanya memutakhirkan data usaha ekonomi non-pertanian tetapi juga mencakup pemutakhiran data sektor usaha pertanian dan usaha digital. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, kelompok wanita tani KWT di Desa Adipala mengikuti pelatihan pembuatan parfum berbahan dasar bunga Kamboja. Lewat pelatihan tersebut, peserta dibekali keterampilan mengolah potensi lokal menjadi produk bernilai jual, sekaligus membuka peluang usaha baru untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Berikut Reni Tania melaporkan.
3: Bunga Kamboja yang selama ini hanya berjatuhan di pekarangan dan area pemakaman warga Desa Adipala Kabupaten Cilacap, kini mulai dilirik sebagai sumber penghasilan baru. Melalui program Corporate Social Responsibility Pemberdayaan Masyarakat dari PT PLN Indonesia Power, UBP Jawa Tengah 2 Adipala, yang berkolaborasi dengan tim Sri Kandi PLN Indonesia Power, mengajak kelompok wanita tani atau KWT mengolah bunga Kamboja menjadi parfum bernilai ekonomi. Ada sebanyak 30 anggota KWT mengikuti pelatihan yang digelar di Aula Desa Adipala pada Rabu kemarin. Kegiatan pelatihan ini bertujuan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal yang selama ini belum tergarap maksimal. Dalam kegiatan tersebut, para peserta diajarkan cara mengolah bunga Kamboja menjadi parfum organik bernilai jual, mulai dari proses pemilihan bahan baku hingga teknik pembuatan aroma. Perwakilan Sri Kandi PLN Indonesia Power UPP Adipala, Andiani Kuswardani mengatakan, bunga Kamboja dipilih karena banyak tumbuh di wilayah Adipala dan selama ini umumnya hanya dibiarkan gugur atau dijual dalam bentuk bunga kering dengan nilai ekonomi yang rendah. Hal ini menegaskan kehadiran PLN Indonesia Power tidak hanya sebatas operasional pembangkitan, tetapi juga berkomitmen mendampingi masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal. Karena itu, melalui pelatihan ini diharapkan mampu memberikan keterampilan baru sekaligus mendorong tumbuhnya usaha rumahan yang dapat menambah pendapatan keluarga.
4: Kamboja ini merupakan salah satu komoditi yang banyak ada atau tersedia cukup banyak di Adipala sehingga bisa dimanfaatkan agar memberi nilai ekonomi bagi masyarakat.
3: Selain pelatihan, PLN Indonesia Power juga berencana memberikan pendampingan lanjutan agar produk parfum bunga Kamboja yang dihasilkan dapat berkembang menjadi produk unggulan khas Adipala dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi di pasaran. Sementara itu, Kepala Desa Adipala Subur menyambut baik program tersebut. Ia menilai inovasi pengolahan bunga Kamboja menjadi parfum dapat meningkatkan nilai jual komoditas karena selama ini hanya dijual dalam bentuk bunga kering dengan harga relatif rendah. Menurutnya, keberlimpahan pohon Kamboja di lingkungan desa baik di pekarangan maupun area pemakaman menjadi modal kuat untuk mendukung keberlanjutan usaha tersebut.
5: Kalau sebelumnya bunga Kamboja itu di desa Adipala itu hanya diambil sama warga masyarakat, dijemur, dijual. Per kilonya hanya sekitar 9.000 ataupun 6.000, karena sangat bermanfaat bagi masyarakat Adipala juga untuk bisa menambahkan perekonomian bagi warga masyarakat Adipala.
3: Antusiasme peserta juga terlihat selama pelatihan. Salah satunya Supriani, anggota KWT Sekar Kamboja, yang mengaku mendapatkan wawasan baru yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha. Melalui program ini, PLN Indonesia Power UBP Adipala menegaskan perannya sebagai mitra pembangunan masyarakat, tidak hanya menyediakan energi, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: Pendengar, NPCI Kabupaten Banyumas mulai mematangkan strategi pembinaan atlet sebagai persiapan menghadapi sejumlah agenda penting di tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
1: Komite Paralimpiade Nasional Indonesia atau NPCI Kabupaten Banyumas mulai mematangkan strategi pembinaan atlet sebagai persiapan menghadapi agenda penting tahun 2026. Hal tersebut dibahas dalam rapat kerja kabupaten atau Rakerkap NPCI Banyumas yang digelar baru-baru ini. Rakerkap ini menjadi forum krusial untuk mengevaluasi program kerja tahun sebelumnya, sekaligus menetapkan target prestasi, khususnya dalam menyongsong Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PEPARPEDA dan Pekan Paralimpik Provinsi atau PEPARPROV Jawa Tengah 2026. Ketua NPCI Banyumas Suwondo Geni menegaskan pentingnya penyelarasan visi antara pengurus, pelatih, dan atlet agar pembinaan berjalan optimal. Ia meminta para atlet memaksimalkan latihan, sementara pelatih diminta rutin melaporkan perkembangan atlet yang dibinanya.
2: Kedepan yang segera akan kita laksanakan pertama adalah pekan pelajar ya, daerah, PEPARPEDA, insya Allah besok Agustus. Jadi NPCI Banyumas akan mengirimkan pelajar-pelajar difabel yang tentu sudah kita latih, harapan juga nanti ada perbaikan-perbaikan. Kemudian di bulan November kita ada pekan Paralimpik ya, provinsi. PEPARPROV ya 2026 yang akan dilaksanakan di Semarang. Dari 13 cabur insya Allah Banyumas kita mengirimkan 9 cabur. Kekuatan kita antara atlet dan pelatih kurang lebih terpantul.
1: Selain fokus pada peningkatan kualitas latihan, NPCI Banyumas juga mengajak masyarakat, khususnya orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas, untuk tidak ragu mendaftarkan diri bergabung dengan NPCI. Suwondo menyatakan pihaknya menjamin setiap atlet akan mendapatkan pendampingan khusus agar mampu mengasah potensi hingga meraih prestasi.
2: Ayo Bapak Ibu yang punya putra-putri yang daksa atau yang netra dengan usia yang masih muda, ayo serahkan kepada NPCI, insya Allah kami beserta teman-teman pelatih akan membantu mereka. Mereka kita akan arahkan untuk olahraga yang mereka senangi apa, sehingga mereka terus dan terus akan kita bina sehingga nanti akan tumbuh menjadi atlet yang ada dan tentunya bisa memberikan apa namanya kontribusi kepada keluarganya, kemudian kepada lingkungannya dan sudah banyak contoh atlet sepak kita yang sekarang sudah sukses.
1: Dukungan terhadap pembinaan olahraga disabilitas ini juga datang dari pihak Kejaksaan Negeri Purwokerto. Kejaksaan menyatakan komitmennya untuk mengawal agar seluruh program pembinaan berjalan dengan transparan dan akuntabel. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purwokerto, Huda Hazamal, memberikan apresiasi atas prestasi yang telah diraih atlet-atlet NPCI Banyumas dan meminta mereka terus berlatih menghadapi PEPARPEDA dan PEPARPROV 2026. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, persaingan di grup R babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 semakin ketat setelah dua pertandingan menghasilkan kemenangan bagi PS Badung dan Wahana FC. Berikut laporan Damara Sakti.
3: Persaingan di grup R babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 semakin ketat setelah dua pertandingan pembuka yang digelar di Stadion Satria Purwokerto menghasilkan kemenangan bagi PS Badung dan Wahana FC. Pada laga pertama, PS Badung sukses menundukkan Makassar City FC dengan skor 2-1. Pertandingan berlangsung seimbang sejak awal dengan kedua tim saling melancarkan serangan dan menciptakan sejumlah peluang. Namun efektivitas penyelesaian akhir menjadi faktor penentu kemenangan wakil Bali tersebut. Sementara itu pada pertandingan kedua, Wahana FC Pekanbaru berhasil mengamankan 3 poin setelah mengalahkan 757 Kebrijaya FC dengan skor tipis 1-0. Meski tampil dominan dan beberapa kali menciptakan peluang, Kebrijaya gagal memanfaatkan kesempatan menjadi gol. Sebaliknya, Wahana FC mampu memaksimalkan peluang yang didapat untuk mengunci kemenangan. Menghadapi pertandingan kedua yang digelar pada Jumat 12 Juni 2026, manajer PS Badung Nyoman Nuwarta menilai kualitas permainan tim yang berlaga di grup R relatif merata sehingga setiap pertandingan diprediksi berlangsung sengit.
4: Saya kira akan seperti ini terus karena persepak bola Indonesia sudah merata sehingga saya kira pasti permainan akan seperti ini di babak berikutnya.
3: Sedangkan pelatih Makassar City FC, Susanto mengakui timnya masih memiliki sejumlah kekurangan yang harus segera diperbaiki setelah kekalahan pada laga perdana.
5: Banyak evaluasi yang kita perbaiki untuk meningkatkan kemampuan pemain. Untuk kedepannya kita bisa memaksimalkan setiap kesempatan yang ada, karena kita masih ada 12 kali. Dan peluang itu masih ada, saya.
3: Hasil matchday pertama membuat persaingan grup R semakin menarik. PS Badung dan Wahana FC untuk sementara memimpin klasemen dengan 3 poin, sementara Makassar City FC dan 757 Kebrijaya dituntut meraih hasil positif pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Damara Sakti melaporkan.
6: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwakarta. Gema Piala Dunia 2026.
0: Pendengar, Piala Dunia 2026 akan menghadirkan duel menarik antara Korea Selatan dan Republik Ceko pada laga pembuka Grup A pagi hari ini. Kedua tim datang dengan modal positif, namun Korea Selatan dinilai memiliki peluang sedikit lebih besar untuk mengamankan 3 poin pertama. Berikut kita akan ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama dengan Fahrian Syah.
7: Pertandingan pembuka Grup A Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Korea Selatan melawan Republik Ceko di Estadio Guadalajara, Zapopan, Meksiko, Jumat 12 Juni pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Laga ini diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama mengincar kemenangan sebagai modal penting untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Korea Selatan datang dengan status salah satu kekuatan utama Asia yang untuk ke-11 kalinya secara beruntun tampil di putaran final Piala Dunia. Skuad asuhan Hong Byung-bo membawa kepercayaan diri tinggi setelah meraih 2 kemenangan beruntun pada laga pemanasan, yakni mengalahkan Trinidad Tobago 5 gol tanpa balas, serta menundukkan El Salvador 1-0. Sementara itu, Republik Ceko kembali tampil di panggung Piala Dunia setelah penantian selama 2 dekade. Tim besutan Miroslav Kubik juga menunjukkan tren positif melalui kemenangan atas Kosovo 2-1 dan Guatemala 3-1 menjelang keberangkatan ke Meksiko. Dari sisi peta kekuatan, Korea Selatan mengandalkan kecepatan transisi, pressing tinggi, kreativitas lini serang, serta kualitas individu pemain seperti Son Heung-min, Lee Kang-in, dan Hwang Hee-chan. Selain itu, lini pertahanan Taeguk Warriors juga sedang menunjukkan performa solid setelah mencatat 2 clean sheet beruntun pada laga uji coba terakhir. Di kubu Ceko, kekuatan utama terletak pada organisasi permainan yang disiplin, duel fisik, serta efektivitas bola mati. Kehadiran Patrick Sik sebagai ujung tombak dan Thomas Socek di lini tengah menjadi ancaman tersendiri bagi pertahanan Korea Selatan. Namun lini belakang Ceko masih menjadi sorotan karena selalu kebobolan dalam 2 pertandingan pemanasan terakhir. Berdasarkan performa terkini, Korea Selatan dinilai memiliki peluang menang sekitar 45%, sedangkan Republik Ceko 30%, dan peluang hasil imbang berada di kisaran 25%. Penilaian tersebut didasarkan pada konsistensi permainan Korea Selatan yang lebih baik dalam laga pemanasan, serta efektivitas lini depan yang dipimpin Son Heung-min. Sejumlah analis sepak bola yang dirangkum dalam materi pertandingan juga menilai Korea Selatan layak diunggulkan tipis. Mereka menyebut kecepatan serangan dan kualitas individu pemain Asia Timur tersebut berpotensi menjadi pembeda, meski Republik Ceko dipastikan mampu memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan. Prediksi skor yang banyak mengemuka adalah kemenangan Korea Selatan 2 gol berbanding 1 atas Republik Ceko. Hasil pertandingan ini diperkirakan akan sangat berpengaruh terhadap peta persaingan Grup A yang juga dihuni tuan rumah Meksiko dan Afrika Selatan.

0: 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Pendengar, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Banyumas menyatakan bahwa kekhawatiran pekerja sosial terkait bansos pusat masih menjadi tantangan untuk perkembangan program Salin A5 saat ini. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nurfausia.
2: Upaya pemerintah Kabupaten Banyumas dalam memperluas perlindungan sosial bagi pekerja rentan melalui program Salin A5 masih menghadapi berbagai tantangan. Baik tantangan dari internal pekerja rentan maupun persepsi masyarakat itu sendiri. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinakerin Kabupaten Banyumas Tasro. Ia mengatakan bahwa tantangan terbesar justru muncul dari para pekerja rentan meski telah didaftarkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Bahkan sebagian pekerja masih enggan bergabung karena khawatir kehilangan bantuan sosial dari pemerintah pusat.
3: Tantangan terutama justru dari internal ya. Dari pekerja rentannya, antara lain banyak pekerja rentan yang sudah kita daftarkan, sudah kita ajukan, ternyata mereka banyaknya juga yang tidak mau. Karena mereka masih beranggapan bahwa kalau saya mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diberikan oleh Pemda, maka bantuan sosial dari pemerintah pusat itu akan berhenti. Itu pendapat itu sama sekali salah, ya, keliru ya. Jadi kami sudah komunikasi, koordinasi dengan Kemensos, dengan baik di tingkat pusat, provinsi ataupun kabupaten ya, dinas sosial itu tegas menyatakan bahwa tidak ada penghentian bantuan sosial kalau pekerja rentan didaftarkan mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.
2: Tasroh juga menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial hingga Dinas Sosial di tingkat provinsi dan kabupaten. Hasil koordinasi tersebut memastikan bahwa kepesertaan pekerja rentan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan tidak akan menyebabkan penghentian bantuan sosial pemerintah. Selain tantangan internal, Dinakerin Banyumas juga menghadapi kendala eksternal berupa masih adanya pandangan masyarakat yang menganggap program tersebut hanya bersifat sementara atau tidak wajib diikuti. Padahal pemerintah daerah sendiri telah menyediakan dukungan anggaran dan mekanisme perlindungan yang berkelanjutan. Menurut Asro, sumber pembiayaan program sebagian berasal dari kepedulian ASN melalui pemanfaatan dana zakat rutin yang dikelola pemerintah daerah. Sebagian dana tersebut digunakan untuk membantu pembayaran premi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan. Melalui skema tersebut, ASN di lingkungan Pemkab Banyumas didorong untuk mendaftarkan minimal satu pekerja rentan agar memperoleh perlindungan sosial. Langkah ini diharapkan mampu memperluas jumlah penerima manfaat secara signifikan. Terakhir, Tasro berharap komitmen ASN dalam mendukung program Salin A5 ini terus meningkat agar target perlindungan pekerja rentan di Banyumas dapat tercapai. Vinta Nurfauzia melaporkan.
1: Pendengar, program Salin A5 yang digagas Pemkab Banyumas memberi dampak positif bagi pekerja rentan agar dapat memiliki perlindungan kerja. Komentar pagi ini menyoroti seputar topik tersebut yang ditulis dan disampaikan oleh Yanuar Adi.
4: Pendengar, program Salin A5 yang digagas pemerintah Kabupaten Banyumas menjadi langkah nyata dalam memperluas perlindungan sosial bagi pekerja rentan. Hingga pertengahan tahun 2026, sekitar 1.800 pekerja telah memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan melalui program tersebut. Angka ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan jaminan sosial yang lebih merata. Kita mengapresiasi upaya tersebut karena perlindungan pekerja merupakan bagian penting dari pembangunan kesejahteraan masyarakat. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengajak aparatur sipil negara untuk berpartisipasi aktif melalui penyaluran zakat yang dikelola dalam program tersebut. Langkah ini menunjukkan bahwa semangat gotong royong masih menjadi kekuatan utama dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Melalui kontribusi bersama, manfaat perlindungan sosial dapat menjangkau lebih banyak pekerja rentan. Kita mendukung ajakan tersebut karena kepedulian sosial akan semakin kuat jika dilakukan secara kolektif. Pekerja rentan selama ini menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi resiko kerja dan ketidakpastian ekonomi. Asisten rumah tangga, buruh harian, dan pekerja informal seringkali bekerja tanpa perlindungan yang memadai. Ketika terjadi kecelakaan kerja atau musibah lainnya, mereka harus menghadapi beban yang tidak ringan. Pertanyaannya, bagaimana nasib mereka jika tidak memiliki jaminan sosial yang dapat memberikan perlindungan dasar? Program Salin Asli Mas hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Kehadiran jaminan sosial memberikan rasa aman bagi pekerja dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Perlindungan ini juga menjadi bentuk penghargaan atas kontribusi mereka terhadap perekonomian daerah. Kita berharap semakin banyak pekerja rentan yang dapat merasakan manfaat program ini pada masa mendatang. Pembiayaan program yang berasal dari zakat ASN melalui Basnas Banyumas menjadi contoh inovasi sosial yang patut diapresiasi. Dana yang dihimpun tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Skema ini menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi instrumen pemberdayaan yang efektif jika dikelola dengan baik. Kita mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah daerah, Basnas, dan BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan program tersebut. Penghargaan yang diberikan kepada sejumlah OPD dengan tingkat partisipasi tinggi juga menjadi langkah positif. Pengakuan tersebut dapat memotivasi perangkat daerah lain untuk lebih aktif dalam mendukung perlindungan pekerja rentan. Semangat kompetisi yang sehat dapat memperluas jangkauan program secara lebih cepat. Kita mendorong agar praktik baik seperti ini terus dikembangkan dalam berbagai program sosial lainnya. Pada akhirnya, keberhasilan program Salin Asli Mas tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang terlindungi, tetapi juga dari tumbuhnya kesadaran sosial di lingkungan masyarakat. Perlindungan pekerja rentan adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan sejahtera. Kita mendukung keberlanjutan program ini agar menjangkau lebih banyak penerima manfaat di seluruh Kabupaten Banyumas. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Sekian Warta Pagi edisi Jumat 12 Juni 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @RRI_Purwokerto. Saya Putri Diana.
5: Dan saya Citra Aditya beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: di Purwakarta pagi hari ini ya. Tentunya masih bersama dengan saya Citra dan juga
1: Putri. Mm-hmm. Nah, kita sekarang ada duet maut lagi nih.
0: Ya. Setelah kemarin aku tinggal kamu sendirian ya.
1: Kemarin aku sendirian dan sekarang kita ketemu lagi.
0: Iya, betul.
1: Pastinya
0: betul,
1: jadi bakalan semangat ya kalau misalnya kita itu bareng sama temen ya.
0: Iya.
1: Kebayang ya orang-orang yang mungkin lagi berada di luar kota, mm-hmm, terus dia sendirian gitu, rasanya gimana ya?
0: Gak enak banget.
1: Gak enak banget ya.
0: Iya, ya pasti aku juga seneng banget loh bisa ketemu kamu lagi.
1: Oh iya dong.
0: Apalagi hari ini langsung kayak Jumat gitu kan, kayak
1: double happy-nya
0: gitu.
1: Iya deh, pendengar di Purwakarta pagi ini bakalan temani Anda ya sampai nanti di jam 10 pagi. Hmm. Kita akan hadirkan beragam acara menarik untuk menemani Anda. Di antaranya pendengar jangan lewatkan, nanti ada siaran Bola Dunia ya, yeah, yang nanti akan kami hadirkan di jam 9 pagi. Dan nanti siaran Bola Dunia Korea Selatan versus Ceko.
0: Wih, ya, okay. Dukung yang mana nih?
1: Aku jangan,
0: off the record aja. Ah, bilangnya gak tau bola gitu ya.
1: Oke deh, sekarang okay, kita dengerin lagi beberapa musik pilihan untuk temani Anda di pagi hari ini.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Putri, kamu pernah merasa hatinya kosong gak sih? Hatinya hampa gitu?
1: Iya, lebih sering ke perutnya yang kosong sih ya.
0: Kayak pagi ini. Ini kayak curhat banget ya, gara-gara pagi hari ini belum ada yang mengisi ya.
1: Iya. Nah, Citra, aku mau berbagi update informasi pagi hari ini. Apa tuh? Ya. Ini informasinya bisa disimak selengkapnya melalui web di www.rri.co.id. Yes. Pendengar, ini soal perang melawan narkoba yang terus dilakukan oleh aparat kepolisian ya. Ini penting untuk melindungi masyarakat, terutama untuk para generasi muda kita, dari ancaman penyalahgunaan dan juga peredaran narkotika yang semakin meresahkan ya. Ya, pendengar, Satres Narkoba Polres Tegal ini berhasil mengungkap ada 9 kasus peredaran narkotika dan obat berbahaya selama bulan Mei 2026. Dan dari pengungkapan ini polisi mengamankan 17 tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di wilayah Tegal dan sekitarnya.
0: Iya, kemudian Wakapolres Tegal Kota Kompol Wahdah Maulidia Wakti ini menjelaskan bahwa para tersangka ini terdiri dari 16 laki-laki dan juga ada satu perempuan. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya ada sabu seberat 92,34 gram, kemudian ada tembakau gorila, kemudian ada cairan sintetis dan juga obat berbahaya serta psikotropika. Kemudian kasus terbesar juga terungkap ya di tanggal 8 Mei 2026 di Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Dalam operasi tersebut, petugas menangkap 3 tersangka dengan menyita 85 paket sabu siap edar dengan berat total 91,84 gram. Dan barang bukti ini ditemukan setelah polisi melakukan pengembangan dari kasus sebelumnya. Aduh,
1: sedih.
0: Sedih ya, miris ya.
1: Miris ya. Iya, ini Polres Tegal Kota juga menegaskan akan terus memperkuat pemberantasan narkoba ya melalui penyelidikan dan juga pengembangan kasus untuk bisa memutus jaringan peredaran narkotika yang ada di wilayah hukumnya. Pendengar, yang pastinya keberhasilan pengungkapan kasus ini menunjukkan komitmen aparat ya untuk memberantas peredaran narkoba. Dukungan dan juga kewaspadaan masyarakat juga nih yang menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan juga bebas dari narkoba.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Nomor 1 Purwakarta.
2: Channel informasi dan inspirasi.

0: di Purwakarta pagi hari ini. Di pagi hari yang cukup cerah sekali tentunya.
1: Pagi yang dingin ya.
0: Pagi yang dingin, pagi yang cerah juga. Tapi ini mood banget juga sih ya. Untuk biasanya kalau hari Jumat ini kan banyak orang tuh melakukan olahraga pagi rame-rame gitu ya. Khususnya juga mungkin apalagi di perkantoran-perkantoran. Iya, makanya ini waktunya pas banget nih. Cuacanya cukup mendukung sekali untuk kita bisa berolahraga. Oh ya, ngomongin soal olahraga Putri, ini kan baru saja tadi dini hari ini ada pembukaan Piala Dunia 2026. Nah, ini nih sudah resmi bergulir ya. Dan laga pembuka ini langsung menghadirkan drama gol dan juga hujan kartu merah saat tuan rumah Meksiko ini menghadapi Afrika Selatan.
1: Ya, pendengar Pro 1, Timnas Meksiko membuka langkah di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada laga grup A di Stadion Azteca ya. Bermain di hadapan pendukung sendiri, El Tri tampil agresif sejak menit awal dan langsung menekan pertahanan lawan.
0: Kemudian Julian juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol pertama di Piala Dunia 2026 setelah membobol gawang Afrika Selatan pada menit ke-9. Dan keunggulan Meksiko kemudian diperbesar oleh Raul melalui sundulan kepala di